0: petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
2: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil, dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Hosapolete melaporkan.
4: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Itali. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Itali pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
5: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya, 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
6: Namanya dari Gajah Mada Pak ya?
5: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
7: Perbaikan berapa?
5: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
4: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
8: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Johor, kami melakukan penindakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
9: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
8: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
9: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
10: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar pembangkit minyak diesel.
11: Produksinya bu?
10: Maksudnya apa nih,
11: produksinya? Apa produksinya?
10: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel
11: oil. Berapa banyak?
10: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
9: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Daraen, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
12: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of BOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partners involved here today.
13: Bertempat di studio Dreamlab World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Dr. Hendra Wibawa, menegaskan pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
14: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
13: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
15: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau mengerjakan suatu yang nilai di atas.
13: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
18: Tapi kepada ibu yang mengingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
17: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
3: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
19: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
20: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Pak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing setiap saat dan seluruh koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
19: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
0: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
19: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ana Rizka, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
16: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
21: Menghundurkan lagi, mau ke depan. Masuk, saudara-saudara.
22: Geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
21: Pemain Swedia lepaskan tangan. Gol!
23: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
24: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
23: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
24: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
23: Sementara itu kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sempil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep. Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, awali hari ini dengan senyum terbaik dan hati yang penuh syukur. Jangan menyerah hanya karena lelah, sebab setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat pada harapan. Selamat pagi, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
2: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, untuk Sumber Pagi ini akan menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura yang kami kutip dari BMKG Jawa Timur. Diawali dari ujung barat, ada Kabupaten Bangkalan. Hari ini Minggu 21 Juni 2026, Bangkalan diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 69 sampai dengan 93%. Bergeser ke Sampang, hari ini Sampang juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 64 sampai 91%. Kemudian untuk Pamekasan juga diperkirakan cerah dengan suhu udara kisar antara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dan kelembapan 63 sampai 86%. Terakhir, untuk Kabupaten Sumenep hari ini juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 26 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 69 sampai 86%.

Ya, selain informasi perakhiran cuaca, Sumenep pagi ini juga akan menghadirkan informasi harga kebutuhan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium per kilogram Rp15.400, beras medium Rp13.200 per kilogram, gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, kemudian minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, kemudian minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras Rp26.000 per kilogram. Kemudian telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Sementara untuk harga tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000. Kedelai impor Rp16.000, untuk cabai merah besar Rp35.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah Rp45.000 per kilogram, dan bawang putih Rp36.000 per kilogram. Untuk kacang hijau Rp22.000 per kilogram, kacang tanah Rp34.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram, kemudian sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp15.000 per kilogram, tomat merah Rp12.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp20.000 per kilogram.

101,1 Pro 1 RRSU menap kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita ikuti ibadah minggu untuk edisi hari ini 21 Juni 2026 bersama Pendeta Harun Eka Syama Kurniawan dari Gereja Pantekosta Serikat Indonesia.

selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Rujang Pantai Kota Serikat Indonesia yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan dalam

Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya, sebab Dialah hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam satuan dengan Roh Kudus, Allah

Bacaan dari Kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah dia, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu kepada seluruh di atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun itu tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan pun mengakuinya di depan Bapaku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku pun juga menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga."

Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu biasa yang ke-12 kita diajak untuk supaya kita jangan takut, Tuhan menjagamu. Mungkin punya pengalaman, kita pernah mengalami merasa lelah karena kita diperlakukan tidak adil. Kita merasa lelah, kita berusaha jujur namun malah dipitnah, kita diharapkan korupsi. Kita juga merasa lelah karena bekerja keras malah dikatakan malas. Kita juga merasa lelah karena sudah berbuat baik malah kita dianggap atau dibalas dengan kejahatan. Maka dalam hidup kita rasanya di dunia ini merasa dunia bersekongkol untuk melawan kita. Kita merasa sendirian, tidak punya teman, dan tidak ada yang membelanya. Pengalaman sedih inilah yang dialami Nabi Yeremia dalam bacaan pertama. Dia mewartakan dengan setia sabda Tuhan, malah dikucilkan, malah dijatuhkan. Maka pengalaman Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, kita mendengar bahwa Yeremia dikepung oleh musuh-musuhnya. Orang berbisik mengatakan, adukan dia, kita adukan dia. Maka teman-temannya sendiri mengintai, mencari kesalahannya, supaya kalau bisa dijatuhkan. Namun Yeremia seperti orang asing, dia di negerinya sendiri, bahkan tidak ada bisa dipercaya. Maka semua orang seolah-olah menunggu kapan dia bisa jatuh, bahkan bisa dijerumuskan dalam kejahatan. Tetapi apa yang dilakukan Yeremia? Di tengah ketakutan dan keputusasaan, Yeremia tidak membalas dengan balasan balas dendam. Ia tidak ingin berbalik untuk bergosip, menjatuhkan teman-temannya, dan dia juga tidak putus asa. Ia malah pergi kepada Tuhan dan berdoa. Dia punya keyakinan dalam doa. Tuhan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah perkasa. Yeremia percaya pada Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka Yeremia menyerahkan pembelaannya itu kepada Tuhan. Begitu juga Santo Paulus dalam bacaan kedua, menambahkan kabar baik kepada kita semua. Lebih besar lagi, Paulus berkata, kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Jika dosa satu orang, yaitu dosa Adam, membawa maut bagi semua orang, maka kasih karunia satu orang, yaitu Yesus Kristus, lebih jauh melimpah dan lebih besar. Artinya tidak ada dosa yang lebih besar daripada pengampunan Tuhan. Maka tidak ada kegagalan yang tidak bisa dipulihkan. Maka kita diharapkan percaya akan kasih karunia Allah. Itulah kita diharapkan datang ke gereja menumbuhkan kasih karunia Allah adalah lebih besar. Allah akan menolong. Maka bacaan Injil hari ini, Yesus sendiri dalam Injil bersabda kepada kita, jangan takut. Bahkan itu diungkapkan 3 kali oleh Yesus. Mengapa? Karena Yesus betul-betul tahu bahwa kita seringkali menjadi manusia penakut. Kita takut akan kehilangan pekerjaan. Kita takut akan gagal. Kita takut akan dikhianati orang yang kita kasihi. Kita takut akan sakit. Kita takut akan mati. Dalam hidup kita sehari-hari, banyak ketakutan-ketakutan itu nyata. Dan seringkali kita merasakan berat. Dengan ketakutan merasa berat itulah, Yesus memberikan alasan supaya kita tidak takut. Dengan alasan juga 3 alasan yang kita perlu tidak takut. Dalam bacaan Injil dikatakan, pertama, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Fitnah dan kebohongan yang menimpa kita suatu saat, suatu hari akan terbuka. Dalam kebenaran akan dinyatakan oleh Allah.
Dalam kedua adalah manusia hanya bisa membunuh tubuh. Lawan-lawan kita hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa berkuasa membunuh jiwa, kecuali Allah sendiri yang bisa membunuh tubuh dan jiwa kita. Maka jangan biarkan ketakutan kita pada manusia yang mengalahkan kesetiaan kepada Tuhan. Maka kita diharapkan untuk punya iman kepada Allah, karena Allah yang bisa menyelamatkan tubuh kita maupun jiwa kita tetap hidup. Yang ketiga adalah kita sangat berharga di mata Allah. Digambarkan burung pipit saja diperhatikan, rambut kita di dalam kepala bisa dihitung, maka Allah sangat peduli dengan hal-hal yang kecil itu. Maka kita sebagai anak Allah, ciptaan Allah, bahkan kita manusia yang digambarkan berharga di mata Tuhan, bahkan digambarkan kita berharga bagaikan biji Allah, biji mata Allah, maka kita akan dilindungi dan kita akan dirawat, bahkan kita akan dipelihara seperti burung pipit, seperti rambut yang terhitung dalam kepala. Maka Yesus mengajak kita supaya kita menambahkan iman kita. Kita datang ke gereja supaya iman kita ditambahkan. Maka karena iman kita ditambahkan, kita diharapkan berani mengakui Allah di depan manusia. Maka dalam bacaan Injil, Yesus mengajak kita supaya mau mengakui kita di depan manusia, supaya juga Kristus akan mengakui kita di depan Allah Bapa di surga. Mengakui yang diharapkan Kristus adalah bukan hanya di dalam mulut, tapi di dalam tindakan kita secara nyata dalam hidup sehari-hari. Misalnya kalau kita di kantor, berani berkata jujur dan berani menolak korupsi. Di sekolah kita berani tidak menyontek dan kita tidak membuli teman-teman kita. Di rumah kita berani berkata benar dan kita berani mau mengampuni orang-orang yang dekat dengan kita. Karena orang-orang yang dekat dengan kita itulah seringkali yang bisa menyakiti lebih dalam dan lebih mendalam. Dan kita hanya bisa mengampuni dan yang bisa menyembuhkan adalah juga kita yang dikasihi. Begitu juga dalam lingkungan kita tetap berbuat baik, meskipun kita seringkali diperlakukan jahat. Inilah pengakuan iman yang sejati, yang berkenan di hati Allah. Maka hari ini Yeremia mengajak kita semua, di dalam kekesalan, dalam kisah, dan dalam Yeremia mengakhiri kita dengan keluh kesah, dengan sebuah pujian. Ia berkata, nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah menyelepaskan nyawa orang miskin dari tangan-tangan orang yang berbuat jahat. Yang luar biasa adalah Yeremia bernyanyi kepada Tuhan sebelum pertolongan Tuhan itu terlihat sepenuhnya. Ia bernyanyi di dalam iman, bukan karena sudah selesai perkaranya, tetapi Yeremia percaya Tuhan punya rencana baik di dalam segala peristiwa kita, dan kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Itulah yang digambarkan iman sejati Yeremia. Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasih Tuhan, kita memang tidak mudah. Kita seringkali masih merasa menghadapi fitnah. Kita merasa menghadapi kekecewaan. Kita menghadapi ketakutan. Namun firman Tuhan hari ini menguatkan kepada kita semua. Yeremia mengajarkan untuk percaya dan memuji Tuhan. Begitu juga Paulus menekankan, kasih Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita, maka Allah akan mengampuni. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jangan takut, marilah kita tingkatkan iman kita, karena Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.

0: Marilah kita berdiri, kita berbarui iman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus itu Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Kerama Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada tiap bangkit bangun, yang naik surga duduk bahagia, dan Dia akan datang mengadil dan juga mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus mengajarkan kepada kita agar kita takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh kita dalam neraka. Marilah kita berdoa kepada-Nya.
1: Bagi Gereja Kudus, semoga para pemimpin gereja selalu Kau terangi dengan roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi segala tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami.
1: Bagi bangsa kita, semoga umat-Mu Kau tuntun dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, semoga Engkau meneguhkan iman, pengharapan dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabdamu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita umat Kristiani, semoga Engkau mempersatukan kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk saling bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan perziaran menuju kerajaan-Mu, kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepada-Mu dan hidup oleh karena sabda kebenaran yang hadir di dalam Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi.

Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

sampai merankan wafat dan kebangkitan Kristus, kami sembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala selamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah itu diimpun dari satu umat Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tercepat seluruh bumi, akan Kau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam satuan dengan Paus Leo yang ke-14, dan Uskup kami Agustinus, serta rohadewan semuanya. Ingatlah kan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihan kami semua, agar kami kuterima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa, yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami Kau perkenankan tutam memuji dan biarkan diko, dengan perantaran Kristus Putra-Mu. Dengan perantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku yang kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.

inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi pada saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, amin.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran langsung gereja yang hari ini disiarkan langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya dengan tema perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-12 bersama dengan Romo RD Justinus Budi Hermanto.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Sampang pagi ini.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda. Sampai.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Sampai pagi ini.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

100,8 FM RI Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini, edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini 2026 di kediaman pribadinya Padepokan Garuda Yaksa, Jawa Barat. Rapat tersebut dihadiri Menteri Haji dan Umroh Minhaj Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anshar Simanjuntak. Rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagai Ketua Tim Pengawas atau Tim Was Haji DPR, Cucun Ahmad Samsuriat. Selain itu, rapat evaluasi haji 2026 juga dihadiri anggota Komisi 8, Abidin Fikri, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Pendengar, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menuturkan, rapat tersebut merupakan permintaan langsung Komisi 8 DPR RI. Hal ini ditujukan untuk mengetahui bersama hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini 2026. Dia mengatakan beliau, Presiden Prabowo, memenuhi permohonan Komisi 8 dan sekaligus dari tim pengawas haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji tahun ini. Disampaikan Prasetyo kepada wartawan di Padepokan Garuda Yaksa Bohong Koning, Jawa Barat pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Pendengar, sementara itu terkait dengan rapat tersebut, Kementerian Haji dan Umroh telah mempersiapkan sejumlah catatan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Wamen Haji Daniel Anshar Simanjuntak mengungkapkan terdapat 20 poin catatan evaluasi yang akan diserahkan ke Presiden Prabowo. Pendengar, ia lebih lanjut menuturkan catatan tersebut akan dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji ke depannya. Hal ini diungkapnya sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memberikan pelayanan ibadah haji yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Catatan Pak Presiden adalah mimpi sebagian besar umat Islam yang harus dilaksanakan. Yang jelas, Pak Prabowo ingin memfasilitasi mimpi umat Islam yaitu berhaji agar bisa berjalan dengan baik, disampaikan oleh Daniel. Pendengar, usai mengikuti rapat evaluasi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsuriat ini menilai penyelenggaraan haji 2026 berlangsung lebih baik. Bahkan menurutnya hal ini jauh lebih baik jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Ia membeberkan sejumlah perubahan drastis yang terjadi dalam pelaksanaan haji 2026. Cucun menyebut salah satu dari catatan tersebut adalah pemangkasan biaya haji yang sangat terjangkau bagi para peserta haji reguler. Ongkos haji bisa berkurang dalam waktu 2 tahun, 6 juta rupiah untuk 209 ribu orang yang mereka betul-betul sudah bertahun-tahun ingin melaksanakan ibadah haji. Cucun lebih lanjut menuturkan, antrian jamaah haji Indonesia kali ini telah berhasil dipersingkat oleh pemerintah. Dijelaskan jika calon jamaah haji harus menunggu 35 sampai dengan 40 tahun. Namun, kali ini masyarakat hanya menunggu maksimal 26 tahun. Selain itu, Ketua Tim Was Haji DPR RI itu menuturkan pelayanan fasilitas haji Indonesia 2026 ini juga lebih baik dari sebelumnya. Hal ini diungkapnya dengan merujuk ketersediaan tempat penginapan jamaah haji Indonesia yang berada di lokasi-lokasi strategis. Jemaah haji khususnya ini sudah bisa menginap di hotel-hotel berbintang 5 ini. Dan juga jemaah reguler sekarang hampir 1,7 ribu jemaah diinapkan di zona 1 di sekeliling Masjid Nabawi di Madinah. Bisa diinapkan di hotel-hotel bintang 5. Ada kemajuan yang cukup signifikan ya, kalau dari hasil laporan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Dan juga Presiden Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi atas berjalannya penyelenggaraan haji 2026. Meski demikian, ia menuturkan bahwa masih terdapat sejumlah catatan-catatan yang harus menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan ia melaporkan penyelenggaraan haji tahun ini di mana beberapa poin mendapatkan nilai positif, walau tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa titik yang perlu disempurnakan. Salah satunya, ia juga menjadi perhatian Presiden Prabowo, diungkapkan Menhaj, yakni terkait waktu antrian jamaah haji Indonesia. Ia mengungkapkan hal ini menjadi PR bersama untuk memastikan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah haji. Menhaj menuturkan mayoritas jamaah haji 2026 berangkat menjalankan ibadah haji lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan. Dari batas waktu antrian 26 tahun, ia menyebut bahwa jamaah haji 2026 ini hanya menunggu waktu kisaran 13 sampai dengan 14 tahun. Beliau, Presiden Prabowo, berpikir coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Ia dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih pendek lagi. Pendengar, saya ucapkan selamat datang kepada jamaah haji yang ada di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang, yang telah sampai di kampung halamannya, di rumah masing-masing dengan selamat. Walau ada kabar yang duka, dua orang jamaah haji asal Kabupaten Sampang yang meninggal dunia di Arab Saudi. Pendengar, teruslah bersama kami di Sampang pagi ini.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Sampai pagi ini.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Sampang pagi ini.
1: Seratus koma delapan FM di Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda pasti bersama kami di Sampang pagi ini. Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengukuhkan pengurus Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Habitren Kabupaten Bondowoso dalam rangka Festival Muharram 1448 Hijriah Exrod to Fesar Samara Semara Ekonomi Syariah Sekar Kijang sebagai upaya memperkuat peran pesantren dalam pembangunan ekonomi umat berbasis syariah di Bondowoso pada Jumat 19 Juni 2026 kemarin. Pendengar, pengukuhan Habitren menjadi salah satu agenda utama dalam kegiatan yang digelar melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Bondowoso, Bank Indonesia Jember, serta sejumlah pemangku kepentingan. Kehadiran organisasi tersebut diharapkan mampu memperkuat jaringan ekonomi antar pesantren sekaligus mendorong tumbuhnya usaha berbasis syariah di daerah. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid mengatakan pengembangan ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari peran pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, Habitren diharapkan menjadi wadah penguatan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan umat. Pendengar, menurutnya Festival Muharram yang dipadukan dengan Road to Fesar Samara merupakan momentum strategis untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah daerah ingin menjadikan semangat Tahun Baru Islam sebagai titik awal penguatan ekonomi syariah yang lebih luas di Bondowoso. Selain pengukuhan Habitren, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan mock-up bisnis matching pembiayaan syariah, penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, serta sertifikat halal bagi rumah potong hewan RPH. Program-program tersebut dinilai sebagai langkah konkret dalam memperluas akses pembiayaan syariah sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Legalitas usaha dan sertifikat halal diyakini dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha di Bondowoso. Abdul Hamid Wahid juga menuturkan penguatan ekonomi syariah harus dibangun melalui tiga pilar utama, yakni kemudahan akses pembiayaan, pendampingan usaha yang berkelanjutan, dan kepastian legalitas usaha. Dengan dukungan tersebut, lanjut dia, UMKM Bondowoso diharapkan mampu berkembang lebih kuat, kompetitif, dan berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Habitren Jawa Timur, Kyai Haji Faiz Ahas, menyampaikan, pengukuhan Habitren merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi pesantren dan masyarakat. Festival Muharram 1448 Hijriah juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah melalui rangkaian Tabligh Akbar yang dihadiri masyarakat dari berbagai kalangan. Sebakat hijrah yang menjadi makna Tahun Baru Islam diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi, kolaborasi, dan peluang ekonomi baru. Melalui Festival Muharram 1448 Hijriah dan juga Road to Fest Samara, pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan komitmennya menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan daerah sekaligus memperkuat peran pesantren dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Sampang pagi ini, edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Pastikan Anda terus bersama kami sampai nanti di penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya Tohir undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi, nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi saya akan hadirkan Tunisia versus Jepang, jadwal pertandingan Piala Dunia di fase grup F Stadion Monterrey hari ini. Selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: kanan, meskipun memang karakternya berbeda ya.
1: Yeah.
0: Kalau kita bicara Kubo kan memang dia tipikalnya versatile ya. Hmm. Artinya dia bisa juga masuk ke tengah untuk masuk ke half space untuk membantu serangan. Tapi Junya itu memang lebih tipikal pemain yang banyak bergerak di sisi sayap. Jadi memang mungkin pendekatannya akan berbeda di skuad Jepang di saat ini. Dan kalau kita bicara Tunisia memang ya dengan kehadiran pelatih baru tentunya juga ini pertandingan yang juga sangat menentukan. Artinya Herperena tentu juga memilih pendekatan yang mungkin bisa dikatakan relatif lebih aman ya. Bermain dengan 5 pemain belakang, bermain lebih menunggu saya kira. Dan kalau kita bicara kekuatan sebenarnya antara Jepang dan Tunisia saya kira tidak terlalu berbeda jauh. Tapi memang ya itu tadi, mereka terlihat memang di pertandingan pertama saat kalah telak dari Swedia sangat-sangat buruk ya performa mereka di pertahanan, berkali-kali juga kesalahan yang dilakukan, dan itu yang saya kira memang mencoba untuk bisa lebih safe dengan main 5 pemain belakang, dan harapannya memang bisa itu tadi memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Jepang untuk bisa melakukan counter dan bisa menciptakan hat meraih silang positif di pertandingan kali ini, Bung.
1: Iya, pasti. Dan untuk Bung Jupri, kalau jika kita berbicara Jepang, sangat luar biasa, Bung ya. Ini 7 kali partisipasi mereka berturut-turut di Piala Dunia, Bung ya. Dan sebenarnya Indonesia harus bisa ya mencontoh cetak biru dari Jepang.
0: Betul, betul.
1: Mereka juga sebenarnya sedikit terlambat untuk mengadopsi sepak bola. Dan yang menarik bahwa untuk Jepang saat ini mungkin tidak setenar di tahun 2022 ataupun di 2018 ya, ataupun di 2014 ya. Tidak ada nama-nama seperti Shunsuke Nakamura atau tapi mereka tetap memiliki generasi yang ya sungguh luar biasa. Apa sebenarnya kunci dari Jepang sendiri, Bung?
0: Ya kalau kita lihat kan memang secara blueprint jelas ya. Sebenarnya yang menarik dari Jepang ini adalah mereka sebenarnya target untuk juara Piala Dunia bukan dalam waktu dekat. Mereka punya target yang jarak jauh. Itu yang saya kira penting. Tapi kalau kita bicara bagaimana pembinaan, bahkan sangat luar biasa bagaimana ramainya ya. Persaingan di tingkat universitas juga sudah sangat-sangat ramai. Itu yang saya kira juga penting buat bisa ditiru oleh Indonesia. Artinya kalau kita lihat perlahan sekarang kita terlihat mulai bergerak ya untuk bisa memarakkan juga bagaimana kompetisi usia muda. Itu yang saya kira juga sangat-sangat penting. Karena ya itu tadi, dengan banyaknya stok pemain muda yang bagus, pada akhirnya itu juga akan meningkatkan kekuatan kita juga di kompetisi dan juga di tim nasional.
1: Tampaknya sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai, dan langsung saja Bung Joko untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Rosi dan pendengar. Saat lagi kita akan menantikan kick off, dan kick off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Jepang. Justru Tunisia masih mencoba untuk mempertahankan posisi bola, masih berada di kaki para pemain Tunisia, namun tampaknya terjadi pelanggaran. Memang pertandingan pada siang waktu Indonesia Barat ataupun di Stadion Monterrey Meksiko, yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton, ini saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21, di sana ada pemain dari Jepang, ada itu

0: melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun kepada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran, ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi nampak mendapat gangguan dari pemain Tunisia nomor punggung 17 sang kapten mereka. Sana ada Elias Skiri, kita lihat sama ada sentuhan kaki tampaknya tadi tepat mengenai kaki dari Ayase Uda, namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini, Iswan Kopac, dan pertandingan kembali dilanjutkan. Hiroki Ito mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko. Masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu. Balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki. Masih menguasai bola sepenuhnya Jion Suzuki. Masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi, namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor punggung 6 Ron. Passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Diamond. Umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang Tomiyasu, yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang sudah dilakukan tadi. Brown jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8, ada saat di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang, dan kembali lagi dihalau oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan. Dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang, ada Hannibal, umpan langsung ke Cimlu Gabang. Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal pemain Tunisia ini, namun arah bola memang menemui sasaran dan hanya tipis dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Jion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan, arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan, ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan nomor 7, di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2 kepada Nakamura, sudah masuk kotak penalti, mengutuk-utuk dia, mencoba melihat satu pemain, umpan satu ke depan, dan gol! Nomor punggung 15 Daichi Kamada, bagaimana dengan cekatan, dengan apik menyambut umpan yang dilesatkan oleh Nakamura dari sisi kanan pertahanan Tunisia, sehingga membuat Jepang untuk saat ini unggul cepat 1-0 atas Tunisia. Bung Jupri, gol cepat yang dilahirkan oleh pemain Jepang melalui umpan manja tadi dari Nakamura kepada Daichi Kamada. Seperti apa Bung melihat skema permainan Jepang di awal babak pertama ini?
1: Ya, ini saya kira memang berawal dari bagaimana pergerakan yang sangat baik ya dari Keito Nakamura yang kita lihat memang menjadi andalan ya di sisi kiri, dan ketenangan tadi dari Ao Tanaka yang melihat memang Nakamura dalam posisi yang bebas. Dan ini kita lihat Nakamura juga tidak memaksa untuk bisa melepaskan shooting dari memang sudut sempit, dan kita lihat memberikan umpan justru ke arah dari kotak penalti, dan terlihat bagaimana di situ ada Daichi Kamada. Meskipun masih akan kita tunggu juga, ya, ya. Lagi-lagi ternyata memang golnya mirip-mirip seperti lawan Belanda ya. Iya. Daichi Kamada lagi-lagi seperti tidak sengaja ya. Dan lagi kita lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik, dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia yang pernah kebobolan gol cepat tadi Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia, dan awal yang sangat baik dari Jepang iya. Mulai pertandingan ini.
0: Baik. Pertandingan kembali dilanjutkan, saat ini Jepang leading 1-0. Tentu Kanada ataupun pemain nomor punggung 7 Tanaka tadi sudah oper kepada rekannya nomor punggung 21 kepada Ito. Ito masih menguasai bola dari sektor kiri pertahanan sendiri. Passing saja pendek ke kanan kepada penjaga gawang Suzuki. Menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan lebar ke kanan kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 22, Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju adalah Ayase. Sayang sekali bagaimana tadi tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayase masih melambung di atas gawang Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen. sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
2: Ya, pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah dan saat ini bola jatuh di kaki Hani Elias Fikri, sang kapten. Kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura. Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang. Nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mereka ke belakang. Sodorkan saja ke depan. Maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito. Tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung berikan kepada Risuduan. Risuduan utak-atik dia. Sayang sekali dipotong kembali mendengar. Dan kali ini Tunisia memulai serangan. Dengan sabar Tunisia memberikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri, ada Yan Valeri. Yan Valeri, sayang sekali kembali. Kali ini serangan dari sisi kanan, penyerangan dari Jepang. Tadi dipotong saja oleh Karim Rekik nomor punggung 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Teji Kamada. Teji Kamada mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 15, yaitu Teji Kamada berikan lagi kepada nomor punggung 22. Ada Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu masih bersabar dia. Berikan lagi mundur umpan pendek kepada Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Ayase Ueda. Berhasil bola diblok tadi. Ada cup duel antara pemain Jepang dan juga Tunisia. Takehiro Tomiyasu menjatuhkan Hannibal Mejbri. Dan wasit Ivan Kovacs dari Rumania akhirnya memberikan hukuman tendangan bebas kepada Tunisia. Ya, kali ini pemain nomor punggung 6, Thailand Brown. Nomor punggung 4, maksud kami, Omar Ekik. Ya, sedang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Datar saja, sodorkan bola kepada sang kapten Elias Sakiri. Elias Sakiri berikan lagi kepada Omar Ekik. Umpan jauh ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Maksudnya diberikan kepada nomor punggung 2, Ali Abdi tadi yang berlari cepat. Menyisir sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Sion Suzuki dengan kostum kiper Jepang, dengan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning. Bola sudah umpan ke depan. Nah, saat ini ada Ayase Ueda. Ayase Ueda menyerang lewat, lepas Ayase Ueda. Sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Ayase Ueda tadi gagal disambut oleh Daichi Kamada karena Brown, Dylan Brown nomor punggung 6 dari Tunisia menyapu tadi bola di depan mulut gawang dari Tunisia sendiri dan hampir saja tadi Daichi Kamada menyambut ataupun menyambar umpan tarik dari rekannya dan selamatlah gawang dari Tunisia. Kali ini hanya menghasilkan tendangan sudut. Ada Ito. Umpan tadi sudah dilakukan, berada di mulut gawang. Ditinju saja oleh kiper dari Aymen Dahmen. Sayang sekali mendengar. Kembali tadi bola rebound dari pertahanan Tunisia. Berhasil jatuh di kaki para pemain Jepang. Namun tendangan dari nomor punggung 10 Risuduan diblok tadi oleh kiper Aymen Dahmen. Nah, saat ini apakah ternyata kelihatannya bola sudah masuk, ini melewati garis gawang. Apakah ini wasit dari Rumania Ivan Kovacs akan ternyata tidak. Hanya menghasilkan tendangan penjuru. Beberapa pemain tampak protes terkait dengan insiden yang terjadi tadi di menit ke-10. Ya, wasit dari Rumania Ivan Kovacs saat ini sedang berdiskusi dengan wasit yang ada di ruang VAR untuk meninjau kembali insiden tadi. Apakah memang benar-benar sudah terjadi gol? Karena tadi sempat terlihat sedikit Oh, ternyata diputuskan tidak terjadi gol dan hanya kembali terjadi tendangan penjuru dan akan dieksekusi oleh Junya Ito. Junya Ito nomor punggung 14 sudah bersiap-siap dia. Lakukan saja umpan tarik ke tengah mulut gawang. Ah, diblok tadi langsung tendangan dari para pemain Tunisia membuang bola untuk menyelamatkan ancaman dari serangan timnas Jepang. Bola jauh meninggalkan lapangan hijau dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, kali ini pendengar, timnas Jepang untuk sementara waktu unggul 1-0. Tadi lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jepang mulai melakukan serangan. Ada Junya Ito, Junya Ito menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada umpan tarik. Dan sayang sekali umpan tarik tadi dibuang lagi oleh para pemain dari timnas Tunisia. Kali ini datang lagi serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Jatuh bola lagi di para pemain Tunisia. Tunisia lewat Hannibal Mesfri dari sisi kiri pertahanan Jepang. Dibuang saja oleh Itakura tadi, tidak mau mengambil resiko serangan balik cepat dari timnas Tunisia. Kali ini timnas Tunisia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Ada nomor punggung 6, Dylan Brown. Dylan Brown berikan lagi kepada Muntasar Talbi. Di jantung pertahanan, Dylan Brown dari sisi kiri. Ya, Dylan Brown berikan lagi kepada Sebastian Tunekti. Mundur lagi nomor 17 kepada sang kapten Elias Kiri. Elias Kiri berikan kepada Muntasar Talbi. Langsung berikan kepada Dylan Brown. Mundur lagi ke belakang, ada Ayman Dahmen. Berusaha untuk tidak terburu-buru timnas Tunisia untuk membangun serangan. Umpan jauh maksudnya kepada Hannibal Mesfri. Kali ini jatuh, Hannibal Mesfri melakukan sundulan. Ah, sayang sekali tadi nomor punggung 20 Anis Limane, maksud kami Iwan Valeri yang menerima umpan dari Hannibal Mesfri. Dibuang saja, tidak mampu untuk melakukan kontrol dengan cepat. Iya, kali ini pendengar, saat ini bola masih berada di timnas Tunisia. Untuk keunggulan sementara waktu, timnas Jepang unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada.
0: Memasuki menit ke-13, 16 detik pertandingan babak yang pertama ini, Jepang masih unggul 1-0. Dan saat ini Tunisia membangun serang melalui si kiri, sang kapten dari sektor kiri serang dari Tunisia. Umpan lagi balik kepada si kiri, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki garis lingkaran pertandingan. Masih dia mengoper saja, arahkan ke kanan kepada Talbi kepada Brown dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan terobosan ke depan tadi maksudnya kepada Valeri, masih menguasai bola sepenuhnya. Valeri mampu melewat satu pemain, mencoba umpan satu kepada Hannibal. Namun lagi-lagi pemain dari Jepang, Nakamura dengan segatan untuk membendung serangan dari Tunisia. Kini kembali Tunisia, Brown dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri melebar ke kiri. Di sana ada Talbi menahan bola sejenak, mencoba untuk melihat rekannya yang ada di depan. Namun arahkan bola ke kanan lagi kepada Brown, umpan ke mulut gawang. Di sana ada satu pemain dari Tunisia, ada Sebastian, mencoba masuki area kotak penalti. Namun sayang sekali, lagi-lagi Sebastian gagal untuk mengontrol umpan jauh tadi yang ditujukan ataupun maksudnya passing jauh tadi oleh Brown kepada Sebastian. Lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. Oh, tampaknya mengenai salah satu pemain Jepang tadi sehingga justru menghasilkan tendangan sudut bagi Tunisia yang akan dieksekusi langsung oleh Elias Saad dari sisi kiri pertahanan Jepang. Saat ini ada 4 hingga 5 pemain Tunisia berada di area kotak penalti. Sudah siap-siap, namun tampaknya wasit masih meniup peluit. Tampaknya masih ada peringatan dari kedua pemain kesebelasan tentunya dari Tunisia dan juga Jepang. Ya, tembakan pojok harus diulang. Lagi-lagi Elias Saad akan mengeksekusi tembakan pojok dari sisi kiri gawang Jepang. Tepatnya ada 9 pemain Jepang yang ada di area kotak penalti. Sambil melihat rekannya, Elias Saad sudah lakukan tenan, shooting ke mulut gawang. Ah, lagi mampu di heading tadi umpan dari Elias Saad dari tendangan penjuru. Dan kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Tunisia dari sisi kiri pertahanan Jepang. Nomor punggung 4 tadi melakukan heading pemain Jepang. Kini Elias Saad bekerja sama 1-2 bersama rekannya di sana ada Sebastian, namun diarahkan bola passing ke belakang. Paleri umpan crossing ke mulut gawang, namun bola terlalu jauh, namun mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 6 atau Bron tadi maksudnya. Ah, terjadi satu peluang nomor punggung 4, di sana ada Talbi ataupun di sana satu pemain dari Sebastian, namun lagi-lagi bola gagal. Justru serangan cepat kini dibangun anak-anak Jepang. Elias umpan saja ke sektor kiri, ada Kamada merangsek dia, mencoba melewati garis jantung pertahanan Tunisia. Ah, lagi-lagi putus di tengah jalan. Elias saat mengambil bola tadi, Tunisia cukup cekatan namun mendapat gangguan dua pemain dari Jepang. Kini bukan pelanggaran, Nakamura umpan lagi ke sektor kanan, mencoba untuk bangun serangan. Kini dialirkan bola di daerah tengah lapangan pertandingan, nomor punggung 7, di sana ada Tanaka, umpan saja kepada Ito. Ito kembalikan kepada Nakamura, passing ke belakang kepada Ito kembali. Tanaka bermain asik nampaknya, pemain Jepang ini nomor punggung 24. Ada satu melebar ke kanan, Sano maksudnya, Sano melebar kepada Doan lagi kembalikan kepada Ito. Namun lagi-lagi permainan Jepang mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia, tidak mau terburu-buru mereka. Namun ball possession terus dilakukan oleh pemain Jepang ini. Sana nomor punggung 21, Ito kembalikan lagi kepada Tanaka. Tanaka melebar ke tengah, di sana ada Kaisu Sano. Sano melebar lagi ke kanan, mulai mencoba merangsek ke area pertahanan dari Tunisia. Umpan 1-2, namun tadi maksudnya Ito kepada nomor punggung 10, ada Ritsu Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia. Namun lagi-lagi masih gagal di tengah jalan. Kini Jepang kembali mengurung pertahanan Tunisia di area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 7 di sana, Otanaka, mencoba membantu lini serang dari Jepang. Nomor punggung 21 umpan saja ke mulut gawang, namun bisa dibuang ataupun disapu oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan sementara itu terjadi di duel udara di sisi jantung pertahanan Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, namun wasit Ispan Kovac asal Rumania meniup peluit tanda sebagai pelanggaran tadi. Hannibal, inilah dia Hannibal Mesbi, salah satu lini gelandang serang yang dimiliki oleh Tunisia tentunya masih belum mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Jepang. Kini memasuki menit ke-17.48 detik, Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri, diamankan saja oleh penjaga gawang Ayman Dahmen. Masih menggiring bola di area kotak penalti, umpan crossing ke depan jauh tadi arah bola, namun justru keluar lapangan pertandingan sehingga lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini nomor punggung 22 ada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri kepada sang kapten. Ada nomor punggung 4 di sana, Itakura, pendek saja kepada Kanata, umpan lagi kepada Itakura ke kanan. Ada Tomiyasu ke depan, maksudnya ada Doan, mampu dia mencoba melewati satu pemain, namun gagal lagi. Justru kini Brown kepada Elias Saad. Elias Saad mencoba merangsek ke area kotak penalti dari Jepang, mencoba untuk melewati dua pemain dari Jepang dari sektor kiri pertahanan Jepang, namun gagal. Nakamura tadi berhasil mencuri bola yang coba dikontrol oleh Elias Saad. Justru kini Jepang dari sektor kiri pertahanan sendiri mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi ke belakang. Ada lagi sang kapten mereka, Kau Itakura, masih menggiring bola, mencoba untuk menusuk ataupun belikan rekannya yang ada di tengah lapangan pertandingan tampaknya. Masih Itakura ke kiri kepada pemain dari Jepang, masih di lini belakang. Itu umpan saja kepada nomor punggung 24 ataupun 15 tadi, Kamada. Umpan lagi tarik ke belakang pada Itu, umpan crossing bulu gawang, di sana ada satu pemain Jepang, umpannya selalu. Terjadi duel di udara tadi di area kotak penalti Tunisia, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Junia Ito saat duel udara dengan salah satu pemain belakang dari Tunisia tadi, sekaligus penjaga gawang dari Tunisia Ayman Dahmen juga harus maju ke depan untuk memblok umpan yang disesatkan oleh salah satu pemain Jepang itu. Apa dengar? Memang pertandingan antara Jepang menghadapi Tunisia yang merupakan pertandingan yang cukup spesial, karena pertandingan hari ini merupakan pertandingan yang ke-1000 untuk penyelenggaraan Piala Dunia selama berlangsung. Memang dalam momentum pertandingan yang ke-1000 ini, sang wasit ataupun sang pengadil juga mendapatkan seragam khusus ataupun menggunakan seragam wasit bergaris emas dan juga lencana emas yang bertuliskan pertandingan yang ke-1000 untuk turnamen Piala Dunia. Saat ini masuki menit ke-20 detik ke-17, kita masih menantikan bagaimana Tunisia mencoba untuk minimal menyamakan kedudukan 1-1, namun saat ini Jepang justru setelah leading 1-0 melalui gol Kamada di menit keempat, masih terlalu nyaman untuk membangun serangan. Saat ini Jepang masih membangun serangan dari sektor belakang. Nomor punggung 4 nantinya nampaknya ada Ko Itakura. Itakura kembalikan kepada rekannya di sana, ada Ito. Ito ke depan, dia umpan saja pendek kepada Kamada, berbalik lagi kepada Ito. Ito kepada Hiroto, Ito kepada Ko Itakura. Itakura kepada Tomiyasu. Dari sisi kanan serang dari Jepang, kini Ito mencoba melewati satu pemain tadi, Hannibal, namun gagal, dan lagi-lagi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang.
2: Ya, Jepang kali ini melakukan lemparan ke dalam dilakukan oleh Chunya Ito. Chunya Ito lempar ke depan, sayang sekali bola lebih dekat kepada para pemain Tunisia. Dan kali ini ada Aymen Dahmen, nomor punggung 16, sang kiper yang menetralisir serangan dari Jepang. Dan Aymen Dahmen berikan saja umpan langsung tendang ke tengah, diblok tadi oleh para pemain Jepang. Kali ini ada Taichi Kamada. Taichi Kamada memberikan serangan yang sekali kembali dipotong, jatuh di kaki para pemain Tunisia. Saat ini Hannibal Mesri utak-atik, dia dilewat, melewati 1-2 orang pemain, diganggu tadi oleh 2 orang pemain Jepang, dan wasit Isnan Kovacs memberikan hadiah tendangan bebas. Kali ini ada Karim Rekik yang akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Diberikan kepada siapa? Mundur saja, back pass ke belakang kepada sang kiper Aymen Dahmen. Aymen Dahmen melihat-lihat dia, 1-2 sentuhan keluar dari kotak 16, sudah dilakukan tendangan jauh melewati garis tengah, maksudnya diberikan kepada barisan striker, namun disundul tadi, terjadi duel kop udara. Ada timnas Jepang kali ini, Ka jatuh di kaki para pemain timnas Jepang, dan Suzuki sang kiper tengah menimang-nimang bola. Nah, berikan saja kepada Ito, Hiroki Ito maksud kami. Hiroki Ito berikan kepada Ko Itakura. Ko Itakura kembali lagi, umpan pendek ke kanan kepada Hiroki Ito. Berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Masih nyaman para pemain timnas Jepang untuk mendominasi penguasaan bola. Berikan kepada nomor punggung 4, Ko Itakura. Ko Itakura kembali lagi kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan ke belakang kepada Hiroki Ito. Ada Ao Tanaka, berikan lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Dan kali ini Ito berikan lagi back nomor punggung 4, Ko Itakura. Masih bermain di pertahanan sendiri timnas Jepang, belum melewati garis tengah. Dan kali ini para pemain Jepang tengah mencari siapa rekannya yang akan diumpan di depan. Kali nomor punggung 4, Ko Itakura, sang kapten, masih berikan kepada Ao Tanaka yang menjadi holding midfielder pada pertandingan kali ini. Ada nomor punggung 10, Ritsu Duan. Ritsu Duan menarik, menyerang sek dari sisi kanan. Sayang sekali bola tadi dipuang lagi oleh Karim Rekik, nomor punggung 4 dari Tunisia. Tidak mau bermain-main ataupun mencari resiko para pemain Tunisia. Dan kali ini ada hydration break, waktu istirahat untuk para pemain. Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia ini, Bung, nampaknya masih ada kegamangan siapa sebenarnya yang menjadi striker utama dari Tunisia pada malam hari, pada malam hari waktu Montreal ini. Karena jika kita melihat sosok dari Elias Saad, ya, tidak bisa menjadi pemain utama kelihatan, ataupun striker utama yang menjadi pemantul bola, tapi malah lebih turun ke belakang sebagai second striker, bahkan menjadi gelandang serang ini, Bung.
1: Ya, yang kalau kita lihat memang, ya itu tadi ya, ada seperti dikatakan Bung Rosi ya, memang ada kegamangan ya, seperti memang masih belum ajak ya, apa yang diinginkan juga oleh pelatih Ferenat di pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat ada beberapa kali juga kesalahan-kesalahan passing, terutama saat mereka sudah memasuki area pertahanan lawan, dan juga terkadang terlalu lama juga menguasai bola. Jadi memang harusnya aliran bolanya bisa lebih cepat, karena kalau kita lihat memang Jepang sangat kompak ya di belakang, mereka sangat-sangat solid, dan terlihat juga beran bagaimana dua holding Kai Susanoo dan juga Ao Tanaka juga bermain sangat-sangat baik. Jadi kalau kita lihat kelemahan dari Tunisia sejauh ini adalah bagaimana mereka soal transisi juga bermasalah, itu yang saya kira juga menjadi problem. Dan terlihat setelah momen gol tadi dari Jepang lewat Daichi Kamada, kemudian juga tadi ada momen yang nyaris gol dari Takehiro Tomiyasu yang terlihat memang bolanya hanya beberapa sentimeter ya, belum sepenuhnya melewati gawang. sebenarnya Tunisia pelan-pelan sudah mulai agak beradaptasi dengan situasi gitu. Tapi begitu sampai di depan, mereka seperti kebingungan gitu. Harus melakukan apa di lini depan. Dan kita lihat juga minim ya. Minim kombinasi, umpan-umpan kombinasi yang akhirnya bisa masuk ke dalam kotak penalti dari para pemain Jepang. Itu yang saya kira juga mungkin harus diperbaiki ya. Dengan adanya hydration break ini, saya kira dengan 3 menit, paling tidak juga pelatih Pernat punya waktu ya untuk bisa memperbaiki beberapa aspek yang memang masih kurang dari timnya.
2: Yang menarik tadi terkait dengan goal line teknologi ya,
1: ya.
2: Bung Jupri, apakah tadi memang benar-benar sudah masuk atau seperti apa ini Bung? Kalau jika kita melihat tadi hampir masuk sebenarnya Bung, tapi disapu oleh Aiman Ahmad. Nah ini sebenarnya bagaimana aturan ya, regulasi yang, apakah ada pembaruan dari regulasi tersebut atau seperti apa ini Bung?
1: Ya biasanya kan kita tahu dari wasit biasanya ada jamnya, ada jam penanda bahwa bola sebenarnya sudah masuk atau belum. Nah ya, tadi mungkin belum ada penanda dari sana, jadi memang kalau kita lihat memang sekilas ya, lewat pandangan mata memang tadi sepertinya sudah semuanya masuk gitu.
2: Sudah semuanya masuk
1: gitu. Iya, sepenuhnya bola masuk ke dalam gawang sebelum memang akhirnya ditepis oleh kiper dari Tunisia, Ahmed Ahmed. Tapi setelah itu kita lihat ada tayangan ulang, kemudian juga bola terlihat beberapa sentimeter belum sepenuhnya masuk. Karena masih ada bagian bola yang berada di garis gawang. Tapi kalau kita lihat mungkin lebih valid adalah bagaimana sebenarnya kepastiannya adalah di jam dari wasit. Itu yang bisa menandakan bola masuk atau tidak dari Bung Rosi.
2: Iya. Bung, jika kita kembali bicara terkait dengan Tunisia tadi, Hannibal Mejbri memang bermain cukup baik ya pada kesempatan kali ini. Mantan pemain MU ini juga beberapa kali melakukan umpan dan juga solo run yang cukup baik. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki dari Mejbri sendiri ini?
1: Ya, saya kira memang soal momentum ya. Artinya dia harus bisa lebih cepat juga melepas bola. Kemudian dia paling tidak harus bisa berani untuk lebih dekat dengan saat ya di depan. Sehingga memang bisa terjadi kombinasi-kombinasi yang berbahaya di lini depan buat Tunisia.
2: Ya, kali ini timnas Jepang melakukan tendangan ke dalam dan sudah dilakukan. Jatuh lagi, ada Kopfduel tadi dengan pemain Tunisia. Dan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam bagi timnas Tunisia. Untuk sementara waktu hingga menit ke-27, detik ke-20, timnas Jepang unggul dengan skor 1-0 lewat gol dari Teiji Kamada. Ya, saat ini terjadi perebutan bola di tengah, berikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri cepat lari, dia berikan kepada nomor punggung 2 Abel Abdi. Abdi umpan tarik, sayang sekali tadi umpan tarik yang dilakukan Abdul Abdi tadi berhasil dipotong oleh para pemain timnas Jepang. Dibuang saja oleh Ito ya, Kokura Ito maksud kami. Dan kali ini kembali timnas Tunisia memulai serangan dari Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri utak-atik dia, hendak diberikan kepada siapa? Bola kembali lagi kepada belakang. Ada Karim Rekik. Karim Rekik mundur lagi ke belakang kepada barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini ada Dylan Brown. Dylan Brown mundur lagi kepada Aiman Ahmad. Aiman Ahmad sang kiper lompat jauh ke depan, sudah melewati garis tengah kepada Elias Saad. Duel kop tadi dibuang saja oleh nomor punggung 21 dari timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai bersabar dia, perlahan-lahan untuk membangun serangan, menembus pertahanan dari timnas Jepang. Hannibal Mejbri utak-atik dia, pengatur serangan dari timnas Tunisia ini, dijaga ketat tadi oleh Tomiyasu, berikan kepada Dylan Brown nomor punggung 6. Dan kali ini ada Mustasar Talbi, utakat umpan pendek kepada Dylan Brown dan diberikan kepada nomor punggung 20 yaitu Yan Valeri. Yan Valeri umpan jauh ke depan, sayang sekali berhasil kembali dibuang oleh para pemain timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, saat ini pertandingan berlangsung di Stadion Monterrey yang berada di Meksiko. Dan untuk sementara waktu di grup F ini, timnas Belanda memimpin dengan poin 4 setelah kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Swedia pada beberapa jam sebelumnya. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai membangun serangan. Ada dari sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang. Kembali lagi bola mundur ke belakang kepada sang kiper Aiman Dahmen. Tidak terburu-buru dari timnas Tunisia untuk membangun serangan karena timnas Jepang terlihat bermain cukup rapat pada pertandingan siang hari waktu Indonesia Barat ini. Ya, kali ini timnas Jepang. Mulai dari Ayase Oda. Ayase Oda melakukan intensitas serangan. Berikan kepada siapa Ayase Oda? Tendangan langsung. Ah, gol. Ayase Oda menendang dari jarak sekitar 25 meter di luar dari kotak 16. Menerima umpan langsung dari belakang. Hanya utak-atik sebentar. Tadi gagal dibayang-bayangi oleh para pemain Tunisia. Kembali timnas Jepang unggul di menit ke-30 dengan skor 2-0 lewat Ayase Ueda. Bagaimana Bung Jupri, Anda melihat pergerakan dari Ayase Ueda tadi yang mampu menarik para pemain Tunisia yang sempat mengira Ayase Ueda akan memberikan umpan kepada para pemain Jepang lainnya, ternyata melakukan tendangan yang cukup keras dan bersarang di sisi sebelah kanan gawang dari Aiman Ahmad.
1: Ya, ini saya kira bagaimana aksi individu yang sangat baik ya dari Ayase Ueda. Bagaimana dia melihat, memang melihat momen. Terkesan memang tadi benar seperti Bung Rosi ingin memberikan umpan, tapi terlihat memang dia membidik ya, membidik ke arah gawang. Dan eksekusi yang sangat baik, kita lihat memang tendangan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kanan gawang dari Aiman Dahmen yang memang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Tunisia dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan ini menjadi hasil yang tentu, sejauh ini menjadi hasil yang sangat-sangat baik buat timnas Jepang dan tentunya menjadi pekerjaan rumah yang sangat-sangat berat buat Tunisia yang tertinggal 0-2. Dan bisa dikatakan kalau mereka kalah di pertandingan ini, artinya mereka harus angkat koper di babak fase grup.
0: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-31, 43 detik. Saat ini Jepang semakin nyaman setelah unggul 2-0 atas Tunisia. Namun saat ini Tunisia tidak berhenti untuk berjuang untuk mencetak gol di laga malam hari ini. Di mana nomor punggung 3 tadi sudah umpan saja Talbi ke sektor kiri kepada Rekik. Umpan lagi tarik ke belakang kepada Tas Talbi. Umpan lagi kepada Rekik. Mundur saja passing kepada penjaga gawang mereka Dahmen. Kuasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Rekik dari sektor kiri pertahanan Tunisia. Masih terjebak dalam tekanan ataupun pressing dilakukan oleh pemain Jepang ini sehingga menyulitkan Tunisia untuk keluar dari pressing pemain Jepang ini. Umpan saja jauh tadi penjaga gawang Dahmen dari sisi kiri serang mereka, namun kembali dicoba ataupun dicocor oleh pemain Jepang. Kini justru Jepang menguasai bola melalui nomor punggung 14, sana ada itu Junia itu tadi, namun bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini tentu setelah unggul 2-0, Jepang bermain semakin percaya diri, apalagi memang setelah unggul 2-0 ini Jepang mencoba untuk mengambil inisiatif skema permainan dari sisi kanan kiri hingga gelandang serang. Kini Tanaka mencoba untuk memberikan umpan kepada rekannya ke kiri saja, pelan alirkan bola kepada itu kepada Nakamura, sudah melewati sisi kiri lingkaran tengah pertandingan, kembalikan lagi kepada itu ke kanan. Yang tujuh adalah nomor punggung 4, ada Itakura, melebar dia Itakura pada rekannya di sana nomor 24 ada Sanu. Umpan pendek saja, kembalikan lagi kepada itu, kembalikan kepada Sanu lagi, mencoba melikulip dari sisi kanan serang dari Jepang, mampu sedek kuasa itu melukur gawang, namun kembali diheading oleh pemain dari Tunisia, mencoba dikuasai sepenuhnya oleh Tanaka. Umpan saja kepada nomor punggung 10 tadi, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Tunisia dari sisi kiri pertahanan Tunisia. Rekik umpan saja, cocor bola ke sektor kiri serang mereka, namun terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Brown ataupun oleh Abdi dari sisi kiri serang Tunisia. Umpan saja pendek kepada rekannya di sana, nomor punggung 26 ada Sebastian, namun mampu direbut oleh pemain Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri, nama Tanaka tadi dengan cekatan, dengan cerdik. Dan kini satu pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Tunisia Hannibal Mesbi terhadap Rizky Ritsudoan, maksud kami, dari sisi kanan pertahanan Jepang tadi. Bagaimana Ritsudoan mencoba untuk melewati Hannibal, namun harus melakukan pelanggaran Hannibal sehingga kembali bola di kaki para pemain Jepang. Nomor punggung 7, Tanaka, umpan saja 1-2 bersama Sano. Umpan lagi kepada Itakura dari sektor kiri pertahanan Jepang. Itu umpan pada melebar dia ke sisi kanan. Di sana Itakura dorongkan bola ke depan kepada itu, Junia itu, umpan kerja satu sama dia bersama dengan Dohan dari sisi kanan serang Jepang. Tarik lagi ke belakang kepada Tomiyasu ke kiri, ada Tanaka merangsek ke jantung pertahanan Tunisia, ke sektor kiri lagi, kembalikan kepada itu melebar lagi ke kanan, nomor punggung 15 ada Kamada melebar ke kanan, itu umpan 1-2 pada Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun bisa kembali dipotong oleh para pemain Tunisia. Kini Hannibal mencoba untuk melihat rukannya untuk melakukan umpan crossing saja ke depan, yang dituju adalah Valeri, berduel dengan satu pemain Jepang tadi, namun dengan cepat tampaknya pemain Jepang terlebih dahulu menguasai bola, dan kini bola kembali bergulir di sisi pertahanan Tunisia, namun berhasil direbut tadi oleh sang kapten sekiri. Hannibal menguasai bola sepenuhnya, berputar-putar melewati dua pemain Jepang. Hannibal Mesbi, inilah dia Hannibal, pemain yang memang harus bekerja keras di babak pertama ini. Kini kembali bola bergulir ataupun turun kaki para pemain dari Tunisia, umpan dari sektor kiri pertahanan Jepang. Di sana ada Valeri mencoba melewati satu pemain, tidak jadi, tidak memberikan umpan. Balik lagi, tarik ke belakang kepada Brown. Brown melebar ke area tengah pertandingan, mencoba mengurung sisi lapangan tengah maupun pertahanan dari Jepang dari para pemain-pemain Tunisia. Saat ini Abdi umpan 1-2 kepada sekiri, namun lagi-lagi bagaimana kerjasama yang terjadi, miskomunikasi nampaknya ataupun ada gangguan dari pemain Jepang terhadap Abdi dari sisi kanan pertahanan Jepang, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan pendengar, memasuki menit ke 36-27 detik pertandingan babak yang pertama ini, saat ini Jepang unggul 2-0. Bagaimana dua gol yang dilesatkan oleh pemain Jepang, oleh Kamada di menit ketiga dan juga Ayase Uda di menit ke-30 tadi, membuat tim dari Jepang masih leading. Kini Jepang masih mencoba untuk mengurung, berbalik mengurung nampaknya pemain Jepang nomor punggung 24 ada Sano, umpan saja pendek ke kanan kepada Ito, balik lagi kembali kepada Sano, masih berada di sektor pertahanan Jepang. Itakura umpan pendek saja kepada Sano. Sano, Kaisu Sano merangsek di sektor kanan serang dari Jepang. Itu kembalikan lagi kepada pemain belakang mereka, Itakura. Masih nyaman tentunya Itakura, ke depan tadi cocorkan kepada Ito. Ito mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, mampu dia masuk area kotak BAT. Ito, wah, sayang sekali bagaimana aksi brilian yang dilakukan oleh Ito hingga mampu melewati tiga pemain dari Tunisia tadi, namun ketika memasuki area kotak penalti kurang sempurna penguasaan bola, sehingga lagi-lagi gagal Jepang untuk menambah golnya di babak yang pertama ini. Kita masih menantikan, saat ini terjadi duel udara di sektor kiri pertahanan Jepang, mampu tadi sepenuhnya dikuasai oleh Nakamura, namun wasit justru memberikan lemparan ke dalam bagi pemain Tunisia, akan dilempar oleh nomor punggung 20 oleh Valeri. Umpan saja jauh ke belakang, lempar kepada Brown. Brown melebar ke sisi kiri kepada Talbi, menahan bola sejenak Talbi sambil menatap rekannya yang ada di area pertahanan Jepang. Pendek saja ke kanan, ada Brown. Brown langsung menusuk atau memberikan open crossing jauh ke sektor kiri serang dari Tunisia, yang dituju adalah Abdi. Namun lagi-lagi umpan jauh crossing tadi mampu diheading atau disundul keluar saja oleh pemain Jepang, Ritsu Doan. Masih kini anak-anak dari Tunisia, pemain Tunisia nomor punggung 3 Talbi dari sisi kanan pertahanan Jepang merangsek secara perlahan, mengurung pertahanan Jepang. Balik lagi nomor punggung 4 Omar Rekik masih melihat rekannya, belum mendapatkan support tentunya. Kini nomor punggung 20 Valeri, apa yang terjadi tadi? Kurang sempurna tadi tampaknya penguasaan bola dari Valeri, sehingga bola justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Kini Itakura mendribbling pelan di area pertahanan sendiri, sambil umpan saja pendek kepada Tomiyasu masih coba menggiring, melebar saja ke kiri. Ada Tanaka bermain cukup nyaman nampaknya pemain dari Jepang ini, umpan lagi kepada Itakura, umpan kepada Ito dari sisi kanan serang dari Jepang, balik back pass lagi kepada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana ada nomor punggung 10, ada Ritsu Doan, namun dia mencoba untuk melewati Rekik, namun ada satu umpan ke mulut gawang. Di sana ada Mor Kamada, nomor punggung 15 Teji Kamada merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, namun terbalik ataupun berbalik memberikan passing kepada nomor punggung 7, ada di sana Tanaka umpan sektor kanan. Di sana ada Sano melebar lagi kepada Dion, kepada ataupun kepada Ito mencoba melihat satu pemain Tunisia, namun lagi-lagi bagaimana pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Tunisia, dari sektor ataupun dari sisi kiri pertahanan Tunisia memang masih menyulitkan bagi pemain junior itu, nomor punggung 14 dari Jepang ini, mencoba melewati satu pemain belakang dari Tunisia, namun belum berhasil untuk mengganggu ataupun mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia dari sisi kiri. Dan saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang.
2: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Jepang masih unggul 2-0 dan untuk saat ini Jepang menggeser Swedia yang ada di posisi kedua untuk klasemen grup F. Dan untuk saat ini hingga menit ke-40 Jepang unggul lewat Daichi Kamada yang telah mencetak gol di menit ke-4 dan juga Ayashi Ueda di menit ke-31. Lemparan ke dalam bagi Tunisia. Ada sang kapten Elis Hazkiri. Ada 1-2-3 pemain Jepang berhasil diblok tadi. Kali ini jatuh lagi ke kaki para pemain Jepang. Saat ini nomor punggung 14 Ayashi Ito berikan kepada nomor punggung 18 yaitu Ritsuduan, nomor punggung 13 maksud kami. Dan berikan lagi kepada Ritsuduan. Ritsuduan berikan kepada Aotanaka nomor punggung 7. Berikan lagi kepada Daichi Kamada, umpan sodoran ke belakang. Dan kali ini ada nomor punggung 14 Aito. 1-2 sentuhan. Ah, sayang sekali tadi berhasil 1-2 sentuhan antara Ito dan juga nomor punggung 10 Ritsuduan berhasil diblok tadi oleh para pemain Tunisia. Hingga terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Kali ini nomor punggung 4, Kou Itakura, kapten dari kesebelasan Jepang, memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu, umpan saja, memindah serangan dari sektor kiri, berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito, ada Daichi Kamada. Daichi Kamada, kerjasama dia bersama dengan rekannya nomor punggung 13, yaitu Kensho Nakamura. Nakamura umpan kembali lagi, back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain timnas Jepang untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini Tomiyasu, nomor punggung 22, berikan kepada Ritsuduan. Ritsuduan berikan kepada Ito. Ito nomor punggung 14, menyisir dari sisi kanan. Ah, sayang sekali dibayang-bayangi tadi. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Tomiyasu. Dan kali ini dibantu dia nomor punggung 7, Aotanaka. Ito, Ito berikan kepada Tomiyasu. 1-2 sentuhan dia. Maksudnya kepada siapa? Kembali lagi back pass kepada Tomiyasu. Tomiyasu, umpan tarik. Ah, maksudnya kepada nomor punggung 13 Nakamura. Namun berhasil jatuh tadi di cop hitting oleh para pemain Tunisia. Dan ada insiden tampaknya tendangan bebas untuk timnas Jepang pada kesempatan kali ini. Memasuki menit ke-43. Wasit dari Rumania, Isvan Kovacs, akan memberikan tendangan bebas kepada timnas Jepang sekitar 25 meter dari gawang Aimen Dahmen. Ada nomor punggung 10 Ritsuduan dan nomor punggung 14 Junya Ito. Sudah dilakukan Junya Ito, masuk saja bola. Ah, tadi sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain Tunisia. Bola tadi sempat terjadi kemelut di depan gawang Tunisia. Meski sudah ditinju tadi oleh Aimen Dahmen, sempat kembali mengenai tubuh dari pemain timnas Jepang, namun kembali dibuang jauh dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Dan dari catatan pertandingan, timnas Jepang sudah melakukan 5 tembakan tepat sasaran, sementara timnas Tunisia baru sekali melakukan tendangan shot on goal pada siang hari ini, pendengar. Kali ini ada Daichi Kamada. Daichi Kamada menyerang dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Tikak dia, 1-2-3 dengan Ayase Ueda. Asyik sekali direbut tadi oleh para pemain timnas Tunisia. Tunisia kali ini melakukan serangan cepat. Serangan balik cepat kepada ada Ali Said. Berikan kepada nomor punggung 20. Ah, sayang sekali terjadi duel tadi. Nomor punggung 25, Anis Limane dengan Ito. Dan bola meninggalkan lapangan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dieksekusi lemparan ke dalam oleh timnas Jepang. Ya, timnas Jepang sudah melakukan. Kali ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada nomor punggung 24. Ada Kai Susanoo. Kai Susanoo mundur lagi. Berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu pindahkan umpan pendek dia ke sisi kiri. Berikan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada utak-atik dia bersama dengan Nakamura. Nakamura kembali lagi ke belakang. Ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Itakura kepada siapa? Dia menghentikan bola sejenak, melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Risto Duan. Risto Duan dibayang-bayangi oleh pemain Tunisia, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu berikan kepada nomor punggung 21, Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali lagi kepada sang kapten Itakura. Itakura saat ini ada kepada Risto Duan. Risto Duan menyisir dari sebelah kanan, dia berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu, ah sayang sekali, umpan tarik dari Tomiyasu tadi pendengar berhasil diselamatkan oleh Aymen Dahmen. Kali ini timnas Tunisia melakukan serangan. Ada 4 menit tambahan waktu yang diminta oleh wasit Isvan Kovacs dari Rumania untuk pertandingan kali ini. Dan saat ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh pemain dari Tunisia, Yon Valeri, nomor punggung 20. Sudah bersiap beberapa pemain dari timnas Tunisia. Ada Talbi, ada Brown, ada Ali Saad yang bersiap-siap di kotak 16. Sudah dilakukan sundulan tajam ke kotak 16. Ah, sayang sekali terjadi cop duel. Iya, tampaknya terjadi insiden tadi antara kiper Zion Suzuki dari timnas Jepang dengan nomor punggung 10 dari Tunisia, Hannibal Mesbri. Iya, tadi tampaknya Hannibal Mesbri yang hendak menyundul bola, sementara Zion Suzuki yang hendak meninju bola tadi. Ya, terjadi pertarungan di udara dan sempat terjadi insiden, tapi tidak terjadi pelanggaran apapun, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jepang. Kali ini timnas Jepang melalui Kou Itakura. Kou Itakura kepada siapa bola diberikan? Nomor punggung 22 ada Takehiro Tomiyasu. Ya, berikan lagi Kou Itakura. Sang kapten timnas Jepang berikan lagi bola pendek saja kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito masih melihat-lihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan kepada Kou Itakura. Umpan kepada Tomiyasu. Tomiyasu langsung umpan ke depan. Sodoran langsung diberikan kepada Ayashi Ueda. Ayashi Ueda ada umpan back pass lagi ke belakang. Ada Ao Tanaka. Ao Tanaka kembalikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan memindahkan serangan ke sisi kiri, berikan kepada Itakura. Itakura ada Daichi Kamada. Daichi Kamada saat ini bekerja sama dengan Nakamura. Ah, sayang sekali bola sudah lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Sudah 3 menit waktu tambahan berjalan, tinggal 1 menit lagi. Dan kali ini timnas Tunisia sudah melakukan dia Copwell. Kali ini Elisia Saad ditempel ketat tadi oleh kapten kesebelasan Jepang Kou Itakura, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Dan kali ini dihadapi nomor punggung 25 Anis Limani. Sudah beberapa pemain, 5-6 pemain dari timnas Tunisia memasuki kotak 16. Dan kali ini dari jarak 35 meter sudah akan siap-siap. Ya, sudah dilakukan, bola datang saja. Disundul tadi, ah sayang sekali mendengar, disundul tadi oleh para pemain, salah satu pemain dari timnas Tunisia. Namun dengan sigap Zion Suzuki menyelamatkan sundulan yang terlalu lemah dari salah satu pemain dari Tunisia, dan terselamatkanlah gawang Jepang dari ancaman Tunisia. Dan kali ini timnas Jepang memulai serangan. Ada, ya pendengar, peluit tanda berakhirnya babak pertama tadi sudah dibunyikan oleh Isnan Kovacs dari Rumania. Wasit asal Rumania ini akhirnya membunyikan peluit berakhirnya pertandingan babak pertama dengan skor sementara waktu timnas Jepang unggul 2-0 atas timnas Tunisia.
3: Ya, terima kasih rekan Rosi dan juga Joko yang telah menyampaikan bagaimana gambaran jalannya pertandingan laga antara timnas Tunisia dan juga Jepang di babak pertama ini, di mana skor saat ini untuk Jepang 2-0 ya. Bung Jupri, kita review ya untuk di babak pertama ini. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
1: Iya, terlihat memang di pertandingan ini Jepang bermain sangat-sangat nyaman ya.
3: Iya.
1: Artinya kalau kita lihat memang mereka begitu rapih dalam bermain dan terlihat juga mereka sangat-sangat terukur ya.
3: Mm-hmm.
1: Ini berbeda kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat melawan Belanda. Karena kalau melawan Belanda kita lihat memang Jepang samurai blue ini, pas samurai biru ini memang memilih untuk bermain lebih menunggu gitu. Bermain lebih pasif sambil melihat ruang mungkin yang ada di area pertahanan lawan. Tapi di pertandingan ini pendekatannya berbeda. Kita lihat pelatih Haji Memoriasu menekankan para pemainnya untuk bermain lebih agresif.
3: Mm-hmm.
1: Dan kita lihat memang dengan tekanan yang dilakukan, bahkan ada gol cepat langsung tadi dari Daji Mada. Kemudian juga ada yang gol yang luar biasa dari Ayashi Ueda, gol pertama dia di Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita lihat bagaimana memang dominasi ya, dominasi yang ditunjukkan oleh Qatar. Sebaliknya kita lihat Tunisia terlihat sangat-sangat kesulitan. Bahkan kalau kita bicara peluang, bisa dikatakan hanya nol on target, tidak ada tembakan pas sasaran. Artinya ini problem yang saya kira sangat-sangat besar ya, harus diperbaiki oleh pelatih Herbert Lennart di sisa waktu 40 menit babak kedua.
3: Cukup menjadi pressure juga ya di 3 menit awal. Ada Keito Nakamura sudah menggolkan gawang Tunisia ya, Bung Jupri.
1: Ya, ya, kalau kita take Keito Nakamura ini kan pemain yang memang tampil bagus juga di pertandingan lawan Belanda. Memang gerakan-gerakan dia, terutama juga bagaimana tusukan yang dilakukan oleh Keito Nakamura yang akhirnya memang membuahkan gol ya tadi.
3: Ya.
1: Gol yang sebenarnya agak-agak bisa dibilang tidak sengaja karena mengenai tumit bagian belakang dari Daichi Kamada. Tapi gol tetap gol. Jadi memang Jepang unggul 1-0. Kemudian setelah itu memang kepercayaan dirinya semakin
3: meningkat ya
1: dari para pemain Jepang. Dan akhirnya luar biasa tadi bagaimana gol yang diciptakan oleh Ayashi Ueda. Dan saya lihat secara keseluruhan dengan posisi hampir 60%, ya ini menunjukkan bagaimana memang penguasaan bola yang luar biasa dari para pemain Jepang. Dan ya itu tadi, bagaimana permainan mereka di depan. Kita lihat kombinasi yang peran dari Daichi Kamada yang bermain lebih menyerang di pertandingan kali ini, dan peran dari Ao Tanaka yang kemudian yang baru kali ini pertandingan ini dimainkan sebagai starter juga bermain sangat baik dalam mengontrol permainan di area tengah.
3: Baik. Bung Jupri, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bersama kami di siang ini di 0213523172, 0213844545. Saya sapa Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat siang Pak Kendi.
4: Selamat siang, salam olahraga.
3: Salam Mbak olahraga. Ira. Ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
4: Bang Jupri.
1: Salam olahraga, Pak.
3: Ya, silakan. Ya.
4: Ini kan olahraga ya, artinya tim samurai biru dari Jepang ini memang peringkatnya agak mendingan dari tim-tim Asia lain, dan dia yang tertinggi. Itu kalau nggak salah peringkat 15 ya. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan menambah gol lagi melawan Tunisia. Ah, dan sekalipun saya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, tapi saya tetap dukung Jepang. Dan akan menambah golnya.
3: Optimis menambah poin lagi ya.
4: Terima kasih
3: Pak Kendi di Toli-Toli. Saya sapa kemudian Pak Atong di Pekanbaru. Selamat siang Pak Atong.
5: Selamat siang Mbak Sapira, Bu Jupri.
3: Ya.
1: Selamat siang.
5: Kalau saya lebih menuruti federasinya Tunisia itu terlalu gegabah. Baru dia sudah mengantar ke Piala Dunia, terus baru sekali main dipecat. Itu sangat gegabah seperti itu. Jadi kita ingat 2022 itu Tunisia bisa mengalahkan Perancis loh. Dia satu grup sama Perancis, sama Australia, sama Denmark. Dia bisa mengalahkan Perancis. Jadi sebenarnya kalau melawan Swedia itu ada Victor Gyokeres, ada Alexander Isa, ada Yasin, itu ya jangan diukur dengan seperti itu kan. Tapi itu cuma ya kita sekarang kasihan aja, itu dibantai Jepang lebih banyak daripada kita dibantai Jepang nanti itu. Itu saja ya.
3: Oke, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa kemudian ada Pak Kasiman di Melabu, nanti juga ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Pak Kasiman, selamat siang.
6: Selamat siang. Salam olahraga.
3: Salam olahraga. Boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak feedback di kami. Didengarkan melalui telepon saja Pak Kasiman. Halo.
6: Ya, boleh.
3: Iya.
6: Bentar ya.
3: Halo. Ya, silakan Pak Kasiman.
6: Ya, sebenarnya Jepang ini memang luar biasa kemajuan untuk ke depan. Nah, ini seperti itu di menit ke-4 sudah masukkan satu, tambah lagi yang menit 31 ini. Memang hebat ini kali ini Jepang ini. Tunisia, kalau kita dengar ini, kita akan mendengar, bukan melihat. Karena kita di radio.
3: Yeah.
6: Nah, kalau kita dengar ini, memang amburadul penyerangan dari Tunisia ini. Mm. Memang kalau menurut prediksi saya untuk ke depan nanti, babak kedua mungkin ada sekurang-kurangnya 2 gol lagi nih tambah Jepang ini. Oh. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia.
3: Mm. Jadi kalau tidak ada perubahan bisa 4-0 gitu ya Pak Kasiman?
6: Itulah kira-kira 4-0 itu. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini. Karena mereka ini kurang pengertian kalau kita dengar dari serangan-serangan.
3: Iya.
6: Cara bagi bola itu memang kurang ini dari Indonesia.
3: Okay.
6: Itu semoga ini Jepang ini untuk mewakili Asia supaya berhasil bisa maju ke sampai sekurang-kurangnya semifinal. Nah, itu aja 4-0 untuk
3: 4-0 Jepang. Untuk Jepang. Baik. Iya. Terima kasih Pak Kasiman di Melabo. Saya sapa Bu Haryanti.
6: Salam olahraga.
3: Salam olahraga Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat siang.
7: Ya, halo.

0: untuk tim samurai Jepang itu. Ya, samurai buruh. Oke, itu aja. Kira-kira yang pasti kemenangan hari ini adalah untuk Jepang. Itu aja. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Olahraga.
1: Salam olahraga Bu Arianti di Toli-Toli. Nah, Bung Jupri, rata-rata pendengar mendukung Jepang ya. Ini optimisme Jepang bisa nambah poin lagi nih.
2: Ya, kalau kita lihat apa yang terlihat di babak pertama ya, artinya kalau kita dominasi yang ditunjukkan oleh Jepang, kemudian bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan saya kira hal-hal yang wajar ya. Artinya kalau kita bilang pendengar tadi mendukung Jepang, karena memang mereka tampil sangat-sangat baik di babak pertama. Dan terlihat memang tidak ada kecenderungan penurunan juga tadi mendekati akhir babak pertama. Jadi ada kemungkinan saya kira dengan permainan mereka yang dominan akan ada gol lagi, asalkan memang dari Tunisia juga tidak ada perbaikan. Tapi saya kira memang Tunisia juga ingin tampil lebih baik lah di babak kedua, karena tadi tidak ada on target yang mereka lakukan ya, ke gawang dari Zion Suzuki, kiper dari Jepang. Artinya memang bisa dibilang tidak bekerja terlalu sibuk tadi Zion Suzuki. Jadi sekarang PR-nya buat Tunisia adalah bagaimana mereka bermain lebih agresif, bermain lebih berani. Dan kalau kita lihat ya itu tadi, bagaimana juga mereka koordinasinya bisa lebih baik saat melakukan tekanan. Karena beberapa kali kita lihat, beberapa kali umpan-umpan yang salah ini, saya kira untuk level Piala Dunia harusnya bisa diminimalisir lah gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Dan buat saya memang kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat ini, memang ya itu tadi, mereka sepertinya memang punya banyak wajah ya di Piala Dunia kali ini. Mereka bisa bermain lebih menunggu, mereka bisa bermain agresif. Ini bergantung pada lawan yang dihadapi. Jadi menarik.
1: Oke, kalau dari sisi pertahanan di Tunisia bagaimana Bung? Tadi kan sempat beberapa kali bola juga sempat dilempar juga ya dari tekanan dari Jepang.
2: Ya ini memang, ya ini koordinasi sebenarnya. Kalau kita lihat mereka main dengan 5 pemain belakang ya, tapi terlihat memang begitu rapuh ya pertahanan mereka, begitu banyak ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Jepang. Dan kita lihat Junya Ito dan juga Ritsu Doan yang terlihat memang terkesan menciptakan overload ya di sisi kanan. Artinya mencoba untuk unggul jumlah di sisi kanan, akhirnya memang situasinya menjadi lebih sulit juga buat Tunisia. Jadi saya kira memang butuh bagaimana para pemain belakang ini bisa koordinasinya lebih bagus lagi lah, karena terlalu banyak celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Bahkan ini kita lihat tadi juga di momen gol kedua tadi, Ayase Ueda juga benar-benar dibiarkan untuk bisa melepaskan shooting. Dan itu yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pemain belakang.
1: Oke, jadi pola permainan apa yang harus dilakukan oleh Tunisia di babak kedua ini? Apa yang harus diubah dari pelatih?
2: Ya, saya kira pilihannya tidak ada lagi selain bermain lebih menyerang, bermain lebih menekan. Karena mereka situasi saat ini dengan kondisi tertinggal 0-2, ya mereka akan cover gitu, akan tersikir di fase grup. Jadi pilihan mereka adalah bagaimana bisa paling tidak bisa menciptakan gol pertama untuk bisa memperkecil kedudukan. Dan syukur-syukur memang bisa menciptakan gol-gol lagi ke gawang dari Jepang. Meskipun memang butuh kerja keras, butuh bagaimana juga kemauan yang tekad yang kuat dari para pemain dari Tunisia. Karena kalau kita di babak pertama Jepang sangat-sangat unggul.
1: Oke, kalau dari sektor mana nih yang harus diperkuat lagi dari Tunisia?
2: Ya, kalau saya lihat ya tadi sempat dibahas juga kan di saat jalannya pertandingan, Elias Saad di depan terlihat seperti juga masih kebingungan untuk menciptakan momen-momen berbahaya. Kita lihat juga bagaimana support dari dua bek sayap, di Dian Valeri juga di sisi kanan juga tidak begitu leluasa. Jadi ini memang yang menjadi situasi menjadi berat buat para pemain Indonesia, karena kalau kita lihat memang sepertinya memang chemistry-nya nggak begitu jalan ya gitu. Karena
1: akhirnya beberapa miss juga ya tadi ya sempat.
2: Mungkin juga tadi seperti katakan pendengar juga bahwa ya itu tadi pengaruh dari pergantian pelatih yang akhirnya dalam hitungan hari harus berganti pelatih dengan taktikal yang berbeda. Ini kan bukan hal-hal yang mudah juga buat buat tim. Jadi ya dengan apa yang ditampilkan sejauh ini, saya kira memang ya terlihat memang Tunisia ya jadi tim yang saya kira memang sangat-sangat lemah di grup ini.
1: Baik, masih ada waktu mungkin pendengar yang mau bergabung juga silakan 0213844545, 0213866712 ya. Baik, tadi beberapa pendengar juga menyampaikan adanya ini optimis bahwa Jepang bisa menambah poin lagi di babak kedua. Ini bagaimana Bung Supriya? Mungkin
2: ya,
1: tidak?
2: Saya kira ya, tadi seperti yang saya katakan bahwa memang dengan permainan yang mereka tunjukkan ya, dengan pendekatan yang pola yang agresif tadi, formasi 3-4-3 mereka, ya saya kira hal yang realistis lah untuk bisa menciptakan gol lagi. Tapi saya kira mungkin mereka juga akan bermain lebih aman juga, artinya bermain lebih aman agar juga jangan sampai kecolongan. Karena kalau sampai mereka kebobolan satu gol, Tunisia dapat momentum, ini situasi bisa jadi berbeda juga. Itu yang saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati juga oleh pelatih Haji Memoriasu. Dan saya kira pilihannya adalah tentu mencoba untuk mempertahankan pemain yang ada sekarang, sambil melihat memang situasi yang terjadi di paling tidak sampai pertengahan babak kedua.
1: Baik, baik, kita sampai kembali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak Hanafi di Padang. Selamat siang, Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
3: Saya Sevilla, gatekeeper dulu di Pro 3.
1: Iya, silakan.

0: pertanyaannya untuk Bung Jupri ataupun ya, tanggapan ini pertandingan di babak pertama?
1: Ya, untuk ini Jepang saya ini Jepangnya tuh pakai taktik apa supaya bisa dapat cetak gol 2-0 sampai saat ini gitu.
2: Oke.
1: Ya. Itu aja.
2: Oke, baik.
1: Itu terima kasih.
2: Salam
1: olahraga.
0: Salam olahraga. Kita tampung dulu ada Pak Roy di Mamuju. Selamat siang, Pak Roy.
3: Selamat siang.
0: Ya, salam olahraga.
3: Salam olahraga untuk Mbak Sapira.
0: Terima kasih, Pak Roy. Silakan tanggapannya.
3: Hemat kami kalau bisa tambah lagi gol untuk timnas Jepang. Bagaimanapun juga kita jadikan satu benua se-Asia.
0: Iya.
3: 5-0 untuk
0: optimis 5-0 ya.
3: Okay. Terima kasih
0: Pak Roy di Mamuju. Baik, salam olahraga. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Safira.
0: Selamat siang, silakan.
4: Mungkin Jepang akan mempertebal lagi, mungkin sekitar 3 gol kali ya, Mbak Safira ya.
0: Oh, menambah satu lagi ya kali ini Pak Roni.
4: Iya, Tunisia ini mungkin langkahnya akan lebih berat ketika pertandingan terakhir nanti lawan Belanda. Itu akan lebih sulit lagi, Mbak. Dan mungkin Tunisia ini cocok sekali untuk FIFA Messi dengan Indonesia seperti saya cocok. Siapa tahu PSSI mendengarkan dan suatu saat nanti Indonesia bisa FIFA Messi sama Tunisia. Terima kasih Mbak Tapira.
0: Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Terakhir ya Pak Putra di Flores, silakan. Selamat siang Pak Putra.
5: Selamat siang Pro 3, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Putra silakan.
5: Oke, kalau saya sih prediksinya 5-0 ya untuk Jepang ya. Biar nanti penentuan akhirnya itu antara Belanda dan Tunisia begitu ya.
0: Oke, sudah?
5: Oke.
0: Terima kasih Pak Putra.
5: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Putra. Silakan mungkin Bung Jupri singkat saja ya jelang babak kedua.
6: Ya, saya kira memang Jepang pasti akan lebih tetap megang kendali ya.
0: Ya,
6: kalau kita lihat dengan keunggulan 2-0 memang belum aman buat mereka. Ya, kalau kita lihat tentunya kita juga menunggu reaksi ya.
0: Iya.
6: Si tentu dari pendekatan yang berbeda dari Tunisia karena mereka tertinggal 2 gol, mereka dalam kondisi yang bisa dikatakan dalam tanda kutip kritis lah. Mereka harus bisa tidak menciptakan 2 gol untuk menjaga napas, untuk bisa menjaga peluang mereka untuk tampil di turnamen kali ini. Dan saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah, bagaimana melihat bagaimana solidnya permainan dari yang ditunjukkan oleh Jepang di sepanjang babak pertama.
0: Baik, terima kasih Bung Jupri. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali babak kedua pertandingan Jepang versus Tunisia bersama dengan Joko Saputra dan juga Rosian Anwar. Silakan.
7: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini pelatih Jeff Renard melakukan pergantian. Ada Mohamed Amin bin Hamidi masuk nomor punggung 21 dan juga nomor punggung 11 Ismail Harbi juga dimasukkan oleh pelatih Jeff Renard. Dan ini menandakan bahwa Jeff Renard menginginkan Tunisia lebih agresif pada babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan 2-0 dari timnas Jepang. Dan untuk timnas Jepang sendiri, Hajime Moriyasu masih mempercayai 11 pemain awal yang sudah diturunkan dari menit pertama. Belum ada satupun pergantian yang dilakukan oleh timnas Jepang. Dan kali ini, Bung Joko Saputra akan melanjutkan pertandingan babak kedua.
8: Baik Bung Rosian dan juga pendengar, masuki babak kedua di menit-menit awal ini. Bagaimana tadi Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini bola akan dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain dari Tunisia. Nomor 20 tampaknya ada Valeri di sana, sudah melakukan lemparan ke sektor kanan. Namun bola dicocok oleh pemain Jepang oleh itu, sehingga bola kini justru berada di area pertahanan Tunisia. Kini Jepang mencoba membangun serangan, nomor punggung 10 di sana ada Dohan, mencoba mengejar bola di sektor kiri. Mampu dia ditekel oleh satu pemain dari Tunisia yang juga baru masuk tadi, nomor punggung 21 ada Ben Midah. Kembali direbut oleh pemain Tunisia. Kini ada rekik dari pertahanan sisi mereka sendiri, umpan saja ke depan dari sektor kiri, mampu dicocok tadi oleh Tomiyasu. Kini dikuasai oleh pemain Kamada, pemain nomor punggung 15, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan, umpan 1-2 bersama Nakamura. Back pass lagi kepada itu melebar ke kanan kepada Sano, masih mencoba mengurung pertahanan dari Tunisia. Sano kepada Itakura kepada Ito, ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana yang tuju adalah Doan, namun kembali bola diamankan saja oleh pemain belakang dari Tunisia, nomor punggung 2, sana ada Ali Abdi yang menjaga lini pertahanan dari Tunisia. Tuan sudah lemparan ke dalam jauh tadi ke belakang. Di sana ada Tomiyasu melebar ke kiri kepada Hiroki itu. Mencoba untuk menahan bola sejenak, melebar lagi ke tengah. Di sana ada Itakura. Itakura umpan pendek saja kepada Sanu dari sisi lapangan ataupun sisi kanan pertahanan Tunisia. Namun kembali mendapat pressing dari pemain Tunisia. Kini kembali Jepang. Itakura merangsek ke area pertahanan Tunisia. Kembali melebar ke sisi kiri. Di sana ada Sanu. Sanu umpan 1-2 kepada Ito. Ito umpan, sodorkan bola ke depan. Umpan 1-2 kepada Kimura. Langsung Michel Kamada dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Umpan 1-2. Di sana ada Ayase. Ayase kepada Kimura. Langsung shooting. Maksudnya tadi kepada Tanaka yang mencoba melakukan tendangan langsung dari area luar kotak penalti, namun sepakan kaki kanannya tipis menyamping di tiang kanan Tunisia, dijaga oleh Aymen Dahmen. Masih amanlah kini gawang Tunisia, masuki menit ke-47, 28 detik, masih skor 2-0. Sudah dilakukan tendangan ke gawang oleh penjaga gawang Aymen Dahmen, umpannya meluncur ke area pertahanan Jepang. Terjadi duel di udara di sana. Ada nomor punggung 24, ada Sanu mencoba melihat satu pemain Tunisia, kembali diambil oleh rekannya, oleh Tanada. Kembali dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dari sisi kiri pertahanan Jepang. Back pass kepada kapten mereka, Itakura. Itakura dorongkan bola kepada Sanu. Berbalik ke belakang Sanu, melebar ke kanan pada Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju satu pemain dari Jepang, mencoba mengusir serangan, umpan ke belakang, kembali digagalkan. Kini Tunisia justru mengambil alih sisi serangan dari sektor kanan, mencoba meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Tanaka tadi, namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hiroki itu terhadap pemain Tunisia sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja kepada Sakiri, kapten dari Tunisia. Berbalik aja kepada Rekik. Rekik umpan ke depan, sodokan lagi kepada Sekiri. Umpan 1-2 kepada rekannya, nomor punggung Hanibang. Hanibang kepada 21 tadi, maksudnya kepada Ben Bida. Umpan pendek saja kepada nomor punggung 25. Di sana ada Slimane, umpan ke sektor kiri pertahanan Jepang. Umpan lagi kepada Slimane, langsung shooting. Terjadi dodo. Bagaimana tadi umpan crossing ataupun umpan ke mulut gawang Jepang belum mampu dimanfaatkan oleh para pemain Tunisia tampaknya di menit-menit awal babak kedua ini. Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang, umpan pendek saja kepada Slimane. Slimane dorongkan bola ke belakang kepada Ben Mida. Umpan lagi kepada Slimida. Umpan lagi kepada Hannibal. Mencoba untuk mengeksplor sisi kanan dan juga sisi kiri pertahanan dari Jepang. Nomor punggung 21, Ben Mida dari sisi kiri. Serang dari Tunisia. Umpan saja kepada Hannibal. Hannibal dorongkan saja back pass kepada Ben tadi maksudnya. Kembalikan lagi kepada Hannibal. Hannibal Mesbri mencoba untuk menguasai lini tengah dari pertahanan Jepang. Masih mengurung Ben. Umpan dorongkan saja kepada Hannibal. Kerja 1-2 pendek saja kepada Slimina ataupun Slimane, Anis Slimane. Umpan lagi ke Talbi, ke sisi kanan kini. Bola bergulir berganti ke sisi kanan pertahanan Jepang atau sisi kiri pertahanan Jepang. Kita masih menanti. Nomor punggung 26, Sebastian, dorongkan back pass saja bola ke belakang kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3, Talbi. Umpan saja pendek lagi. Umpan 1-2 kepada Sebastian. Dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan Jepang. Satu pemain dari Tunisia mencoba merasakan area kotak penalti, namun bola kembali dipotong saja oleh para pemain belakang dari Tunisia. Dan kini terjadi perebutan duel di sektor kanan pertahanan Tunisia. Mampu direbut oleh Slimane, namun terjadi duel lagi antara pemain Nakamura. Mencoba diganggu oleh pemain Tunisia, namun bola berhasil ditarik atau diumpan lagi kepada pada Ita Mura. Kini Jepang kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya tadi. Ada itu back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 22, Tomiyasu. Melihat rekannya yang menjadi bebas, dorongkan bola ke sektor kiri ataupun ke lini serang dari Jepang. Sudah dilakukan tadi, salah tadi penguasaan bola dari Kamada. Tampaknya kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini itu sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Kanada ataupun kepada rekannya nomor punggung 7, Ao Tanaka. Masih Jepang menguasai bola sepenuhnya. Tanaka dari sisi kiri pertahanannya sendiri masih mencoba mendribel dengan sambil berjalan pelan-pelan ia kepada sana. Nomor 24 Sano, Kaisu Sano melebar ke kanan kepada itu. Umpas saja kepada Doan, namun mampu dipotong oleh nomor punggung 2 di sana. Ada Ali Abdi, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan tadi. Coba press yang dilakukan oleh para pemain Tunisia. Kiri dari sisi kiri itu, Hiroki itu umpan 1-2 bersama Nakamura. Mencoba dribble bola ke area kotak penalti Kamada. Namun mendapat gangguan pemain Tunisia. Bukan sebuah pelanggaran. Kini umpan 5D, umpan kepada satu pemain dari Tunisia. Namun lagi-lagi kerjasama ataupun komunikasi yang kurang baik tampaknya Hamidal dengan salah satu pemain Tunisia lain yang ada di depan tadi. Ali Abdi tadi nampaknya. Kini masih amanlah gawang Jepang yang dijaga oleh Gion Suzuki.
7: Kou Itakura memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka utak-atik dia, masih melihat siapa rekannya yang akan diberikan umpan. Umpan saja pendek ke kanan, berikan kepada nomor punggung 24 Kaisu Sano. Kaisu Sano melebar lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu tik-tak dia kepada Kaisu Sano. Saat ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan, Ao Tanaka menyerang dari sisi kanan. Penyerangan dari Jepang, ah sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh di kaki kiper Aymen Dahmen. Pendengar, untuk kesempatan kali ini Hajime Moriyasu masih belum melakukan pergantian pemain. Sementara timnas Tunisia di bawah asuhan Hefrenat sudah melakukan dua pergantian pemain. Tadi Elias Saad, striker yang kurang efektif di babak pertama, digantikan oleh nomor punggung 11 Ismail Harbi. Sementara juga masuk nomor punggung 21 yaitu Muhammad Amin bin Hamida yang menggantikan sosok Dylan Brown. Ya, kali ini Tunisia membangun serangan. Wasit dari Jepang Ivan Kovacs memberikan tendangan bebas ya bagi Tunisia. Gol dari timnas Jepang dicetak oleh Daichi Kamada dan juga Hayase Ueda. 2-0 skor sementara ini hingga menit 53. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Jepang. Gion Suzuki, sang kiper, memberikan umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Kou Itakura, kapten kesebelasan Jepang pada malam hari ini. Umpan ke samping kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kepada siapa? Bola akan diberikan kembali lagi back pass kepada Kou Itakura. Kou Itakura melihat-lihat rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu back pass lagi kepada Kaisu Sano, nomor punggung 24. Ya, Tomiyasu kali ini hendak menyisir dari sisi kanan penyerangan, namun bola lebih cepat meninggalkan gawang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini Tunisia lewat sang kapten Elias Skiri. Elias Skiri berikan kepada Ismail Harbi. Dilanggar keras tadi Ismail Harbi oleh Hiroki Ito. Dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Tunisia. Timnas Tunisia perlahan-lahan dia melakukan serangan ataupun membangun serangan. Ada Hamidi tadi. Hamidi berikan kepada nomor punggung 25. Ada Anis Slimani. Anis Slimani umpan saja ke samping. Berikan kepada nomor punggung 4 Omar Rekik. Maksudnya Omar Rekik umpan tarik ke depan. Sayang sekali tidak ada pemain Tunisia yang berlari menyambut umpan lambung tadi. Dan bola jauh meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini akan dihadapi oleh Gion Suzuki, kiper dari timnas Jepang, berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Kou Itakura umpan ke samping berikan kepada Kaisu Sano. Kaisu Sano kali ini kembali kepada Kou Itakura, berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali back pass lagi. Tidak terburu-buru timnas Jepang untuk menguasai ataupun mendominasi jalannya pertandingan pada siang hari ini. Berikan kepada Ao Tanaka berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Ito umpan 1-2 masih dibayang-bayangi oleh barisan striker dari timnas Tunisia, tapi tidak melakukan marking dengan rapat. Kali ini Tomiyasu dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada nomor punggung 14. Nomor punggung 14 ada, berikan kepada Ritsu Doan berebut bola dia. Dibuang saja tadi oleh tim para pemain belakang timnas Tunisia. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Kali ini ada Kou Itakura. Sudah melewati garis tengah dia. Berikan kepada siapa rekannya. Ada Sano, nomor punggung 24. Sabar Sano. Kali ini berikan kepada Risu Doan. Backpass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu bersama dengan itu umpan kepada Taichi Kamada. Taichi Kamada nomor punggung 14 berikan kepada Chunya Ito. Chunya Ito maksudnya ada berikan langsung kepada nomor punggung 10 Risu Doan. Masih sabar para pemain Jepang. Ya kali ini umpan tarik dilakukan. Ah sayang sekali tadi sliding dari Ben Hamida nomor punggung 21. Menggagalkan umpan tarik yang dilakukan oleh Chunya Ito nomor punggung 14. Dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Jepang di menit ke-57. Chunya Ito akan menghadapi sepakan pojok. Tendangan penjuru sudah ada 4, 5, 6, 7 pemain Jepang berada di kotak 16 dari timnas Tunisia. Sudah dilakukan, berikan kepada Risu Doan. Risu Doan tarik, ah sayang sekali bola berhasil diblok oleh kaki para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh kembali ataupun keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tunisia membangun serangan melalui Ali Abdi. Ali Abdi umpan saja kepada Muntasar Talbi. Kali ini Muntasar Talbi berikan kepada sang kapten nomor punggung 17 Elias Sekiri. Elias Sekiri melihat-lihat dia siapa bola akan diberikan. Umpan sodoran saja ke samping berikan kepada Anis Limani. Anis Limani 1-2 pemain dilewati berikan kepada Elias Sekiri. Ada Hannibal Mispri. Hannibal Mispri berikan kepada Elias Sekiri nomor punggung 2 saat ini. Ah sisi umpan tarik. Ah sayang sekali berhasil di blok tadi oleh nomor punggung 4 Kou Itakura. Salah satu penampilan yang baik sekali dari Ali Abdi tadi. Menyisir dari sebelah kanan pertahanan Jepang. Namun bola berhasil diblok tadi oleh Ritsu Doan ternyata. Dan tadi sempat terjadi insiden perebutan bola. Akhirnya Isvan Kovacs, wasit asal Rumania, memberikan tendangan bebas bagi timnas Jepang. Zion Suzuki sudah dilakukan bola jauh ke depan. Kali ini jatuh di kaki nomor punggung 8. Masuk pemain nomor punggung 7, Ao Tanaka. Direbut oleh para pemain Tunisia. Kali ini ada serangan dari timnas Jepang. Kali ini 1-2 pemain dari timnas Hannibal Mespri berhasil berikan kepada Elias Sekiri. Kali ini Tunisia kembali membangun serangan. Tadi kandas tadi serangan dari timnas Jepang dan kembali timnas Tunisia dengan sabar membangun serangan dari belakang. Ya, kali ini dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia mulai melakukan serangan. Berikan kepada Hannibal Mespri maksudnya. Sayang sekali tadi disapu tadi oleh Chunya Ito nomor punggung 14 dan hanya mengenai tadi salah satu kaki pemain Tunisia menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, timnas Jepang bersiap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Risu Doan. Risu Doan berikan kepada Chunya Ito. Dia menyisir dari sisi kanan. Lakukan di utak-atik dia. Ada dua pemain. Ah, sayang sekali. Dua pemain Tunisia membayang-bayangi dari Chunya Ito nomor punggung 14. Tercopot tadi atau terlepas sepatu dari Chunya Ito. Dan tadi wasit meminta kepada Chunya Ito untuk membenarkan ataupun merapikan sepatunya di pinggir lapangan supaya permainan dapat segera berlangsung. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, Risu Doan sudah dilakukan. Dan kali ini back pass ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu mundur lagi kepada sang kapten Itakura. Kou Itakura masih utak-atik dia. Mundur tadi ke belakang kepada sang kiper Zion Suzuki. Dan Zion Suzuki melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ada Tomiyasu dan juga Itakura di sebelah kiri dan kanan. Kemudian juga ada Sano masih melihat-lihat. Nah berikan saja kepada Itakura. Itakura saat ini membangun serangan dari sisi kiri penyerangan dari timnas Jepang. Berikan kepada Ito. Back pass lagi belakang kepada Itakura. Itakura ada Kaisano mundur untuk menjemput bola. Berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Risu Doan. Risu Doan menyisir dari sebelah kanan. Risu Doan berduel dia dengan salah satu pemain dari Tunisia. Ah sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Muntasar Talbi. Kali ini bola jauh ke depan dan diberikan kepada Zion Suzuki. Dan bola terjadi kop duel. Kali ini kembali timnas Jepang menguasai bola. Kali ini terjadi kop duel. Timnas Tunisia merebut bola dari tim salah satu pemain Jepang yaitu Keito Nakamura. Namun Hannibal Mespri dianggap melakukan pelanggaran. Wasit Isnan Kovacs memberikan tendangan bebas untuk timnas Jepang.
8: Waktu normal masuki menit ke-62, di mana saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang. Memang duel-duel dari sisi kanan, sisi kiri hingga lapangan tengah pertandingan masih terus terjadi antara Jepang dan juga Tunisia. Saat ini Jepang melalui Tanaka, umpan gajah ke kanan kepada Sano, Sano kepada Tomiyasu, kembalikan lagi kepada Sano dari sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi kepada Tomiyasu, masih melihat rekannya, pendek saja lagi kepada Sano, mencoba melebar ke sektor kiri, di sana ada Itakura, Itakura sodorkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia, mencoba menumpan satu permainan, ada Yasin, oh! Tampaknya satu tendangan percobaan tadi dari Ayase Uda, namun masih membentur kaki dari pemain Tunisia, sehingga tampaknya hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam. Kita masih menantikan satu blok yang baik tadi dari pemain belakang Tunisia. Tampaknya tendangan sudut akan diambil oleh pemain Jepang. Ada lima, ya ini dia. Junia itu sudah bersiap-siap dia, sudah melakukan umpan ke mulut gawang. Dan lagi-lagi heading oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang. Tampaknya nomor punggung 10, Ritsu Doan akan mengeksekusi lemparan ke dalam. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 19 dari Tunisia, Firas Chawat, akan dimasukkan di menit ke-63 ini. Namun pertandingan masih terus berlangsung. Saat ini Jepang mencoba membangun serangan, namun digagalkan di sini Sakiri. Sang kapten dari Tunisia memberikan saja kepada Hannibal di sektor tengah, mencoba melewati satu pemain tadi dari jeri Jepang, ada itu. Kemudian umpan ke depan, di sana ada nomor punggung 25, di sana ada Selima ataupun Sebastian. Namun kembali bola gagal diamankan oleh pemain Tunisia. Dan justru kini serangan balik masih bisa direbut oleh Sebastian dari Tunisia. Dari jantung pertahanan Jepang, mencoba melewati dua pemain Jepang, mampu diamankan oleh Hannibal, oleh rekannya ke sektor kiri peran Jepang, umpan ke mulut gawang. Namun Itamura ataupun Kou Itakura, kapten dari Jepang tadi, mengamankan bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Dan sementara itu, di saat yang bersamaan terjadi pergantian pemain di kubu Tunisia. Nomor punggung 26, Sebastian tadi tampaknya yang ditarik keluar dan dimasukkan. Nomor punggung 19, ada Firas. Inilah dia Firas, nomor punggung 19, diharapkan bisa menambah kekuatan di lini depan dari Tunisia. Kini bola masih bergulir, nomor 14 Kamada ataupun itu tadi maksudnya, dari sektor kiri pertahanan dari Tunisia. Namun lagi-lagi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh pemain dari Tunisia ataupun Jepang. Kita masih menantikan pendengar. Dan masuk menit ke-64, detik ke-37, skor masih 2-0 bagi keunggulan tim Samurai Biru. Ya, tampaknya Jepang yang mendapatkan penguasaan bola sepenuhnya. Ada Sano dari sektor tengah pertahanan sendiri, melebar ke kiri kepada nomor punggung 7. Di sana ada Tanaka. Tanaka melebar ke kiri kepada Hiroko Ito. Sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 bersama Nakamura. Balik lagi kepada Ito. Arahkan melalui back pass kepada sang kapten. Itakura masih mencoba mendribel bola di area tengah lapangan pertandingan, kembali kepada Sano, melebar ke sisi kanan. Di sana ada Tomiyasu. Tomiyasu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, sodorkan bola ke depan. Di sana ada Yamiase ataupun Ito, kembali kepada Doan, meliuk-liuk dia, kembali back pass saja kepada nomor punggung 4 Itakura, mencoba kembali beralih dari sektor kiri serang Jepang. Namun masih mencoba melihat rekannya yang berdiri di beberapa posisi di sisi kiri. Namun kembali bola bisa mampu digagalkan ataupun bola tadi direbut oleh pemain dari Tunisia. Kini justru Jepang kembali merebut melalui Tanaka, umpan seluruhan ke depan. Di sana ada Makeda. Oh, salah lagi tadi umpan dari Daichi Kamada. Namun masih direbut oleh Kamada. Barang sekarang kotak penalti. Nakamura dari sisi kanan melilit-lilit mencari rumah tembak. Oh, lagi-lagi masih mengenai kaki dari para pemain Tunisia. Justru kini nomor punggung 19 Firas tadi, pemain Tunisia, mendapat gangguan saat ingin mencoba menguasai bola dari sisi kanan pertahanan sendiri. Lah dia Nakamura yang tadi mencoba untuk melakukan tendangan percobaan dari luar area kotak penalti. Namun lagi-lagi masih belum bisa menembus pertahanan dari Tunisia sehingga skor masih 2-0 bagi keunggulan dari tim Samurai Biru.
7: Ya, tim Jepang saat ini masih memimpin 2-0 hingga menit ke-66. Kali ini Tunisia membangun serangan dari belakang dan para pemain timnas Tunisia dengan sabar dan Hannibal Mespri. Hannibal Mespri dia utak-atik dia melewati 1-2-3 pemain, berikan kepada Ismail Sabri. Ah, sayang sekali bola kembali tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi kontrol bola yang jelek dari Ismail Sabri jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Kali ini ada Junya Ito berikan kepada Ritsu Duan mundur lagi, back pass ke belakang untuk menetralisir serangan kepada Tomiyasu. Kali ini berikan kepada Tanaka, maksudnya dia berikan umpan kepada Tete Chikamada. Sayang sekali lagi tadi salah passing dilakukan oleh para pemain dari timnas Jepang. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Indonesia. Bola langsung ke depan, maksudnya umpan matang tadi kepada Ismail Sekuat. Sayang sekali berhasil dikop, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dion Suzuki, sang kiper mengendalikan bola sepenuhnya. Melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja kepada sang kapten Kou Itakura. Berikan kepada Ao Tanaka yang mundur untuk menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan? Saat ini kembali lagi back pass kepada Kou Itakura saat ini masih melihat rekan-rekannya sudah berlari. Dia 1-2-3 langkah maju ke depan, back pass lagi berikan kepada temannya. Sekarang ada Ayasayuda. Gol! Serangan tadi pendengar, serangan tiba-tiba tadi dari timnas Jepang nomor punggung 14 Junya Ito. 1-2 sentuhan tadi dengan Ayasayuda. Gol, dan kali ini 3-0, Jepang memimpin di menit ke-69, sebuah umpan matang tadi, Junya Ito berhasil lepas dari kawalan barisan pertahanan timnas Tunisia, dan harus berhadapan dengan kiper dari timnas Tunisia yaitu Aymen Dahmen. Dengan dingin tadi mampu melesakkan gol ke gawang timnas Tunisia. Nomor punggung 14 yaitu Junya Ito berhasil menaklukkan dengan bola menyusur tanah kiper dari timnas Tunisia Aymen Dahmen, sehingga memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Bagaimana ini Bung Cupri, jika Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari timnas Tunisia, apakah ini merupakan kompensasi dari beberapa pemain yang ditarik keluar tadi dan memilih untuk memasukkan pemain yang lebih berkarakter menyerang? Seperti apa ini Bung?
9: Ya, kalau kita sebenarnya lebih pada tadi kehilangan fokus ya. Berarti kalau kita tadi ada pergerakan dari Ayasayuda yang memang mencoba untuk menarik pemain belakang, dan dengan cerdik dia tadi memberikan ruang ya kepada Junya Ito yang masuk ke area tengah dari permainan, dan terlihat bagaimana lolos dari jebakan offside. Dan sangat dingin tadi bagaimana kita lihat Junya Ito melakukan penyelesaian dan akhirnya membuat skor menjadi 3-0.
7: Ya, Bung, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia lagi, Bung. Ya. Tadi sempat kita menyebutkan bahwa Elias Saad memang tidak efektif ya, Bung, ya di babak pertama. Betul, dan betul. Akhirnya sudah digantikan oleh beberapa pemain yang lebih berkarakter menyerang. Tadi sudah Ismail Sabri masuk, juga ada Firka Sekuat juga masuk. Namun belum menemukan momentum yang tepat, timnas Jepang sudah kembali memukul dengan skor 3-0 ini. Apakah Anda melihat masih ada kesempatan untuk Hefrenat untuk membalikkan keadaan dengan sisa waktu yang sekitar 20 menit ini, Bung?
9: Ya, saya kira memang dengan skor 0-3 dan kemudian bagaimana kita melihat Jepang bermain dengan sangat-sangat nyaman ya, Bung Rosi, ya memang bisa dikatakan jalannya sangat-sangat terjal ya, sangat-sangat berat. Dengan sisa 20 menit waktu normal, saya kira ya sebenarnya kalau kita lihat di awal babak kedua ini, permainan dari Tunisia sudah agak mendingan ya.
7: Sudah mulai agak mendingan ya.
9: Sudah agak lebih baik gitu. Ya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya.
7: Iya.
9: Dalam hal menciptakan peluang, itu saya kira menjadi persoalan. Karena kalau kita tadi Garbi masuk, tidak terlalu banyak juga.
7: Iya.
9: apa hal-hal yang bisa dilakukan di depan, artinya penciptaan peluangnya juga masih minim. Kemudian tadi Cawat masuk ya, masuk sebagai pemain nomor 9 juga belum terlihat ya bagaimana peran dari seorang Cawat di lini depan. Jadi saya kira problemnya memang cukup kompleks ya buat para, buat Tunisia. Mereka terlihat memang seperti kebingungan untuk bagaimana melakukan kombinasi di depan. Itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pemain-pemain pertahanan dari Jepang untuk bisa menjinakkan serangan-serangan, setiap serangan dilakukan oleh para pemain Tunisia.
7: Iya, bisa saja Tunisia menjadi tim kedua yang harus mengepak koper lebih cepat setelah Turki dan tim Afrika pertama, Bung, ya harus pulang terlebih dahulu di Piala Dunia
9: kali ini, Bung. Iya, kalau kita lihat kemungkinannya ya sejauh ini sangat-sangat besar ya persentasenya ya.
7: Iya.
9: Dan mengecewakan tentu kalau kita lihat bagaimana dua penampilan yang ditunjukkan oleh Tunisia. Di pertandingan pertama mereka kalah telak 1-5, kemudian terjadi pergantian pelatih dan kali ini mereka tertinggal 0-3 dengan pelatih yang baru bersama Herve Renard. Tapi ya inilah situasi yang memang harus diterima ya oleh Tunisia dan juga para pendukung mereka, bahwa sejauh ini terlihat memang Tunisia seperti tim yang memang secara konsep ya, secara permainan terlihat tidak terlalu matang ya. Itu yang memang akhirnya mudah buat tim-tim yang mereka hadapi, begitu Swedia dan juga sekarang Jepang, untuk bisa memang mengeksploitasi kelemahan-kelemahan yang terlihat dari permainan dari Tunisia.
7: Dan yang lebih menarik, Bung Jupri, untuk pertandingan ketiga, timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang jelas mati-matian ingin meraih tiket ya, untuk karena bagaimanapun timnas Belanda sudah dapat dikatakan lolos meskipun nanti bisa jadi runner up jika hanya bermain seri ataupun, tapi ini yang menarik adalah bagaimana timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang tentunya sama-sama ngotot ingin meraih tiket lolos ke babak selanjutnya nih, Bung Jupri.
9: Ya tentu ini akan menjadi duel yang menarik lainnya karena kalau kita lihat Swedia kemarin tadi pagi ya, tampil sangat-sangat mengecewakan. Artinya kalau kita skornya 1-5, ya itu skor yang sangat-sangat, yang tentu di luar dugaan juga dari pelatih dari Swedia, Graham Potter ya. Jadi saya kira tentunya mereka ingin mencoba untuk bangkit, dan saya kira Jepang tidak perlu terlalu khawatir juga, karena kita lihat mereka penampilan sejauh ini cukup solid, dua penampilan mereka sejauh ini, dan saya kira justru mereka akan sangat-sangat termotivasi untuk kembali meraih hasil yang positif melawan Swedia yang kita tahu juga punya pemain-pemain yang luar biasa di depan, ada Gyökeres, ada Isak. Kemudian kita lihat juga bagaimana pemain-pemain ini yang nantinya akan berduel ya dengan Takeru Tomiyasu dan kawan-kawan di belakang.
7: Ya, pendengar, Hajime Tomiyasu melakukan pergantian pemain, Yukinari Sugawara dimasukkan dan juga Juno Suzuki juga dimasukkan, dan kali ini Bung Joko akan melanjutkan reportase pertandingan antara Tunisia dengan Jepang dengan skor sementara 3-0 bagi timnas Jepang.
8: Baik pendengar, masuki menit ke-74, saat ini kedudukan 3-0 bagi keunggulan Jepang, dan Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan tadi ataupun sisi kiri pertahanan Jepang, namun masih bisa membentur satu pemain dari Jepang sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Tunisia. Sepertinya akan dieksekusi oleh Slimani dari sisi kiri gawang Jepang, sudah dilakukan pendek saja kepada Hannibal, mampu kuasai sepenuhnya umpan ke depan. Ah, namun sayang bagaimana tadi umpan crossing ke mulut gawang dari Jepang masih membentur kaki dari pemain Jepang tadi. Kita masih menantikan umpan crossing Hannibal tadi, dan kini masih menghasilkan tendangan penjuru, kembali akan dieksekusi oleh Slimani. Kali ini dengan kaki kanannya Slimani bersiap-siap dia, ada 5-6 pemain dari Tunisia berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan kemelukai, berbahaya, satu pemain dari nomor 11, Ismail, melakukan sebuah serang, gagal dia, masih melakukan tendangan ke kiri, masih membentur kaki dari pemain Jepang, dan kini aliran serangan masih dilakukan oleh pemain Tunisia. Nomor punggung 10, Hannibal, umpan saja kemelukai, ada satu pemain Tunisia, kembali siap oleh pemain Jepang, kembali peluang akan, tampaknya terjebak dalam posisi offside tadi. Satu pemain dari Tunisia yang mencoba memberikan ancaman melalui servis dari tendangan penjuru, dan tampaknya di saat yang bersamaan tadi timnas Jepang juga melakukan pergantian pemain. Juno Suzuki nomor punggung 25 dimasukkan dan menggantikan Daichi Kamada yang ditarik di menit ke-73 tadi, dan kini Jepang melalui kapten mereka, di sana ada Itakura, pendek saja kepada itu, melebar dia ke kanan, sana ada Tomiyasu, sorongkan bola ke depan, kembalikan kepada itu, kembali nomor punggung 2, umpan pendek ke depan, di sana Nakamura, sudah melewati kotak penalti dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun sepertinya kembali terperangkap offside tadi, umpan yang diberikan pemain Jepang, nomor punggung 2 ada Yuki Nari yang juga dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Hajime Moriyasu. Inilah dia Yuki Nari, nomor punggung 2, tadi dimasukkan di menit ke-75. Saat ini Tunisia mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri, melebar ke sisi tengah pertahanan kepada Rekik, umpan pendek saja ke kiri, umpan langsung ke mulut gawang. Namun bisa dimetakan oleh para pemain dari Jepang. Kini Jepang mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri. Di sana ada itu pendek saja kepada rekannya. Dari sisi kiri pertahanan mereka masih membangun serangan kepada Itakura. Masih berada di area pertahanan mereka sendiri kepada Sano. Umpan saja kepada rekannya, di sana ada Yuki Hari. Umpan ke sektor kiri di Tunisia, di sana ada nomor punggung 14. Itu tadi yang dituju. Namun umpan crossing tadi dipatahkan saja atau dibuang saja oleh pemain Tunisia bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Jepang di menit ke-77. Inilah dia sang pencetak gol tadi, Junia Ito, di menit ke-69, sehingga memperlebar skor ataupun keunggulan bagi tim Samurai Biru 3-0 atas Tunisia. Itu sudah lakukan tendangan ke mulut gawang, berbahaya, tapi mampu diheading oleh pemain Tunisia. Namun kini serangan masih dibangun anak-anak Jepang dari sektor kiri pertahanan Tunisia. Nomor punggung 2 ada Yuki Hara. Nomor punggung 24 Sano diserahkan lagi balik. Dipotong saja tadi umpan mendatar yang dilakukan oleh Sano kepada rekannya di sektor kiri atau kepada itu tadi. Ismail tadi memotong arah bola sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kita masih menantikan, menyisakan 13 menit lagi waktu normal, di mana pertandingan di grup F ini cukup ketat. Setelah laga sebelumnya, Belanda mampu meraih kemenangan besar atas Swedia dengan skor 5-1, sehingga kemenangan juga harus diraih oleh Jepang maupun dari Tunisia sendiri. Memang cukup berat setelah tertinggal 0-3 dari Jepang, memang Tunisia harus ekstra bekerja keras untuk minimal memperkecil kedudukan. Ya, saat ini tendangan ke gawang akan diberikan kepada Tunisia melalui Aymen Dahmen. Sementara itu juga terjadi beberapa pergantian pemain di kubu Jepang. Ada dua pemain tadi yang dimasukkan, ada Seiko dan juga Yomigasu. Ya, saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Hannibal tadi, mampu dicuri oleh pemain Jepang, mencoba merasuk dari sektor kanan pertahanan dan Suria, nomor punggung 17 di sana. Tadi ada meliuk-liuk dia di sektor kanan, melewati dua pemain Tunisia, terjadi gangguan ataupun tarikan dari pemain Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, dan kini aliran bola justru di kaki pemain Tunisia, dan Hannibal justru tadi mendapat gangguan pemain dari Jepang. Setelah sebelumnya pemain Jepang tampaknya juga mendapat gangguan di sektor kanan pertahanan Tunisia, namun wasit Ispan mengatakan ataupun memutuskan bahwa itu bukanlah sebuah pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa keputusan oleh wasit asal Ispan Kopax, wasit asal Rumania ini. Dan kemudian pertandingan dilanjutkan masih sekiri dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih melihat rekannya, umpan saja ke kanan, di sana ada Rekik menahan bola sejenak, ataupun Talbi umpan ke kanan, pendek saja kepada Rekik, umpan saudara ke bola ke depan. Namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Hiroko itu, sehingga tendangan bebas kembali diberikan oleh Tunisia. Dan memang di babak yang kedua ini menyisakan 10 menit lagi waktu normal, Tunisia mencoba untuk keluar dari Fraser pemain dari Jepang setelah terjadi beberapa rotasi pergantian pemain, duel-duel seru di lini serang maupun lini pertahanan dari kedua kesebelasan ini cukup sangat menarik untuk dilihat. Apalagi Hannibal merupakan sang jenderal pertahanan ataupun lini serang dari Tunisia, mencoba untuk terus mengurung pertahanan Jepang. Sudah dilakukan umpan ke depan saja, di sana ada dua pemain dari Tunisia, namun dengan cekatan Suzuki keluar dari sarangnya untuk menyambut ataupun memblok ataupun memotong umpan tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Tunisia tadi. Kini Jepang mencoba membangun serangan melalui Hiroko itu dari sektor kiri, melebar dia ke kanan, jauh saja kepada Tomiyasu ataupun Sano, umpan lagi kepada Itakura, pendek lagi, balikan lagi kepada itu dorongkan bola ke sektor kiri, nomor punggung 17 di sana yang baru dimasukkan Yuito Suzuki, melebar lagi ke sektor kanan, nomor punggung 20 di sana ada Ayuma Seiko, berkerja satu sama dengan itu. Nomor punggung 2 kini mencoba untuk merangsek dari sektor kiri Yuki Hara, namun bisa direbut oleh Ismail, pemain dari Tunisia tadi. Kembali lemparan ke dalam pendek saja kepada nomor punggung 3 pada Reking ataupun Talbi. Mundur lagi ke belakang sekiri dari sektor tengah pertahanan sendiri. Masih Talbi umpan crossing ke mulut gawang. Di sana ada Firas mencoba mengasih bola dengan dada. Umpan lagi pendekannya ke rekannya dari sektor kiri pertahanan Jepang. Tarik lagi belakang Hannibal. Namun passing back pass cukup jauh tadi, tidak ada rekannya yang justru mendekat. Dan kini Talbi dari sektor tengah 8 pertandingan kembali membangun serangan. Nomor punggung 21 umpan pendek saja. Nomor punggung 2 di sana ada Afdi. Back pass lagi kembali kepada nomor punggung 21 Ben Mi. Mida masih mencoba menahan bola sejenak, meminta rekannya untuk mendekat. Talbi dari sisi tengah umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Jepang. Ada satu pemain Tunisia terduel di sana dengan pemain Jepang. Namun lagi-lagi bola bisa dimentahkan. Kini juru Jepang melalui Juninho. Junia itu dari sisi kiri melihat rekannya sambil mengirim bola, mencoba masuki kotak penalti. Umpan kepada nomor punggung 2, umpan langsung crossing ke mulut gawang. Dan lagi-lagi bagaimana serangan balik tadi yang dibangun oleh Junia itu, dan kembali gagal lagi-lagi, tidak mampu menghasilkan tambahan gol bagi Jepang sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tunisia.
7: Kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang memulai serangan untuk mengejar ketertinggalan 0-3 hingga menit ke-83 saat ini. Ya, sudah dilakukan. Saat ini sang kapten yaitu Elias Shakiri berikan kepada nomor punggung 26 11. Nomor punggung 25 masuk kami Anis Sulaimani. Ah, sayang sekali dipotong kali ini. Ada Cunya itu berikan kepada nomor punggung 24. Umpan tarik tadi. Ah, disundul tadi. Gol. Ayase Ueda kembali berhasil mencatatkan diri di papan skor. Sebuah umpan tarik tadi yang sangat bagus dilakukan oleh nomor punggung 14 Junya itu dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Tunisia. Sebuah umpan tarik yang disundul tadi oleh Ayase Ueda dan jatuh di sisi pojok sebelah kiri Aymen Dahmen maksud kami. Dan bola akhirnya bersarang di jala gawang Tunisia. 4-0 kemenangan besar timnas Jepang pada pertandingan ke-1000 Piala Dunia pada siang hari ini, pendengar. Ya, luar biasa timnas Jepang. Benar-benar Bung Jupri tadi, bagaimana prediksi dari pendengar yang meminta ya skor sampai 5-0? Ternyata ya hampir terwujud ini, Bung Jupri.
9: Ya.
7: Bagaimana Anda melihat di obrak-abriknya ataupun barisan pertahanan timnas Tunisia yang benar-benar kocar-kacir pada siang hari ini?
9: Ya, artinya ini gol ke-9 ya,
7: ya,
9: yang bersarang ke gawang Tunisia dari 2 pertandingan. Jadi saya kira memang memperlihatkan ya bagaimana memang keroposnya pertahanan dari Tunisia. Tapi kredit ya buat Jepang, kita lihat memang dengan unggul 3-0 mereka masih haus untuk bisa menciptakan gol tambahan. Tadi bagaimana kombinasi serangan yang sangat baik.
7: Ya, kali ini Junya itu melakukan serangan dari sisi kanan. Umpan tarik lagi berhasil di... Ah, sayang sekali. Diblok tadi bola tadi, umpan tarik dari Junya itu. Dan masih jatuh di kaki para pemain Jepang. Tadi maksudnya Yukinari Sugawara hendak mengejar bola tadi. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Dan pendengar, ada salah satu pemain dari Tunisia tergeletak tadi menahan tendangan ataupun memblok tendangan dari pemain nomor punggung 14 Junya Ito yang bermain cukup agresif baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan kali ini pergantian pemain dilakukan. Ada nomor punggung 9 Keisuke Goto dimasukkan oleh Hajime Moriyasu. Bung Jupri, kelihatannya jika kita berbicara terkait dengan timnas Tunisia ini memang sangat tergantung ataupun lebih menitik beratkan serangan pada sosok Hannibal Mesbri ya, Bung ya. Tapi Hannibal Mesbri sekali lagi seperti mati kutu karena beberapa pemain Jepang seperti Hiroki Ito dan juga Takehiro Tomiyasu sejak babak pertama menempel ketat terus pergerakan dari Hannibal Mesbri. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
9: Ya, memang kalau kita lihat masyarakat
6: kualitas individu ya.
7: Iya.
6: Kita lihat bagaimana memang Adebar Mejri pemain yang sangat baik ya. Iya. Tapi lagi-lagi support ya. Kalau kita lihat bagaimana juga pergerakan tanpa bola dari para pemain Tanusia juga saya kira juga belum tidak optimal di pertandingan kali ini. Dan kredit tentu buat pertahanan dari Jepang. Kalau kita lihat bagaimana mereka, tiga pemain mereka, Takura tadi, Hajime Moriyasu, dan juga Ito bermain sangat solid di pertahanan. Dan kemudian juga dua gelandang bertahan mereka, Ao Tanaka dan juga Kai Susano tadi juga mampu menjaga kedalaman dengan sangat baik. Ini yang memang membuat Mejri juga tidak mudah ya untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa mengancam pertahanan dari Jepang.
7: Dan seperti yang Anda katakan tadi, Bung, Hannibal Mejri sering terlalu lama ya, Bung, ya membawa bola ya. Ini yang sempat membuat apa timnas Indonesia gagal melakukan serangan yang efektif, Bung, ya pada siang hari ini.
6: Betul, betul. Karena kalau kita lihat kan pressing dari Jepang kan sangat baik ya. Artinya kalau memang momentum, ini soal momentum ya. Artinya kalau saat memang kita lihat Mejri terlalu lama menguasai bola, paling tidak sudah ada dua pemain dari Jepang yang siap untuk melakukan intercept. Itu yang saya kira memang menjadi evaluasi ya buat Tunisia, meskipun memang kalau kita bicara hasil dengan situasi saat ini memang dipastikan juga Tunisia tersingkir ya.
7: Iya, pendengar, dibuka oleh gol Daichi Kamada pada menit keempat, kemudian Jepang memperbesar keunggulan lewat Ayase Ueda, kemudian kontribusi dari Junya Ito, menit pemain nomor punggung 14, memperbesar lagi kemenangan dari timnas Jepang menjadi 3-0. Dan kali ini Ayase Ueda kembali memperbesar kemenangan tim Samurai Biru hingga menit ke 87, 36 detik saat ini. 4-0 timnas Jepang sudah memimpin jalannya pertandingan menghadapi lawannya timnas Tunisia yang menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini Tunisia kembali melakukan serangan, umpan ke depan, berikan kepada Firas Sakuat, tapi kop duel tadi dengan pemain Jepang hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, ada Ismail Kabri. Ismail Kabri utak-atik dia. Ada 2-3 pemain Jepang melakukan pengawalan terhadap Ismail Kabri. Ah, sayang sekali bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Dan dibuang saja jauh ke depan. Saat ini ada Karim Rekik. Karim Rekik kembali membuang bola ke depan. Tidak mau dia berspekulasi dengan adanya salah satu pemain Jepang, Suzuki. Ya, kali ini ada Junya Ito nomor punggung 14. Mundur dia ke belakang kepada nomor punggung 7, Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada nomor punggung 17, Suzuki. Suzuki utak-atik dia, menyisir dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Kembali back pass ke belakang, berikan kepada nomor punggung 24, ada Sasano. Ai Sasano berikan kepada nomor punggung 2, Sugiwara. Sugiwara, mundur dia, berikan kepada pemain kapten timnas Jepang, yaitu Kou Itakura. Kou Itakura berikan kepada Ito. Ito umpan lagi, back pass lagi ke belakang kepada Itakura. Itakura kali ini melihat-lihat rekannya, ada Ao Tanaka. Ao Tanaka menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan? Saat ini sudah melewati garis tengah. Umpan pendek saja dia kepada Ito di sebelah kiri pertahanan. Dan kali ini back pass lagi ke belakang, ada Sano. Sano berikan kepada nomor punggung 20, yaitu pemain timnas Jepang yang baru masuk, Ayumu Seko. Ayumu Seko kali ini menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Sugiwara. Sugiwara back pass lagi kepada Ayumu Seko. Ayumu Seko berikan lagi kepada nomor punggung 24, Kai Susano. Sayangi Sugiwara. Sugiwara menyisir dari sebelah kanan. Ah, berebut dia berduel dengan para pemain timnas Tunisia. Dan berhasil diblok tadi oleh Abdel Abdi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada pergantian pemain lagi tampaknya dari kubu Tunisia. Efrenet memaksimalkan dua pergantian terakhir. Nomor punggung 13 yaitu Rani Khedira, adik dari mantan pemain timnas Jepang Sami Khedira, masuk menggantikan sang kapten Elias Sakiri. Ya, dan masuk juga nomor punggung 7 Elias Acuri yang menggantikan Amel Abdi. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Hefrenat untuk pertandingan pada siang hari ini waktu Indonesia Barat di Stadion Monterrey, Meksiko. 6 menit tambahan waktu diberikan untuk pertandingan kali ini dan timnas Jepang masih unggul 4-0 atas Tunisia.
10: Ya, sudah memasuki menit ke 90 waktu normal dan tambahan, dan menit waktu tambahan di babak kedua ini. Saat ini
8: Timnas Jepang masih terus mengurung petang dari Tunisia. Walaupun sudah leading 4-0, namun tim Samurai Biru ini masih terus bernafsu untuk menambah gol di babak penyisian grup F Piala Dunia 2026. Ya, saat ini Firas mencoba untuk menguasai bola, namun ada dari gangguan dari pemain Jepang sehingga masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jepang. Nomor punggung 7 ada Tanaka, nomor punggung 7 dari nampaknya ada Tanaka, namun bisa diambil alih tadi oleh pemain-pemain dari Tunisia tentunya. Kita masih menantikan kini justru tendangan bebas dari Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang. Sudah berhadapan dia dengan bola, masih mencoba untuk memperbagi kos kaki kanannya ataupun kos kaki kirinya yang siap-siap untuk melakukan tendangan bebas ini. Sudah mengangkat kedua tangannya meminta rekannya untuk memasuki area kotak penalti dari Jepang. Kita masih menantikan, bersiap-siap dia sudah menatap ke depan, sudah lakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada penjaga gawang dari Jepang, Suzuki, keluar dari sarangnya dan memeluk dengan sangat-sangat baik dan lempar saja kepada si itu dari sisi kiri. Kini dorongkan bola saja itu kepada rekannya Yuito ke sisi kanan pertahanan dari Tunisia tadi maksudnya, namun bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Tunisia. Jauh saja kepada Aymen Dahmen, penjaga gawang. Pada sektor kiri ada Ben umpan lagi kepada Hannibal mencoba umpan 1-2 bersama Ismail, mencoba untuk melewati satu pemain dari Ismail dari sisi kanan pertahanan Jepang. Mampu dia berputar-putar namun kembali mendapat pengawalan ketat dari Yunia itu. Inilah Yunia itu mencetak satu gol bagi Jepang tadi, dan kini bola masih berulir di sektor kanan pertahanan Jepang ataupun mendekati garis lingkaran pertandingan. Nomor punggung 21 Ben masih melihat rekannya umpan saja ke depan yang dituju oleh rekan nomor Hannibal, namun kurang tepat sasaran dan bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Jepang. Terjadi duel di sektor kanan pertahanan Jepang. Nomor punggung 14 itu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, umpan lagi kepada rekannya, kepada Yukinari, umpan crossing ke mulut ke depan, mampu dia merasak. Nomor punggung 17 dengan cepat Yuito merasak sektor kiri pertahanan dari Tunisia, namun kembali bola sliding saja oleh Ben. Nomor punggung 21 tadi Ben Mida, pemain yang dimasukkan di babak kedua, tentunya menjadi sesuatu yang cukup kerja keras nih para pemain dari Tunisia untuk minimal tidak kembali kebobolan oleh pemain dari Jepang yang memang tidak menurunkan intensitas serangannya memasuki 3 menit jelang pertandingan usai. Dan kini sang kapten nomor punggung 4 kita lihat di sana ada Itakura pendek saja ke nomor punggung 20 ada Seko alirkan bola ke sektor kiri pertahanan dari Tunisia kepada itu tadi maksudnya, namun bola mampu dicuri oleh pemain Tunisia, namun arah bola justru keluar arena pertandingan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Samurai Biru. Kini Jepang masih mencoba membangun serangan lemparan ke dalam. Nomor punggung 2 ada Yukinari dari sektor kiri pertahanan Tunisia, namun kurang sempurna. Justru Albi lakukan atau membuang bola saja ke depan tadi maksudnya, namun kini Ken coba menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, namun lagi-lagi kini Piras mampu merebut bola melewati garis lingkaran pertandingan, mencoba melewati dua pemain dari Jepang, meliuk-liuk dia, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada siapakah yang tadi dituju, tampaknya kepada Ben sodorkan bola ke kanan kepada Talbi menguasai bola sepenuhnya, kerjasama 1-2 dia bersama Reki umpan seluruh kembali ke depan, namun mampu diblok tadi oleh pemain-pemain Jepang. Dan kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jepang dan tampaknya main nomor punggung 20 dari Tunisia tadi, sana ada Yan Valeri tampaknya melanggar main Jepang dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Jepang di menit kelima waktu tambahan di babak yang kedua ini, atau menyisakan kurang dari 60 detik lagi pertandingan babak kedua akan usai. Kini Jepang masih mencoba menguasai jalannya pertandingan dari sisi tengah lapangan pertandingan. Umpan-umpan pendek saja kerja 1-2 dia kepada Tanaka, pendek saja kepada Sano, melebar ke sektor kiri kepada sang kapten, kepada Itakura kepada Ito, sodorkan bola ke depan kepada nomor punggung 17 di sana, merasa Yuito dari sektor kanan pertahanan Tunisia, namun masih bisa direbut oleh pemain dari Tunisia. Nomor punggung 13 umpan kesodorkan bola ke depan, nomor punggung 7 dari pemain Tunisia yang baru dimasukkan tadi mencoba untuk mengejar bola atau memberikan umpan kepada rekannya, namun sayang sekali bola justru dikuasai lagi-lagi oleh pemain-pemain Jepang dari sektor tengah lapangan pertandingan. Itakura kepada Tanaka, balik lagi pendekkan saja kepada Itakura di sisi lapangan tengah pertandingan, bermain dengan cukup nyaman mereka langsung saja ke depan tadi. Dan saat yang bersamaan wasit asal Rumania Isvan Kovacs juga meliup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua antara Tunisia menghadapi Jepang dan kedudukan skor akhir adalah 4-0 bagi

0: juga ini untuk pertama kalinya ya.
1: Yeah.
0: Di Masia bisa menciptakan 4 gol di pertandingan Piala Dunia, dan tadi 2 gol dari Ayase Ueda juga membuat dia menjadi pemain pertama ya bisa menciptakan gol 2 gol buat Jepang di pentas Piala Dunia. Jadi saya kira penampilan yang lengkap buat Jepang, dan sayangnya memang buat Tunisia ini menjadi hasil yang buruk lainnya ya, karena di laga sebelumnya mereka kalah 1-5, sekarang kalah 0-4. Dan kalau kita lihat secara statistik di babak kedua memang bisa dikatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak ada shoot on goal juga, tidak ada tembakan juga. Jadi memang bisa dikatakan performanya memang benar-benar mengecewakan dari Tunisia, dan mereka harus pulang dengan selama kedua pertandingan harus tersingkir dan menjadi tim ketiga yang tersingkir dari Piala Dunia.
1: Ya.
0: Setelah Haiti dan juga Turki.
1: Oke, kita lihat jadwal berikutnya juga Jepang akan menghadapi Swedia ya. Sementara Tunisia juga harus pulang. Ini bagaimana untuk kedepannya bagi Jepang?
0: Bung ya, bagi Jepang tentunya pertandingan tidak mudah lainnya ya. Karena kalau kita lihat Swedia tentu punya misi juga, punya keinginan untuk bisa melangkah ke babak 32 besar ya.
1: Ya.
0: Jadi kalau kita lihat kekalahan kemarin Swedia dari Belanda dengan skor 1-5, saya kira bukan menjadi ukuran bahwa nantinya pertandingan akan jadi lebih mudah buat Jepang. Mereka harus tetap fokus, harus tetap juga tetap membumi lah istilahnya, karena memang pertandingan masih akan berlanjut dan mereka belum sepenuhnya lolos ya, meskipun memang peluang mereka sangat besar karena dengan 4 poin sekarang mereka di posisi kedua, berada di bawah Belanda, hanya kalah selisih gol.
1: Baik, kita undang pendengar kembali ya, silakan Anda yang mungkin punya komentar atau pendapat di jalannya laga antara Jepang dan juga Tunisia, silakan 0213844545, 0213866712. Saya sapa Pak Ade di Wajo, selamat siang Pak Ade.
2: Ya, selamat siang Mbak
1: Dika Safira di studio dan Bung Cupri. Iya, silakan. Bagaimana tanggapannya dengan 4-0 ya Jepang?
2: Iya, luar biasa ini ya. Apa namanya, permainan Jepang hari ini ya, tentunya betul-betul membuktikan bahwa Jepang ini salah satu macam Asia kayaknya ini ya. Dan terbukti ini transisi cara bermainnya juga luar biasa, kemudian cara bertahannya juga oke banget gitu ya, sehingga Jepang berhak mendapatkan hasil seperti itu ya. Ya, apalagi nanti kalau misalkan nanti ini di putaran berikutnya.
1: Halo Pak Ade.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau Jepang nanti melawan Swedia ini, saya yakin ini penambahan golnya lebih banyak lagi nih kayaknya nih.
1: Okay. Kalau 4-0 sesuai ekspektasi nggak tadi?
2: Iya.
1: Sesuai ekspektasi tidak Jepang bisa menang 4-0?
2: Ya, kalau menurut saya ini kemenangan 4-0 Jepang ini enggak disangka banget.
1: Oh,
2: apa pertemuan Jepang itu cuma menang 2 kan melawan Tunisia kan? Iya. Dan kali ini akhirnya mampu membuat sejarah baru yang mampu mencetak gol sebanyak-banyak di Piala Dunia begitu kan? Iya. Ini merupakan salah satu salah satu peningkatan yang sangat luar biasa bagi tim nasional Jepang. Itu aja Mbak. Terima kasih ya Mbak ya.
1: Terima kasih Pak Ade.
2: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone, selamat siang Pak Upi. Ya, nampaknya terputus ya. Saya coba ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat siang Pak Sarwi.
3: Selamat siang, salam olahraga Mbak Safira.
1: Salam olahraga. Bagaimana setelah mendengarkan jalannya pertandingan ya di Pro 3?
3: Merti kalah 4-0.
1: Iya. Bagaimana tadi Pak keseruan mendengarkan siaran di Pro 3 ya, jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
3: Iya, betul. Setelah tadi pagi andalan Belanda 5-1, sekarang
1: Jepang.
3: Andalan Jepang 4-0. Alhamdulillah. Ini insya Allah yang kedepannya itu Jepang akan menghadapi Swedia ya.
1: Dengan Swedia ya.
3: Mudah-mudahan juga aman lagi lah.
1: Harapannya gitu ya, aman lagi ya. Menjaga
3: Jepang. Tapi kalau untuk juara insya Allah, kalau menurut saya sebaiknya sih Belanda.
1: Oh, berarti Pak Sarwi menjagokan Belanda nih ya di Piala Dunia 2026 ya?
3: Untuk kejuaraan ya, tapi kalau untuk Jepang kayaknya bisa masuk ke 8 besar kayaknya.
1: Oh, prediksinya seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Saya sapa Pak Cedar di Aceh Utara. Selamat siang Pak Cedar.
4: Siang Mbak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan tanggapannya.
4: Oke, berapu buat Jepang sementara ya. Ya, mudah-mudahan dapat diperhatikan ke sini ini, tapi ini masih ada tantangan ke depan.

0: Ini yeah. Korea di depan nanti ya. Korea tak mau kalah ni. Ini Jepang sama Korea ni gigit sepatu nanti ya. Okey, mudah-mudahan okay. Jepang ikat yang lebih kencang, ikat celana lebih kencang. Gigit sepatu Korea, Jepang, maju ya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Cedar. Waalaikumsalam. Ya Pak Cedar di Aceh Utara. Wah, lumayan banyak nih Bung Jupri pendengar siang ini ya. Pak Solihin di Rembang, selamat siang Pak Solihin.
2: Selamat siang.
1: Ya, silakan tanggapannya seperti apa nih Jepang di Indonesia?
2: Jepang alhamdulillah kemarin sempat imbang lawan Belanda ya. Mm-hmm. Tapi ini alhamdulillah bisa 4-0 tanpa balas. Mm-hmm. Kemungkinan Jepang lolos ke 32 besar ya.
1: Oh, 32 besar. Bukan 8 besar lagi kayak Pak Sarwi tadi ya prediksinya ya.
2: Kalau 8 besar itu kalau Jepang ya enggak mengecilkan yeah. tim kita ya, mm-hmm. sekelas Asia ya. Mm-hmm. Tapi ini agak berat. Kalau kejuaraan saya menjagokan Jerman ini Mbak ya.
1: Oh Jerman, baik.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Kemarin juga sudah menang ya melawan Pantai Gading.
2: Iya. Yeah.
1: Mm. Oke, baik.
2: Alhamdulillah, sementara cukup. Kemudian untuk tim kita juga bisa menyusul Jepang ya.
1: Amin.
2: Nanti.
1: Amin. Semoga kita juga bisa menyusul di sana ya.
2: Iya.
1: Indonesia. Terima kasih Pak Solihin di Rembang.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terakhir ya, Pak Junaidi di Makassar. Selamat siang, Pak Junaidi.
3: Selamat siang, Mbak Safira.
1: Iya, ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
3: Bung Jupri, selamat siang Bung Jupri.
4: Assalamualaikum.
1: Iya, bagaimana tanggapannya? Jepang dengan Tunisia.
3: Alhamdulillah, saya bersyukur sekali ini karena Jepang mendapatkan 4-0. Alhamdulillah, ya selamat kepada Jepang.
1: Oke.
3: Okay. Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai 32 besar.
1: Oh, oke.
3: Baik. Oke, Bung Jupri. Ya, selalu.
4: Selalu, Pak.
1: Salam olahraga, terima kasih Pak Junaidi di Makassar. Nah, Bung Jupri, lagi-lagi ya, Jepang semakin diunggulkan oleh pendengar kita, banyak yang mendukung dari sisi pendengar. Ini bagaimana animo dari masyarakat untuk semangatnya terhadap tim Jepang ini?
4: Ya, kalau kita lihat kan wajar ya, karena di pertandingan pertama mereka berhasil bermain imbang melawan Belanda yang kita tahu memang menjadi salah satu unggulan juga di turnamen kali ini. Dan kemudian mereka memperlihatkan kualitas mereka dalam hal bagaimana bermain agresif. Mm. Juga terlihat bagaimana soliditas mereka ya dalam hal membangun serangan dan kemudian 4 gol bisa diciptakan melawan Tunisia, saya kira menjadi pengertian yang sangat-sangat baik dari pelatih Haji Memorias. Tantangan ke depan adalah bagaimana mereka bisa menjaga level permainan mereka tampilkan di dua pertandingan awal ini. Artinya melawan Swedia akan menjadi lawan yang menentukan, meskipun harus diingat juga mungkin satu poin ya. Mm. Satu poin saya rasa akan cukup lah buat Jepang untuk bisa melangkah ke babak 32 besar.
1: Oke, jadi tantangannya adalah konsisten juga dari Jepang untuk bagaimana mengamankan poin-poin ya.
4: Betul, jangan sampai memang nanti di pertandingan ketiga melawan Swedia jadi anti-klimaks, karena jauh ini kita lihat memang performa dari Jepang terus meningkat. Harapannya memang di pertandingan terakhir juga bisa tetap berada di level yang sama atau paling tidak lebih baik lagi gitu.
1: Oke, baik. Kita nantikan ya Bung Jupri bagaimana laga-laga berikutnya Jepang dengan Swedia dan juga pertandingan lainnya. Dan pendengar, demikian siaran kami dalam Tunisia versus Jepang di Indonesia Menyapa siang ini. Terima kasih Bung Jupri atas kehadirannya di Studio Pro 3 RRI. Salam olahraga.
4: Salam olahraga.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar RRI, baru saja Anda mengikuti pertandingan Piala Dunia Tunisia versus Jepang ya di Stadion Monterrey dan di fase grup F. Selanjutnya saya akan ajak Anda mengikuti Varia Olahraga bersama Familia dan Tago Anovantrian.

0: kebangsaan berhasil mengembangkan pusat ke babak 16 besar Pertandingan Nasional Piala Presiden Liga 4 2026. Langkah tunggal putra masa depan Indonesia menutup ke kedua terhitung di babak semifinal Australian Open 2026 usai saat Victoria wakil Tiongkok dan Tiong Yao. Pengurus Provinsi Pemprov Institut Cara Kode Indonesia Indonesia Timur memanggil 5 atlet berkonsorsi antar kebupaten Pamekasan untuk mengikuti pemusatan latihan atau training center dalam rangka persiapan menghadapi
1: Piala Tiongkok Dong Tian Yao. Pengurus Provinsi Pemprov Institut Karate Do Indonesia Inka Jawa Timur memanggil 5 atlet berprestasi asal Kabupaten Pamekasan untuk mengikuti pemusatan latihan atau training center dalam rangka persiapan menghadapi Piala Kapolri 2026. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam hari olahraga Minggu ketiga bulan Juni 2026 bersama saya Familia dan Tago Anafantrian.
2: Lepas 9 pemain, Madura United dihadapkan PR besar cari pengganti Alessandro. Pembenahan skuad yang dilakukan manajemen Madura United untuk menatap musim mendatang sedang dilakukan. Dalam seminggu terakhir, setidaknya 9 pemain musim lalu dilepas Madura United untuk musim mendatang. Terakhir, Franciscus Alessandro dan Ahmad Nufiandani juga berpisah dengan Madura United di musim depan. Dilepasnya pemain muda yang sering diturunkan di sektor sayap Alessandro cukup mengejutkan bagi pendukung Laskar Sampai Kerap. Supporter Madura United, Shauki Hanan, mengungkapkan, mayoritas pemain yang dilepas merupakan pemain yang minit mendapatkan menit bermain bersama skuad utama. Karena itu, keputusan manajemen dinilai sebagai bagian dari evaluasi yang wajar dalam membentuk tim yang lebih kompetitif. Shauki menilai, Alessandro memiliki potensi besar dan cukup berkontribusi bagi tim selama membela Madura United. Dirinya memahami keputusan klub melepas Alessandro karena didasari keinginan sang pemain untuk mencari tantangan baru dalam karirnya.
3: Madura United ini sudah melepas 9 pemain kan, 8 pemain lokal, 1 pemain asing, Rico Elnis. Tentu pemain-pemain yang dilepas oleh manajemen ini kebanyakan pemain-pemain yang memang jarang mendapatkan menit bermain di skuad inti Madura United. Pengecualian nama Alessandro. Cuman kalau dilihat dari keterangannya Mbak Anissa, Alessandro itu kan memang keinginannya sendiri, ingin mencari tantangan baru.
2: Kepergian Alessandro kini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi manajemen Madura United. Ia berharap klub segera menemukan sosok pengganti yang mampu memberikan kontribusi serupa sehingga kekuatan Madura United tidak berkurang saat menghadapi kompetisi musim depan.
1: Persepam Pamekasan lolos 16 besar Piala Presiden Liga 4 Nasional 2026. Persepam Pamekasan berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar putaran nasional Piala Presiden Liga 4 2026. Kepastian tersebut didapat setelah tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati menahan imbang Persigar Garut dengan skor 0-0 pada laga terakhir Grup W di Stadion Cakrawala UNM Malang. Hasil imbang ini menjaga peluang Persepam untuk merebut tiket promosi ke Liga 3 musim depan. Manajer Persepam Pamekasan, ABD Razak, menyambut positif pencapaian luar biasa ini dan mengapresiasi dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Pada babak 16 besar nanti, Persepam Pamekasan dijadwalkan masuk ke dalam Grup CC bersama Wamena United, Persinga Ngawi, dan Persak Kebumen. Keuntungan besar didapatkan Laskar Ronggo Sukowati karena mereka berpeluang besar tampil sebagai tuan rumah dalam fase krusial ini. Sementara itu, pelatih Persepam Pamekasan, Anis Fuad Samulan, menegaskan bahwa anak asuhnya tidak ingin larut dalam euforia kelolosan. Dirinya langsung mengalihkan fokus penuh untuk mematangkan strategi tim demi menghadapi persaingan yang dipastikan berjalan lebih ketat. Menurut Anis, pada laga pemungkas babak 32 besar itu, timnya sengaja bermain taktis dan pragmatis karena hasil imbang sudah cukup untuk meloloskan kedua tim.
2: Langkah Ubed terhenti di semifinal Australia Open 2026. Langkah tunggal putra masa depan Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah terhenti di babak semifinal Australia Open 2026 usai takluk dari wakil Tiongkok Dong Tian Yao di Quay Center Sydney. Pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed asal Kabupaten Sampang ini menyerah lewat pertarungan sengit 3 game dengan skor 19-21, 21-19, dan 18-21. Meski gagal ke final, hasil ini menjadi sejarah baru bagi Ubaidillah karena untuk pertama kalinya berhasil menembus babak 4 besar turnamen level BWF All Tour Super 500. Usai laga, Ubed mengaku telah mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan menyoroti perubahan tempo lawan pada game akhir penentu sebagai faktor utama kekalahan.
4: Karena kemarin juga sempat bicara juga koordinasi dengan pelatih, udah persiapin semua itulah. Dan akhirnya terjadi juga hari-hari lebih jaga fokusnya sama penguasaan lapangannya sih, dan harus lebih tenang. Ya pastinya sangat pengaruh tadi ya sempat diingetin juga sama senior-senior, udah main lepas aja dan akhirnya bisa menang di pertandingan tadi.
2: Ubed juga mengakui Dong Tian Yao tampil dengan persiapan yang lebih matang dan mampu mempelajari gaya permainannya pada pertemuan tahun lalu. Kendati belum puas, ia tetap bersyukur dan menjadikan capaian ini sebagai modal penting untuk bersaing di level elit dunia. Kekalahan Ubed ini memastikan Indonesia kehilangan wakil di sektor tunggal putra pada partai puncak turnamen Australia Open 2026.
1: 5 karateka Inka Pamekasan dipanggil TC Piala Kapolri Jawa Timur 2026. Pengurus Provinsi Pemprov Institut Karate Indonesia INKA Jawa Timur memanggil 5 atlet berprestasi asal Kabupaten Pamekasan untuk mengikuti pemusatan latihan atau training center dalam rangka persiapan menghadapi Piala Kapolri 2026. Pemanggilan yang berlangsung di Surabaya tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan atlet karate di wilayah Pamekasan. Namun dari 5 atlet yang dipanggil, hanya 3 orang yang dapat memenuhi undangan, sementara 2 lainnya berhalangan hadir karena agenda yang bersamaan. Ketua INK Pamekasan Ahmad Junaidi menyebutkan 3 atlet yang hadir adalah Muhammad Rizky Ramadoni, Rega Saputra, dan Bagas. Sedangkan 2 atlet yang absen adalah Brilian Dimas dan Nabila.
5: Ya alhamdulillah kalau kemampuan atlet, karena memang ini banyak atlet-atlet pendatang baru yang kami kirim. Ada ya atlet-atlet lama itu, cuman ya tinggal Muhammad Rizky Ramadoni sama Nabila Alia. Kalau ada pendatang baru, saya dapat emas itu Muhammad Chandra Aji Bagaskara, itu pendatang baru itu. Cuman alhamdulillah bisa dapat emas di Junior Min 55. Kita berkuasa di Junior Min 55, cuman itu.
1: Junaidi menjelaskan bahwa para karateka yang dipanggil ke tingkat provinsi ini merupakan para peraih medali emas dan medali perak pada kejuaraan provinsi Kejurprov 2026 lalu. Pemanggilan ini diharapkan mampu memicu semangat para atlet daerah lainnya. Program pemusatan latihan ini diproyeksikan sebagai agenda jangka panjang. Selain untuk mematangkan kesiapan menuju Piala Kapolri, training center ini juga menjadi bagian dari persiapan Jawa Timur menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas mendatang. Junaidi juga berharap para atlet dapat menjaga konsistensi fisik dan performa bertanding sehingga peluang membawa pulang medali di level nasional semakin terbuka lebar.
2: Sekian Pari Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, Minggu ketiga bulan Juni 2026. Sampai jumpa.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: hasil inspirasi. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pertandingan Piala Dunia ya, antara Jepang dan juga Tunisia, kita kembali ke program berikutnya. Kita lanjut perjalanan kita di Sampang siang hari ini. Kita masuk ke Cakadut ya, karaoke dangdut di siang hari ini, di minggu ini pendengar. Seperti biasa, setiap hari Minggu Anda bisa bergabung di sini berkaraoke ya. Di siang hari ini melalui layanan telepon kami di 3332661 atau 3325554. Bagi Anda yang di luar kota, Anda bisa menggunakan kode 0323 ya. Atau Anda bisa melalui WhatsApp ya di 0874x391008 pendengar. Kita masih menunggu. Kalau tadi sempat yang pas lagi lagu ya, diinformasikan lagi pendengar, bagi Anda mungkin yang akan bergabung di sini saat mungkin kita memutarkan lagu, nah tidak usah menelpon dulu. Tapi kalau sudah diberi kesempatan seperti sekarang nih, siapa yang mau gabungan, nah ini Anda bisa bergabung di sini pendengar. Kita tunggu sekali lagi gabung Anda di 0323661 atau di 3325554. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
1: Dengan Syahdan.
0: Syahdan. Syahdan nih, ya. Kemuning ya?
1: Iya, benar.
0: Mau lagu apa, Syahdan?
1: Semua tahu.
0: Semua tahu, Caca Handika.
1: Iya, benar.
0: Semua tahu, semua tahu. Sekarang banyak apa? Ada Piala Dunia. Ya, oke. Benar. Lagunya buat siapa nih?
1: Lagunya buat Ratna aja.
0: Oke, makasih. Sudah salam-salamnya itu aja nih.
1: Ya, salamnya juga buat semuanya. Ada Hasim, Sukron, Wanda, okay, yang di Bangkalan. Juga ada Zeki, Yanto. Udah, Mbak.
0: Udah? Udah. Oke, kita siapin dulu lagunya ya. Semua tahu.
1: Iya.

0: Okay. Terima kasih Syahdan ya.
1: Iya Mbak.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di belakang Syahdan masih ada waktu untuk Anda bisa ikut acara yang bisa bergabung di sini di Cakadut Karaoke Dangdut di Minggu 21 Juni 2026 ini mendengar. Oke, masih menunggu. Ini ada sakit hati, kali aja pengen berkaraoke tentang sakit hatiku itu atau sakit gigi ya. Sakit hatiku, mungkin ini ya lagu Maggie Z kalau enggak salah. Maksudnya lagunya, ini lagu dari Maggie Z. Mungkin dari pendengar yang akan berkaraoke di sini ada pilihan nih, ada sakit hati, ada undangan palsu, ada semua tahu tadi sudah ya, ada mengejar badai, angka 1 dan masih banyak lagi pendengar ya. Cinta hitam juga. Nah, semua bisa bergabung di sini. Kita kasih kesempatan untuk Anda bisa berkaraoke di siang hari ini. Ya, biar enggak suntuk, biar enggak ngantuk ya. Tapi kayaknya sudah pada capek semua ya karena tadi sudah mengikuti Piala Dunia. Sekarang banyak yang jam-jam sekarang ngantuk karena kalau malam nungguin Piala Dunia, siang juga ada, pagi juga ada pendengar ya. Waduh, jalanan juga sepi loh pendengar ya siang hari ini. Tadi sempat di jam-jam 11 ya, karena pertandingan tadi jam 11 ya, hingga tadi jam 13 lewat 5 menit. Nah, lumayan sih. Sepi, jalan raya sepi pendengar ya, semua pada nongkrongin nih yang namanya Piala Dunia pendengar ya. Memang semuanya demam Piala Dunia, siang malam pokoknya ada sepak bola. Bagi Anda mungkin penggemar sepak bola, nah gunakan kesempatan ini ya. Oke, masih diberi kesempatan untuk Anda. Kalau tidak, kita akan putar lagu pendengar ya. Ya, Fatih jangan kemana-mana. Tetap di 100,8 MHz Pro 1 kayak informasi dan inspirasi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi, suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya, teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 15 saatnya Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di video di media sosial X Twitter dengan narasi mengklaim Presiden Erdogan tidak mau bersalaman dengan Presiden Prabowo. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tambahkot.id, Presiden Erdogan menolak bersalaman karena tidak memenuhi permintaan Presiden Prabowo untuk tidak perlu diantar. Pada video dengan durasi yang lebih panjang, Erdogan bersalaman dengan Presiden Prabowo memasuki mobil. Jadi unggahan yang berisi video dengan klaim Erdogan tidak mau bersalaman dengan Prabowo merupakan kategori konten yang menyesatkan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, masih di Sampang Siang. Hari ini kita lanjut perjalanan kita di Cakadut Karaoke Dangdut di siang hari ini. Kalau tadi kita sempat break sebentar ya untuk mengikuti atau bergeser ke program Cek Fakta. Dan kita lanjut kembali dan kita buka kembali layanan telepon kita di siang hari ini di 332661 dan juga di 332554. Anda bisa berkaraoke bersama di siang hari ini, bisa berkaraoke, kirim-kirim salam juga. Oke, monggo.

0: Dipersilakan. Kalau tadi saat lagi lagu ya, nah lagi lagu jangan telepon dulu ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
1: Dengan Wanda di Pamekasan.
0: Wanda Pamekasan. Mana lagu ya. Apa? Pamekasannya mana nih?
1: Pamekasan Batu Marmer.
0: Batu Marmer, Wilayah Utara ya.
1: Ya.
0: Oke, Wanda, mau lagu apa, Wanda?
1: Lagunya Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu yang sendirian nih.
1: Ya.
0: Cuma Kamu. Buat siapa nih lagunya?
1: Lagunya yang buat Citron, belum
0: dengar. Oke. Cuma Kamu, oke? Okay? Sudah siap kah?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Oh ini anu ya, terlalu kencang ya lagu
1: ya, terlalu cepat.
0: Iya, ini salah ya. Ini ya. Oh, salah juga. Sorry. Cuma Kamu ya. Sebentar. Cuma Kamu. Cuma Kamu.
1: Yang anu, Pak, yang kosongan.
0: Iya, sebentar. Kita cari. Soalnya tadi iya, keluarnya lagu koplo.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ini

0: Terima kasih ya, Wanda di Pamekasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya langsung saja bergabung di sini di 332661 atau di 323 maksudnya 33321 atau di 332554 mendengar ya. Oke, di belakangnya kita masih menunggu ada banyak lagu nih. Ada pertemuan yang mana nih ya? Judulnya pertemuan. Oke. Halo, selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, yang barusan kayaknya yang nyanyi ya?
1: Ini jangan enggak.
0: Iya, maksudnya yang tadi bantuin. Iya. Iyalah, ketahuan. Aku nih hafal vokal seorang. Oke, ya, siapa aku namanya?
1: Muhammad Hasin.
0: Hasin di Banyuates.
1: Ya.
0: Mau lagu apa?
1: Lagunya dari rujuk tanpa vokal cowok.
0: Rujuk ya.
1: Tanpa vokal cowok.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Selanjutnya buat semua sahabat RRI, selamat siang menjelang sore, dan juga ada dan yang tadi yang nyanyi siapa nih, Pak?
0: Ada siapa tadi ya, lupa deh kayaknya.
1: Oh ya, Syahdan, ya? Oh ya Syahdan, Salihin, Sukron, pokok semuanya lah. Selamat siang menjelang sore. Okay. Buat semuanya, terima kasih. Lanjut.
0: Oke. Okay.

0: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, kita masih menunggu ya, penelpon berikutnya di 33201 dan juga di 332554. Pendengar bergabung di sini, di Cakadut hari ini. Oke, selamat siang juga bagi Anda mungkin yang baru saja bergabung ya. Waktu tinggal beberapa ya, masih 30 menit lagi ya, acara ini akan berakhir. Karena untuk informasi jadwal sholat asar untuk hari ini, hari Minggu nanti pada pukul 14:52 menit dengan. Jadi masih lumayan panjang perjalanan kita di Cakadut hari ini pendengar. Dan sambil menunggu ya, kita di karaoke siang hari ini kita ke lagu dulu, maksudnya di kita kembali ke lagu yang sudah kita siapkan untuk Anda pendengar. Sebuah lagu dari Imam S. Arifin, Bekas Pacar untuk Anda.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Di Jakarta Utara ini 31 menit lepas dari jam 14 masih ada waktu untuk Anda bisa ikutan acara ini dan bisa bergabung tentunya di karaoke dendut pendengar ya. Oke pendengar, kalau jemaah haji Sampang sudah kembali ya ke kampung halaman masing-masing dan tentunya membawa cerita, membawa sukacita yang begitu banyak pendengar. Seperti halnya dengan Jalal yang merupakan Haji Jalal yang merupakan jemaah haji sampai menggendong 15 boneka unta dari Madinah untuk cucu tersayang ya. Ini sempat viral pendengar ya di beberapa media di mana pria Bayu Paruhbaya ini asal suku Bena sukses mencari perhatian publik karena penampilannya yang tak biasa. Kakek pria ini menggendong di kanan kiri bahu untaian 15 boneka unta sejak dari Bandara Madinah hingga tiba di kampung halamannya di Bumi Bahari Sampang. Untaian 9 unta ini berisi 6 boneka unta di bahu kiri. Di balik aksi uniknya ini ternyata ada perjuangan dan kasih sayang luar biasa dari seorang kakek ya. Dan Jala bercerita bahwasanya boneka ini merupakan pesanan khusus dari keluarga di rumah. Di tanah air banyak boneka lucu yang maksudnya banyak anak dan cucu yang menelpon ketika dia saat berada di Madinah. Minta oleh-oleh dan makanya dia membeli begitu banyak pendengarnya. Dan Jalal pun berburu ke pasar kaki ya di Mekah yang membeli boneka-boneka tersebut seharga 25 rial untuk ukuran kecil dan 35 rial untuk ukuran besar. Dan waktu di pasar ternyata banyak yang ketelpon, semuanya juga minta dibawakan boneka. Nah, namun kendala sempat menghadang saat mereka berada di Bandara Jeddah. Petugas bandara melarang Jalal membawa boneka-boneka tersebut yang dibungkus plastik. Tak kehilangan akal muncullah ide cerdik dari Jalal. Spontan dia merangkai dan melakukan seluruh boneka itu ke lehernya. Itulah awalnya ya, awalnya dibungkus kerasnya tidak diizinkan, maka dia mengalungkan boneka tersebut di lehernya. Selama belasan jam penerbangan, Jalal tetap setia mengenakan kalung unta tersebut ya. Dan bagian lain mungkin bahwa beban belasan boneka tentu terasa merepotkan dan menguras tenaga, namun bagi Jalal rasa itu kalah oleh rasa cinta kepada keluarga khususnya cucu-cucunya ya. Dan sepanjang perjalanan hingga tiba di Sampang tidak tampak gurat lelah atau kerepotan ya. Di wajah Jalal ini ya terus berjalan dengan riang dan senyum yang tidak pernah luntur, membayangkan binar bahagia di mata cucunya dan keponakannya untuk menerima hadiah-hadiah atau oleh-oleh tersebut mendengar. Dan event juga tadi pagi juga para jemaah asal Pamekasan ya juga sudah sampai di Pamekasan dan tentunya semuanya para rombongan ini juga nyampai di Pamekasan kemarin Sabtu malam ya sekitar 1.384 jemaah asal Pamekasan ini diantaranya meninggal dunia satu ya. Dan menurut Sekda Pamekasan, Taufik Rohman berharap kepulangan para jemaah ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, serta menjadi teladan di tengah keluarga dan juga lingkungan tempat tinggal mereka. Dan berharap dengan ibadah haji ini bisa memberikan dampak keimanan sosial bagi masyarakat dan khususnya untuk Kabupaten Pamekasan. Dan untuk informasi jadwal kepulangan Sumenep ini informasinya besok pendengar ya. Jadi bagi Anda mungkin yang hendak menjemput keluarga yang datang dari berhaji, mungkin untuk Sampang pun juga masih sebagian yang datang, maksudnya pulang ke rumah masing-masing ya. Kadang mereka dijemput dari Surabaya untuk beristirahat sejenak, mungkin pulangnya sekarang atau besok. Nah, atau Pamekasan juga ya. Nah, semuanya tetap waspada, berhati-hati kalau memang harus menjemput menggunakan kendaraan misalnya dengan bak terbuka, hendaknya tetap waspada, berhati-hati pendengar. Usahakan semuanya dalam kondisi baik ya. Nah, tetap jaga keselamatan Anda selama di perjalanan, selama mengikuti konvoi. Tidak ada kenapa brong juga dan pastikan semuanya aman pendengar. Oke, masih di Cakadu tentunya, kita masih lanjut perjalanan kita, tetap selalu di situ di 100,8 MHz, plus 1 informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Baik pendengar, tepat pukul 14.52 nanti kita akan mengumandangkan adzan salat asar untuk Sampang dan sekitarnya. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100.8 MHz Pro 1 untuk informasi dan inspirasi. Saya Ratna Pak Nududi, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia.

Dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan.

0: acara selanjutnya. Santai Sui.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Rawidis di Sampang Sore ini, edisi hari Minggu 21 Juni 2026 sampai nanti pukul 7 malam. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: aku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang Informasi dan Inspirasi. 35 menit lepas pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, mendengar informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda, yakni Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang terus memperkuat derajat kesehatan di lingkungan pondok pesantren. Upaya ini diwujudkan melalui optimalisasi pos kesehatan pesantren atau poskestren dengan membentuk santri husada sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber masyarakat atau UKBM. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menyatakan bahwa intervensi di pondok pesantren menjadi sangat strategis mengingat besarnya jumlah santri di wilayah tersebut. Namun mendengar, ia tidak menampik bahwa pola pendidikan dan juga pengajaran di beberapa pesantren masih bersifat tradisional yang kerap berdampak pada aspek lingkungan dan ketersediaan air bersih. Melalui program pesantren saat ini, Dinkes KB Sampang menargetkan 10% dari total santri di setiap pesantren untuk dilatih menjadi santri husada. Para santri husada ini nantinya akan diberikan pembekalan khusus mengenai pola hidup bersih dan sehat PHBS. Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa dari sekitar 250 pondok pesantren yang terdata di Kabupaten Sampang, seluruhnya kini telah memiliki poskestren. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 hingga 60 poskestren mendapatkan pendampingan intensif. Pendampingan ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, melainkan oleh tim pembina poskestren Kabupaten Sampang yang dibentuk secara lintas sektor, melibatkan Kementerian Agama Kemenag, Dinas Pendidikan, dan juga dinas terkait lainnya.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.

pendengar, kami informasikan tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Info Prima kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Surabaya. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

Terus satu RRI Sumeneb Kanal Informasi dan Inspirasi. Dengan itu satu lagi kita akan mengikuti info prima yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya. Pastikan Anda tetap stay tune bareng kita di Pro 1 RRI Sumeneb Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Muda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya menilai kenaikan harga bensin jenis Pertamax perlu disikapi secara komprehensif oleh masyarakat. Bulog Ponorogo telah menyalurkan bantuan pangan kepada 139 ribu keluarga penerima manfaat. Inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya menilai kenaikan harga bensin jenis Pertamax perlu disikapi secara komprehensif oleh masyarakat. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
2: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Heri Cahyo, menilai kenaikan harga bensin jenis Pertamax perlu disikapi secara komprehensif bagi seluruh pihak masyarakat. Hal tersebut disampaikan Heri kepada RRI Minggu 21 Juni 2026 dalam menanggapi kondisi harga BBM terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Heri mengatakan penyikapan kenaikan harga BBM perlu dilihat dari berbagai sisi, karena kebijakan energi selalu berada pada persimpangan antara kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan biaya hidup. Ia menambahkan dampak terbesar kenaikan tersebut bukan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, melainkan pada kelompok kelas menengah produktif dan pelaku UMKM. Hal tersebut terjadi karena kelompok tersebut merupakan penggerak utama konsumsi rumah tangga sekaligus penopang sektor real.
3: Apa yang perlu dicermati adalah dampaknya terhadap kelas menengah produktif dan pelaku UMKM. Kenapa? Karena kelompok inilah yang selama ini menjadi penggerak konsumsi rumah tangga sekaligus penopang sektor real. Maka ketika biaya mobilitas dan operasional itu meningkat, maka ruang konsumsi masyarakat bisa menyempit dan aktivitas usaha menjadi lebih berhati-hati.
2: Selain itu, menurutnya efek yang sama dapat menjalar ke sektor properti, retail, pariwisata, kuliner, perdagangan tradisional, jasa pengiriman, ekonomi kreatif, industri pengolahan pangan, dan berbagai UMKM yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Sebagai solusi, dirinya berharap kepada pemerintah agar mempercepat penguatan transportasi publik, meningkatkan efisiensi logistik nasional, memperluas pemanfaatan energi alternatif, mendorong penggunaan teknologi hemat energi bagi UMKM. Faiz Putra melaporkan.
0: Bulog Ponorogo telah menyalurkan bantuan pangan kepada 139 ribu keluarga penerima manfaat berupa beras dan minyak goreng. Eka Wulan melaporkan selengkapnya.
4: Badan Urusan Logistik Bulog Ponorogo menyalurkan bantuan pangan.

0: kepada 139.000 keluarga penerima manfaat KPM. Jumlah penerima meningkat dari tahun lalu yang hanya 89.000 KPM. Pemimpin cabang kantor Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto mengatakan, bantuan pangan yang disalurkan itu untuk alokasi Februari-Maret. Penyaluran baru dapat dilakukan pada awal Juni karena saat itu mendekati puasa dan kendala dropping minyak secara nasional. Adapun pada penyaluran bantuan pangan ini, masing-masing penerima mendapat 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk dua alokasi sekaligus.
1: Kami menyalurkan bantuan pangan untuk 139.000 KPM di Kabupaten Ponorogo. Mereka mendapatkan dua alokasi, yaitu alokasi Februari dan Maret, di mana per bulannya adalah 10 kilo beras dan 2 liter minyak. Jadi mereka akan mendapatkan 20 kilo beras dan 4 liter minyak. Beberapa kali kita monitoring penyaluran berjalan dengan lancar.
0: Ia menegaskan penyaluran bantuan pangan ini bertujuan membantu masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, untuk mencukupi kebutuhan pangan. Karenanya, ia meminta masyarakat penerima manfaat tidak menjual bantuan pangan tersebut. Sementara itu, salah satu penerima manfaat, Wi Cahyono, bersyukur mendapat bantuan pangan tersebut, apalagi selama ini ia tidak memiliki pekerjaan pasti.
2: Beras sama minyak terbantu sekali, Bu. Saya banyak-banyak terima kasih sama di sinilah pemerintah. Kan dari satu hari cuma satu omplong, itu dua omplong. Dan kira-kira satu ini satu bulan.
0: Seperti diketahui, penyaluran bantuan pangan kini tengah berjalan di Kabupaten Ponorogo, Pacitan, dan Magetan yang menjadi area kerja Bulog Ponorogo. Bulog menargetkan penyaluran bantuan pangan segera selesai pada Juni ini. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Pendengar, Pemkab Sampang menyiapkan obat hama gratis untuk para petani tembakau. Kabar selengkapnya bersama Alvin Nuari.
4: Dalam upaya menjaga stabilitas produktivitas komoditas unggulan daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menekan pentingnya respon kolektif dalam menanggulangi ancaman organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Kepala Disperta KP Sampang Siona mengimbau kepada seluruh petani tembakau agar senantiasa menjalin koordinasi yang proaktif dengan petugas lapangan setelah mendeteksi gejala serangan hama maupun penyakit pada lahan pertanian mereka. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Pertanian dalam memberikan perlindungan maksimal bagi para petani. Sebagai wujud nyata dukungan teknis tersebut, pihak dinas telah menyiapkan cadangan pestisida dan sarana pengendalian hama yang didistribusikan secara gratis kepada para petani yang membutuhkan.
5: Kemudian yang kedua, kalau memang ada serangan hama penyakit, kita juga siap dengan pestisida cadangan. Sehingga petani hanya modal lapor aja, nanti ini obat-obatan akan kita berikan secara gratis. Tanaman yang ada ini nanti kita juga memperhitungkan untuk bisa melakukan pengamanan produksinya. Artinya pertumbuhan pertanaman ini akan tetap kita ikuti.
4: Lebih lanjut, Suyono menjelaskan bahwa serangkaian program intervensi ini dirancang tidak hanya untuk menekan laju kerugian akibat OPT, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi tembakau di Kabupaten Sampang. Dengan adanya obat hama gratis ini, diharapkan ketahanan ekonomi sektor pertanian tembakau dapat tetap terjaga dan semakin kompetitif.
3: Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sampang menggandeng Badan Pusat Statistik BPS serta tim pendamping sosial untuk terjun langsung ke lapangan melakukan verifikasi ulang calon siswa baru sekolah rakyat. Imam Fadila melaporkan.
6: Tim gabungan terdiri dari pendamping keluarga harapan Dinas Sosial bersama Badan Pusat Statistik BPS Sampang terjun ke lapangan untuk verifikasi ulang data calon siswa SR Sampang. Langkah ini diambil untuk memastikan data real calon siswa baru tingkat SMP hingga SMA yang melebihi kuota. Verifikasi lapangan ini difokuskan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error atau kesalahan pengecualian data. Sekretaris Dinsos P3A Sampang Muhammad Nasrun menemukan adanya kasus khusus di mana sejumlah warga secara faktual berada dalam kondisi sangat miskin, namun justru tercatat dalam desil tinggi pada DTSN.
7: Yang kita akan lakukan verifikasi ulang yang exclusion error itu, ada orang di data DTSN dia ada di desil tinggi, faktanya dia memang sangat miskin dan harus masuk ke desil satu. Terus dengan dibuktikan oleh dokumen-dokumen penunjang lainnya, itu kita tidak dilakukan.
6: Verifikasi ulang dilakukan saat ini jelang pleno penetapan siswa SR. Berdasarkan laporan PKH, saat ini sedikitnya terdapat 9 orang calon siswa di beberapa wilayah kecamatan yang dinilai mendesak untuk ditinjau ulang. Rinciannya mencakup Kecamatan Camplong sebanyak 3 calon siswa, Kecamatan Sampang Kota 4 orang, dan Kecamatan Pangarengan 2 orang calon siswa. Seluruh data yang dikumpulkan dari verifikasi lapangan ini nantinya akan digodok kembali dalam rapat pleno bersama para pendamping sosial dan BPS untuk menentukan final siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang diterima di SR Sampang. Ima Fadila melaporkan.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, BPBD Kabupaten Malang memastikan status masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi dapat berjalan beriringan dengan status siaga darurat kekeringan dan karhutla apabila nantinya ditetapkan. Syamsuddin melaporkan selengkapnya.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang memastikan status masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi dapat berjalan beriringan dengan status siaga darurat kekeringan dan karhutla apabila nantinya ditetapkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan kedua status tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Masa transisi darurat pemulihan masih diperlukan karena ada sejumlah pekerjaan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang belum selesai. Sementara status siaga merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla. Menurut Sadono, pelaksanaan program pemulihan pasca bencana tetap berjalan meskipun pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana pada musim kemarau. Ia menegaskan tidak ada tumpang tindih dalam penerapan kedua status tersebut karena masing-masing memiliki fokus penanganan yang berbeda.
10: Tidak ada masalah karena status itu bisa berjalan beriringan. Artinya memang di lapangan ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan pada masa transisi darurat ke pemulihan. Dan masa siaga adalah kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Malang untuk menghadapi potensi adanya ancaman kekeringan maupun karhutla.
9: Sadono menambahkan pemulihan dampak bencana tetap berjalan, sementara kesiapsiagaan terhadap ancaman kekeringan dan karhutla juga harus disiapkan sejak dini. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring, memastikan ketersediaan air bersih di tengah prediksi kemarau ekstrim. Berikut laporan Imam Malik selengkapnya.
11: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring dan evaluasi MUNEF terhadap sejumlah instalasi penyediaan air bersih. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan ekstrim seiring adanya prediksi dari BMKG terkait adanya El Nino Godzilla. Kabid Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, menjelaskan Disperkim Kabupaten Ngawi tengah memetakan dan mengecek langsung kondisi di lapangan antara lain di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sistem penyediaan air minum spam setempat masih mencukupi.
12: Kita coba cek hasilnya, memang idle capacity masih mencukupi. Kemungkinan kalau memang masyarakat sekitar masih sangat membutuhkan, kita lakukan optimalisasi nantinya. Dan beberapa wilayah-wilayah utara terkait sama daerah yang CAT itu kita kolaborasikan dengan daerah sekitar yang masih mempunyai idle capacity nanti untuk wilayah-wilayah yang kekeringan itu.
11: Pipit menjelaskan wilayah-wilayah rawan kekeringan akan disuplai dari daerah sekitar yang masih memiliki kelebihan kapasitas air. Pipit menambahkan, secara umum, satu sistem instalasi air bersih di Ngawi rata-rata memiliki debit air hingga 3 liter per detik. Kapasitas ini ideal mampu menyuplai kebutuhan air bersih untuk sekitar 300 penerima manfaat atau sambungan rumah SR. Hingga saat ini, total terdapat 217 sistem instalasi air bersih yang telah dibangun dan tersebar di 138 desa wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Anggota fraksi PDI Perjuangan menyoroti alih fungsi hutan menjadi lahan tanam dan mengusulkan agar reboisasi kembali diperkuat demi menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
13: Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, menyoroti pentingnya menjaga fungsi lahan hutan di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut disampaikan mengingat lahan hutan di sejumlah wilayah selatan Lamongan saat ini memerlukan perhatian khusus. Ia menilai penebangan pohon yang terus berlangsung harus diimbangi dengan upaya reboisasi agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar di masa mendatang. Ia mengaku telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kawasan hutan di wilayah Kedung Pring, Ngimbang, Sampeng, Mantup, hingga perbatasan Jombang. Dari hasil pengamatannya, banyak kawasan yang sebelumnya berupa hutan kini beralih fungsi menjadi perlahan pertanian, terutama untuk tanaman jagung.
14: Dan itu sangat disayangkan, karena kalau kita mementingkan kepentingan sesaat, ya saya rasa kita rugi yang akan datang. Bagaimana anak cucu kita bisa menikmati kehidupannya kalau lahan hutan itu habis? Karena bahaya mengintai kita itu lebih besar daripada keuntungan sesaat hari ini. Seperti banjir gitu, longsor, dan juga kalau sudah nggak ada pohon besar, maka penyerapan airnya seperti apa? Pasti juga kekeringan akan melanda juga. Kekeringannya bukan hanya sekedar kekeringan, wong kita yang biasa saja kekeringannya luar biasa. Apalagi besok dengan kapasitas kemarau-nya itu kan El Nino Godzilla gitu. Ekstrim banget.
13: Ia berharap pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan. Sekaligus mendorong program reboisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Varian Reki melaporkan.
8: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar, jemaah Jombang diimbau agar menjaga kondisi kesehatan pasca melakukan perjalanan ibadah haji 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ana Kusuma.
15: Sebanyak 1.259 jemaah haji asal Kabupaten Jombang telah kembali ke tanah air dengan selamat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Menyusul kepulangan tersebut, para jemaah dihimbau untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan juga kebugaran fisik guna mengantisipasi munculnya gangguan kesehatan pasca perjalanan ibadah haji tahun 2026. Petugas haji daerah Kabupaten Jombang, Dian Harbani, menyampaikan bahwa para jemaah haji perlu memantau kondisi kesehatannya secara berkala selama 21 hari setelah tiba di Indonesia. Ia menjelaskan, apabila muncul gejala seperti sesak nafas, demam, diare, sakit tenggorokan, mual, muntah, maupun nyeri di area leher, para jemaah dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ataupun puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan lebih lanjut.
16: Panas, demam, terus yang kedua, dodone sesak, terus kalau misalnya tenggorokannya sakit, terus kalau misalnya diare, kalau misalnya memang ada kandungan seperti itu, bapak itu harus segera ke puskesmas terdekat, pasti ke dokter saya, tapi ya prosesnya dari puskesmas terdekat di puskesmasnya, soalnya ini program pemerintah, jadi nanti kembali ke puskesmas untuk berobat, nanti jangan lupa untuk gula. Dokter saya ini habis dari haji.
15: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, berharap seluruh jemaah haji yang telah kembali dapat menjaga kondisi kesehatannya dengan baik, dan ia juga berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur setelah menyelesaikan rangkaian haji di Tanah Suci Mekah.
17: Minta doanya, semoga seluruh jemaah haji itu semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama dua berkah dan mabrur haji dan umrohnya.
15: Adapun, sebanyak 1.259 jemaah haji asal Kabupaten Jombang telah kembali ke daerah dengan selamat. Sedangkan untuk jumlah jemaah haji yang meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci Mekah berjumlah sebanyak 4 orang. Anu Suma melaporkan.
8: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
3: Pendengar, pemerintah daerah mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program sponsorship dalam mendukung prestasi atlet pencaksilat Jawa Timur. Kabar selengkapnya bersama dengan reporter Ani Hasana.
18: Pemerintah daerah mendorong keterlibatan berbagai elemen dalam mendukung prestasi atlet pencaksilat Jawa Timur, terlebih instansi swasta atau private sektor melalui program sponsorship. PT Dharma Lautan Utama atau DLU menjadi salah satu perusahaan yang turut mendukung prestasi atlet pencaksilat melalui kejuaraan pencaksilat Bambang Haryo Sukartono BHS Cup 2026 yang berlangsung beberapa waktu lalu. Bambang Haryo Sukartono selaku penasehat PT DLU sekaligus Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Jatim mengaku gembira dengan torehan yang diraih para atlet dari 38 kabupaten kota.
19: Luar biasa, moga-moga daerah-daerah ini bisa memberikan lebih banyak lagi, terutama juga seluruh Jawa Timur, berikan banyak lagi atlet-atlet baru, istilahnya atlet-atlet yang prestasi-prestasi yang bisa kita harapkan untuk ke depan lebih banyak lagi.
18: Bambang Haryo menilai ajang BHS Cup menjadi tolok ukur pembinaan atlet. Dari hasil pemantauan, skill para atlet menunjukkan peningkatan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pria ribuan peserta ramaikan Pare Bayangkara Run yang digelar Polres Kediri dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
20: Ribuan peserta memadati kawasan Pare, Kabupaten Kediri dalam gelaran Pare Bayangkara Run 2026 yang diselenggarakan Polres Kediri Minggu pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Sekitar 1.300 peserta ambil bagian dalam ajang lari tersebut. Bahkan tingginya antusiasme masyarakat, kuota peserta telah terpenuhi sebelum batas akhir pendaftaran. Pare Bayangkara Run 2026 menjadi event perdana yang digelar Polres Kediri dengan mengusung semangat kebersamaan, kesehatan, dan kedekatan antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia sekaligus Kasat Res Narkoba Polres Kediri AKP Sujarno menyampaikan kegiatan ini tidak hanya diikuti jajaran Polri, TNI, dan masyarakat Kediri Raya, tetapi juga peserta dari luar daerah. Mereka mengikuti rute lari sepanjang 5 km yang melintasi sejumlah titik strategis di Pare, termasuk kawasan Kampung Inggris.
21: Untuk peserta, alhamdulillah sangat antusias warga Pare dan sekitarnya, Kediri Raya pada umumnya, ada dari luar daerah, di sini mencapai 1.300. Ini dari Polres Kediri baru yang pertama, di sini mengajak bersama-sama dengan warga masyarakat untuk gemar olahraga lari.
20: Sementara Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji mengatakan kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan KONI Kabupaten Kediri sebagai upaya memupuk kebersamaan Polri dan masyarakat. Target awal peserta 800 orang, namun melihat antusias masyarakat, pendaftaran ditutup dengan jumlah maksimal peserta 1.300 orang.
22: Saja ini adalah upaya untuk memupuk kebersamaan, meningkatkan sinergisitas, terutama antara Polri dengan masyarakat. Yang jelas memang antusias sangat tinggi. Awalnya target kita 800, sesuai dengan ulang tahun kita yang ke-80. Tapi akhirnya ada permintaan, kita bulatkan 1.000. Karena 1.000 masih ada permintaan lagi, makanya akhirnya kita tutup di 1.300. Ya, mohon maaf apabila ada masyarakat yang masih mungkin belum bisa bersempatan untuk ikut, insya Allah ada kesempatan lain lagi.
20: Ia menambahkan meski baru pertama kali digelar pada tahun 2026, Pare Bayangkara Run diharapkan dapat menjadi agenda tahunan. Hal ini melihat tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, ribuan peserta mengikuti peringatan Hari Yoga Internasional di UNESA dan mencetak rekor muri yoga bersama penyandang disabilitas. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
23: Universitas Negeri Surabaya UNESA kembali menegaskan komitmennya sebagai kampus inklusif melalui kegiatan yoga massal yang melibatkan ribuan peserta termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan Hari Yoga Internasional 2026 itu dipandu instruktur yoga Anjasmara dan berhasil mencatatkan rekor museum rekor dunia Indonesia MURI dengan kategori yoga dengan gerakan disabilitas oleh peserta terbanyak pada Minggu pagi. Wakil Rektor 4 UNESA, Dwi Cahyo Kartiko mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen kampus dalam menghadirkan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Sebagai perguruan tinggi yang memiliki keunggulan di bidang disabilitas, olahraga, dan seni, UNESA ingin menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi.
24: Selama ini yoga itu memang untuk anak non-disabilitas, tapi UNESA kepingin mensejajarkan tidak ada jarak antara disabilitas dan non-disabilitas. Dan hari kita buktikan dengan Mas Anjas yang luar biasa, memberikan sebuah gerakan-gerakan yang memang bisa dilakukan oleh anak-anak disabilitas.
23: Sementara instruktur yoga Anjasmara menjelaskan gerakan yang dipraktekkan merupakan bagian dari yoga protokol yang telah ditetapkan pemerintah India dan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya yoga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Ia mengaku merasakan langsung manfaat yoga dalam mengelola stres sekaligus meningkatkan kualitas hidup.
0: Merupakan standar dari yoga protokol yang sudah dipatenkan oleh pemerintah India. Pose-pose yoga yang tadi itu dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Gitu. Jadi tidak hanya kita yang normal saja, kan, tapi teman-teman yang disabilitas pun dapat melakukannya. Tapi harus diingat lagi bahwa kita melakukannya sesuai dengan kondisi tubuh.
23: Ya, menambahkan bahwa yoga merupakan olahraga yang inklusif karena tidak mengenal batasan usia maupun kondisi fisik tertentu. Oleh karena itu, penyandang disabilitas juga dapat merasakan manfaat yang sama melalui gerakan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
1: Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa persaudaraan sekaligus mengenalkan manfaat yoga secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Ketua WHDI Kabupaten Malang, Suryati, menegaskan bahwa yoga memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena merupakan bagian integral dalam spiritual Hindu. Menurutnya, yoga bahkan telah diadopsi ke dalam kurikulum sekolah Hindu sehingga menjadi materi yang wajib diikuti oleh para siswa di lingkungan pendidikan Hindu. Melalui peringatan ini, Suryati berharap yoga tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang dirayakan setiap bulan Juni, melainkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan fisik sekaligus ketenangan spiritual. Antusiasme peserta pada tahun ini sangat luar biasa karena dihadiri oleh perwakilan dari wilayah Malang Raya dan Pasuruan.
2: Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang dilaksanakan pada tanggal
1: 4. Keberhasilan perhelatan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai komponen penting dan tokoh publik yang hadir secara langsung seperti Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo, serta perwakilan dari OPD di Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature Patung Buddha Tidur Mojokerto, Warisan Megah Bumi Majapahit. Selengkapnya akan disampaikan Beni Hermawan.
8: Menyusuri Bumi Majapahit, kita tidak hanya dihadapkan pada wisata sejarah masa lalu, tapi juga karya megah, sebuah patung Buddha tidur yang memukau dengan panjang mencapai 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter. Berlokasi di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, patung ini menjadi salah satu daya tarik terbesar di kota Mojokerto. Dengan harga tiket yang sangat terjangkau, hanya Rp3.000 untuk dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak, kunjungan ke tempat ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tapi juga serta edukasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Tidak hanya patungnya yang mempesona, Mahavihara Mojopahit Trawulan juga menampilkan keindahan arsitektur Jawa yang khas dengan bentuk joglo yang memukau. Empat soko guru mewakili empat kebenaran mulia, delapan tiang melambangkan delapan jalan utama, tanggal lima melambangkan Pancasila Buddhis, dan gentek tiga melambangkan Tiratana. Lebih jauh di depan Mahavihara Mojopahit, pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan yang hijau dan teratur. Bagi Kartini, pengunjung asal Surabaya,
4: patung Buddha tidur di Mojokerto adalah destinasi yang cocok untuk merayakan tahun baru dengan cara yang berbeda. Dengan suasana tenang dan nuansa cara yang kental, tempat ini bisa menjadi awal yang baik untuk tahun yang lebih bermakna.
5: Kondisi baik, juga natura bisa dipandang untuk umat dan jadi apa ya, untuk bahwa patung Buddha ini untuk kesaksian Buddha.
4: Begitu juga Armanda. Ibu tiga anak ini sengaja memilih wisata Buddha tidur karena rasa penasaran. Menurutnya, patung Buddha berwarna kemasan yang berkilau di bawah sinar matahari benar-benar menawan.
6: Ya, ini tadi kan kebetulan Mas lagi berkunjung ke rumah keluarga. Terus kita tuh mampir ke sini karena belum pernah ke sini dan penasaran pengen tahu kayak gimana.
4: Selain menjadi objek wisata, patung Buddha tidur ini menyimpan makna spiritual yang mendalam. Menggambarkan Siddhartha Gautama dalam posisi parinirvana, simbol kedamaian abadi. Asal-muasal pengadaan patung ini digagas oleh Bante Wiryanadi Mahatera yang mulai pembangunannya di penghujung 1985. Patung Siddhartha Gautama ini dibangun oleh anak didik Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahavihara Majapahit. Setelah rampung dibangun pada tahun 1989, patung Buddha tidur diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu, Haji Sulharso. Berada di sini, pengunjung dapat merasakan ketenangan yang sulit ditemukan di hiruk-pikuk perkotaan. Suasana yang damai jadi magnet bagi mereka yang ingin memulai tahun baru dengan jiwa yang lebih tenang. Saya Ben Hermawan.

Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Optora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang Informasi dan Inspirasi. Masih ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya saya putar di ruang dengar Anda mendengar. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi, suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya, teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

saya Ira di Sampang sore ini, dan saya informasikan mendengar ya, ini pemerintah Kabupaten Sampang melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD telah menetapkan target produksi garam tahun ini sebesar 307 ribu ton. Meskipun realisasi pada panen perdana tercatat di angka 100 ton akibat kendala cuaca yang tidak menentu di awal musim, pihak Dinas Perikanan Kabupaten Sampang tetap memandang optimis prospek produksi ke depan. Kabid Perikanan Budidaya Sampang Muhammad Mahfud menegaskan bahwa tantangan cuaca di awal musim ini tidak menyurutkan semangat para petambak. Ia meyakini bahwa dengan perbaikan kondisi cuaca yang diprediksi akan lebih stabil, produktivitas di 7 kecamatan penghasil utama yakni Sreseh, Pengarengan, Cerngi, Sampang, Camplong, Banyuates, dan juga Torcun akan meningkat tajam. Optimisme ini didukung oleh kesiapan teknis para petambak yang telah lebih awal mengoptimalkan lahan mereka sejak April. Dengan dukungan infrastruktur geomembran yang lebih baik, para petambak di 7 kecamatan tersebut kini berada dalam posisi yang lebih siap untuk mengejar ketertinggalan dan memaksimalkan setiap siklus panen yang tersisa. Pemerintah Kabupaten Sampang mendengar berkomitmen untuk terus mendampingi para petambak agar target 307 ribu ton bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan sebuah realitas yang mampu menopang kesejahteraan masyarakat di Kota Bahari.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan,

0: adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang Reformasi dan Inspirasi. Kami informasikan mendengar untuk waktu sholat maghrib bagi wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya, yakni tepat pukul 17.23. Dan sebelumnya akan saya putar lagu religi di ruang dengar Anda.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Kalau bersedekah kepada fakir miskin, nilainya cuma satu, cuma bernilai sedekah. Tapi kalau bersedekah kepada kerabat, nilainya dua. Silatun, pertama dapat pahala, yang kedua dapat silaturahim. Tapi kalau ekonomimu bagus, mapan, mau ngasih orang, mulai dari mantaul, orang yang kau beri nafkah. Istri, anak, orang tua, mertua, kalau memang mereka susah dalam kesulitan. Lalu kemudian yang ring dua, adik, kakak, ipar. Kalau mau ngasih, mau beri, yang dekat-dekat dulu. Loh, apakah memberi nafkah kepada istri bernilai sedekah? Iya. Memberi nafkah kepada anak bernilai sedekah? Iya. Memberikan nafkah kepada kerabat bernilai sedekah? Bernilai sedekah. Lekulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi pun bersedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. 53 menit pendengar, lepas pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Ira, 1 jam ke depan untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung.

42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menyampaikan apresiasi mendalam atas suksesnya proses pemulangan 616 jemaah haji asal Kabupaten Sampang yang tiba dengan selamat pada hari Jumat 19 Juni 2026. Kesuksesan penyambutan ini menurut Wabub merupakan buah dari sinergi kolaboratif berbagai pihak. Ahmad Mahfud mengungkapkan rasa syukurnya atas kepulangan para jamaah. Ia secara khusus memberikan penghargaan kepada jajaran Polres Sampang dan TNI dari Kodim 0828 Sampang yang telah memberikan pengawalan ketat dan memastikan keamanan selama proses penjemputan berlangsung. Lebih lanjut, Wabub juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam fasilitasi teknis pemulangan termasuk penyediaan 18 armada bus yang disiapkan Pemkab untuk menjemput jemaah dari Surabaya menuju Sampang. Dalam kesempatan tersebut, Wabub juga mendoakan agar seluruh rangkaian ibadah haji yang telah dilaksanakan para jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendoakan agar mereka yang telah kembali memperoleh predikat haji yang mabrur dan mabruroh. Sebagai informasi, jemaah yang tiba merupakan bagian dari kloter 67 dan 68. Dari total jemaah yang berangkat, tercatat 616 orang kembali ke tanah air. Sementara 2 jemaah lainnya telah wafat saat menunaikan ibadah di tanah suci.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan, atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pendengar, kegiatan apel ketahanan pangan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sampang AKBP Hartono menjadi momentum bagi Polri untuk melebur bersama berbagai pemangku kepentingan dalam menyukseskan agenda strategis negara. Fokus utama kegiatan ini adalah penyaluran bantuan 9.045 kg bibit jagung hibrida jenderal dan 1 unit alat mesin pertanian Al-Sintan pemipil jagung kepada kelompok tani di wilayah tersebut. Kasih Humas Polres Sampang AKBP P. Eko Puji Waluyo menjelaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, Polri kini mengedepankan pola kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, hingga tingkat akar rumput. Dalam skema kolaborasi ini, peran Babin Kamtibmas di setiap desa dioptimalkan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat, penyuluh pertanian, dan perangkat daerah. Para Babin Kamtibmas bertugas merangkul masyarakat untuk mengoptimalkan lahan kosong menjadi lahan produktif yang bernilai ekonomi tinggi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Baik, mendengar kami informasikan tepat pukul 18.37 kita telah masuki waktu sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
1: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
3: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bahagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
1: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
4: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
1: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
5: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
6: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
5: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
6: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
7: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
6: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
9: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
10: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
9: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
11: Dan memang tetap kita berjalan kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua,

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak-kontrak kan kesian. Kalau yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Faisal Taisan menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Faisal dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Faisal mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia yang dia berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Ihsan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro, 3 Rally, terus mudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir, 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
8: Keluarga kita bisa mungkin pas 42 hari, jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan
7: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
10: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
9: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
11: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
9: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Pomat Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
12: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
1: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan beriman Kristiani, terutama kita sebagai orang-orang Katolik, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita sarana-sarana yang dapat kita gunakan untuk menghayati iman kita dan juga untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Salah satu sarana yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita dapat mengungkapkan iman kita dan juga mendekatkan diri kepadanya adalah gedung gereja. Gedung gereja menjadi salah satu sarana dari banyak sarana yang dapat kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa gedung gereja atau bangunan gereja adalah tempat di mana kita gunakan untuk berdoa, untuk merayakan Ekaristi, untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa, dalam perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, hendaknya kita menggunakan sarana yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu gedung gereja, kita gunakan, kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya. Di mana kita datang ke gereja untuk berdoa, kita datang ke gereja untuk mengucap syukur, kita datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Gereja Basilik Lateran adalah gereja katedral Keuskupan Roma, salah satu dari 4 basilika agung di kota Roma yang tahun ini menjadi salah satu Porta Santa di kota Roma. Gedung gereja atau basilik gereja Lateran adalah gedung gereja yang tertua, dibangun pada abad keempat. Dan gedung gereja Lateran ini menjadi induk dari semua gereja Katolik di seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada kesempatan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana sarana yang telah diberikan oleh Tuhan itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya dan untuk menimba kekuatan dan juga mendapatkan kehidupan dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam bacaan pertama dari nubuat Yesekiel, kita mendengar Nabi Yesekiel mendapatkan penglihatan seorang malaikat membawanya ke bait suci. Dan dari bait suci ia melihat air mengalir. Dan ketika ia melihat air mengalir itu menuju wilayah timur, menuju Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air laut itu menjadi tawar dan segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya menjadi hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak sebab air itu, di mana saja air itu sampai, air itu menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana menjadi hidup. Dan ia melihat bahwa di pinggir kiri kanan sungai itu begitu banyak pohon, dan pohon-pohon itu menghasilkan buah. Buah-buah itu menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Dengan penglihatan ini, Nabi Yesekiel mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa dari bait suci mengalir sebuah kehidupan. Kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, kepada semua yang percaya kepadanya. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar Tuhan Yesus ketika masuk kota Yerusalem, Ia masuk ke bait suci. Ia menyucikan bait suci yang ada di kota Yerusalem. Tetapi Ia terlebih dahulu mengusir para pedagang lembu, kambing, domba dan merpati serta semua orang yang menukar uang di situ. Kenapa Tuhan Yesus mengusir para pedagang, orang-orang yang berjual beli di situ, orang-orang yang menukar uang di situ? Karena apa yang mereka lakukan sudah menodai bait suci sebagai tempat di mana mereka dapat bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengusir para pedagang, orang-orang yang berjual di situ, agar meyakinkan kepada mereka bahwa bait suci adalah tempat yang suci, tempat di mana orang-orang datang untuk berkumpul, untuk berdoa, untuk mensyukuri setiap berkat dan rahmat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita merenungkan atau ketika kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran, kita semua diajak untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman Kristiani. Pertama, bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita sarana-sarana yang dapat kita gunakan. Dan sarana itu dapat membuat kita untuk lebih dekat kepada Tuhan lewat doa-doa kita, lewat kurban-kurban yang kita rayakan, dan juga lewat kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Dan sarana itu salah satunya adalah gedung gereja. Maka dengan pesta pemberkatan Basilika Lateran ini kita diajak untuk menjadikan gedung gereja sebagai tempat yang suci, sebagai tempat yang kudus, di mana kita dapat berdoa, di mana kita dapat bertemu dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan pada kesempatan ini ialah bahwa Yesus telah menjadikan diri kita sebagai bait Allah, sebagai bait Roh Kudus. Maka kita juga hendaknya senantiasa menjaga diri kita masing-masing, menjaga hati kita masing-masing, agar tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia di dunia ini, kita juga seringkali menyalahgunakan sarana-sarana yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Kadang-kadang kita menggunakan gedung gereja bukan sebagai tempat di mana kita berdoa, tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan, tetapi kadang-kadang kita gunakan sebagai tempat untuk kita bertemu dengan teman, dengan sesama sahabat, lalu kita mulai melakukan atau menceritakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau kadang-kadang kita menggunakan gedung gereja tidak sesuai dengan fungsinya. Dan ini adalah salah satu kenyataan yang seringkali kita lakukan sebagai manusia. Kita tidak menggunakan sarana-sarana yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita sesuai dengan fungsinya, tetapi kita gunakan sesuai dengan sesuka hati kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menyucikan diri kita masing-masing, menyucikan hati kita masing-masing, agar menjadi tempat di mana Tuhan sungguh-sungguh bersemayam. Maka kita juga hendaknya senantiasa membuka diri, membuka hati kita, menyucikan hati kita, agar Tuhan sungguh-sungguh tinggal bersemayam di dalam hati kita, di dalam hidup kita masing-masing, agar hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dalam doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Begitu besar cinta Kristus kepada kita yang adalah gereja, bait Allah yang hidup. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa agar Ia selalu tinggal di tengah-tengah kita.
1: Bagi Bapa Suci dan para uskup. Ya Bapa, semoga Bapa Suci dan para uskup menjadi ahli bangunan yang cakap untuk membangun gereja, sehingga menjadi bait Allah yang suci, serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi manusia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi gereja Kristus, ya Bapa, semoga umat beriman tetap teguh dalam imannya, dan bersatu padu mewartakan kerajaan kasih-Mu dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi orang-orang yang menderita, ya Bapa, semoga kami tergerak untuk selalu mencintai dan menolong orang-orang yang menderita, sebab di dalam diri mereka pula Engkau berkenan tinggal dan mewartakan kerajaan kasih-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi umat yang beribadat di gereja ini, ya Bapa, semoga seluruh umat Kau pergunakan sebagai batu hidup dalam pembangunan rumah rohani, sehingga layak untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita juga berdoa mohon perlindungan Tuhan untuk perjalanan siara Porta Santa Umat Lingkungan Santa Maria ke Surabaya. Juga kita berdoa dan bersyukur atas berkat dan perlindungan bagi usaha dan karyawan. Semoga Bapa melindungi dan memberkati kelancaran dalam usaha, dan juga melindungi karyawan dalam menjalankan tugas. Dan kita juga berdoa mohon kedamaian kekal bagi arwah Mama Virgilia Silviawati yang genap 5 tahun meninggal dunia. Semoga Tuhan mengampuni segala dosanya, menganugerahkan kebahagiaan kekal bersama para kudus dalam kerajaan surga, dan semoga Ia menjadi pendoa dan perantara bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, putramu telah berkenan hidup di tengah-tengah kami. Jadikanlah gerejamu tempat di mana orang bertemu satu sama lain dan bertumbuh kembang dalam nama putramu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan, dan kita satukan intensi misa kita dengan kurban Kristus di altar suci.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda. Yang pastinya edisi hari Minggu di lemari yang ke-21 di bulan Juni 2026. Selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Menolak 1 Miliar, persembahan dari RRI Bandung.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat

0: Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Sol. Ya, tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak. Kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Gol!
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Selamat berjumpa kembali. Kali ini bersama saya Halili akan menemani malam Anda, yang pastinya edisi hari Minggu di lembar yang kelima di bulan April di tahun 2026. Kali ini kita berjumpa kembali di program komunitas. Dan seperti biasa, di program komunitas kali ini saya akan mengangkat tema tentang komunitas sepeda ontel di pedesaan.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, komunitas sepeda ontel di pedesaan merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang sederhana namun penuh makna. Di tengah perkembangan kendaraan modern, sepeda ontel tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat desa. Kehadirannya bukan hanya sebagai alat transportasi lama, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan, kesederhanaan, dan warisan budaya yang masih terus dijaga hingga sekarang. Di lingkungan pedesaan, sepeda ontel memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat dahulu. Sepeda ini menjadi alat utama untuk pergi ke sawah, ke pasar, ke sekolah, hingga menghadiri berbagai acara keluarga. Nah, karena itu, ketika masyarakat desa membentuk komunitas sepeda ontel, mereka sebenarnya sedang menghidupkan kembali kenangan masa lalu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Komunitas sepeda ontel biasanya beranggotakan berbagai kalangan, yaitu mulai dari orang tua, pemuda, tokoh masyarakat, hingga para petani. Dan mereka itu berkumpul karena memiliki kecintaan yang sama terhadap sepeda klasik. Dari pertemuan sederhana itu tumbuh rasa persaudaraan yang kuat karena setiap anggota merasa memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga dan melestarikan warisan masa lalu. Kegiatan komunitas sepeda ontel di pedesaan, pendengar, umumnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Para anggotanya bersepeda bersama menyusuri jalan-jalan desa, melewati persawahan, perkebunan, sungai kecil, dan rumah-rumah warga. Pemandangan ini menghadirkan suasana yang damai dan menenangkan, sekaligus menjadi sarana untuk menikmati keindahan alam pedesaan. Selain menjadi kegiatan olahraga, pendengar, komunitas sepeda ontel juga berfungsi sebagai sarana mempererat silaturahmi antar warga. Ya. Saat bersepeda bersama, anggota komunitas dapat saling bercengkrama, berbagi cerita, dan memperkuat hubungan sosial. Dan inilah salah satu nilai penting yang membuat komunitas sepeda ontel begitu dekat dengan kehidupan masyarakat desa yang menjunjung tinggi kebersamaan.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang pastinya masih di komunitas. Nah, dalam berbagai kegiatan desa, komunitas sepeda ontel ini seringkali menjadi bagian yang menarik perhatian saat peringatan Hari Kemerdekaan, Karnaval, Bersih Desa, atau Festival Budaya. Nah, para anggotanya biasanya tampil dengan sepeda ontel yang dihias dan pakaian bernuansa tempo dulu. Kehadiran mereka menambah semarak acara sekaligus mengingatkan masyarakat pada suasana kehidupan masa lampau. Komunitas sepeda ontel juga memiliki peran dalam melestarikan budaya dan sejarah. Sepeda ontel adalah benda yang menyimpan banyak cerita tentang perjalanan hidup masyarakat desa di masa lalu. Dengan terus digunakan dan dirawat, generasi muda dapat belajar bahwa benda-benda sederhana pun memiliki nilai sejarah yang tinggi dan layak untuk dipertahankan. Nah, tidak hanya itu pendengar, komunitas sepeda ontel di pedesaan ini juga membawa pesan tentang hidup sehat dan ramah lingkungan. Bersepeda merupakan aktivitas yang menyehatkan tubuh, menguatkan pernapasan, dan menjaga kebugaran. Dan selain itu, sepeda tidak menghasilkan populasi. Maksud kami, menghasilkan polusi ya. Sehingga menjadi contoh sederhana bagaimana masyarakat dapat menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Dalam kehidupan sosial, komunitas sepeda ontel juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Mereka dapat ikut dalam kerja bakti, bakti sosial, kunjungan kepada warga yang membutuhkan, hingga kegiatan santunan. Dari sinilah terlihat bahwa komunitas sepeda ontel bukan sekedar tempat menyalurkan hobi, tetapi juga menjadi sarana membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Komunitas sepeda ontel di pedesaan adalah gambaran bahwa warisan masa lalu masih dapat hidup dan memberi manfaat di masa kini. Dengan semangat kebersamaan, mereka menjaga budaya, mempererat silaturahmi, mendukung hidup sehat, dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dan semoga komunitas sepeda ontel di pedesaan terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai tradisi serta memperkuat persaudaraan di lingkungan masyarakat.

Saudara pendengar, demikianlah kebersamaan kita dalam ulasan mengenai komunitas sepeda ontel di pedesaan. Dari pembahasan tadi ya, kita dapat memahami bahwa sepeda ontel bukan sekedar kendaraan lama yang masih bertahan di tengah perkembangan zaman, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kesederhanaan, pelestarian budaya, serta semangat hidup sehat yang tumbuh di tengah masyarakat desa. Keberadaan komunitas sepeda ontel membuktikan bahwa warisan masa lalu tetap memiliki nilai yang sangat berarti untuk masa kini. Melalui kegiatan bersepeda bersama, masyarakat tidak hanya menjaga benda bersejarah, tetapi juga mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa persaudaraan, serta menghidupkan kembali semangat gotong royong yang menjadi ciri khas kehidupan pedesaan. Dan semoga komunitas sepeda ontel di pedesaan ini terus berkembang ya, tetap lestari dan mampu menginspirasi generasi muda untuk mencintai budaya lokal, menjaga lingkungan, serta memperkuat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, saya Halili yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dalam program komunitas yang penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. Proses.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Pro1kan Informasi dan Inspirasi Pendengar setia dimanapun Anda berada, yang pastinya masih di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di area-area digital. Sesaat lagi ya, tepat pukul 21 malam kita akan ikuti yang pastinya Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Lewat Memori akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya satu jam ke depan. Oke, bagi pendengar setia dimanapun Anda berada, saya akan tunggu kebersamaannya yang pastinya di 101.3 MHz.

0: Gol!
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu sudah hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Dan sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yang mudah-mudahan hadirnya beberapa tembang lagu 101,3 MHz mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang masih setia bersama kami pastinya. Selamat malam saya ucapkan untuk kesemuanya. Dan seperti biasa malam hari ini juga saya akan tunggu informasinya bagi pendengar dimanapun Anda berada di pada kesempatan malam hari ini. Oke, di 08113345101665396 atau di 662317. Langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, berkelana ke masa lalu.
1: Berkelana ke?
2: Masa lalu.
1: Masa lalu mana itu?
2: Gimana, Tamari?
1: Ke masa lalu mana?
2: Oh, ke masa lalu. Gak tahu.
1: Kapan masa lalunya?
2: Di daerah 2015 itu.
1: Oh, 2015. Sudah berapa tahun sampai sekarang ya?
2: Hampir sudah 10 tahun
1: itu. Sudah 10 tahun.
2: 10 tahun sudah
1: kita mengenang masa lalu gitu ya. Iya.
2: Ada-ada. Saya kira enggak ada siaran di RRI. Mulai tadi malam.
1: Apanya mulai dari tadi malam? Kemarin saya siaran.
2: Dari malam siaran Anda?
1: Kemarin.
2: Oh iya,
1: sore.
2: Kemarin.
1: Iya, kalau sorenya masuk, masa malamnya mau masuk lagi?
2: Iya, enggak ada.
1: Janganlah. Jangan tunggu lama-lama.
2: Nanti lama-lama. Masa diambil orang.
1: Sudah ada yang punya gitu.
2: Di mari ada yang gitu.
1: Hah? Kenapa?
2: Di mari ada yang ada di rumah gitu.
1: Iya dong.
2: Iya. Salamnya ya. Takut banyak yang menanti nih.
1: Kabar dulu gimana, punya kabar
2: iya,
1: apa?
2: Iya, kabarnya kalau di Mandala baru lagi dingin, lagi ada hiburan drum band gitu.
1: Oh, gitu.
2: Dengan cong-cong sereng gitu.
1: Oh, manten berarti. Apa?
2: Bukan, acara
1: perpisahan
2: di Nurul Iman.
1: Perpisahan gitu ya.
2: Iya, dengan kuda-kudanya.
1: Tujuh kuda. Berarti kalau tujuh kuda berarti ada tujuh hiburan.
2: Iya.
1: Tapi
2: nggak ada tujuh sumur satu aja.
1: Iya, gitu. Kalau tujuh sumur itu ya pastinya kita cari, nggak tahu di mana aja.
2: Nggak diperbolehkan oleh gitu.
1: Oh, nggak diperbolehkan ya. Nggak iya. Apa-apa, cuman mau ngambil airnya aja tujuh sumur.
2: Oh iya, gak apa.
1: Buat keselamatan
2: tujuh
1: sumur
2: aja. Oke. Iya, salamnya ya. Yang berdana bersama yang terima bertugas. Dan semoga sama-sama sehat, sama-sama tetap di lindungan sang ilahi.
1: Amin.
2: Ada Diki Asmara bersama Winda, ada Ricky, ada Evi, dan juga ada Faruk bersama Supriyadi. Juga ada Dewa Surai yang ditunggu gabungannya bersama Irma, Cempaka, Mama Susana, Mama Yuni, dan Pak Ketua bersama Mas Panji. Masa Jenar, Abah Hanim, Ketohir, dan kesemuanya aja gitu.
1: Kesemuanya saja tanpa terkecuali. Halo. Ya, putus. Insya Allah putus. Baik, terima kasih kembali buat Abah Suni. Mandala baru di belakangnya Abah Suni ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di belakangnya Abah Suni ada Faruk ya.
3: Iya. Yeah.
1: Dari kawasan Seronggi punya.
3: Iya. Yeah.
1: Seronggi Talang.
3: Culu.
1: Oh, Culu ya.
3: Iya. Yeah, yeah.
1: Gimana punya kabar? Kayaknya Rami ini.
3: Alhamdulillah sehat. Ini baru pulang dari pos Kamling. Ya, ini anak saya sudah pulang dari
1: Ngatuleker. Oh, Ngatuleker. Dekat sama Faruk. Dekat sama Sampean.
3: Iya, lain kamar.
1: Bah, maksudnya tempat adu kelerengnya itu dekat sama Sampean.
3: Ke Timur Daya.
1: Oh, ke Timur Daya.
3: Iya, masuk dusun Sentani.
1: Gitu ya. Okay.
3: Saya ini masuk dusun Polai.
1: Oh, Polai.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Siap.
3: Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Pemuda dan juga ada Sela, ada Mawar Bunga.
3: Sela, yang Sela ya?
1: Oke, okay, siap.
3: Penyanyinya siapa?
1: Dari Agus Wisman.
3: Oh ya, itu aja.
1: Oke.
3: Okay. Salamnya untuk dirimu, Bang Halili, selamat bertugas ya. Dan mudah-mudahan diberi kesehatan.
1: Amin.
3: Bersama keluarga di Tanah Merah.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Juga barusan ada Abah Suni, ada Riki Anggara, Dewa Sorayeng, juga ada Bu Fathor,
1: iya.
3: Mama Susana Irbo, Irma, juga ada Cempaka Ayu, Mbak Suci, juga ada Arindi Adilia Farid, dan juga ada Evi di Lentang, juga ada Roni, ada Jeki Asmara, para kelopak nah.
1: Oke.
3: Okay. Juga ada kesemuanya saja ya. Sisanya nanti di acara Genti.
1: Oke. Okay.
3: Iya, makasih waktunya ya.
1: Terima kasih kembali.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
0: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Santa.
0: Santa.
1: Susana. Selirnya kanjeng daso. Iya. Yang
0: harus
1: dari Kolor.
0: Ya.
1: Hah?
0: Barusan ngorok.
1: Iya, ngorok.
0: Kalau nggak terima biar masuk lagi nanti.
1: Iya, nanti di Genting pasti masuk kalau Faruk.
0: Iya, kalau sekarang. Oh,
1: enggak, jangan masuk lagi.
0: Demo dengan ngorok. Lagunya Mawar apa?
1: Mawar
0: yang
1: Bunga.
0: Yang nomor 3 itu masalah.
1: Oh, Mawar Bunga.
0: Iya,
1: okay.
0: Mawar Bunga ya.
1: Siap.
0: Apa ya, harum
1: semerbak,
0: harum wangi.
1: Iya.
0: Sering dosak ya Halili.
1: Hah?
0: Dos. Iya.
1: Kebanyakan akan coka.
0: Kenapa?
1: Coka.
0: Coklat.
1: Coka.
0: Ikan lodo.
1: Enggak, kura pagi.
0: Masa.
1: Jangan nanti ikan lodo.
0: Aduh,
1: peti. Peti.
0: Masalahnya yang Mas Halil.
1: Ya, jaga aja. Oke, siap.
0: Iya, dijaga aja ini Mas Halil. Pertama tentunya buat Sampean selaku sang pandusiar.
1: Okay.
0: Selamat malam ya, selamat beraktivitas.
1: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan sama-sama sehat ya Mas Halil ya.
1: Amin.
0: Nanti kalau mau pulang, hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
1: Makasih.
0: Nginep aja langsung
1: sama Halilin dan pulang. Jangan tunggu lama-lama.
0: Nanti lama-lama aku... di rumah diambil orang. Ambil loh.
1: Gak bakalan.
0: Barusan ada ngarok ya.
1: Ya.
0: Ada Suni Abi. Terus ada siapa lagi?
1: Siapa?
0: Ada Pak Diwa.
1: Ah.
0: Ada Riki Anggere. Terus ada Bu Fathore, Mama Intan, ada Bunda Yuni, ada siapa Pak Kuda Laut itu ya, salam kenal juga.
1: Kuda Laut? Kok baru dengar?
0: Oh, apa, siapa? Ipon, namanya Ipon di RR.
1: Iya.
0: Ya. Terus, ada siapa lagi ya?
1: Siapa?
0: Ada Irmo. Ada Cempaka.
1: Boleh buatmu.
0: Ada Pungkar.
1: Iyalah Pungkar Ramon. Iyalah.
0: Ya pokoknya ke semuanya aja. Okay. Salamnya, salam kompersa selalu. Kompak persahabatan di udara maupun di darat.
1: Oke, mantap.
0: Ya, lagunya buat yang ngerasa ya.
1: Oke.
0: Yang punya awalan A.
1: A, ayam.
0: Iya.
1: A? Ayam.
0: Ayam.
1: Oke, siap, siap, siap.
0: Ya, soleh korban itu follow Mas Halili. Konsisten tanto juara. Panagitor atur bode kalero Mas Halili tak langkung nyon
1: sapora. Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Susana, ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori berkenana ke masalah.
1: Iya, ini yang dari Tanduk.
4: Bendul.
1: Oh, Bendul. Bindul. Eh, coba sengak nyarawan Bindul.
4: Iya.
1: Oke, sehat Putra Zutia.
4: Sehat.
1: Sehat, sehat dong.
4: Iya. Kalau tak tondu,
1: betul.
4: Saya insya Allah bisa masuk neng di acara gendeng.
1: Oke, ditunggu.
4: Kalau tak
1: tondu, perkara talir tak ada. Oke.
4: Ya talir itu bangunnya pagi gitu ya.
1: Iya.
4: Bukan talir, pengedah gitu ya.
1: Pengedah.
4: Lagunya saya Rok Nur ikutan ya.
1: Oke.
4: Ya salamnya buat Mas Halili, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
4: Ini proses satu menit ini apa beberapa bulan selalu menghilang gitu ya?
1: Iya, mungkin karena sudah kecapean.
4: mulai selepasnya hari raya Idul Fitri gitu.
1: Ya. Ya sudahlah, mungkin sudah kecapean. Mungkin lagi mau diperbaiki, mungkin alatnya lagi pesan atau gimana. Gitulah, santai aja. Yang penting apa yang sudah disampaikan oleh sampean itu sudah kami sampaikan ke pihak yang berwajib. Gitulah.
4: Ya, kemungkinan belum selesai.
1: Iya, pasti berusaha. Teman-teman kita pasti berusaha.
4: Iya. Pokoknya dalamnya kesemuanya saja yang
1: Oke, siap.
4: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Putra Setia, ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
5: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
1: Suci.
5: Alhamdulillah.
1: Kili Raja.
5: Iya.
1: Juragan apa?
5: Juragan cilok.
1: Cilok. Kare juragan macam berat masuk lagi.
5: Oke. Okay. Kenapa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
5: Alhamdulillah baik.
1: Suasana di kawasan Kili Raja kalau malam hari ini gimana?
5: Cerah. Iya.
1: Gak sepi ya kalau malam-malam kayak gini di kepulauan?
5: Gak sepi. Sun-sun. Di barat. Di timur.
1: Oh lagi rame.
5: Ramai sekali. Ada dongdong sirih. Ada.
1: Ramai berarti ya.
5: Iya.
1: Oh gitu. Kalau tahu kayak gitu kayak kesan.
5: Tinggal sehari lagi rukun famili. Iya.
1: Sur di sana.
5: Di sebelah barat rumah.
1: Alhamdulillah berarti sampai itu langsung ya menuju lokasi gitu ya.
5: Iya.
1: Oke.
5: Lagunya ada apa?
1: Lagunya Sheila, Mawar Bunga, dan juga ada Pemuda.
5: Mawar Bunga aja.
1: Oke.
5: Ya, salamnya ya.
1: Siap.
5: Salam yang pertama buat Mas Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu bersama kita.
1: Amin ya rabbal alamin.
5: Dan juga dimurahkan rezekinya, panjangkan umurnya. Dan juga barusan ada Mama Susana, ada Faru Karisma, ada Irma, ada Evi, ada Bupat Hor, ada Bu Yuni juga, ada Cempaka Ayu, ada Basuni, Riki Anggara, ada Pak Ketua juga, ada Pak Pangeran Bukabu, ada Farid Adilia juga, ada kesemuanya aja.
1: Oke.
5: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Suci Kiliranje, Putra Setia Tanduk Ras, Susana Kolor, Faruk dari kawasan Soronggi, dan juga ada Abah Suni Mandalaru Baru. Ada sebuah lagu Sela Agus Wisman, dan juga ada Mawar Bunga dari Becky Tumewu, dan juga ada Pemuda dari Krise, ya, yang dapat saya hadirkan malam hari ini ke ruang dengar Anda semuanya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi ya. Beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda semuanya, yang pastinya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu yang sudah direkas oleh Mbak Suni, Faruk, Susana, Putra Setia, dan juga ada Suci di kawasan Kiri Raja. Di belakangnya Suci ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di belakangnya Suci ada Irma.
1: Benar.
0: Dari kawasan Lekung.
1: Iya.
0: Si Curagan Cambe.
1: Betul, betul.
0: Betul, pokoknya para juragan sekarang ini sudah pada masuk semua.
1: Sudah banyak yang kamu.
0: Susana si Juragan Rujak, Suci si Juragan Cilok, dan Irma si Juragan Cambe. Rojek mentada cambe na tak nyaman, mentada cilok ke tak nyaman.
1: Kabar gimana dulu, Kak?
0: Sehat.
1: Ya, mudah-mudahan sehat. Tadi malam ketiduran, gak ada yang bangunin.
0: Bukan saya yang siaran.
1: Nornya.
0: Bukan saya.
1: Tanya kamu.
0: Enggak, bukan. Tadi malam itu saudara siapa ya? Refka kalau nggak salah.
1: Refka ya.
0: Kemarin sore, saya sore kemarin.
1: Oh iya. Katanya ada yang bilang kamu.
0: Enggak. Sorenya iya. Saya sampai jam 8. Kalau besok jam 10 sampai jam 3, yang pastinya di Dangdut Pro.
1: Oh gitu. Lagunya tinggal apa, Kak?
0: Lagunya ada Tambah Usia dan juga kesenangan
1: aja.
0: Iya, nggak mau Tambah Usia.
1: Iya, mau.
0: Oh, mau.
1: Sekarang aku sudah 42 kan.
0: Sampean sudah ber-42 berarti ya.
1: Iya.
0: Selisih dengan saya.
1: Kenapa?
0: Selisih dengan saya berarti.
1: Iya,
0: saya masih umur berapa ya? Kurang lebih 30 berapa, 35 entar 6.
1: 30.
0: Kenapa?
1: Ya, 30 aku enggak percaya kalau 30.
0: 35.
1: Berarti lebih tua dari saya ya.
0: Saya 35. Umur saya sudah 35 tahun.
1: Iya.
0: Menjalani 36. Iya, Tuhan sampean
1: 45. 42.
0: 42.
1: Enggak serius, Kak. Aku enggak bohong gua.
0: Iya, saya enggak bohong juga. Kelahiran saya 89. Coba, keren, Mas.
1: Gimana?
0: Mangga.
1: 33. 89. Gimana yang benar?
0: Kelahiran saya 89.
1: Gitu.
0: Coba iya. Pas Krina 36 kan? Ya.
1: 36 dan 42 berapa ya?
0: Iya, 6 tahun.
1: Gitu. Berarti gimana ya?
0: Iya.
1: Lebih tua dari aku.
0: Iya.
1: Salamnya ya, Kak ya?
0: Salamnya buat siapa, Dek?
1: Ya, yang pertama buat Kak Alili, selamat bertugas ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan nanti bisa masuk lagi ya.
0: Iya dong, ditunggu.
1: Ditunggu. Ya. Barusan ada Mbak Suci. Juga ada Jeki Asmara Arindi ya. Juga ada Mbak Suni. Ada Mama Susana. Ada Mbak Cempaka Ayu, ada Baru Karisma ya.
0: Iya, ada JA, ada JI.
1: JI.
0: JA. Iya kan. Sudah. Ada JA kan, ada JI.
1: Kelewat.
0: Kelewat.
1: Kelewat tentang sedikit
0: Enggak, ada JA, ada JI, Jeki Asmara ya. Dan JI Arindi gitu.
1: Benar. Ada Adelia Farid ya. Juga ada Kak Dewa Suraye, ada Bebathor, Pokoknya salamnya ke semuanya dulu Kak, biar
0: siap.
1: Nanti Kak tinggal sisanya ya Dek.
0: Iya, nanti di gending-gending Madura ya. Sisanya.
1: Lagu ini Kak bisik buat yang ada di rumah ya.
0: Yang penting senang gitu ya. Makanya di makanya dikasih lagu kesenangan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Iya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir di Ruang Rindu ada siapa? Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu.
0: Asik. Ada Evi Lentang.
1: Iya.
0: Yang terakhir di Ruang Rindu.
1: Di sini besok jemaah haji itu datang.
0: Oh, udah datang.
1: Iya, udah Sumenep, ada Sumenep nanti jam 3.
0: Iya, Sumenep emang kebagian tanggal 21, ada yang tanggal iya. 22 gitu ya.
1: Okay. Emang besok di sini.
0: Iya, besok di sana.
1: Iya, ada berapa orang ya? Ada 5 orang.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Iya, yang di utara rumah 2 orang, terus yang di timur rumah 3 orang.
0: Oh, 3 orang. Itu satu, iya, satu itu keluarga.
1: Iya, semuanya.
0: Oh, yang 3 orang satu keluarga gitu.
1: Iya.
0: Oh, yang 2 orang, yang 2 orang satu keluarga juga.
1: Satu keluarga juga, suami istri.
0: Berarti ada berarti ya, ada
1: yang timur rumah. Itu suami istri terus juga ibunya satu.
0: Oke, ada 5 berarti ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Semuanya selamat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya lagunya ada apa Mas Ali?
0: Lagunya kesenangan.
1: Oh iya. Gak apa-apa. Emang lagi senang kok.
0: Iya harus senang. Meskipun susah tetap senang.
1: Iya dong. Ya salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Biar gak panjang lebar. Salamnya buat Mas Ali.
0: Betul.
1: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang
0: Amin.
1: Umur. Panjang pertobatan. Murah rezeki yang halal juga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terus juga ada Bupat Hor. Ada Mbak Yuni, ada Paruk, terus juga ada Parit, terus juga ada Abah Suni, terus juga ada Cempaka Ayu, ada siapa ya, ada Dewa Surayeng, terus juga ada itu, ada Pak Nur Kumala.
0: Iya.
1: Terus juga buat kesemuanya aja.
0: Kesemuanya saja Pak tanpa kecuali.
1: Ah, ada Suci lagi.
0: Oh, ada Suci. Tadi.
1: Iya, buat kesemuanya aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau bisa nanti ditunggu gabungannya. Spesialnya buat yang ada di Batang-Batang ya.
0: Oke. Okay.
1: Makasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Evi di kawasan Lentang Pelivan yang terakhir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Ada sebuah lagu kesenangan buat Anda semuanya.

Eropa dan lainnya. Tapi secara detail-detail itu yang mereka pahami, bagaimana ketika situasi corner kick, pemain harus seperti apa, siapa meng-cover siapa, kemudian bagaimana menarik pemain bertahan yang tinggi-tinggi dari Eropa seperti Belanda kemarin, untuk supaya bisa mencetak lewat sundulan kah, atau seperti apa. Ini yang saya kira detail-detail seperti ini yang Jepang sangat cermat sekali ya, karena kita tahu pertandingan di Piala Dunia ini kan sangat kompetitif.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Tretantor Pulau Papiarsa, ampun Kapiarsa, Gending Pangkor, tangki. Sampun Kapiarsa, ada panggilan, ada panggilan, ada panggilan, ada malamangken. Ya, ada lima cara di Gending Madura, malar moga manglepor ada atir Papiarsa, satu ejena. Langsung dimin, tangki, penelpon, si perdana, badi sapa sang betun kola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Spanyol.
0: Dari Spanyol.
1: Iya, maksudnya Spanyol.
0: Deki pukul 2.
1: Pukul 11
0: Spanyol.
1: Deki pukul 11 marina genting.
0: Berarti ten kala ni kata hari le ten.
1: Bekel siar nanange berita na pro tiga.
0: Enki jani kaya kau le sebung jadwal lah berarti tak usah hari le badan kau dan ingat.
1: Tahu neng kau le.
0: Si hari le dekik pukul 2.
1: Oh, si mantar mau kata tak padam mah. Ampo padam. Ampo padam tu malam tak mirengaki.
0: Bo.
1: Sepak bola se beri malam.
0: Untuk remah pas.
1: Kedi bener kan je.
0: No, mungkin tak.
1: Nengi radio nak.
0: Ampo.
1: Tak bisa pantau kan je.
0: Cepon kalau mi MB kan si padam.
1: Untan kalau sampai sama malam tak. Tak saran.
0: Selekor Juni. Pokol dulus ningkin tau nengah.
1: Kipon, gendingnya bada-bada apa?
0: Gendingnya bada gending Senom Parijogo.
1: Lah, sip.
0: Sip,
1: Senom Parijogo. Kipon, ngerai. Kak Atora, gak ke Panjenengan, selamat alam pagi tugas, ke?
0: Leres.
1: Juga nan tetap mari gelak bada Supriyadi, bada Pak Ketua.
0: Leres.
1: Pak Haji Kamardin, dengan kelekeh, Pak Panji Ketawang, dengan pada Pak Nur Kemala, Pak Mahesa, dengan pada Pak Setip, Pak Cip, sorry Pak Cip, Abid pon ambian tak masuk.
0: Ini pukul 11 lastarina pukul telur lekor nega Spanyol vs Arab Saudi. Ini
1: bener. Ini kata ingat perusahaan kita Arab. Arab Saudi. Juga nan pada satu aja nana pon. Satu aja nana pencinta kendingan yang tersagabungan lagi. Motor Selangkong, Sakalangkong, Bapona.
0: Saya boleh telepon.
1: Ireng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Inggang nggak berbasir, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
2: Langkar mantep ongku taretan.
0: Engki.
2: Alhamdulillah.
0: Masuk awal.
2: Apang kipole. Terang-terang icung.
0: Hah? Dari mah?
2: Terang-terang icung.
0: Apangki pole sarang cerekan Cambele Sekalang kuan Sederi lakung-lakung Tretan Irma ampun masuk pole kurururururururur pohon jatuh rasa lagi
2: ngerok narok bunte kak
0: ki Senom Parijogo deki sekeng bingkeng nika bodo bawa sekeng bingkeng bodo kending pantang sika kicung kalau lagi buruk
2: narok sekeng bingkeng bih kalau pola na eka furing ngasaran
0: asyah. Tersan asaran
2: kak. Seandainya pada dung-dung anak. Saking winteng renyaman saja.
0: Aduh anak. Dung-dung anak. Ki.
2: Salam Ki. Kita renak lek nikah. Ya pertama ya terakhir juga kali selamat bertugas. Mana bi paling mantai ngate?
0: Ki.
2: Apa lah compok pun tujuh duk tujuh ni ku sempak bola pun.
0: Sempak.
2: Sempak. Sempak bola.
0: Sempak bola. Laju sempak dek rumah mak pasir sempak aku.
2: Ki bukan sempak tengok tau ni kau.
0: Mak pasir sempak ah.
2: Aduh ya Allah.
0: Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
2: Jukan pamekasan iki kepada Pak Nurkumala ki. Bada ya. Bunda Yuni,
0: juga
2: bada ketok ing, bada Mahesa Jenar, bada ket Pak Gar kita siapa lah tu kah? Olawadana ya, bada Sahden, alias Sandal, juga jangan boleh, juga saking bingkeng ni kau pernah kira ka Cokel, Andri, juga
0: Cokel.
2: Cawak desa, ada si Fungkel.
0: Oh, geng.
2: Dek kapak Gamarudin, kamu ni kan mak sokong suara nasa kali, Kak Lili.
0: Asyirah?
2: Pak Gamarudin ni kan pangeran buka bu.
0: Kita oneng.
2: Biasa nak culu muncul kan ni kan?
0: Sibuk ngara.
2: Sibuk, paling gue ni pula nama sana, masa masa mangkin, Kak. Masa mangkin ni kan banyak yang macam-macam.
0: Macam-macam ke?
2: Macam-macam.
0: Musim sama angin cerita kerana macam-macam.
2: Iya. Biasa nak suara malu lo bilang ini nggak kira kak. Jadi kalau salam itu rakyat tidak kasih saja nak kak.
0: Kipun leh.
2: Karepon. Sekalian kau nggak sebut pon lagi.
0: Sah, pilih kipun.
2: Karepon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalian kau juga yang tidak teretan Irma. Bingkang teretan Irma berapa sih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jing-jing matur.
3: Mantep
0: lakaran ongku. Sampai.
3: Kukula nabokon perong kepancenan api tangi riaki suara nempian cahal ini.
0: Suara yang beri kula pun bodoh.
3: Ku tahun cetak masuk. Masuk tuetan.
0: Mangken ni kak pun bodoh.
3: Oke. Senok seser mak bote tolang kak.
0: Saya.
3: Pemata nama balik obi sayang.
0: Masih.
3: Namun ni ser macam ilang. Terasa nak sama ibu dek ku ha. Acelak nomari kacah. Mun celang nomari jatih. Mun melak bode mata sayang. Mun macam bode yatih.
0: Asih.
3: Mantap.
0: Mantap.
3: Kenting udah nabaan ke?
0: Beda kenting senom pari jogo.
3: Ku kenita.
0: Bosai.
3: Jika gula nyangking kopi nganga koko.
0: Bosai kenika cocok.
3: Ki salam ke?
0: Salam epon ngereng dah pasira.
3: Salam saya pertama kata rakyat kacah lili. Moga-moga. Salam cuma berate. Aku kenan dekat Irma sebeda leku. Pak Evi sebeda letang.
0: Laras.
3: Cukenan dek Umar Faruk. Pak Nur Kumala.
0: Laras.
3: Jaki Asmara.
0: Laras.
3: Dek kasih tu aja naik pun.
0: Engki.
3: Untuk Cahalili motor sekelangkong.
0: Sabar kawan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkang ternyata Mak Roni Sanjaya. Berapa sila boleh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ading-gending Madura.
4: Lakar mantap ongku teriatan.
0: Lakaran?
4: Mantap ongku.
0: Kibon.
4: Sera gula.
0: Hah?
4: Sera.
0: Lupa. Siah, agila.
4: Kedina apa jali?
0: Saya.
4: Tak milu ruang rindu jali.
0: Rekal.
4: Beni tak sempat nih jali. Kibu tak masuk pun terakhir ya bon.
0: Sibuk.
4: Engki ano beda ano sakoni kata jadi.
0: Engki pon tapan pon apaan?
4: Engki. Keng alhamdulillah masuk.
0: Engki nengal pon masuk.
4: Masuk kerpekeran jali.
0: Kerpekeran gi.
4: Ki.
0: Kerpekeran ka. Gula kerpekeran.
4: Ongku nongku jadi. Masalah nak mbian ni ka siaran kan tak pun malam sini ka.
0: Hmm. Leku okay. Siang, leku siang kula.
4: Wedi iki.
0: Prodang dut.
4: Alhamdulillah. Sebareng nama bisa masuk jadi.
0: Amin.
4: Engki. Engki ano? Napa bektona sa phone iki?
0: Engki.
4: Langsung salim ano? Salam jadi.
0: Ki tore mena salim ngireng.
4: Jauh. Ki pertama pakun kantor kang kuimbian bertugas. Ki mana bi pelayan tengah teh sama ke bareng sana bersampai ada pada gajong pogi. Tor bareng sama ki boleh eh lain gasem alaku ki. Beni lain kesempatan laku di kain. Ki ibu pada Roni Sanjoyo. Mbak Irma ki. Mbak Cuni, Mas Putra Sitya. Syukron, Wanda. Susan pada Bupat Hor, Mbak Jempaka. Ada Pak Nur.
0: Jelas.
4: Sekarang Mbak Pangeran Bugabu, salam hormat ki dari Ciki Asmara.
0: Leras, tebe pon.
4: Satu aja Najak Ali.
0: Ki.
4: Nampak warna kaku si lain.
0: Leras.
4: Karena bekton sepon. Insya Allah laku ki.
0: Engki.
4: Insya Allah. Kita paling terkacet masuk boleh.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
4: Engki. Terus siaran. Semoga kita paling nasihat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Engki. Ki pon, kinting pon. Anu Najak Ali, aduh gue ngasih deki si Cibudian. Jali.
0: Oh, Jangan bayi sama Agarwa. Tantang, ki.
4: Ki. Eh pada ngaji ada orang Cirebon Makassar ki. Salam abah kun salam.
0: Asyik. Maknyos maknyos.
4: Ayah abah Sunni kalau pergi jali. Kipon kelangkon betul nak ki.
0: Saya balik kipon.
4: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelangkon juga. Thank you dari teratan JG Asmara. Saya kelangkon kipon dari kawasan Kending Roni Pamakasan Irma dari kawasan Lekung terutama tinggal juga teratan Faruk. Saya kelangkon kipon dari kawasan Sarongki. Teratan telepon apa biar saya tanya ki biar saya kirimin last arena Kending Matura dekat tanya ki pukul 11 nikah petan golap di Nacuda Pro Lo Jakarta. Nikah di narok pertandingan sepak bola ya Piala Dunia tentunya antara Epon seperti main dekik nikah Spanyol alaben Arab Saudi taiki ngereng beten kalo berdinya apa boleh bingkang teratan Jeki Asmara telok telepon sempon siap malam mangken ni kata engki sebelum beten golah motor kenting senom parijogo beten golah petinya apa oleh binggenga Jeki Asmara. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ting kenting matur.
5: Takar mantap ongku Mas Hadi.
0: Orang Mbak Le.
5: Terus
0: Tanto nama beda Evi orang mbak le sederima dari lenteng Evina dari lenteng aniko mak masuk boleh
5: oke tepat
0: senom parijogo kenting sisa terus ya seperti kator dak panggilan pon.
5: Napa?
0: Senom parijogo.
5: Oke, pon tono open.
0: Oke.
5: Ki pon salam ki.
0: Heeh.
5: Si pertama ya terakhirnya dek Mas Halili. Selamat bertugas dan pelayanan sehat ki.
0: Thank you amin sami-sami.
5: Juga pada Roni bro. Cukel ya cukel pada.
0: Cukel. Cukel.
5: Pada Pangeran Bukabu.
0: Laras.
5: Pada Hendra Cipta. Cukan pada pada pasir aku dah sidi aku dah. Cowok desa.
0: Oh. Yeah.
5: Cukan pada kata jena pon ki.
0: Kata jena ki.
5: Mister. Ini pada saya aku naik bingkai.
0: Ki.
5: Ki kelangkong terus bertona.
0: Saya boleh kapan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkong tangki di tertan Evi. Terus saya terus sepon tertan terus bapak biarsa. Kending saya terus sepon si perikator. Depan kiri depan satu jenis ini kata tentang pada kending saya nomor hijau kok. Gereng biarsa kirimin areng sarang.

0: Tretan terpulih Pak Biarsa. Ampun Kak Biarsa, gending saya satra sepon tontona gending saya nompari jogo. Thank you. Saya pekta seron tretan Faruk, Irma, Rodi, Jeki, tertakat tingkirin juga tretan Evi. Thank you. Ebing kengnya betan gula beri jambap oleh. Thank you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding-ding matura.
1: Aduh, cikgu sana Mas Rili. Soal kabar ada lek mau naik.
0: Bos iku lho, pon ki.
1: Tertak boba. Pon saya
0: sehat. Coba boba, coba boba.
1: Engki.
0: Bila pon habasunya basuni.
1: Engki bila Mas Halile, Mas Mas Nur Halile. Menabi Halile kali itu matura nak ke ngasih menabi Nur ni cahaya.
0: Asih kekasih cahaya.
1: Iya berarti kekasih cahaya.
0: Terak jat nakaran. Nakaran terak ni kayak diulem.
1: Kan to kan soro ter anu ya bi sama sura. Sibeden Nur. Semuanya semuanya dan sedaya nak kali itu. Mesti seneng. Walaupun jadi terak kekasih.
0: Sih, ini ya jalan kerantera nih kak nyonar nih, lampu na sih nyonar. Jalan benda tung dua, telok empat, lima, enam betok bulu sasang. Tak nyonar ada kimam ya?
1: Engki, karena saya mau boleh lampu na kau sih sasang. Karena saya setong, tipu nyonar.
0: Nyonar.
1: Engki,
0: nyonar.
1: Nyonar. Nyonar.
0: Koncone longa nyonar.
1: Aminnya. Makii wei. Engki sana mengki.
0: Engki ngereng apa?
1: Sop mata atau kasih kelak mau enggak?
0: Engki. Bolan marena nika mangkat ke Jakarta kula nika.
1: Engki. Anu acara acarana apa jan Irma numpak buat lah sana.
0: Bo bani numpak. SMP.
1: SMP won. Nah, itu warana ning Irma.
0: Antara Spanyol VS Arab Saudi nika.
1: Engki. Mun kuda terong goreng mun nengir mah kerong kasil dahnya.
0: Kiki.
1: Siapa nama Kiki?
0: Kiki ngereng.
1: Juga buat Evi, buat Roni, buat Pak Ibrahim. Pangeran buka pun ini kasih
0: Arvita
1: Moncol. Putra Anwar, Suci Sukron, Asep Jodes, Kesung Sker, Jampak Kali, Pratama Cur, juga Dewi. Terakhir kali investor tidak kesedaja.
0: Oh, satu Jepun.
1: Ingki. Melibawa mak terus ke besokan. Kembali ke mak melih rambutan. Munda tahu mak Mas Halili orang besok ke terus songatan.
0: Siaran. Ada songatan biar jengguan nih kak.
1: Ingki. Entar macam maka sekolahan. Kemudian harus terus. Aduh karan, oleh aku je sambil bersenggolan, tapi bang harap je sampai atau karan. Sekarang itu, aku berkona, ngasur sekarang kong.
0: Sampai kebang.
1: Eh, rok-rok bukti.
0: Ki,
1: dan kawan jenengan, matur sekarang kong.
0: Sampai kebang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, binggengnya Abah Suni pada pasir. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding kenting Madura.
2: Asar mantep ong. Kali ini sedang ding
0: rongi. Aduh.
2: Rong ong. Gua minta ngiring suara nasa are.
0: Neka selebes pun masuk boleh.
2: Selebes ong. Minta lebes aku ngarok tak ngiti.
0: Engki.
2: Ki. Anapa mak kerong malolo kampian ki?
0: Kita oning.
2: Sebenarnya mata kerka orangnya kan suara napoi kro bermawa.
0: Asih, cakan.
2: Cakku. Cak saya ngata depo anak tak kro. Sobung kancana pole, sebenarnya tak mapusen wa Mas Halili.
0: Tak mapusen ki, alhamdulillah.
2: Ki, siang malam sampai subuh tak napak.
0: Kimpian. Kimpian gitu. Gola tak serendok. Ya, lucu.
2: Ki, ntar gelap pada studio kan ki. Emang kian pada kak emak.
0: Boh, mangkian pada compon pian nih kak.
2: Ini bade lapangan Panglekur.
0: Enten tak sabung lapangan Panglekur ni kak. Bade nengi ada nonton bola kemarin aku 11.
2: Oke.
0: Arab Saudi bi napa nih kak?
2: Saudi sama Genki.
0: Spanyol bi Arab Saudi.
2: Oh. Muka-muka palingan
0: lancar.
2: Selamat si amen bola ki.
0: Ki seningku juga selamat.
2: Anak aku lah pemain sepak bola
0: ki. Ki bani sepak bola bani.
2: Bone tak gara Irma ngucak sempak bola.
0: Jepon golem sempak bola Jepon. Ki ban mana bi pemain sepak bola yang ki malar moga selamat tejukan.
2: Amin.
0: Malar moga tak sempak bola nangak ning ka.
2: Tersamakan sempak bon.
0: Ki, kendingana ni kak pantang si geng-bingkeng ni kak?
2: Pantul.
0: Pantang.
2: Tak nak tahu lo pantul.
0: Pantang. Kalau aku lagi ngicung kisah, kisah kendingana kak keruang.
2: Abang ngicung lu
0: masalah. Abang pun langsung ngicung malu. Ngicung malu lo dekik ni kak si bingkeng tak masuk-masuk ni, sir.
2: Buting ke, saya pun tengok lo lah sekarang.
0: Abang pun ni kak tori singkat kata, singkat cerita.
2: Iya, nangan lo, cuma jamal merdat. Singkat. Ibu rumah daerah kalau saliling.
0: Abah Suni.
2: Okey, salam kenal ki. Insyaallah tak kenal kalau mas saliling. Tak kenal.
0: Kan salam kenal.
2: Ki. Tak kenal makanya tak sayang.
0: Tak kau lah kenal pun ki.
2: Ki. Kenal. Tapi sayang kelu
0: kerap. Kenal kau dara ki.
2: Ki.
0: Syah. Tara ngiring nih sar seling geng.
2: Salam apun kata saja nama saling lagi.
0: Ki.
2: Ki. Kita icap sengkor mana bilak kuna bisa agapun.
0: Sengkor kepi bas.
2: Sengkor lakuna. Ki. Masalah kenting kelorok norok saus ki.
0: Ki.
2: Kenting kau ni kayak padanya anak Cina ke Abi.
0: Ki bon.
2: Ki. Aku Abi ki. Ki malah kenting panikah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngatretan Susana Kolor pada Basera. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Halili Segenteng dari Boroci.
0: Oh, dari Boroci. Mak semangat mbian. Bude penapa?
3: Alhamdulillah, tepak rapak puruk kula lestari kemunjengan nih kan Mas Halili ampun lestari.
0: Kenikan ah. Mulai keluar.
3: Biar deh.
0: Wah, kelak ruang rindu sopong ki. Jangan-jangan bolan.
3: Thank you, bro. Ni kan tak dapat lagi jumpa ki masa dulu. Jadi jalan ni kan.
0: King kipan.
3: Kajian apa kau berumah sendiri?
0: Oh, alhamdulillah saya manabi panjenengan saya juga.
3: Alhamdulillah, Mas Halili.
0: Alhamdulillah, mana bisa juga senang mirang aki.
3: Thank you. Insyaallah ki manabi haji dapat laku apa saja ki.
0: Thank
3: you. Menteri pandangan apa ada selamat.
0: Amin, ini. Amin ya rabbal alamin.
3: Ini kah. Saya lebih ika penting sareng.
0: Yes. Keluarga juga thank you dan dona.
3: Thank you. Ardena. Tekak pun tak mangkat tibik gak bisa. Mik pola du anak kau le sareng panjenengan kata rema.
0: Amin.
3: Ini kanki
0: nomor tu kan. Laras de weapon.
3: Engki puru bede pasira.
0: Bede Susana.
3: Bede Mama Susana ki.
0: Engki asarang Abah Suni.
3: Abah Suni juga mantan tak kalau panah ka si bede puru cide ki Abah Suni juga.
0: Engki.
3: Kenting apa dan apa Mas Halili?
0: Oh, kentingan engka beda kenting pantang saya geng-bingkeng.
3: Engki, sarang benda juga Mas Halili. Saya penting kau lah. Samangkin bisa panggil sarang pancenengan. Benda boleh. Kanca satu aja kak bisa.
0: Oh, engki.
3: Engki, salam lagi.
0: Engki, ngireng salam epon dah pasirah.
3: Selamat panjenengan, selamat alam Pak Aki tugas. Tamu ke apa dengan akal sehatan.
0: Amin, sami-sami, amin.
3: Mangki aral. Tamu ke elan are, elan bingkeng. Tapang ki boleh dengan acara sesama.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Laku, insyaAllah serempatan kau lah.
3: Thank you.
0: Ki, bro.
3: Ki, sama mana bilaku dan kau lah. Artinya dan kau lah benian. Ki, benian apa Kak Disa? Beni ngobrol dek ni kan, tengok lah aku tak bisa monit.
0: Oh, engki sibuk nak nikah lagi.
3: Engki
0: pon.
3: Engki salam lagi.
0: Salam pon ngereng dek Pak Serang.
3: salam ada Pak Hendra Yipta juga Kakin Kelen beda Abah Sunni beda Mama Susana
0: beres
3: beda Mas Yeki beda R&D juga tak kakin kelen si budak sepudi tengok lelop agak disa Mas Dafir.
0: Oh ada Dafir nanti galau.
3: Thank you. Kan gue sering lepang kan ya.
0: Thank you.
3: Bada Putra Setia. Bada Li Anwar juga tak kacing kelen. Satu jen lah.
0: Satu jen.
3: Tanpa terkecuali ini.
0: Thank you.
3: Dek kasa dek saya tak sebut. Insya Allah mana di bada betul dan gue laku malam bisa masuk boleh kan ya.
0: Thank you.
3: Yang kita bisa masuk boleh mantap pada dengan kesehatan.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Mengelangkan Mas Halili.
0: Amin.
3: Ida Mas Halili selamat alam Pak Aki tugas.
0: Thank you.
3: Matur saya ibu saya kelangkung atau
0: berapa lagi.
3: Thank you, ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Supriyadi si kalau kenepon dari kawasan Bereci penelpon si geng bingkeng atau masih terakhir malam makin dari acara dingin-dingin Madura tengki nyon sapora de selain segi kabulun ke napa tengki ke Pirwan malam makin di salah laku malam bisa panggil pola tengki dari acara si Sami nika gending si geng bingkeng tantona pada gending pantang si pedikator dak panggil nepon satu ejen ngirang nika PR saya kirimin orang sekarang.

Baik, pemirsa, masih bersama Pro 1 Sampang FM 100,8 kanal informasi dan inspirasi. Sebentar lagi kita ikuti siaran langsung pertandingan sepak bola antara kesebelasan Spanyol dan Arab Saudi. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Sampang.

26 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja. Bagaimana juga Cucurella akan mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja ke mulut gawang tadi. Bagaimana lepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada dari Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 1-2 pemain. Lepaskan umpan dari kotak penalti. Berbahaya namun ditepis lagi. Bagaimana itu dihalau bangkisan pertahanan dari Arab Saudi. Tarik mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 22 Pau Kurbasi. Ada 14 juga kerjasama di sana. Pemain dari Spanyol, Aimé Laporte yang juga membantu ke depan tadi. Upaya dari Spanyol membantu serangan di sektor sebelah kiri dari lini serang Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Pada kesempatan malam hari ini Spanyol mengenakan kostum kebesarannya, merah dengan nuansa motif biru dan celana biru, kos kaki biru. Sementara Arab Saudi mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Coba lagi bagaimana Arab Saudi. Laporte tadi nampaknya mundur ke belakang. Penjaga gawang Unai Simon yang mencoba bangun serangan kembali. Nomor punggung 12 kini dari Spanyol. Angkat langsung juga ke depan mencari di sektor sebelah kiri.

Nah, sodorkan lagi Lamine Yamal, lepaskan umpan ke kotak penalti, namun dengan mudah dihalau saja oleh barisan pertahanan Arab Saudi. Jatuh di kaki pemain nomor 12, Pedro Porro. Di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, coba memainkan bola Pau Kubarsi, sodorkan lagi kepada Dani Olmo nampaknya. Adam Kukurea, Mark Kukurea, memainkan bola. Ada juga Pedri di sana, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan nomor Pedro Porro, bersama dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal di sektor sebelah, kirimkan langsung ke kotak penalti. Berapa jadi sudut? Oh, dengan cepat tadi bagaimana penjaga gawang Mohamed Al-Wais tadi keluar dari sarangnya untuk menangkap sekulit bundar. Upaya umpan yang tadi disodorkan oleh pemain berpunggung 15 dari Spanyol, Alex Baena, mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arab Saudi. Ya, mencoba lagi, terjadi perebutan di sana. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Spanyol di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola dengan tenang. Pau Kubarsi sadorkan lagi kepada Lamine Yamal. Di sektor sebelah kanan, Lamine Yamal melewati satu pemain Arab Saudi. Dibayangi ketat tadi, langsung ke tembakan tadi jauh dari luar kotak penalti. Lamine Yamal dengan kaki kirinya namun masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Arab Saudi, belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Pemain Lamine Yamal yang juga bermain untuk klub Barcelona. Kita masih nantikan penegangan gawang saya bagi Arab Saudi di awal babak yang pertama ini. Sudah dilakukan dengan tepat tadi. Coba kini Arab Saudi membangun serangan. Ada Ali Jami, sodorkan langsung jauh ke depan tadi, mencari nomor punggung 10 nampaknya Salim Al-Dawsari, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Spanyol tadi. Langsung bagaimana Spanyol kini cepat lagi membangun serangan, sodorkan lagi ke tengah, ada nomor punggung 15 di sana, Leona Alex Baena, lebar ke sisi kiri, ada Pedro Porro, sisi kanan ini serang dari Spanyol maksud kami. Ada nomor punggung 16 di sana, mencoba lagi kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol, langsung jauh ke depan, mencoba mencari dari Olmo tadi, kirimkan umpan, namun kembali berbahaya lagi. Bola masih dikuasai dengan tenang tadi oleh pemain Spanyol, Pau Kubarsi. Pendek kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol yang mengenakan kostum hijau-hijau pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Dani Olmo kini mencoba membangun serangan. Bagaimana Spanyol, La Furia Roja, Lamine Yamal mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Lamine Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro. Pedro Porro kirimkan umpan langsung ke daerah kotak penalti, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan. Kembali gagal serangan dari Spanyol, namun kembali dapat dikuasai kembali oleh Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, Pedro Porro mundur ke belakang kepada Kubarsi, sodorkan lagi kepada Laporte, melebar kepada Kukurea, alirkan lagi ke nomor punggung 20 di sana, ada Pedri, sudah sama dia dengan Rodri, masih memainkan bola Rodri, kembalikan lagi pada Pedri, masih Pedri mencoba menggiring perlahan, lagi Baena tadi mencoba namun membentur barisan pertahanan dari Arab Saudi. Mencoba membangun serangan Arab Saudi kini di sektor sebelah kiri lini serangnya, memasuki daerah pertahanan dari Spanyol, ada nomor punggung 24 di sana. Di sektor sebelah kanan masih lagi nomor punggung 24 di sana, bagaimana mencoba melewati satu pemain, ada nomor 10 Al-Dawsari tadi, namun tendangan atau umpan yang terlalu lemah tadi diberikan sehingga belum membahayakan dan berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Lamine Yamal mundur lagi sedikit ke belakang. Coba lagi bagaimana nomor punggung 14 kini, Laporte tadi, sodorkan kepada Kukurea, kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan, sodorkan kepada Pedri, masih Pedri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pedri menguasai bola, Spanyol kembalikan lagi pada Kukurea di sektor sebelah kiri ini, serang dari Spanyol, ada lagi bagaimana juga Pedri mencoba membangun serangan, sodorkan lagi ke tengah, mencoba mencari kawannya Porro, melebar ke sisi kanan, bagaimana juga Lamine Yamal, angkat langsung kotak penalti, berbahaya, langsung disundul saja oleh pemain bertahan dari Arab Saudi, namun datang lagi Kukurea mencoba membantu,
serangan di satu sebelah kerjasama 1-2 di kotak penalti berbahaya.

0: Namun nampaknya menyentuh tadi pemain dari Arab Saudi, nomor punggung 15 dari Arab Saudi, Abdullah Al-Khaibari. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol. Di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Tendangan penjuru kedua nampaknya kini bagi Spanyol di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Sudah dilakukan tendangan penjuru. Dani Olmo tadi melakukan tendangan voli, namun masih melambung jauh dari sasaran. Upaya dari pemain Barcelona ini, Dani Olmo, yang juga tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Arab Saudi bersama dengan Lamine Yamal. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Dudukan masih 0-0, sudah dilakukan oleh Mohamed Al-Wais tadi. Namun terjadi pelanggaran nampaknya, menyentuh atau lengan nampaknya bagi Arab Saudi tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sorak-sorai terus bergemuruh di Stadion Atlanta ini, baik dari Arab Saudi dan juga Spanyol. Coba kiri Spanyol lagi, Dani Olmo menguasai bola, sodorkan kepada Lamine Yamal di sisi kanan, mundur ke belakang lagi, ada punggung 12, di sana ada Porro, masih memainkan, ada Pedri kini, sodorkan saja pada Laporte, melebar ke sektor sebelah kiri, berbahaya saudara-saudara. Spanyol kirimkan umpan lagi, oh dihalau lagi dengan backheel tadi oleh pemain dari Spanyol. Ramali dapat dikuasai oleh Pedri. Pemain Spanyol mencoba mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Sodorkan lagi pada Porro di sektor sebelah kanan. Ada lagi Lamine Yamal di sisi kanan. Berlini serang dari Spanyol. Mundur lagi kepada Porro. Lepas ke tendangan. Masih melambung saja bagaimana Pedro Porro tadi melakukan tendangan percobaan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun masih melambung di atas mistar gawang. Belum membahayakan atau juga membuat kerepotan penjaga gawang Mohamed Al-Wais dari Arab Saudi. Di menit-menit awal ini kita nantikan coba lagi bagaimana tendangan dari Arab Saudi berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung lebar depan. Luar biasa. Nampaknya Lamine Yamal yang langsung menyambut umpan crossing yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi tadi. Di sisi kanan pertahanan Arab Saudi, bagaimana Spanyol mampu memanfaatkan celah di kosongnya lini pertahanan, membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol. La Furia Roja unggul pada menit ke-10 atau memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini. Bung Tovan, bagaimana melihat proses terjadinya gol antar Spanyol ini? Sebuah aksi yang dilakukan di sektor sebelah kanan dari pertahanan, bagaimana pergerakan dari nomor punggung 21 tadi dari Spanyol. Mikel Oyarzabal, sebagaimana tadi sempat menyentuh di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Serangan balik ini mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Berbahaya mencoba mengambil respon tadi atas gol pertama dari Spanyol. Arab Saudi ini sodokan lagi mundur ke belakang, mencoba dihalau oleh Dani Olmo. Bola keluar lapangan, namun nampaknya sentuhan akhir menyentuh pemain dari Arab Saudi sehingga berbuah lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita masih nantikan, ada Marco Correa, pemain yang juga kini baru bergabung dengan Real Madrid setelah mengabdi beberapa musim dengan The Blues Chelsea dari Inggris. Sodorkan lagi kepada Pedro Porro. Pedro Porro menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, dibayangi satu pemain dari Arab Saudi tadi, bagaimana juga mempunyai 10 Salim. Namun kontrol bola yang kurang cermat tadi. Dan juga bagaimana melihat bagaimana Presiden FIFA yang menghentikan pertandingan malam hari ini. Ya, sebuah kesalahan tadi terjadi, berbahaya, terokan lagi bola ke depan. Oh, hampir saja, datang lagi Sampaio, lepaskan tendangan, Pedri. Sayang sekali, kemelut tadi yang sempat terjadi akibat kesalahan lini pertahanan dari Arab Saudi, namun tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh barisan pemain dari Spanyol. Bagaimana sempat terbuka salah satu pemain Spanyol nomor punggung 15 Alex Baena tadi, namun berhasil diamankan dan juga tidak mampu dimanfaatkan kembali oleh Pedri yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bagaimana Bung sejauh ini permainan Spanyol,
1: Bung? Iya, Bung Indra, sejak awal pertandingan melakukan serangan dari sayap langsung efektif apa yang dilakukan oleh Spanyol. Kehadiran Lamine Yamal memberikan warna tersendiri. Setelah dia terus mengancam dari kanan serangan, akhirnya dia bisa memaksimalkan umpan dari Mikel Oyarzabal yang pertandingan pertama cukup menjadi sorotan atas perannya. Akhirnya di pertandingan ini bisa memberikan assist kepada Lamine Yamal yang juga membuktikan meski usianya masih 18 tahun merupakan bagian penting untuk timnas Spanyol bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026, Bung Indra.
0: Ya, sebuah perubahan yang luar biasa tentu dari Spanyol untuk mengawali setelah menuai hasil imbang dalam pertandingan sebelumnya. Gana Luis de la Fuente membuat perubahan di lini serang Spanyol. Berbahaya lagi serangan dari Spanyol di sektor sebelah kanan. Kali ada Lama Kukurea kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi pemain dari Arab Saudi. Coba membuang saja ke depan, serangan balik mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri. Oh, membentur pertahanan tadi salah satu pemain dari Spanyol, Pedri. Pendek saja dengan tenang mainkan bola pemain-pemain Spanyol. Punggung 22 kini menguasai bola. Kubarsi, Sodok ada di Olmo, ada juga Lamine Yamal, mundur sedikit ke belakang. Dani Olmo mainkan bola dengan tenang, menatap ke depan. Hadirkan lagi kepada Rodri. Rodri sodorkan buat Rodri, kapten kesebelasan dari timnas Spanyol. Ada Laporte juga, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya. Mencoba Spanyol lagi, angkat langsung kotak penalti. Kalau tembakan tadi langsung namun jauh dari sasaran, bagaimana Alex Baena tadi mencoba melakukan tembakan nampaknya dari luar kotak penalti di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Memasuki menit ke-13 nampaknya babak yang pertama ini. Ya, masuk sudah 15 nampaknya sudah berlalu di babak yang pertama ini, Bung Tomo. Semakin menarik untuk disaksikan bagaimana Spanyol dan juga Arab Saudi yang tentu membutuhkan kemenangan karena poin dari grup H ini sangat menarik. Ketika Spanyol kini jika mampu meraih kemenangan maka akan mengumpulkan poin 4 karena hampir seluruh tim sebelumnya di grup H ini mengumpulkan poin 1 setelah menuai hasil imbang dari pertandingan pertama mereka. Ya. Ini menguasai bola lagi. Ya. Bagaimana juga Oro di sektor sebelah kanan. Coba lagi Spanyol perlahan berikan pada Rodri. Rodri kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Laporte. Masih Laporte cuma menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Arab Saudi. Ya. Masih menunggu bola sejenak dia. Bagaimana juga alirkan lagi mencari Lamine Yamal yang kosong di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Masih Lamine Yamal, kita melewati, lepaskan umpan lagi depan. Namun, tepat di pelukan. Bagaimana penjaga gawang dari Arab Saudi, Mohamed Al-Wais. Makin menarik pertandingan di babak yang pertama ini, Bung Tomo.
2: Ya, baik, Bung Indra. Dan selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Pertandingan malam hari ini antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pertandingan sudah masuk di menit 16. Arab Saudi tertinggal sementara 0-1 dari gol yang diciptakan oleh Lamine Yamal di menit ke-10. Tadi barusan juga sudah kami saksikan bahwa ada percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Spanyol, namun ternyata bola masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang. Dan kali ini lemparan ke dalam oleh Arab Saudi sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Karim Dani Olmo membawa serangan terjatuh. Dani Olmo bukan merupakan pelanggaran. Arab Saudi membawa bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Nasir Al-Dawsari, Nasser Al Dosari terjatuh pendengar. Khalid masih dalam penguasaan pemain-pemain Arab Saudi. Bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakhti. Kali ini melebar dia ke belakang sedikit, ada Ali Lajemi, kemudian juga kembali pada Saud Abdul Hamid di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mengenakan seragam putih-putih, ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dicuri oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini dikuasai bola oleh pemain Spanyol Rodri, sang kapten sebelasan. Ke belakang dia ada Pau Kubasi di sana. Lalu sudah melewati garis tengah lapangan, Pau Kubasi ke belakang lagi ke Laporte yang saat ini berada di sektor tengah. Dan kali ini ke 15 adalah Alec Baena. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Mikel Orejabel. Namun tidak ada teman di kotak penalti Arab Saudi yang menerima umpan dari Oyarzabal, sehingga gagal serangan dari Spanyol. Kali ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan. Musab Al-Juwair kembali terpatahkan oleh pertahanan Spanyol. Kali lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Arab Saudi sudah dilakukan, namun bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini Pedri masih menguasai bola, kali ini di sektor tengah pertahanan dari Spanyol. Langsung ke Lamine Yamal yang dituju di sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berlari Lamine Yamal dibayang-bayang oleh Abdullah Al-Awari, namun terjatuh Abdullah Al-Awari dan ternyata wasit memutuskan untuk memberikan bola keuntungan kepada serangan dari Spanyol tadi, Oyarzabal. Ya, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Arab Saudi, berhasil dicuri oleh pemain Spanyol kali ini dalam kotak penalti. Sayang sekali bola tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi Cucurella mencoba untuk memberikan bola kepada Alex Baena, namun bola ternyata lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Arab Saudi, coba diambil oleh pemain mereka, Saud Al-Hamid sepertinya. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Nasser Al-Dawsari. Kembali keluar lapangan bola setelah mendapatkan pengawalan ketat dari Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan Arab Saudi. Sayap kanan Arab Saudi, Abdullah Al-Amri, coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini. Pendek saja dia, yang dituju adalah Ali Lajemi. Tercuri bola kali ini, coba dilakukan oleh Oyarzabal dalam kotak penalti. Oyarzabal terjatuh, Oyarzabal di dengan pengawalan ketat tadi yang dilakukan oleh Abdullah Al-Amri terhadap Oyarzabal yang melakukan sprint. Mikel Oyarzabal melakukan sprint ke dalam kotak penalti Arab Saudi, namun dengan cekatan Ali Lajemi menjatuhkan diri dan membuang bola, menggagalkan serangan dari Spanyol. Kali ini menghasilkan tendangan penjuru untuk Spanyol di menit ke-20. Sedang siap untuk dilakukan, kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti. Oyarzabal masih di Dani Olmo ada di situ, namun tendangannya masih dapat diantisipasi oleh pemain. Ya, Oyarzabal berhasil mencuri gol di pertandingan malam hari ini setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti Arab Saudi menggunakan kaki kirinya. Umpan tidak sempurna yang disadorkan oleh Dani Olmo tadi, ini ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Oyarzabal, pemain nomor punggung 21 dari Spanyol, menggunakan kaki kiri sehingga menambah keunggulan bagi Spanyol malam hari ini menjadi 2-0. Bung Tovan, gimana Anda melihat proses terjadinya gol? Agak sedikit tidak sengaja sepertinya nih, Bung Tovan.
1: Saya melihat Spanyol yang kerap menyilang bola walaupun sudah di dalam kotak penalti, tapi bola dari sisi kanan masih digeser ke kiri, kiri kanan, itu cukup efektif untuk membongkar rapatnya pertahanan Arab. Hingga Oyarzabal sendiri akhirnya mendapatkan ruang, walaupun ada berbau kesalahan dari pemain Arab sendiri yang gagal membuang bola dengan baik, akhirnya bisa disambar oleh Mikel Oyarzabal yang di pertandingan kali ini membuktikan kalau dia layak menjadi striker utama dari timnas Spanyol.
2: Oke, 2-0 sudah Spanyol unggul dari Arab Saudi. Pertandingan sudah memasuki menit 22. Menit 22 Spanyol sudah unggul 2-0 dari Arab Saudi melalui gol Mikel Oyarzabal. 9 gol sudah diciptakan untuk timnas Spanyol sepanjang karirnya, dan kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan. Musab Al-Juwairi, namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Abdullah Al-Awari ini, Abdullah Al-Amri, masih terlalu deras sehingga tidak mampu dikejar oleh Feras Albirkan ternyata tadi ya, Feras Albirkan nomor punggung 9. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini, yang dituju adalah Feras Oyarzabal tadi, masih diantisipasi oleh pertahanan-pertahanan Spanyol Arab Saudi kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Arab Saudi berhasil dicuri kali ini pemain dari Spanyol, Lamine Yamal. Coba mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Dani Olmo, namun ternyata bola tidak sanggup ke Dani Olmo. Kali ini masih Alex Baena. Alex Baena dalam kotak penalti keluar dia, melebar nomor punggung 15 tadi ini. Sudah melakukan, ada Cucurella. Dan umpan kembali Oyarzabal. Umpan dari Cucurella di dalam kotak penalti Arab Saudi membawa Spanyol unggul 3-0. 23 menit sudah 3 gol bersarang di Arab Saudi. Apa yang terjadi dengan pertahanan Arab Saudi, Bu?
1: Ya, Arab Saudi alih-alih menambah pemain untuk menumpuk barisan pertahanan, malah seolah-olah bingung siapa menjaga siapa. Mereka malah menimbulkan banyak celah dalam menghadapi permainan menyilang bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Selain itu, Mikel Oyarzabal juga kita harus mengapresiasi bagaimana dengan cakapnya ia mencari ruang, berdiri bebas, menyambar bola silang, akhirnya sukses menciptakan gol keduanya dan membawa timnas Spanyol jauh memimpin 3-0.
2: Ya, tapi kalau kita melihat sendiri pertahanan Arab Saudi ini 5 kayaknya kurang efektif, Bung, karena masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Spanyol ya.
1: Ya, karena pada dasarnya saat mereka menahan imbang Uruguay, mereka bermain dengan 4 pemain bertahan. Baru melawan Spanyol dengan niat untuk lebih merapatkan
2: barisan ya.
1: Anan kiri yang ada malah seolah kerjasamanya kurang terlihat baik. 5 pemain bertahan, Bung Tomo.
2: Oke, baik, kita tunggu saja apakah nanti Arab Saudi bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga malah sebaliknya menjadi unggul dari Spanyol. Pertandingan sekali ini dihentikan sementara untuk mengikuti hydration break di menit 24 di babak pertama ini. Selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI yang juga baru saja bergabung, RRI Pro 1. Siaran ini juga dipancar luaskan oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendukung Spanyol di malam hari ini, Anda tentu juga sedang bersuka cita ya, seperti para pendukung Spanyol yang berada di Stadion Atlanta. Saat ini memang seluruh pemain dari kedua tim sedang menerima arahan juga dari pelatih masing-masing, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis, pelatih kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi. Ini juga sangat penting, hydration break ini dimanfaatkan oleh para staf kepelatihan untuk mematangkan lagi strategi, terutama untuk Arab Saudi yang ketika saat ini tertinggal 3 gol melalui gol, 1 gol dari Lamine Yamal dan juga 2 dari Mikel Oyarzabal dari Spanyol. Cukup berat memang perjuangan dari Arab Saudi menghadapi Spanyol, 3 gol ini, Bung Tovan. Namun apa yang harus dilakukan oleh Arab Saudi untuk mengejar defisit 3 gol ini, Bung Tovan?
1: Ya, saya melihat setidaknya Arab Saudi harus membenahi dulu barisan pertahanannya menghadapi dominasi yang ditunjukkan oleh timnas Spanyol, agar di sisa pertandingan yang masih sangat panjang ini tidak menjadi bulan-bulanan dari Spanyol yang seolah-olah mengamuk, sambil tentu saja berharap pada serangan balik cepat yang sejauh ini juga belum efektif karena disiplinnya Rodri dalam memutus serangan balik Arab Saudi.
2: Atau karena grogi kali selama ini ngelihat Yamal, ngelihat Pedri di TV gitu kan, sekarang sekarang tempur langsung, ada faktor itu juga gak sih sebenarnya, Bung?
1: Ya, bisa jadi, namun kan juga berpengaruh buat para pemain bertahan. Karena itu peran pelatih Georgios Danis akan sangat penting, walaupun dia baru ditunjuk melatih timnas Arab Saudi beberapa bulan jelang Piala Dunia, tapi pengalamannya yang melatih di Liga Arab Saudi dan skuad Arab Saudi yang didominasi oleh pemain di Liga Lokal, saya rasa dia seharusnya bisa memberikan motivasi untuk meredam rasa tegang menghadapi pemain-pemain bintang yang ada di kubu lawannya.
2: Ya, dan kalau Lamine Yamal sendiri, Anda melihat penampilannya sampai saat ini di menit ke 25, 27 maksud saya? Ya, sudah cukup perform juga atau memang masih sedikit nahan nih dia?
1: Menurut saya sudah sangat baik pergerakannya di kanan, cukup bebas. Beberapa kali memberikan gerakan skill individu yang merepotkan hingga 2-3 pemain Arab. Yang kita lihat itu tidak nampak di pertandingan pertama saat Spanyol kebuntuan lawan Tanjung Verde. Sekalipun Lamine Yamal masuk di babak kedua sebagai pengganti, hal itu tidak terlalu terlihat. Sebaliknya sekarang sudah menonjol sehingga membuat serangan Spanyol pun lebih atraktif.
2: Oke, baik. Pertandingan sudah dimulai kembali pendengar di menit 28 di babak pertama kali ini. Bola dikuasai oleh Pedro Porro dari Spanyol. Lebar dia kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal. Coba memberikan umpan kepada Dani Olmo namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Bola yang tidak bertuan ini kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Spanyol. Tendangan jauh sudah dilakukan oleh Unai Simon sampai jaga gawang. Yang dituju tadi adalah Mikel Oyarzabal namun berhasil di handle oleh Lamine Yamal ke belakang dia. Pau Kubarsi, main nomor punggung 22 dari Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri masih membawa bola mencari rekannya siapa yang kira-kira kosong untuk diberikan operan. Kali ini masih Pau Kubarsi mengatur tempo permainan. Kanan dia Dani Olmo melebar ke sisi kiri. Ada Laporte di situ. Sudah melewati garis tengah lapangan Laporte. Balik ke umpan terobosan dilakukan kali ini kepada Alex Baena di dalam kotak penalti. Masih Alex Baena mencari Cucurella namun terpotong oleh pemain-pemain Arab, pertahanan Arab Saudi. Umpan langsung ada Dani Olmo mencuri bola kali ini di sektor depan pertahanan Arab Saudi. Kembali lagi Alex Baena. Umpan langsung pada Dani Olmo di depan kotak penalti. Tiga pemain dilewati Dani Olmo tadi namun terjatuh. Dani Olmo berhasil dikuasai bola kali ini oleh pemain Arab Saudi. Kembali dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti menggunakan kaki kiri namun sayang masih melenceng jauh dari gawang Arab Saudi yang dikawal oleh Muhammad Al-Owais, pemain nomor punggung 21 dari Arab Saudi. Satu pemain dari Spanyol terjatuh, tergeletak sepertinya. Dan setelah tadi sempat berbenturan dengan salah satu pemain Arab Saudi nomor punggung 10 yaitu Salem Al-Dawsari, ya ini nomor mendapat kartu kuning tadi setelah melanggar Pau Kubarsi di Pedro Porro ya yang tergeletak setelah tadi berbenturan dengan Salem Al-Dawsari. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Arab Saudi. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Muhammad Al-Owais. Langsung saja Cucurella melakukan tendangan kaki kiri. Sudah melewati garis tengah. Disundul tadi oleh pemain belakang Arab Saudi. Bola jatuh di kaki Lamine Yamal di sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Berlari Pedro Porro. Namun Lamine Yamal lebih memilih untuk memberikan kepada Pau Kubarsi. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih membawa bola. Ke belakang dia Kubarsi. Geser lagi Pedro Porro, kali ini Pedri dan juga ada Laporte. Masih Laporte di depan kotak penalti Arab Saudi. Namun sayang sekali umpan terhadap kepada Dani Olmo masih belum cermat sehingga diselamatkan oleh penjaga gawang Muhammad Al-Owais di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Makin seru nih Bung Indra nih pertandingan. Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan Bung Indra.
3: Ya Bung Tomo Hakim, sebuah upaya lagi kini mencoba dilakukan oleh Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya, mana coba nomor punggung 9 tadi Feras Albika namun harus gagal lagi dari pertahanan pemain-pemain Spanyol. Ada Unai Simon kini penjaga gawang dari Spanyol, sodorkan lagi ke depan mencari Pedro Porro kepada Lamine Yamal kepada Dani Olmo, mundur ke belakang kepada Rodri. Ada juga Laporte, Korea, sodorkan lagi tempat terlepas penguasaan Korea, namun dapat lagi dicuri pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bayang yang ketat oleh Pedri, mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 4 nampaknya Abdullah Al-Amri, mundur ke belakang pada penjaga Muhammad Al-Owais. Sodorkan lagi langsung jauh ke depan, dijatuh di pertahanan dari Arab Saudi, dikuasai saja oleh Pedro Porro. Sodorkan saja kepada Rodri. Al mencari kawan yang bebas tadi Oyarzabal namun kembali patah di tengah jalan pemain Spanyol kiri setelah melakukan serangan kembali patah lagi.
0: Pemain Arab Saudi kini menguasai bola di barisan pertahanannya. Ali Lajami sodorkan saja dengan tenang, melebar ke sektor sebelah kiri, bila motep juga. Ada nomor punggung 5 di sana, Hasan Al-Tombakti, langsung jauh ke depan namun jauh atau tidak mampu dikuasai oleh Feras. Berikan dekat kepada pemain Spanyol. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja kepada nomor punggung 22 tadi, bagaimana Kubarsi. Sodorkan lagi kepada Rodri yang mencoba membantu serangan, lebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Kukurea. Ada Pedri lagi menguasai bola, sodorkan kepada Dani Olmo. Masih Dani Olmo, lebar ke sisi kanan, ada Lamin Yamal. Masih Lamin Yamal, sodorkan lagi ke tengah pada Dani Olmo. Coba lagi mundur ke belakang, ada Pedri, kirimkan lagi kepada Lamin Yamal di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Spanyol, masih Lamin Yamal, Lamin Yamal berputar dia. Wah, walaupun umpan tadi hampir saja, namun sempat terlepas dan juga berhasil kini dipatahkan atau dikuasai oleh pemain dari Arab Saudi. Langsung sodorkan bola ke depan, mencoba mencari Salim tadi, Salim. Dan kejadian sama dia nomor punggung 24, berbahaya, kirimkan bola ke depan, namun kembali atau dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bagaimana pemain nomor 22 Kubarsi tadi mematahkan serangan balik dari Arab Saudi. Ada Rodri kini menguasai bola, pendek saja kepada Dani Olmo. Masih Olmo menguasai bola, pendek kembali kepada Rodri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba melebar ke sisi kanan, ada Pero Poro. Mundur ke belakang lagi pada Kubarsi. Ada Laporte. Laporte menatap ke depan, sodorkan saja ke sebelah kepada Alex Baena. Alex Baena mundur ke belakang pada Pedri. Ada juga Rodri. Ada dari Olmo kini di tengah, lebar ke sisi kanan ada Poro. Lebar ke sisi kanan luar, bagaimana Lamin Yamal. Balikan lagi pada Poro. Poro kerjasama tadi masuk ke umpan 1-2 dengan Lamin Yamal. Lamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berputar lagi, mundur ke belakang kembali pada Kubarsi. Sodorkan lagi pada Rodri. Mundur ke belakang, coba memancing pemain Arab Saudi, pemain-pemain Spanyol. Pedri melakukan penetrasi, namun terjatuh, bukan pelanggaran. Arab Saudi kini langsung jauh ke depan. Pemain dari Arab Saudi tadi melihat bagaimana pergerakan Unai Simon yang jauh keluar dari sarangnya, namun tendangannya kurang terlalu kencang tadi sehingga bisa dikuasai dengan baik. Bagaimana Abdullah Al-Amri tadi melakukan tendangan dan sudah diamankan oleh Unai Simon. Ini ada Korea, sudah ada Alex Baena, sudah kepada Pedri, kita sama dia dengan Oriozabal. Oh, salah pengertian tadi Oriozabal. Mungkin umpan satu, satu kesalahan, tempat kedengaran. Oriozabal. Kesalahan yang tadi dilakukan oleh pemain Arab Saudi, kiper Mohamed Al-Awais tadi, dengan kaki kirinya sempat melakukan tendangan ke gawang, namun hanya menyentuh mistar saja, belum merubah kedudukan atau menciptakan, hampir saja menciptakan hat-trick bagi Oriozabal pada dini hari waktu Indonesia ya. Arab Saudi kini menguasai bola, mencoba bangun sempatah lagi. Ada Dani Olmo, ada Rodri, kapten sebelasan. Berikan kepada Lamin Yamal, menatap ke depan. Lamin Yamal berputar sedikit ya. Lepaskan dengan Lamin Yamal, ditepis lagi. Datang lagi serangan dari. Oh, sayang sekali bagaimana Alex Baena tadi tidak mampu mengontrol bola cepat. Namun datang lagi serangan dari Spanyol. Rodri menatap ke depan, kirimkan bola ke sisi kanan. Ada Poro, kirimkan kepada Lamin Yamal. Lamin Yamal berputar-putar, kirimkan lagi tendangan. Oh, tendangan melengkung dari Lamin Yamal, belum menemui sasaran, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Arab Saudi di babak yang pertama ini. Sayang sekali upaya dari Arab Spanyol tadi belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, kembali patah lagi tengah jalan, langsung jauh ke depan mencari Salim nampaknya. Oh, keluar Unai Simon langsung dari sarangnya, membuang jauh-jauh si kulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Namun juga nampaknya tadi sebelumnya pergerakan pemain dari Arab Saudi sudah dalam posisi offside ketika menyambut umpan lambung dari lini pertahanan Arab Saudi. Tendangan bebas bagi Spanyol di menit ke-37 babak yang pertama ini, unggul 3-0 atas Arab Saudi melalui 2 gol Oriozabal dan 1 gol pembuka tadi oleh Lamine Yamal, juga memanfaatkan asis dari Aurel Zabal di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Ubarsi sodokan saja kepada Laporte. Laporte sodokan ke depan kepada Pedri. Pedri melipir, Pedri sodokan kepada Dani Olmo. Dani Olmo menguasai bola, melewati satu pemain. Dani Olmo datang lagi pemain dari Lamine Yamal, melepas ke depan. Lamine Yamal sodorkan. Oh, kontrol bola sejenak, berikan lagi kepada Pedri. Tahan bola sejenak, Pedri menguasai bola, mengumumkan umpan ke tengah. Depan dari Dani Olmo, mundur ke belakang Lamine Yamal, melebar ke sisi kanan kepada Poro. Kembalikan lagi kepada Lamine Yamal. Ada Rodri di kini. Umpan 1-2, Pedri, Lamine Yamal datang lagi, masih kuasai oleh Rodri. Ke sisi kiri ada Kukurea, Alex Baena kini di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Mundur ke belakang lagi kepada Kukurea. Rodri kini datang ke depan kepada Pedri, melebar ke sisi kanan. Datang sama dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal dengan Poro. Poro kirimkan umpan langsung ke penalti, namun terlalu jauh tadi, mencoba dikejar kini oleh Kukurea. Mundur ke belakang lagi pemain Spanyol. Ada Rodri kini menguasai bola, kirimkan bola ke sisi kanan mencari Lamine Yamal, namun kembali patahkan lagi oleh pemain dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, mencoba mundur sedikit ke belakang, mengurung kini pertahanan, kirimkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Dihapus saja tadi nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakti, kembali kemauan jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodri lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek kepada Pedri, berputar-putar Pedri, sodorkan saja kembali kepada Rodri, merata ke depan Rodri, sodorkan lagi pemain Aurel Zabal kerjasama dengan Kukurea. Oh, terjadi perebutan di sana, namun kembali dapat kuasai. Oh, dipatahkan kembali, sempat menyentuh Laporte ini, membiarkan si kulit pundar, menjadi lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Mencoba kini Ubarsi nampaknya menguasai bola, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan Arab Saudi. Sodok kepada Rodri, kirim kepada Kukurea di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang. Ada lagi, kirimkan langsung dari kotak penalti. Namun terlalu deras datangnya bola tadi. Bagaimana umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Nomor punggung 16 tadi nampaknya Rodri yang memberikan, namun tidak mampu dikejar oleh Dani Olmo. Bola hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Arab Saudi, belum membahayakan. Skor masih 3-0 untuk keunggulan La Furia Roja. Masuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Ya, oh, upaya lagi dari Arab Saudi. Nomor punggung 6 kini menguasai bola, namun terjatuh tadi. Bagaimana Nasir Al-Dawsari mendapat pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat, mundur ke belakang pada Ali Lajami. Ada Hasan Al-Tombakti, melebar ke tadi kepada Motep, membalikan lagi. Motep kini menguasai bola, mundur saja kepada Mohamed Al-Owais. Langsung saja dikirimkan bola ke depan mencari Salim. Ada pemain Arab Saudi menguasai bola, melebar kiri ke sektor sebelah kiri lagi pertahanan dari Spanyol. Kirimkan bola ke depan, namun kembali potong tadi. Bagaimana upaya Arab Saudi, kembali digagalkan oleh Ubarsi tadi. Mencoba kini Spanyol memanfaatkan serangan lagi. Dani Olmo mencoba menggiring melewati garis tengah. Dani Olmo menatap ke depan. Gimana di sisi kanan juga ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi pada Poro. Poro lagi pada Rodri. Sodorkan saja, memainkan bola dengan tenang Rodri. Masih Rodri menatap ke kiri dan ke kanan, pendek saja kepada Pedri, alirkan lagi kepada Kukurea, melemparkan bagi Alex Baena di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi pada Kukurea, mundur saja ke belakang, mencoba mengacau tempo kini permainan dari ada bagaimana Kubarsi. Sisi kanan ada juga Lamine Yamal, kini menguasai bola kerjasama dengan Poro. 4-1-2, mencoba mencari celah, masih juga bagaimana dibayangi dengan ketat pergerakan Lamine Yamal di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Rodri kini menguasai bola, sodokan pada Pedri. Pemain ada Aurel Zabal, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Aurel Zabal. Oh, tendangan kaki kiri dari Aurel Zabal masih menyamping di sisi kiri gawang dari penjaga gawang Mohamed Al-Owais tadi. Memanfaatkan tendangan kedua tadi dari Aurel Zabal yang sempat memantul sebelumnya dari pemain Arab Saudi. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini, dua gol telah diciptakan oleh Aurel Zabal, pemain yang bermain untuk Real Sociedad ini. Ya, sodorkan lagi pemain Arab Saudi, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Namun menyentuh Lamine Yamal tadi. Bagaimana upaya pemain Arab Saudi untuk mengirimkan umpan, berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab Saudi di sisi kanan. Tadi sudah dilakukan cepat, mencoba gini nomor punggung 7 dari Arab Saudi, Musa Al-Waj Al-Juwair tadi. Sodorkan lagi, mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 6 di sana mencoba Nasir Al-Dausari tadi. Kembali lagi, sodorkan bola umpan terobosan, berbahaya. Namun tidak mampu menguasai dengan baik tadi. Bagaimana juga pengawalan yang ketat dari Alex Baena di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Belum membahayakan upaya Arab Saudi untuk mengejar ketertinggalan. Datang lagi mencoba di menit-menit akhir ini, Arab Saudi menekan pertahanan dari Spanyol. Di sektor sebelah kiri Salim menguasai bola, Salim menatap ke depan, mencoba melatih dua pemain Spanyol. Terjadi perebutan di sana, dibayangi oleh Kubarsi tadi. Diamankan saja, langsung cocor keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Dan berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi Arab Saudi. Tendangan penjuru pertama bagi Arab Saudi di babak yang pertama ini. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol ada 1, 2, 3, 4 pemain Arab Saudi, 5, 6 sudah mau masuki daerah kotak penalti, bersiap-siap menerima umpan tendangan penjuru. Ada juga Motep di sana, Musab yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Dan masih menunggu arah dari wasit. Sudah dilakukan sodorkan saja, namun tendangan menyusut tanahnya gagal tadi. Lupa mungkin barengan dengan serangan balik dari Spanyol, Lamine Yamal, namun tidak mampu menguasai bola tadi. Lamine Yamal berhasil dicuri tadi oleh Nasir, mengirimkan bola ke depan, namun tidak jelas arahnya. Bagaimana pemain Arab Saudi tadi mencoba membalikkan bola, namun kini Spanyol kembali dalam penguasaan bola. Ada Rodri di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol. Kirimkan saja pendek kepada Laporte. Ya, Laporte pendek kembali Rodri, dibayangi ketat tadi oleh Abdullah Al-Khaibari juga. Melebar ke sisi kanan kepada Poro, ada Dani Olmo, kembalikan pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi. Masih Kubarsi kepada Laporte, menatap ke depan Laporte, melebar ke sisi kanan lagi pada Dani Olmo. Melebar ke sisi kanan luar ada Lamine Yamal. Lamine Yamal kembalikan mundur kepada Dani Olmo. Ke tengah kini kepada Rodri. Ada Kukurea membantu. Kukurea dari sektor sebelah kiri. Ada juga dengan Alex Baena. Alex Baena dari kotak penalti. Menatap ke depan. Mencoba ke tengah. Kembali tendangan. Ah! Sayang sekali. Umpan tarik tadi. Bagaimana Rodri dengan kaki kirinya mencoba menembak dari luar kotak penalti. Namun masih jauh dari sasaran. Upaya dari Rodri melakukan tendangan kaki kirinya namun tidak menemui sasaran dan juga belum membahayakan gawang dari Arab Saudi di menit akhir ini atau di waktu tambahan yang berlangsung 5 menit setelah berangsung sekitar 48 detik. Coba lagi Spanyol menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, namun kembali gagal tadi. Coba direbut oleh nomor punggung 9 tadi, ya Korea juga mencoba membangun serangan. Kini Pedri menatap ke depan, mencoba dibayangi pemain dari Arab Saudi di sisi kanan. Ada Lamine Yamal kini, Lamine Yamal kerjasama dengan Poro, sodorkan lagi, mundur ke belakang. Mencoba Spanyol memanfaatkan waktu yang tersisa, kurang lebih 3,5 menit lagi waktu dari tambahan di babak yang pertama ini. Laporte coba juga membantu serangan. Laporte mundur ke belakang, mundur kepada Rodri. Di sana umpan 1-2, Rodri melebar ke sisi kanan lagi mencari Poro. Namun dibayangi ketat juga oleh dua pemain, Yuri Salim juga dari pemain Arab Saudi membayangi pergerakan dari Lamine Yamal. Rodri lagi mencoba melebar lagi ke tengah, berputar-putar Rodri, sodorkan pendek kepada Pedri. Pedri dibayangi ketat lagi kembali. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Nasir Al-Dausari, datang lagi serangan. Bagaimana juga Alex Baena ke tengah lagi kepada Pedri. Pedri lagi menatap ke depan, ada lagi pada Kukurea, kirimkan bola ke depan, namun menyentuh pemain dari Arab Saudi tadi nampaknya nomor punggung 12 Saud Abdul Hamid, sehingga berbuah tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan dari Arab Saudi. Dan nantikah apakah ini akan menjadi gol kembali bagi Spanyol. Sudah dilakukan dengan cepat, menyusul tanah, kirimkan bola ke depan, daerah Tokun nanti dipatahkan lagi, sundulan kepala, terjadi perebutan. Oh, berbahaya, saudara-saudara, serangan balik dari Arab Saudi, mau coba digiring cepat oleh Salim tadi, melewati dua pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri, pada Motep juga, namun menyentuh pemain dari Spanyol tadi, pergerakan Lamine Yamal yang membantu pertahanan tadi, serangan balik dari Arab Saudi menghasilkan tamparan ke dalam bagi Arab di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Bola dikuasai oleh Ali Lajami yang nampaknya akan melakukan long throw. Sudah dilakukan Ali Lajami, sudah dilakukan, bola disundul, terjadi perebutan di sana, berbahaya, lepaskan terlekat, namun perebutan lagi masih terjadi, buang lagi sapu depan oleh Rodri, terjadi perebutan di sana, dikuasai lagi oleh pemain Arab Saudi, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Ali Lajami menatap ke depan, pendek saja kerjasama dia, ada pada Nasser, mundur ke belakang pemain-pemain dari Arab Saudi. Bagaimana nomor punggung 5 Hasan masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mundur ke belakang pada Ali, Ali kepada Mohamed Al-Waiz penjaga gawang, mundur ke belakang Mohamed Al-Waiz langsung ke sisi kanan dari lini serangnya, namun terjadi pelanggaran tadi nampaknya menyentuh lengan dari penguasaan bola pemain Arab Saudi, berbuah tendangan bebas saja bagi Spanyol di sisi kiri. Bagaimana tadi nomor punggung 7 Musab Al-Juwair, soal di Spanyol mungkin menguasai bola, kirim kepada Alex Bayenaka di sektor sebelah kiri, ya coba melewati satu pemain tengah dia kepada Pedri, kita sama umat 1-2 di kotak penalti, berbahaya, Oyarzabal untuk Tengahatis, cukup lemah tadi. Bagaimana Oyarzabal yang juga sedikit berbenturan dengan Salim Al-Dawsari, nampaknya kapten kesebelasan dari Arab Saudi ini, upaya Oyarzabal melakukan tendangan tadi, buah pelanggaran nampaknya, benturan yang terjadi antara Salim dan juga Oyarzabal yang tentu tidak disengaja tadi untuk melakukan tembakan di daerah kotak penalti Arab Saudi. Menit-menit akhir atau detik-detik akhir babak yang pertama ini, Spanyol masih unggul 3-0 atas Arab Saudi. Tendangan gawang sudah dilakukan cepat, namun kembali jatuh di daerah pertahanan Spanyol, dikuasai saja oleh Unai Simon. Dan bersamaan dengan itu, wasit asal Brazil yaitu Rafael Claus sudah menunjukkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan Spanyol atas Arab Saudi dengan skor 3-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan juga Bung Tovani untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
4: Ya, Bung Tovani, 3-0 babak pertama, sesuai dengan prediksi.
1: Ya, sesuai dengan prediksi di awal, Spanyol melampiaskan kekecewaan babak pertama. Arab Saudi menjadi bulan-bulanan dan bukan tidak mungkin di sisa 45 menit babak kedua akan terjadi gol demi gol di babak kedua nanti, Bung Fajar.
4: Ini sudah ada juga pengganti saya harus siap-siap berkemas karena tim dini hari Pro 3 RRI nanti akan bersama Bung Sabil, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik, Bung Fajar dan juga Bung Taufani. Seru sekali ya pertandingannya ya. Namun sepertinya sayang sekali Arab Saudi ini kebobolan 3 di babak pertama. Apakah akan bertambah, Bung Taufani, di babak kedua nanti?
1: Ya, bukan tidak mungkin akan bertambah. Kita lihat kembali lagi ke hasrat dari pelatih De La Fuente. Apakah akan menambah, akan mempertahankan keagresifannya di babak kedua nanti ya? Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Arab Saudi yang sejatinya di akhir babak pertama mulai mendapatkan momentum untuk melakukan serangan-serangan dan bukan tidak mungkin di babak kedua berupaya untuk mencuri setidaknya satu gol.
4: Nah, tapi masalahnya strategi awal di babak pertama ini sebenarnya Arab Saudi sudah mempertebal pemain lini belakang.
6: dan itu kurang tebal juga. Masa ia harus 6 back? Kan gak mungkin. Ini ya ini apa ketika ini bukan gak bisa nothing tulus sebenarnya. Karena apa? Karena tentu saja skornya masih 1-1. Skornya masih 1-1. Sehingga sebentar. Sehingga Arab Saudi tentu saja tidak bisa membiarkan gawangnya teruskan kebobolan. Semua di grup H ini 1-1-1-1 semua. Kecuali kalau misalkan memang pertandingan berikutnya antara Uruguay melawan
1: Tanjung Verde
6: skornya bisa fantastis juga golnya. Itu gimana nih? Gak mungkin kayaknya untuk menaruh seluruhnya mempertebal ini belakang dan tidak mungkin juga untuk membiarkan agresivitas Arab Saudi sehingga pemain luhit belakangnya agak kosong juga nih, Bung
1: Taufan. Ya sebenarnya situasi tertinggal 0-3 ini membuat dilematis bagi pelatih Georgios Donis. Tapi saya lihat kalau untuk menambah pemain bertahan itu
6: nggak mungkin.
1: Yang saya lihat dengan 5 pemain bertahan itu sebenarnya yang awalnya kecolongan mereka seolah kebingungan dengan permainan Spanyol, terutama pemain-pemain yang baru diturunkan di pertandingan kedua ini yang di pertandingan pertama tidak tampil starter. Mereka bermain begitu bagus, Lamine Yamal, Alex Baena dengan saya rasa skill individu mereka yang menjadi pembeda di pertandingan ini.
6: Dari statistik tadi yang baru saja dilihatkan, sebenarnya penguasaan bola hampir sama, 52-48 bagi kedua tim, 52 untuk Spanyol, 48 untuk Arab Saudi. 50-50 lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi yang menjadi catatan, attempt golnya itu, percobaan tembakannya itu 17 berbanding 2. Ini gimana? Begitu, tidak jauh berbeda dengan Spanyol ketika melawan Cape Verde, 27 percobaan tembakan. Sekarang ini babak pertamanya 17 nih. Ini benar-benar mengerikan sekali Spanyol sebenarnya kalau dilihat ini.
1: Ya, yang membedakan efektivitas tentu saja. Karena kan dengan banyaknya percobaan di pertandingan pertama melawan Tanjung Verde tidak ada gol, sementara di sini mereka berhasil menciptakan 3 gol. Efektivitas menjadi kunci, sementara Arab Saudi dengan sedikit peluang, karena saya melihat ketika dia mendapatkan peluang untuk serangan balik, terutama di akhir-akhir babak pertama, masih minim support, sehingga pemain yang ada di depan pun seolah kebingungan mau dipindahkan kemana bolanya, karena kurangnya support yang diberikan oleh pemain-pemain dari second line untuk Salim Aldausari yang sebenarnya udah bermain cukup baik dengan skill individunya yang sempat tadi ada satu momen menipu pemain Spanyol.
6: Nah, oke, saya sepertinya harus pamit ini ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, karena sesaat lagi akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan memandu jalannya pertandingan, dan juga ada Bung Tomo Hakim dan juga Bung Indra. Tapi sebagai pertanyaan terakhir, Sabal ternyata nggak cuma lari-lari aja. Kalau pemain Porda kemarin itu kan sampai dibilang netizen, kalau cuma lari-lari doang, mendingan download Strava aja, ada catatannya. Gitu kan. Nah kalau ini enggak nih, orang Sabal ini ngegolin, luar biasa.
1: Ya kita harus kasih standing applause. Michael Oyar Sabal yang malam ini tampil menonjol. Kotak penalti Arab Saudi seolah-olah jadi taman bermainnya di pertandingan kali ini. 2 gol, 1 assist. Dia artinya dia terlibat di seluruh gol yang sudah diciptakan oleh Spanyol. Seolah-olah menjadi bukti, walaupun dia sempat dikritik. Ya apa yang bisa diharapkan dari striker dari tim gue Real Sociedad? Akhirnya dia membuktikan dia bisa.
6: Ketajamannya terasa dan juga bisa membuktikan skillnya ya di Piala Dunia kali ini, di ajang yang terbesar, terakbar, harapan semua pemain sepak bola bisa tampil mewakili negaranya di ajang bergengsi, paling bergengsi Piala Dunia 2020 kali ini. Bung Fatani saya harus pamit, pendengar Pro 3 saya harus pamit. Bung Sabil silahkan, saya serahkan
5: kembali. Iya baik, terima kasih Bung Fajar. Dan juga sekaligus mengakhiri program Indonesia Menyapa Malam dan beralih ke Indonesia Menyapa Dini Hari. Bung Tafani terima kasih. Nanti kita lanjut di babak kedua ya.
6: Siap.
5: Silakan istirahat sebentar dulu ya. Dan pendengar jelang warta berita pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan dahulu seperti biasa menjelang pergantian ke Indonesia Menyapa Dini Hari, lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Laporannya disampaikan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa.

0: pemanfaatan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk berubah program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
1: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan saksikan dan dengarkan bersama jalannya pertandingan babak kedua Spanyol menghadapi Arab Saudi. Dan terlihat para pemain juga sudah berkumpul di lapangan. Kapan segera dimulai, untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Dan tentu saja ada komentator Bung Taufani. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil dan pendengar dimanapun Anda berada. Sejumlah pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh kedua tim, baik Spanyol dan juga Arab Saudi. Bagaimana tadi Jeremy Pino dan juga nomor punggung 7 Ferran Torres masuk menggantikan Lamine Yamal dan juga Orzabal tadi. Dan juga bagaimana Abdullah Alhamdan dan juga Muhammad Kano masuk di babak yang kedua ini bagi Arab Saudi. Dua pergantian pemain dari kedua tim di awal babak yang kedua ini. Tentu ini menjadi strategi yang baru diterapkan oleh kedua pelatih, baik dari Luis de la Fuente dan juga Georgios Donis, sebelum kick off babak yang kedua dilakukan oleh Arab Saudi. Yang dilakukan oleh Salim nampaknya di dekat lingkaran tengah, siap-siap menunggu arahan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini, lebar ke sisi kanan tadi, bagaimana pemain Arab Saudi Abdullah Al-Amri sodorkan saja kepada Ali Lajami, melebar ke sisi kepada Hasan Al-Kombakti, bersama dengan Motep tadi dapat tekanan dari pemain Spanyol di sisi kanan. Oh, terjatuh tadi, bagaimana upaya pemain Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, lemparan ke dalam dilakukan oleh Poro, mundur ke belakang kepada pemain nomor 22 dan juga dia menguasai bola. Ada Rodri, mundur sedikit ke belakang kepada Kubarsi, sodorkan kepada Dani Olmo, masih memainkan bola. Ada Laporte, lingkaran tengah kembali.

0: lagi kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan, coba mencari nampaknya nomor punggung 11 tadi yang baru masuk. Ya, berbahaya, dipapet, dicuri tadi oleh pemain dari Arab Saudi, masuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini. Namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi. Sudah dalam posisi offside kah tadi, bagaimana umpan terobosan yang diterapkan Arab Saudi di sisi kiri lini serangnya, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol. Bola kini dikasih oleh Kubarsi, sodorkan saja kepada Laporte. Dengan tenang menguasai bola, Laporte masih di daerah pertahanan Spanyol. Kembali sodorkan ke kanan kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan kepada Porro, melebar ke sisi Dani Olmo. Ada lagi Rodri, sodorkan ke depan kepada Pedri, mencari Kukurea di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Pedri, menatap ke depan Pedri, bersiap akan diberikan tadi. Ada juga Ferran Torres yang mencoba mencari ruang tadi. Kembali ada Olmo, melebar ke sisi kanan di sektor lini serang dari Spanyol. Adakan ke tengah kembali, ada Laporte, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri lini serang Spanyol, sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Datang lagi Pedri, masih Pedri menguasai bola di tengah lagi, kirimkan bola ke depan ke sisi kanan, kirimkan langsung ke daerah kotak penalti. Oh, berhasil diamankan saja tadi upaya dari Spanyol, berhasil dipotong atau dikeluarkan saja bola oleh Saud Abdul Hamid. Hasilkan tendangan penjuru pertama kini bagi Spanyol di awal babak yang kedua ini. Kita nantikan. Ada Ferran Torres juga yang sudah berada di depan gawang, disambut ada juga Rodri maju ke depan bersama sejumlah pemain Spanyol lainnya. Siap-siap akan dilakukan oleh Alex Baena, namun masih harus diatur kembali. Sebuah dorongan-dorongan yang masih terjadi dari kedua pemain, kedua tim. Alex Baena mengambil ancang-ancang, memberikan arahan dengan tangan kanannya. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, latar lagi Kukurea, lepas tendangan, gol! Luar biasa tadi bagaimana tendangan setengah voli yang dilakukan oleh Kukurea mampu menjebol gawang Arab Saudi kini. Setelah sempat memang menyentuh, terhenti, namun bola tetap bergulir ke dalam gawang yang dikawal oleh Mohamed Al-Owais, pemain berambut gondrong ini. Marco Correa dengan kaki kirinya tadi mampu menceploskan gawang, atau bola sempat menyentuh juga bagaimana pemain bertahan nampaknya, satu pemain dari Arab Saudi, dan akhirnya bergulir ke dalam gawang Mohamed Al-Owais. Bagaimana Bung Taufan nih melihat proses terjadinya gol, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertahanan dari Arab Saudi nih?
1: Ya, sebenarnya Arab Saudi memulai pertandingan babak kedua dengan cukup baik, melakukan tekanan, membuat timnas Spanyol tidak bisa bergerak leluasa, tapi bola mati gagal diantisipasi. Marco Correa kita lihat berdiri bebas sehingga dia bisa melepaskan tembakan terlepas dari ada salah antisipasi. Sehingga gol sempat, bola menyentuh Hasan Tambakti yang akhirnya tercatat sebagai gol bunuh diri.
0: Ya, asal Al-Tambakti ya, ada sempat menyentuh punggung tadi nampaknya dari pemain Arab Saudi ini. Sebuah serangan mencoba dibangun Arab Saudi, langsung jauh ke depan, crossing tadi sudah berhasil diamankan oleh Unai Simon tadi. Ada Rodri kini menyentuh lagi pemain dari Arab Saudi, mencoba diamankan oleh Laporte tadi, memberikan kepada Rodri. Ada pendek saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan kepada siapa yang diberikan, alirkan kini ke sektor sebelah kiri tadi masuknya, dapat dipotong lagi pemain dari Arab Saudi nomor punggung 2 di sana. Ada nomor punggung 9 juga yang mundur ke belakang, Feras Albrikan, coba membayangi pemain dari Spanyol. Kukurea pencetak atau proses dari golnya berawal dari cepakan pemain Spanyol ini. Ada Ferran Torres mundur ke belakang, Ferran, ada Porro, pendek saja, sodorkan kepada Laporte dekat lingkaran tengah. Laporte, oh, kembalikan lagi pada Rodri dekat tengah lingkaran lapangan pertandingan, mencoba mengatur tempo sedikit. Ada Kubarsi, pendek kembali kepada Rodri, menatap ke depan, namun masih mencoba memancing ruang dari pemain-pemain Arab Saudi yang cukup rapat. Tentu juga setelah kebobolan 4 gol ini membuat bagaimana pertahanan Arab Saudi harusnya lebih solid lagi. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Alex Baena, mencoba dikejar oleh Alex. Terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh Alex Baena yang menyusur di sisi kiri lini serang dari Spanyol. Belum membahayakan, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Di babak yang kedua ini tertinggal 4 gol dari La Furia Roja. Ada lagi tadi bagaimana Feras Albrikan, namun bola bergulir keluar lapangan. Masukkan lemparan ke dalam bagi Spanyol, sudah dilakukan. Ada Kubarsi kini menguasai bola. Kubarsi balikan lagi pada Laporte. Masih Laporte, sodorkan bola ke depan. Pedri mundur kembali kepada Laporte. Masih dengan tenang saja pemain Spanyol, tentu setelah keunggulan 4 gol ini lebih tenang. Dan juga bagaimana pergantian pemain nampaknya juga bahaya. Sudah serangan dari Spanyol di sektor sebelah kiri, lepas tendangan, dapat lagi tepi, mencoba disundul lagi. Ditangkap saja bagaimana Mohamed Al-Wais tadi, sundulan dari Ferran Torres sambil menjatuhkan diri, mencoba mengamankan gawangnya. Berbahaya gawang Arab Saudi ini. Bagaimana juga terlihat kembali lengahnya pertahanan dari Arab Saudi. Di menit ke-52 babak yang kedua ini, beberapa kali juga cukup kerepotan untuk meladeni bagaimana pergerakan dari sisi sayap lini serang dari La Furia Roja. Ada Mohamed Al-Wais menatap ke depan, kontrol bola, sojedak langkat langsung jauh ke depan, dapat dikuasai oleh pemain Arab Saudi lainnya. Ada Feras Albrikan. Feras Albrikan kerjasama 1-2. Salah umpan Feras Albrikan. Serangan balik ini dari Spanyol, mencoba dikuasai Kelly. Ada Alex Baena, sodokan pada Pedri. Ada juga bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo merebar ke sisi kanan, mencari kawannya. Beri bebas tadi nomor punggung 11 nampaknya. Bagaimana Jeremy Pino pada Rodri, kini menguasai bola, berikan pada Kukurea, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri, angkat ke depan mencari Ferran Torres, mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Kembali dapat dikuasai lagi, jatuh di kaki pemain Spanyol, sodokan dari Poro, melebar kepada maksudnya tadi Dani Olmo, namun terlepas penguasaan bola. Terjadi perebutan di sana, terjatuh bagaimana Salim mendapat tekanan tadi dari Poro, berbuah pelanggaran bagi Arab Saudi. Kini tendangan bebas di sisi kiri lini pertahanan dari Arab Saudi. Kita masih nantikan tendangan bebas. Masih Arab Saudi juga mencoba menguasai bola. Bagaimana permainan yang coba diperagakan meski terjadi dua pergantian tadi dari kubu Arab Saudi. Mohamed Kano yang masuk dan juga Abdullah Alhamdan belum memberikan dampak positif nampaknya bagi timnas Arab Saudi. Ada Pedri, sodorkan pada Rodri, sodorkan pendek kepada Kodok Barsi, coba menggiring perlahan, hadirkan lagi pada Pino di sektor sebelah kanan lini serang, mundur lagi ke belakang kepada Pedri, Kodok Barsi di sana. Nah, ke Pedri menguasai bola, hadirkan kepada Kukurea, mencoba melakukan Kukurea, datang lagi, serangan lagi Spanyol. Oh, sayang sekali upaya dari Spanyol tadi, namun kembali datang lagi mana Pedri atau Rodri, kini menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Pedri nomor punggung 20, lalu Pedri lagi, lepas ketengah, kalau tidak jadi belikan lagi kepada Rodri, melebar kini ke sisi kanan. Ada Pino, kirimkan lagi umpan kotak penalti, punya disundul oleh Kukurea. Oh, selepas kini Alex Baena kini menguasai bola, datang lagi serangan dari Spanyol, perlahan memasuki dari kotak penalti Alex Baena. Oh, mencoba lagi kejar oleh Kukurea, mundur ke belakang kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan, kirim lagi ke tengah kepada Pedri, mundur sedikit ke belakang pada Rodri. Rodri lagi berputar, berikan lagi kepada bagaimana nomor punggung 14, Laporte. Menguasai bola, mencoba ngurung kini pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea, masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang sama 1-2 dengan Baena. Kembali lagi ke tengah, ada lagi Rodri, melebar lagi kepada Kukurea. Masih balikan lagi Spanyol untuk mencoba menguasai, mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Ada Pino di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang, belikan lagi umpan terobosan tadi maksudnya, namun tidak mampu dikuasai oleh Poro, tapi gagal upaya dari Arab, maksud kami dari Spanyol, untuk memberikan tekanan yang berarti di daerah pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-55 babak yang kedua ini, di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun bergulir keluar lapangan tadi, upaya bagaimana Rodrigo yang juga mencoba menghentikan bola, lemparan ke dalam nampaknya bagi Spanyol. Bola dihadapi oleh Cucurea, pemain yang berambut gondrong ini, mundur ke belakang, keluar Unai Simon jauh dari sarangnya, berikan saja pada Kubarsi, melebar ke sisi kanan menemui Dani Olmo. Barbara Pino masih memainkan umpan 1-2, bayangi ketat oleh pemain Arab Saudi, dapat direbut lagi, mencoba membangun serangan, namun nampaknya begitu juga lemah dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol, Rodri melebar kepada Alex Baena di sisi kiri, lini serang dari Spanyol pendek saja memainkan bola 1-2, mundur lagi kepada belakang kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan mencari Poro pada Dani Olmo, kembali Kubarsi menatap ke depan, Kubarsi maksudnya mencari Cucurea, kontrol lagi, sundul saja kembali kepada Laporte mencoba membangun serangan, Laporte alirkan lagi, melebar ke sisi kanan menemui pemain Spanyol lainnya, Poro ke sisi kanan lagi dalam, ada Kubarsi, sodokan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur pemain dan terjadi perebutan bola pun bergulir di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, berbuah dan parang ke dalam saja bagi Arab. Bagaimana kita lihat juga bagaimana legenda pemain Spanyol Nando Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia. Upaya lagi dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri, lini serangnya atau sisi kanan pertahanan dari Spanyol, Ale Salim kapten kesebelasan, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat atau dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang juga tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo kini menguasai bola, Dani Olmo sodokan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari Ferran Torres, kembalikan ke belakang Unai Simon, pendek saja kepada Laporte, sodorkan ke depan kepada Rodri, mundur lagi kepada Laporte, Kubarsi kini di sisi kanan dalam, Kubarsi kepada siapa akan diberikan, melewati garis tengah, Kubarsi sodorkan lagi untuk ke belakang Pedri, Rodri, Dani Olmo mencoba mencari ke depan tadi namun membentur pemain dari Arab Saudi. Upaya dari Spanyol, terjadi perebutan, coba dihalau tadi oleh Cucurea, terjadi duel kop di sana, terjatuh Rodri nampaknya tadi setelah duel di udara dengan salah satu pemain dari Arab Saudi. Rodri masih tergeletak, kapten kesebelasan yang juga tadi berbenturan dengan nomor punggung 23 dari Arab Saudi,
2: Mohamed Kano
0: yang di babak kedua ini masuk nomor punggung 23, mendapatkan kartu kuning ya, Mohamed Kano mendapatkan kartu kuning pertama nampaknya. Dan juga di pinggir lapangan kami melihat pergantian pemain yang akan dilakukan oleh Arab Saudi. Bersiap-siap dua pemain. Kita nantikan siapa akan digantikan. Saleh Abu Al-Samad nampaknya juga yang terlihat. Dan juga nomor punggung. Ya. Peres Aldika keluar dan Muhammad Abdul Salah dan Ala Al-Haji yang masuk di babak yang kedua ini. Di menit ke-60 babak yang kedua, bagaimana Bung Taufan melihat pergantian yang dilakukan Arab Saudi? Setelah tadi juga ada pergantian namun nampaknya belum membuahkan atau perubahan yang berarti bagi Arab Saudi ini.
1: Ya, sebenarnya memasuki babak kedua, dua pergantian yang dilakukan Arab Saudi adalah memasukkan dua pemain yang lebih agresif, lebih menyerang, namun ternyata mereka kesulitan karena Spanyol begitu kuat dalam menguasai bola. Akhirnya dua pergantian lagi dilakukan yaitu sebagai penyegaran di barisan pertahanan karena diganti dengan back.
0: Ini menarik juga tadi ketika ada gimana pemain Spanyol yang ditarik keluar ke Bayern dan juga Olmos tetap menyusul juga tadi Yamal dan juga Orzabal nih. Melihatnya seperti apa nih, Bu?
1: Kalau Spanyol sendiri dari pergantian awal di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya melihatnya lebih kepada mengistirahatkan Dani Olmo sembari memberi kesempatan kepada pemain lain yang belum merasakan atmosfer pertandingan di Piala Dunia.
0: Ya, karena yang menjadi laga kedua dan nanti akan menyusul laga ketiga yang tentunya nampaknya lebih berat ya, bertemu Uruguay begitu ya, Bung ya.
1: Ya, karena Spanyol belum bisa dipastikan lolos, harus menjalani lagi hidup mati menghadapi Uruguay dengan kondisi 4-0 tentu akan menyimpan pemain andalannya.
0: Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun Spanyol, namun pelanggaran terjadi di daerah kotak penalti. Ferran Torres tadi kepada salah satu pemain dari Arab Saudi, pemainnya juga baru masuk di babak kedua ini, berhasil menciptakan pergerakan yang berbahaya tadi, namun duel tadi di kotak penalti dari pemain Ali nampaknya nomor punggung 3 dari Arab Saudi, Ali Lajami, yang tadi bagaimana Ferran Torres sempat mencoba menendang atau menguasai bola namun harus mengenai kaki dari Ali Lajami sehingga gagal serangan dari Spanyol di menit ke 62 babak yang kedua ini, unggul 4-0 atas Arab Saudi. Dan semakin menarik tentu upaya dari Spanyol dengan juga masuknya Nico Williams dan juga
1: Merino,
0: Mikel Merino menggantikan Dani Olmo ini untuk di babak yang kedua tersisa. Kita masih menantikan seperti apakah Spanyol akan mampu menciptakan gol kembali di gawang Arab Saudi. Serangan balik dari Spanyol memanfaatkan kesalahan tadi. Kubarsi lagi, sodorkan lagi, mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, bukan pelanggaran, mencoba lagi direbut. Arab Saudi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya saudara-saudara. Sodorkan lagi nomor punggung 26 di sana, bagaimana pemain Arab Saudi melepaskan. Oh, mundur sedikit ke belakang tadi, bagaimana pemain Mohamed Kano mundur ke belakang lagi, ada Ali, sodorkan ke kanan, ada Saud, masih mencoba mencari celah nampaknya dan juga cukup kesulitan pemain-pemain Arab Saudi ini untuk membangun serangan meski sejumlah pergantian sudah dilakukan di kubu Arab Saudi, Bung Tomo, dan ini belum membuahkan serangan yang berarti ke gawang atau ke daerah pertahanan Spanyol.
2: Ya, betul, Bung Indra, pertandingan sudah masuk ke menit 63. Spanyol kali ini menguasai bola, Pedro Porro di sektor kanan pertahanan Spanyol. Ke belakang dia kali ini yang dituju adalah Unai Simon, sang penjaga gawang. Masih terus mengotak-atik bola, Unai Simon langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Arab Saudi yang langsung saja mengirimkan bola melewati sektor tengah. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol kali ini bola. Ada Kukurea, Kukurea pendek saja, Kukurea langsung dalam, Ferran Torres dalam kotak penalti Arab Saudi, Ferran Torres, sayang sekali umpan terobosan yang dihadirkan oleh Merino kepada Ferran Torres, terlepas tadi Ferran Torres dari pengawalan Ali Lajemi dan juga Al Haji, tinggal berhadapan dengan Muhammad Al Owais, namun contekan kaki kanan dari Ferran Torres masih melenceng di sektor kiri bawah gawang Arab Saudi. Selamatlah sementara ini gawang Arab Saudi. Ya, bola kali ini sudah bergulir di tengah lapangan, dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sini. Masih dicoba untuk berebut bola pemain-pemain Arab Saudi kali ini. Di sektor kanan ada Al Hamdan, masih mencoba untuk menguasai bola kali ini pemain-pemain Arab Saudi. Di sektor 26 kali ada Kano, baru saja masuk belakang dia kali ini. Yang dituju adalah Al Haji, kali ini di sektor tengah, melebar ke sektor sebelah kanan ada Salim di situ yang dituju. Dah, umpan langsung ke dalam kotak penalti Spanyol, tidak menemui rekannya sehingga dikuasai oleh Pedro Porro kali ini, pemain nomor punggung 12 di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia ada Pau Kubasi. Masih pemain-pemain Spanyol melakukan operan 1-2 di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Pau Kubasi masih membawa bola, melebar dia Kali ini yang ketujuh adalah Laporte, masih di belakang, ke kanan, Pau Kubasi kembali. Masih Pau Kubasi, sangat tenang dia membawa bola ke belakang. Unai Simon, sang penjaga gawang mengenakan kostum berwarna hijau. Laporte, main nomor punggung 14, kembali kepada Simon. Masih mencari rekannya siapa yang kira-kira akan menerima. Kubasi kali ini coba untuk menggiring bola mendekati garis tengah lapangan. Kubasi sudah melewati garis tengah kepada Rodri. Sang kapten kebetulan melebar kepada Kukurea. Kukurea melebar lagi kepada Nico Williams. Kali ini pemain nomor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi dibayangi oleh Saud Al-Ahmid. Masih Nico Williams berhadapan dengan Saud. Ke tengah dia sang kapten kesebelasan Rodri. Kali ini masih menguasai bola, melebar. Merino ada di situ. Sektor sebelah kanan, penyerangan kembali lagi kepada Rodri. Di belakang sedikit dia ada Laporte di situ. Laporte langsung melebar. Di tujuh kali ini adalah main nomor 20, Pedri. Pedri sudah mendekati kotak penalti Arab Saudi. Ke belakang dia Nico Williams, main nomor 17, melakukan penetrasi umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Ali Lajmi. Main nomor punggung 3 dari Arab Saudi menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Spanyol yang akan diambil oleh Nico Williams, main nomor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi. Setidaknya ada 6 pemain Arab Spanyol sudah ada di dalam kotak penalti, termasuk ada Rodri sang kapten kesebelasan, kemudian ada Ferran Torres dan juga Williams kali ini mencoba untuk berikan aba-aba. Pendek saja dia ke main nomor punggung 11, kembali lagi Ferran Torres coba melakukan ada menurut gue Pedri dalam kotak penalti, umpan langsung Adraodo di dalam sana, coba untuk disundul saja tadi oleh Al Haji menurut punggung 18, namun ternyata Rodri sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan dari Pedri tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Arab Saudi, sekaligus juga hydration break diterapkan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini. Asal Brazil yaitu Rafael Claus. 4-0 sementara Spanyol unggul atas Arab Saudi di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-68. Beberapa pergantian pemain juga sudah dilakukan oleh kedua pelatih, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis dari Arab Saudi, pria kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi kali ini. Beberapa pemain juga masih menerima arahan dari sang pelatih. Kedua manajerial dan juga staf kepelatihan masih terus memberikan instruksi, terutama bagi Arab Saudi yang saat ini cukup makin tertinggal sangat jauh dengan skor agregat 4-0. Ini cukup menyulitkan tim dari Asia ini. Arab Saudi harus membalas setidaknya 4 gol dengan sisa waktu sekitar 22 menit pertandingan berakhir. Lamine Yamal sudah ditarik, begitu pula dengan Mikael Oyarzabal dan juga Alex Baena, digantikan oleh Ferran Torres, Jeremy Pino dan juga Nico Williams. Dani Olmo dari Spanyol juga sudah ditarik, digantikan oleh Merino. Sementara itu dari Arab Saudi, Feras Albirkan, nomor punggung 9, digantikan oleh Al-Shamad. Kemudian juga Mohamed Kano ini menggantikan Al-Khaibari, nomor punggung 15. Al-Hamdan menggantikan Musab Al-Juair dan juga Al-Haji ini menggantikan nomor punggung 4, Abdullah Al-Amri. 4-0 sudah Spanyol unggul saat ini, Bung Fatani. Apakah Anda melihat perubahan taktik juga akan dilakukan oleh Arab Saudi menjelang atau untuk mengejar ketertinggalan mereka di malam hari ini?
1: Ya, Arab Saudi saya melihat bermain lebih agresif, namun mereka ada sedikit ketakutan untuk meladeni permainan Spanyol. Sementara saya juga menyoroti bagaimana Spanyol sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah. Serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tusukan dari sayap yang diakhiri dengan umpan-umpan silang, melainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, terutama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu didapat Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang tercipta di babak kedua malah lahir dari sepak pojok yang tentu saja mengandalkan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan timnas Arab.
2: Ya, Fabian Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol, masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini sudah di pertandingan sudah dimulai kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Al-Wais, kali ini jatuh di kaki pemain Arab Saudi, berhasil diamankan oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini Cucurella. Cucurella di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, langsung saja ke belakang dia, dan umpan terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporte, yang dituju adalah Nico Williams tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Al Samad. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Arab Saudi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek saja tadi, pemain punggung 12 Saud Al Hamid melemparkan bola, dan kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Tom Bakti kali ini yang mencetak gol bunuh diri untuk malam hari ini, melebar dia, yang dituju adalah Salim Aldausari, mencoba berebut bola dengan Merino tadi, namun berhasil digagalkan. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan, patah lagi di tengah pertahanan dari mereka sendiri. Di kiri dia ada Nasir Aldausari, melebar ada Salim Aldausari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang lagi dia ada Alton Bakti, melebar dia ada Motep ke Salim. Kali ini yang dituju adalah Nasir Aldausari, masih mencoba untuk melewati Pedro Porro tadi, tapi tidak berhasil. Spanyol kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bola ternyata keluar lapangan, tetapi terjadi perebutan antara Nasir Aldausari dengan Merino. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Pendek saja kali ini kepada Unai Simon, sang penjaga gawang, melebar dia ke Cucurella di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Laporte kali ini menguasai bola. Balik lagi ke belakang ada Unai Simon, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Arab Saudi keluar dari posnya. Pemain-pemain Spanyol ini sambil menempati pos-pos yang mungkin ditinggalkan oleh para pemain Arab Saudi. Melebar ke sebelah kanan, Pedro Porro kali ini. Pendek saja, sang kapten kesebelasan, Rodri, main nomor punggung 16. Hadapan dengan Al-Samad tadi. Belakang lagi ke Pedro Porro, melebar kali ini ada Merino. Umpan terobosan dilakukan, yang dituju adalah Ferran Torres, namun berhasil dibuang tadi oleh pemain Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol kali ini, main nomor punggung 8 Fabian Ruiz yang baru saja masuk, yang dituju adalah Nico Williams di sektor kanan, namun bola berhasil dibuang oleh pemain nomor punggung 26 dari Arab Saudi, Al Samad. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor tengah pertahanan garis lapangan, yaitu Rodri. Melebar ke kanan dia, Kubasi langsung saja ke depan ke sektor sayap, yang dituju adalah Merino di situ. Merino langsung mengirimkan bola kepada Torres yang ada di dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Arab Saudi. Jatuh lagi kaki di kaki pemain Spanyol kali ini, coba untuk melakukan penetrasi kali. Pino mencoba untuk melakukan serangan kali ini, buang saja jauh-jauh oleh Alton Bakti tadi. Umpan terobosan yang coba dilakukan oleh Pino kepada Ferran Torres, buang jauh-jauh bolanya sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Cucurella di sektor kiri maksud kami, melebar dia kepada Nico Williams, main berambut gimbal nomor punggung 17. Ke belakang dia jauh sekali ada Laporte, melebar ke sektor kanan kali ini, yang dituju adalah Merino, main nomor punggung 6. Belakang lagi ada Rodri, balik lagi ke belakang kali ini ada Cubarsi, main nomor punggung 22. Masih di sektor pertahanan Spanyol, mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki pelan sekali, seakan ingin menikmati tempo, mengatur tempo permainan para pemain-pemain Spanyol ini. Laporte kali ini menguasai bola, makin mendekati garis tengah di sektor kiri pertahanan Spanyol. 1-2 dia dengan Nico Williams kali ini. Ke tengah ada Cubarsi, masih mencoba mencari rekannya. Siapa yang dituju? Kembali lagi kepada Cubarsi. Ke kanan Merino, kembali kepada Cubarsi. Mancing kali ini Rodri, sang kapten kesebelasan Spanyol. Coba berduel dia dengan satu pemain dari Arab Saudi, Pino. Yang dituju adalah Ferran Torres. Kali ini Pino melakukan overlapping, main nomor punggung 11 Jeremy Pino mencoba untuk mengacak-acak sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi tadi, Pedro Porro ternyata, namun masih berhasil digagalkan oleh Motep. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan pendek saja, dilakukan kepada Jeremy Pino kali ini. Kembali lagi lemparan ke dalam karena tadi Merino tidak bisa menguasai bola dengan baik sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Arab Saudi di sektor kiri pertahanan mereka dekat dengan pojok lapangan, masih di sebelah pertahanan Arab Saudi bola, namun ternyata masih dikuasai oleh Brasil, dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol. Ke belakang dia jauh, Unai Simon keluar dari sarangnya, ke tengah dia geser lagi ke kanan, kali ini ada Pau Kubasi melenceng jauh sebelah kiri, yang dituju adalah Kukureya, main nomor punggung 24. Umpan 1-2 dengan Neko Williams, terjatuh Neko Williams, bukan pelanggaran. Kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan, main nomor punggung 23 kerjasama dia, masih main nomor punggung 23 Mkano, dan baru masuk menggantikan Al-Haibari. Masih di sektor tengah kali ini Mkano geser dia ke nomor punggung 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, mencoba untuk menembus pertahanan Spanyol. Belakang lagi dia, ada Al-Haji di sana, jauh ke sektor sebelah kiri, sayap kiri dari Arab Saudi, namun berhasil dibuang bola oleh Pedro Porro. Umpan terobosan, umpan jauh tadi yang dilakukan oleh Al-Haji, yang dituju adalah main nomor punggung 10 Salim Aldausari. Lemparan ke dalam oleh Arab Saudi kali ini sudah dilakukan. Main-main Arab Saudi masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dua pemain Arab Saudi mencoba untuk merebut bola kali ini. Ya, berhasil bola direbut. Kali ini Korea menguasai bola, dibaik-baikin oleh dua pemain Arab Saudi. Umpan jauh yang dituju tadi adalah Nico Williams, namun ternyata lebih dekat dengan Al-Haji, main nomor punggung 18 dari Arab Saudi. Masih Nasir Aldausari kali ini, main nomor punggung 6. Belakang dia Alton Bakti, melebar lagi Al-Haji, main nomor punggung 3. Yang dituju kali ini tadi adalah Saud Abdul Hamid, namun ternyata lebih tinggi bolanya sehingga Saud tidak mampu meraih bola tersebut. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini bola dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Pendek saja dia kepada Rodri, sang kapten kebelasan di sektor tengah pertahanan Spanyol. Melebar ke sebelah kiri, ada Kukurela. Kukurela dengan 1-2 dengan Neko Williams. Terjatuh Neko Williams, terjadi benturan dengan dua pemain Arab Saudi. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, main nomor punggung 8 tadi, Fabian Ruiz. Kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 6, Merino. Di sektor tengah pertahanan dari Arab Saudi, Merino terjatuh tadi, Merino, namun bukan pelanggaran. Masih meneruskan pertandingan. Kali ini serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi. Di situ ada pemain nomor punggung 6, Nasir Aldausari. Dicuri saja bola oleh Neko Williams kali ini. Geser dia, serangan balik langsung dilakukan oleh Spanyol. Kali ini yang dituju adalah Ferran Torres ke belakang dia, namun salah umpan. Bali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, main nomor punggung 26 kali ini Al-Samad kerjasama dengan pemain nomor punggung 23 Kano tadi, masih mengamankan bola di tengah garis tengah lapangan. Mkano melebar dia, Saud Al-Abdul Hamid yang dituju tadi, masih di sektor kanan. Ayap dari Arab Saudi, nomor punggung 26, mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Arab Saudi kesulitan sepertinya menembus pertahanan rapat dari Spanyol. Ke tengah kali ini, main nomor punggung 26 tadi, Al-Samad. Masih berputar-putar, satu pemain Arab Saudi mencoba untuk melakukan pergerakan yang sedikit atraktif, namun ternyata belum mampu untuk menembus pertahanan Spanyol yang dikawal oleh Kukurea dan juga Laporte. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah umpan yang diberikan oleh Saud Al-Abdul Hamid ya. Oke. Arab Saudi mencoba untuk bangun serangan kali ini di sektor ada tendangan langsung diberikan oleh pemain nomor punggung 6, Nasir Aldausari Al Hamdani ya, ternyata main nomor punggung 19 dari luar kotak penalti Spanyol, namun tidak merupakan suatu bahaya karena dapat ditangani dengan mudah oleh Unai Simon. Spanyol kali ini menguasai bola. Jaga Unai Simon. Laporte. Nomor 14. Pau Cubarsí. Masih di sektor kanan pertahanan Spanyol. Coba memancing lagi main-main Arab Saudi. Unai Simon kali ini masih mencari rekannya. Pendek saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí. Kali ini Merino yang dituju. Lepas dari kontrol Merino. Ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Nico Williams bersama dengan Cucurella. Langsung ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah tadi Ferran Torres, namun offside. Alton Bakhti hampir saja melakukan gol bunuh diri tadi. Gol bunuh diri kembali saat mencoba untuk menghalau umpan yang diberikan oleh Nico Williams di dalam kotak penalti. Satu pemain Spanyol tergeletak di dalam kotak penalti Arab Saudi. Jeremy Pino, nomor punggung 11 tadi, ketika mencoba untuk menerima umpan dari Nico Williams. Berbenturan ya dengan Alton Bakhti. Sayang sekali gagal serangan yang dicoba dibangun oleh Spanyol. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Arab Saudi. Menit 82 pertandingan malam hari ini. Bung Indra makin mencoba untuk melakukan serangan kali ini Arab Saudi. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol terjatuh. Jadi benturan tadi antara menor punggung 26 Al-Samad dengan Cucurella tadi ketika melakukan mencoba untuk melewati Cucurella. Muhammad Al-Samad, main nomor punggung 26, coba untuk mengecoh Cucurella, namun ternyata yang kena adalah kakinya sendiri sehingga terjatuh. Pelanggaran kali ini di sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri pertahanan Spanyol sudah dilakukan. Kembali ke belakang kali ini Alton Bakhti. Matep kembali lagi ke belakang, ada Alton Bakhti main nomor punggung 5, masih mencari rekannya ke belakang. Sang jaga gawang Muhammad Al-Owais, langsung saja yang dituju adalah Mkano. Lebar ke sektor kanan, masih Mkano tadi. Ya, Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini. Umpan 1-2 berhasil dipatahkan oleh Rodri. Terjatuh satu pemain Arab Saudi tadi, terjadi benturan dengan Rodri, sang kapten kesebelasan dari Arab Saudi, Salim Al-Dawsari. Jatuh tadi ketika berbenturan dengan Rodri. Sudah mulai keluar sepertinya ini, Bung Indra, untuk para pemain-pemain Arab Saudi mengejar ketinggalan mereka.
3: Ya, kembali bagaimana upaya dari pemain-pemain Arab Saudi yang berusaha menciptakan gol hingga menit ke 84 babak yang kedua ini masih membelumkan hasil. Namun gimana Spanyol juga masih dapat lebih menguasai permainan. Alirkan kiri ke sektor sebelah kanan, Pororo mundur ke belakang pada Cubarsí, alirkan lagi pada Laporte, sodorkan bola ke depan. Bagaimana nomor punggung 8 tadi dari Spanyol, Fabian Ruiz, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Arab Saudi. Ali Lajami mundur ke belakang kepada Mohamed, mundur ke sisi kiri kini, coba alirkan bola di sisi kiri lini serangnya. Arab Saudi perlahan mencoba membangun serangan, masuk ke daerah pertahanan dari Spanyol. Masih coba mengontrol bola tadi di Salim nampaknya. Alirkan lagi langsung jauh ke depan, mencoba dikontrol sejenak dengan dadanya bagaimana Saud tadi nomor punggung 12. Namun kembali patah lagi bagaimana Laporte yang sigap mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Nomor punggung 26 tadi Saleh Abu Al-Samad, pada juga pemain lainnya Cano, masih memainkan bola di daerah pertahanan Spanyol. Mencoba kini Arab Saudi mencoba mengurung pertahanan Spanyol yang hampir seluruh pemainnya mundur. Ada Cano melebar ke sisi kanan, menuju Saud juga di sisi sebelah kanan, alirkan lagi kepada Cano, alirkan kembali kepada Saud. Masih mencari celah nampaknya pemain Arab Saudi, cukup kesulitan. Nomor punggung 6 di sana juga ada Nasel Al-Dawsari Melebar kini mundur ke belakang, kembalikan lagi ke sisi kanan. Bayang dengan ketat oleh Kukurea, kirimkan bola ke depan, namun kembali patah lagi di para pemain Spanyol. Mohamed kini menguasai bola, lemparan ke dalam. Di sisi kiri Saud sudah dilakukan kepada Kano, balikkan kepada Ali, dibayangi oleh Nico Williams. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri permainan. Agi datang lagi, nomor punggung 5 tadi, namun salah umpannya, kirimkan bola ke depan, namun kesempatan itu nampaknya masih tergeletak. Ada pemain Arab Saudi yang juga berbenturan nampaknya dengan rekan sendiri, bagaimana Kano tadi, dan juga nomor punggung 16 nampaknya dari Arab Saudi di sisi kiri, Ziad Al-Johani nampaknya, atau juga pemain lainnya Al-Haji nampaknya ya, telah berbenturan tadi dengan rekannya sendiri dengan Kano. Nomor punggung 18 masih tergeletak tadi, bagaimana Kano yang kepalanya, sambil memegang kepalanya setelah berbenturan dengan rekannya sendiri, mendapatkan perawatan medis. Mana sementara itu kami lihat bagaimana keriuhan dari para pendukung Spanyol yang terus memberikan dukungannya setelah unggul 4-0 atas Arab Saudi di pertandingan kedua fase grup H dari Piala Dunia 2026. Spanyol untuk sementara saat ini masih memimpin, jika berhasil mengamankan 3 poin ini dengan nilai 4, mengatasi Arab Saudi yang juga memiliki angka 1 sebelumnya, di mana hampir semua tim dari grup H ini menuai hasil imbang di laga yang pertama, sehingga tentu kemenangan di laga kedua ini sangat penting bagi semua tim, termasuk juga nanti akan ada pertandingan juga Uruguay dan juga Cape Verde, Tanjung Verde. Itu Spanyol sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia kali ini juga ingin memanfaatkan momen di laga kedua ini, tentu dengan tidak menyia-nyiakan peluang dengan sejumlah pergantian, atau juga bagaimana permainan tadi di awal-awal babak pertama. Lamine Yamal yang dimasukkan, Dani Olmo, akhirnya berbuah hasil untuk keunggulan Spanyol sejauh ini. Tanpa kebobolan sejauh ini menit ke 88, di mana sejumlah peluang-peluang yang diciptakan oleh Arab Saudi berhasil dimentahkan oleh barisan pertahanan dari La Furia Roja. Pergantian pemainkah akan terjadi di kubu Arab Saudi? Kita masih nantikan. Nampaknya sudah bersiap-siap nomor punggung 17 Khalid Al-Ghanam, jika melihat di pinggir lapangan, di mana Mohamed Kano harus mendapatkan perban di kepalanya. Ya, kita masih nantikan Khalid bersiap-siap, namun Kano nampaknya masih mampu melanjutkan jalannya pertandingan setelah benturan yang terjadi dengan rekannya sendiri tadi. Kita masih menantikan berlangsungnya babak yang kedua ini di menit-menit akhir, karena sudah memasuki menit 89 waktu normal. Kita juga akan melihat berapa menit waktu tambahan yang diberikan. Ya, nomor punggung 6 nampaknya akan ditarik keluar, digantikan nomor punggung 17 yaitu Khalid Al-Ghanam. Bagaimana Nasil Audosari harus ditarik keluar, sementara nomor punggung 17 ini merupakan barisan penyerang dari timnas Arab Saudi yang mungkin masih berharap untuk dapat menjebol gawang dari Spanyol. Ya, Kukurea kini menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang kepada Fabian Ruiz, mundur ke belakang. Ada Kurbasi di sisi kanan, ada lagi Rodri, pendek saja kepada Laporte, masih Laporte menguasai bola, melewati garis tengah, pendek kepada Rodri, kerjasama umpan 1-2. Ya, 6 menit waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah akan ada gol lagi dari kedua kesebelasan di waktu yang tersisa. Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Kurbasi, masih Kurbasi, pendek saja dia memainkan bola di sektor sebelah. Ada Fabian Ruiz nampaknya, lebar ke sisi kanan, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Spanyol mencari celah di lingkaran tengah. Laporte kini menguasai bola, coba menggiring perlahan Laporte pada siapakah yang diberikan. Coba kontrol bola tadi, berikan kepada nomor punggung 6 nampaknya. Ada Kukurea kini. Kukurea mundur lagi ke belakang pada Rodri. Ada lagi Kubasi. Ororo menguasai bola, melebar ke sisi kanan, melihat ke depan dan rekan-rekannya. Ada Fabian Ruiz, sudah dalam kejar dengan Ororo, kirimkan umpan, gol! Ferran Torres mencocor saja si kulit bundar tadi, memanfaatkan umpan 1-2 tadi. Bagaimana Ororo yang masuk juga di daerah kotak penalti dari Arab Saudi mampu dicocor saja dengan pelan oleh Ferran Torres, menjadikan skor 5-0 kini bagi Spanyol, berbuah unggulan yang cukup telak pada pertandingan hari ini. Dan kita apakah nanti akan ada review, namun kita masih menantikan nampaknya gol tetap sah di mata wasit. Kita masih menunggu ya bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Rafael Claus dari Brazil ini belum kembali. Kita juga masih berkonsultasi, kita masih kita nantikan untuk menunggu beberapa detik apakah gol dari Ferran Torres tadi memang sah dilakukan video assistant referee untuk mengecek absahan gol dari Ferran Torres, memanfaatkan umpan dari Ororo tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Namun jika melihat proses tadinya gol, bagaimana Bung Taufan ini melihatnya?
1: Iya, Ferran Torres telah membuktikan dia bisa menggantikan Oyarzabal, mengisi pos yang benar, memanfaatkan ruang. Tapi kita juga patut mengapresiasi pergerakan dari Pedro Porro yang menyisir sisi kanan hingga akhirnya memberikan umpan silang yang disambar menjadi gol walaupun masih di review VAR ya. Terkait keabsahan golnya.
3: Ya, masih menunggu bagaimana pergerakan dari Ferran Torres tadi yang memang terlihat sedikit berada di depan para pemain belakang Arab Saudi. Namun kita masih menantikan apakah ketika bola bergulir, Torres ini memang masih dalam posisi yang onside ke bagi pemain Spanyol ini. Masih menunggunya review dari wasit VAR, bagaimana juga tegangnya Giorgios Donis, pelatih dari Arab Saudi ini. Tentu sungguh kecewa gitu melihat penampilan anak asuhnya yang harus kebobolan 5 gol tanpa mampu membalas jauh ini. Cukup lama nampaknya VAR harus melakukan review. Apakah juga nanti diperlukan review langsung oleh wasit Giorgios Don, maksud kami Rafael Gauss. Ya.
4: After review, the number 7 of Spain has the offside position. Final decision offside.
3: Ya, offside nampaknya sudah diumumkan oleh Rafael Claus. Bagaimana akhirnya gol? Ya, no goal. Offside memang sudah diumumkan dan ini menjadi angka yang tetap 4-0 bagi Spanyol di menit-menit akhir. Sisa kurang lebih 1 menit di waktu tambahan ini. Spanyol kini mencoba melakukan umpan bagaimana Nico Williams tadi coba mengejar bola namun diamankan oleh pemain Arab Saudi. Ada Saud di sana, sodorkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kukurea. Datang lagi Unai Simon yang langsung membuang saja di sektor sebelah kiri untuk mencegah terjadinya tendangan penjuru bagi Arab Saudi. Lemparan ke dalam kini bagi Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Saud kini memberikan arahan kepada rekan yang sedikit maju. Coba lagi Salim, juga kapten sebelasan. Kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain Arab Saudi, mencoba dihalau tadi, lemparan ke dalam tadi, nah diamankan dengan baik oleh Unai Simon.
0: belum membahayakan gawang dari Spanyol. Di detik-detik akhir babak yang kedua ini, sodorkan serbuan kepada Fabian Ruiz, menguasai bola di depan daerah kotak penalti Spanyol. Menatap ke depan, coba menggiring perlahan, mundur ke belakang pada Laporte. Menatap ke depan, serius Laporte, karena kalau bercanda jadi lapor pak. Ya, sodorkan lagi bagaimana Laporte.
2: Kalau spaghetti Lafonte.
0: Ya, itu dia tambahan lagi. Bagaimana Rodri berputar-putar, masih menguasai bola. Sodorkan lagi pemain kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, sodorkan kerjasama umpan 1-2. Laporte lagi, sodorkan lagi dengan tenang. Masih mencoba memancing. Alihkan lagi ke sektor sebelah kiri, Kukurea di sana. Kukurea kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring, bantu serangan, namun mundur ke belakang kembali. Ada Fabian Ruiz, ke depan dia kepada Rodri, umpan 1-2. Urbasi, ada Pedro Porro, lebar ke sisi kanan, kerjasama dia. Dan lagi bagaimana Fabian Ruiz juga membantu, alirkan kembali, mencari Nico Williams di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Spanyol atau kanan pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea mencoba ke tengah kini, kirim kembali lagi kepada Kubasi, mencari gol. Masih pemain dari Spanyol di sektor sebelah kanan, mainkan bola lagi, datang kirimkan Pedro Porro ke kotak penalti, mencoba disundul tadi namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Belum menciptakan peluang di gawang Arab Saudi. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Spanyol. Kukurea megang sekulit bundar, berikan arahan kepada Nico Williams atau kepada siapa diberikan. Berikan kepada siapa kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte masih memainkan tenang saja, menguasai bola. Berikan lagi kepada Rodri. Ada Kukurea, Nico Williams di sisi kiri. Mainkan bola, mencoba mengulur waktu juga, bagaimana beberapa menit tadi memang sempat terhenti. Lagi bagi Fabian Ruiz, melebar ke sisi kanan, cari Finoka di sana. Ya, kalau kerja sama umpan 1-2 dengan Fabian Ruiz dari kotak penalti juga. Merpunggung 6, kirimkan tendangan tadi namun membentur pemain dari Arab Saudi. Mencoba lagi dikuasai, namun pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan juga sudah meliupkan peluit panjangnya. Rafael Klos dari Brazil ini memastikan kemenangan untuk tim Matador atau La Furia Roja pada dini hari ini waktu Indonesia dengan skor 4-0. Skor yang cukup telak bagi tim Spanyol untuk memimpin klasemen sementara grup H dalam putaran final Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovan untuk mengulas jalannya pertandingan di antara Spanyol dan... Silakan Bung Sabil.
5: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo tadi sudah ya, mengantarkan atau melaporkan jalannya pertandingan babak kedua. Masih bersama saya ada Bung Taufani ini sebagai komentator. Bagaimana Bung jalannya babak kedua? Spanyol menambah 1 gol ya. Yeah. Skor akhir menjadi 4-0. Apa yang membuat Arab Saudi ini seperti tidak berdaya untuk melakukan gol balasan, Bung Taufani?
1: Ya, yeah, sebenarnya timnas Arab Saudi ini sudah mengambil inisiatif cukup baik, bermain menekan, melancarkan serangan ketika mendapat momen Spanyol mulai mengendurkan penguasaan bola. Namun mereka kesulitan karena Spanyol tampil cukup solid, mereka menunjukkan transisi yang baik saat berganti dari menyerang ke bertahan, seolah-olah membuktikan bahwa mereka tim yang bukan hanya bagus dalam serangan tapi juga kuat ketika bertahan.
5: Ya. Dan ya, skor 4-0 ini menurut Anda apakah menjadi modal yang bagus untuk Spanyol bisa melaju ke babak 32 besar, karena di pertandingan pertama kita tahu ya ditahan oleh Tanjung Verde dengan skor 0-0. Bagaimana kan Spanyol untuk bisa menjuarai grup H ini, Bung Taufan?
1: Ya, hasil yang sangat baik untuk timnas Spanyol. Terutama terlepas dari skor yang begitu besar, hasil kemenangan ini bagus untuk melecut mentalitas dari Spanyol, meningkatkan kepercayaan diri mereka, karena dengan 4 poin mereka belum memastikan lolos. Artinya masih ada satu pertandingan terakhir di grup menghadapi Uruguay yang akan menjadi pertandingan hidup mati. Yeah. Namun hasil melawan Arab Saudi jelas memompa

0: Bung Ferdi yang dimainkan pagi hari waktu Indonesia nanti, sambil juga mengintip hasil-hasil dari grup lain untuk melihat bagaimana kans mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Dengan koleksi 1 poin, saya rasa peluang masih sangat terbuka, terutama jika nantinya pertandingan antara Uruguay dan Tanya Ferre berakhir tanpa pemenang.
1: Iya, luar biasa, masih sengit persaingannya di grup H ini, masih terbuka semua ya, keempat yeah. timnya ya. Dan Bung Taufik, kita buka dulu ya, kita undang pendengar. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam obrolan kami, mengomentari hasil pertandingan tadi ya, 4-0 untuk kemenangan Spanyol, silakan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
2: Selamat dini hari, salam orang Raja Bung.
1: Jaya, Pak Sarwi. Bagaimana nih melihat hasil akhirnya 4-0, Pak Sarwi? Sebelumnya jagoin siapa nih?
2: Sebelumnya sebenarnya saya menjagoin ini, siapa namanya?
1: Arab Saudi. Ini,
2: lawannya seperti Irak, apa?
1: Arab Saudi, iya. Ya. Oh, jagoin Arab Saudi tadinya.
2: Yeah. Namun tadi melihat permainan pertama itu pertama dari menit pertama sampai 23 menit itu menurut saya sudah memang sewajarnya dia kemasukan 3 gol yang 23 menit tadi, karena memang yang pertama itu memang apa ya, untuk penjagaan memang belum, kayaknya belum dipikirkan ya, menurut saya itu masih kalau orang tahu itu masih sembrono gitu ya.
1: Iya, defense-nya berantakan gitulah ya, Pak Sarwi ya. Baik, Pak Sarwi.
2: Kalau ini kan sudah tahu kalau sama-sama poinnya satu. Nah, Spanyol kan sudah ingin ini. Nah, kesempatan emas itu tadi sebenarnya sih, golnya dari Spanyol tadi memang bagus, memang layak gitu loh. Ya, seperti ya. Itu. Gitu.
1: Baik, Pak Sarwi, terima kasih. Ya. Sehat selalu, salam olahraga.
2: Saya.
1: Kita ke Bone, ada Pak Jupri. Selamat dini hari, Pak Jupri. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, pagi.
1: Ya, pagi. Silakan Pak Jupri, bagaimana tanggapannya atas hasil pagi, pertandingan 4-0 ini, Spanyol menang?
3: Memang artinya kalau secara matematisnya memang Spanyol ini agak matang, ya. Persiapannya dibanding ingatnya Rosodi, karena mungkin artinya dari Alia mungkin mereka membawa Anil masih beberapa materi pemainnya mungkin diutasan ya, diutas Asar Rosari, jadi mungkin memang artinya malam ini Emirat Arab Dirha ini punyanya Spanyol.
1: Iya, memang dari kedalaman skuad juga jauh ya levelnya ya. Baik, iya, Pak Jupri, terima kasih banyak Pak Jupri, salam olahraga. Iya, sehat selalu. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari, Pak Leman.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Sabil.
1: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana ya, Pak Leman tanggapannya? Ya. Termasuk yang senang atau sedih nih?
4: Semangat, Bang Sabil. Kayaknya ya. Sangat jauh, Bang Sabil. Ini apa namanya, Spanyol dengan Saudi nih. Karena ini bukan lawannya nih. Nanti ya. Kalau bisa ketemu dengan Argentina ataupun yang apa, Brazil ataupun yang lainnya, Bang Sabil, gitu.
1: Iya.
4: Bisa ketemu lawan yang seimbang itu, Mas Abdul.
1: Iya, sama seperti itu sebelumnya, bukan levelnya ya Arab Saudi ya, ini dengan Spanyol ya.
4: Saya sudah menjagokan Spanyol, Mas Abdul.
1: Oke.
4: Saya nampak tadi 2-0, tapi kenyataannya 4-0, Mas Abdul.
1: Nah, kalau begitu selamat, kalau jagoin Spanyol berarti senang harusnya nih, Pak Leman.
4: Untuk Bapak yang selamat itu, Mas Abdul.
1: Baik, terima kasih, Pak Leman.
4: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
5: Selamat dini hari, Bung Sabil.
1: Iya.
5: Waduh. Kemarin dengan Tanjung Verde itu 0-0 ya?
1: Iya.
5: Iya.
1: Tahan.
5: Iya, kenapa? Ini sepertinya Saudi Arabianya yang kurang semangat, udah merasa kalah sebelum berperang ini sampai 4-0 dan apalagi di babak kedua itu seakan-akan udah asal ngisi lapangan aja ya. Iya. Jadi tapi ya itulah, barangkali Spanyol masih punya kesempatan untuk melangkah

0: ke babak selanjutnya ya kita lihat saja.
1: Baik, ya, Windra. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam olahraga. Nah, Bung Taufani, ini banyak yang mengklaim bahwa memang sedari awal Spanyol levelnya tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi. Artinya kemenangan 4-0 ini termasuk wajar. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga?
2: Ya, karena secara ranking FIFA sendiri Spanyol berada jauh di atas Arab Saudi, posisi 2 berbanding 61. Jadi kita tahu kualitasnya memang jauh di atas. Cuma dari awal Spanyol kita tahu pertandingan pertama bisa ditahan imbang Tanjung Verde.
1: Iya.
2: Yang membuat Arab Saudi sejatinya mempunyai harapan. Namun di atas lapangan kita lihat Spanyol yang tampil di pertandingan kali ini berbeda dengan Spanyol di pertandingan pertamanya pada Piala Dunia 2026. Mereka seolah-olah marah, melampiaskan kesalahan yang hanya bisa mendapatkan hasil imbang di pertandingan sebelumnya, sehingga di pertandingan kali ini membuktikan kalau mereka benar-benar salah satu kandidat kuat juara yang cakap dalam menyerang, begitu juga ketika bertahan.
1: Ya, jadi di pertandingan ini siapa nih man of the match-nya nih, Bung Taufan?
2: Tentu saja Mikel Oyarzabal, sang striker, walaupun hanya bermain di 45 menit babak pertama, tapi kontribusinya begitu besar dengan sumbangan 2 gol plus 1 asisnya.
1: Ya, dan nantinya Spanyol akan menghadapi Uruguay di matchday ketiga ya. Ini pastinya pertarungan yang selain memperebutkan juara grup, tentu saja mereka berdua juga belum tentu aman ya untuk lolos ya. Seperti apa Anda melihat di pertandingan selanjutnya Spanyol melawan Uruguay?
2: Ya, karena untuk perhitungan pertandingan ketiga kita juga mesti melihat hasil dari pertandingan kedua yang dijalani oleh Uruguay menghadapi Tanjung Verde. Jika memang dia akhirnya hanya bisa kembali mendapatkan satu poin, artinya di pertandingan terakhir tentu Uruguay akan mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asa lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay dengan Tanjung Verde, karena mereka selain tentunya melihat kekuatan dari Uruguay, mereka juga tentu memiliki hitung-hitungan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
1: Iya, baik kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami dari tadi ya. Selain memberikan ulasan, juga tadi mengikuti Bung Indra dan Bung Tomo untuk ikut melaporkan jalannya pertandingan secara langsung antara Spanyol melawan Arab Saudi yang berkesudahan 4-0. Sekali lagi terima kasih Bung Taufani, sampai jumpa di pertandingan lainnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Dan tentu saja ada pertandingan kedua yang akan kami siarkan secara langsung, di mana pada pukul 2 nanti ya kick-off-nya, pertandingan antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Tentu saja ini tidak kalah serunya nih dibanding pertandingan tadi, karena Iran juga bisa dibilang adalah salah satu raja sepak bola Asia yang akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa. Demikian rangkaian pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi. Dan sekali lagi saya ingatkan, di pukul 2 nanti jangan lewatkan pertandingan Belgia melawan Iran. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit maksud kami, akan ada ulasan ya terkait dengan pertandingan tersebut bersama dengan komentator Bung Nova. Akhir kata, saya mewakili Indra dan Tomo dan juga pastinya komentator Bung Taufani pamit undur diri dari pertandingan ini. Kita nanti sambung ke pertandingan berikutnya.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
1: Dan pendengar, untuk melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari, kami akan hadirkan sebuah rekaman dialog ya terkait dengan aturan FIFA, di mana pada setiap pertandingan kita melihat ada hydration break atau dulunya disebutnya water break, kesempatan untuk istirahat sekitar 3 menit di pertengahan babak. Jadi di babak satu ada hydration break, di babak kedua juga ada. Nah, seperti apa hydration break di Piala Dunia ini? Kami akan putarkan rekaman dialognya yang akan dijelaskan nantinya oleh narasumber Juprianto ya, pengamat sepak bola yang sudah berlangsung sejatinya pagi tadi yang mungkin Anda lewatkan atau Anda ingin mendengarnya lagi agar lebih paham tentang hydration break ini. Namun sebelum itu saya putarkan sebuah lagu dari Krisdayanti dan Sandi Sondoro, Hanya Memuji.

0: Langsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko disebut-sebut menghadapi tantangan cuaca panas yang ekstrim di beberapa kota tuan rumah. Demi menjaga keselamatan dan kebugaran para pemain, FIFA memperlakukan aturan hydration break atau jeda minum di tengah pertandingan. Dan kebijakan ini tidak hanya krusial bagi kesehatan fisik para atlet, tetapi kini mulai mengubah dinamika taktik dan ritme permainan di lapangan hijau. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa pemain yang mengkritisi dengan diberlakukannya hydration break tersebut. Salah satunya adalah kapten dari timnas Belanda, yaitu Virgil van Dijk, yang menolak dan mengkritik aturan hydration break karena ia merasa jeda tersebut tidak diperlukan. Dan juga menurutnya aturan itu hanya mengganggu ritme pertandingan. Dan van Dijk menilai jeda tersebut tidak relevan diterapkan di stadion seperti di antaranya Dallas Stadium yang memang sudah dilengkapi dengan alat pendingin udara di sana. Kemudian juga ia menyindir dengan adanya jeda tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menayangkan jeda iklan. Nah, sebenarnya bagaimana sih melihat hydration break ini? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga, selamat pagi.
1: Selamat olahraga, Bung Rudy, selamat pagi.
0: Iya. Ini hydration water atau hydration break ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun ada yang mengkritisi juga, tapi menurut Anda seberapa mendesak sih aturan hydration break ini diterapkan di turnamen sekelas Piala Dunia 2026 ini, Bung?
1: Iya, sebenarnya kan alasan utamanya kan karena
0: panas.
1: Bisa dikatakan cuaca panas ya, karena kan di kita tahu di Meksiko dan juga Amerika kan saat ini sedang masuk ke bisa dikatakan musim panas ya. Jadi mungkin memang pendekatannya adalah soal bagaimana agar para pemain yang ada di lapangan bisa terhidrasi dengan baik gitu. Artinya mengalami apa ya, bisa dibilang tidak mengalami kesulitan lah untuk berada di lapangan gitu. Tapi ya tadi seperti di awal di umur dikatakan memang ada pro dan kontra ya. Artinya kalau kita lihat tadi Virgil van Dijk memang betul dia mengkritik ya, artinya kalau kita lihat soal hadirnya hydration break ini, karena kan kalau sebelum-sebelumnya kan kita tahu biasanya ada water break ya, dan water break itu kecenderungannya adalah tidak ada di semua pertandingan gitu, jadi ada di momen-momen tertentu memang saat kondisi cuacanya sangat-sangat panas, baru nanti wasit yang memutuskan apakah perlu ada water break atau seperti apa, tapi sekarang kan di semua pertandingan disamaratakan gitu, nah ini yang akhirnya memang menjadi pertanyaan juga, bahkan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa juga merasa hydration break ini tidak terlalu perlu lah gitu. Yeah. Karena kalau kita bandingkan mungkin dengan teknologi yang sekarang sudah ada, VAR, ini kan bagian dari pemutakhiran dari sepak bola itu sendiri. Sedangkan hydration break ini dirasa pada akhirnya agak mengganggu lah, agak mengganggu. Karena kalau kita bicara sepak bola kan terkadang ada momen-momen ya, Bung Rudy ya.
0: Ritmenya
1: ada
0: juga,
1: momen
0: ya,
1: saat sebuah tim bermain baik, kemudian ada jeda, itu yang akhirnya nanti mengubah situasinya gitu. Karena ada beberapa pertandingan juga kan seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat kemarin juga Belanda melawan Swedia, setelah Belanda begitu terus menekan, ada momen jeda hydration break, akhirnya Swedia bisa pelan-pelan tuh, bisa pelan-pelan keluar untuk bisa menyesuaikan situasi dan taktikal pastinya, karena kan tekan taktiknya akan berbeda gitu. Ada kesempatan buat pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki para pemain di lapangan gitu. Jadi saya melihatnya lebih pada ya sebenarnya tujuan utamanya dari FIFA tentu cuan ya. Artinya kalau kita bicara soal slotnya tiap babak kan 3 menit.
0: Iya.
1: 3 menit ini buat terutama buat para mereka pemegang hak siar itu kan akan sangat berguna untuk itu tadi. Untuk bagaimana sponsor bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya dari FIFA celahnya di situ. Tapi yang bagi pelatih, bagi pemain ya itu problemnya adalah pada akhirnya saat tempo main mereka sedang enak, akhirnya ada jeda, itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi bisa lebih berubah.
0: Okay. Itu yang sama disampaikan oleh Virgil van Dijk ya. Artinya ritme mereka terganggu. Tapi
1: betul.
0: Kalau dari kacamata taktik lah, Bung Jupri, apakah hydration break itu menguntungkan tim tertentu atau memang ya adil bagi semuanya, gimana ini?
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan kedua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Artinya kalau kita bicara 48 tim semuanya kebagian gitu.
0: Ya.
1: Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga, Bung. Banyak kan soal momentum gitu.
0: Iya.
1: Saat mereka sedang menekan, tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
0: dihentikan.
1: Saat nantinya ada hydration break di pertengahan babak kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada sebelum terjadi hydration break. Nah itu yang saya kira memang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa dikatakan mengganggu buat para pemain dan juga pelatih.
0: Tapi kan dalam 3 menit itu pelatih juga bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan arahan strategi baru di sana. Seringkali itu digunakan seperti di bola basket lah, ada time out kan, begitu?
1: Ya betul.
0: Ya, gimana itu Anda melihat dari sisi keuntungan itu?
1: Kalau kita bicara, kalau kita bandingkan dengan olahraga lain atau basket kan itu memang sudah ada porsinya gitu. Jadi setiap babak nanti akan ada jatah berapa time kali out, gitu untuk melakukan time out. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola kan hampir dikatakan dari awal kan tidak ada gitu, Bung. Artinya kalau kita bicara 45 menit, ya 45 menit itu benar-benar memang digelar untuk pertandingan gitu. Jadi kalaupun ada tadi yang seperti saya katakan di awal, ada water break, itu pun di pertandingan-pertandingan tertentu lah. Tapi dengan situasi sekarang kan situasinya jadi tidak biasa ya, karena ini kan baru dikenalkan juga, mungkin hanya akan dia ada di Piala Dunia 2026 juga gitu. Jadi saya kira buat tim-tim, terutama buat tim-tim yang saya kira dalam tertinggal ya, artinya kalau kita bicara tertinggal mungkin kebobolan gol cepat atau mereka benar-benar tertekan. Artinya ini momen buat pelatih, kan terkadang kan noise di lapangan kan susah ya, ada banyak supporter, ada banyak suara. Terkadang memang agak susah buat pelatih untuk menyampaikan taktikal yang mereka mau gitu. Dengan adanya momen hydration break ini kan pemain bisa dikumpulkan satu persatu, bisa dikasih info lah untuk kira-kira akan seperti apa pendekatan permainannya. Itu yang saya kira memang jadi krusial gitu. Karena kalau kita lihat beberapa momen kan banyak terjadi juga. Akhirnya setelah hydration break permainan menjadi berubah. Kalau kita lihat kemarin Brazil saat mereka menang ya di pertandingan kedua kemarin, sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal, 20 menitan lah. Tapi setelah hydration break, mulai muncul permainan yang diinginkan. Jadi saya kira memang itu yang akhirnya memang buat tim lain tentu bisa jadi merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
0: Nah, sebenarnya artinya ada dua sisi di sini, Bung Jupri ya. Satu sisi mungkin ketika hydration, sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme menyerangnya terputus. Mereka merasa momentum itu hilang karena terputus oleh jeda hydration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menata ulang pertahanan kan? Artinya ada sisi yang ada yang sisi dirugikan, tetapi ada satu sisi tim yang juga merasa diuntungkan dengan hydration break ini. Gimana?
1: Iya betul itu Bung Rudi. Artinya kan ambil napas ini kan penting ya.
0: Iya.
1: Apalagi buat tim yang terus-terusan diserang tuh. Jadi mereka butuh lah kira-kira untuk istirahat sebentar gitu kan. Karena kalau kita lihat tim-tim yang pendekatannya mungkin main dengan pemain bertahan 5 pemain belakang, kemudian sangat-sangat defensif kan, itu sebenarnya bukan permainan yang mudah. Itu permainan juga melelahkan juga.
0: Oke.
1: Jadi mungkin butuh kira-kira mereka untuk bisa juga recovery ya. Itu tadi recovery artinya dengan waktu tidak 3 menit kan mereka bisa lebih recharge energi mereka juga, regrouping juga untuk bagaimana tetap solid lah gitu, seperti itu. Tapi buat pemain tim-tim yang sedang menyerang, ya kecenderungannya merugikan karena mereka main lagi enak nih, main enak, kemudian disuruh istirahat ini kan.
0: Tapi bisa nggak seperti gini, ketika mereka mau bermain, mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan hydration break. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi. Nanti ada waktu istirahatnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada hydration break ini?
1: Iya, saya kira bisa mengarah ke seperti itu ya, Bung Rudi. Artinya kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya. Artinya punya rencana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu berjalannya pertandingan, mungkin skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim lawannya. Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya, ini kan akan terus berlangsung nih, 45 menit gitu. Tapi dengan ada hydration break ini, mereka ada waktu untuk bisa, yaitu tadi, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi emang akan merubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan? Karena yeah. saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga, apakah memang perlu gitu. Apalagi kalau kita bicara ya di Amerika tentu apa cuacanya kan jauh lebih panas ya Bung, tapi kan yeah. mungkin akan tidak terlalu berguna saat
0: nantinya
1: di Eropa gitu. Yeah. Itu yang saya kira memang perlu juga pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi yeah. ya pastilah pasti akan terus ada perdebatan, apalagi buat tim-tim yang saya kira selalu tampil dominan di setiap pertandingan.
0: Iya. Bu Jupri, kita break dulu sebentar ya untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, Bung.
1: Oke, Bung Lebi.
0: Iya. Nah, peringat tetaplah bersama kami, selepas informasi singkat perbincangan mengenai hydration break akan kami lanjutkan.
2: Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan memahami dan memanfaatkan informasi cuaca secara real-time agar aktivitas melaut lebih aman sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai hydration break dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Juprianto Alexander. Bung Jupri, terima kasih masih bersama kami.
1: Ya, Bung.
0: Oke. Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga tim yang dimanfaatkan atau diuntungkan dengan adanya jeda hydration break ini. Nah, yeah. Tapi apakah dalam jeda waktu 3 menit itu bisa betul-betul mengembalikan kebugaran seorang pemain?
1: Ya, kalau saya melihatnya lebih kepada itu, Bung. Artinya kalau kita lihat lebih kepada mengambil napas lah. Artinya kalau kita lihat
0: yeah.
1: lebih pada mereka bagaimana juga, dikarenakan sepak bola ini kan setiap detik, setiap menit itu kan sangat menentukan. Itu yeah, yang yeah. saya kira sangat-sangat krusial di sini gitu. Buat pelatih tentu ini sebuah hal yang positif, dalam arti dalam saat mereka dalam kondisi yang tidak enak lah dalam sebuah pertandingan gitu. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana okay. tadi pelatih Uruguay Marcelo Bielsa, dia pun tidak nyaman juga
0: yeah,
1: gitu yeah. dengan aturan hydration break ini. Karena tentunya kalau kita bicara pelatih kan biasanya punya perencanaan bahwa 45 menit kita akan bermain seperti ini, nanti mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan mungkin 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan hydration break ini kan saat mungkin sebuah tim terus menekan ya, kemudian yeah. tim B melihat bahwa sulit untuk bisa meladeni permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping, ya hydration break ini digunakan itu tadi, memperkuat atau paling tidak mengubah taktikal sehingga memang membuat kejutan gitu. Itu yang saya kira juga pada yeah. akhirnya memang terjadi momen-momen yang kadang-kadang di luar okay. dugaan gitu dalam sebuah pertandingan setelah terjadi yeah. hydration break ini, Bu.
0: Tapi sejauh ini apakah Anda melihat memang hal itu atau perubahan pola permainan yang mencolok pada sebuah tim sebelum dan sesudah hydration break? Gimana?
1: Ya, ada enggak semua sih sebenarnya, Bu, ya tidak semua. Artinya kalau kita memang ada momen-momen di mana memang hydration break ini sangat berguna. Tadi yang seperti saya sebutkan ada di pertandingan Swedia, kemudian Brazil
0: yeah.
1: melawan Haiti kemarin juga. Mereka baru menciptakan gol kan di atas menit ke-30. Artinya kan sebelum itu kan mereka terlihat kurang bergairah ya dalam bermain. Tapi dari momen hydration break saya kira Pak Ancelotti mungkin memberikan penekanan gitu. Penekanan ini bukan hanya soal taktik, tapi bagaimana juga soal psikologis buat pemain. Artinya mereka mungkin agak-agak lesu gitu di pertandingan, bagaimana yeah. pelatih untuk memacut motivasi dari pemain untuk bisa tampil lebih baik lagi. Itu yang saya kira momen-momen itu yang bisa dilakukan di hydration break. Jadi
0: yeah.
1: memang tidak semua pertandingan pada akhirnya akan berdampak besar gitu apa yang hydration break ini, tapi ada momen-momen tertentu yang krusial saya kira, terutama buat tim-tim yang memang kecenderungannya bermain bertahan, kemudian mereka juga terus ditekan. Nah, ini saya kira ya jeda seperti ini ya yeah. memberikan keuntungan lah.
0: Ya. Yeah. Cocok nggak ya kalau dipatenkan di daerah-daerah tropis? Di Indonesia misalnya Super League gitu kan?
1: Yeah, ada hydration break. Mungkin di Asia ada kemungkinan ya, Bung ya. Karena kan Asia juga secara cuaca juga kan bisa sangat panas. Bahkan kalau kita bicara di Arab Saudi, di kita pun kan demikian juga. Jadi mungkin akan lebih cocok ya buat benua Asia ketimbang kalau kita lihat benua Eropa dan Afrika juga pasti ada kemungkinan ke situ. Tapi ya itu tadi, ini kan perlu juga ngobrol yang lebih dalam lah istilahnya gitu buat semua pemangku kepentingan, apakah memang ini perlu atau ini hanya untuk kepentingan komersialisasi dari sepak bola itu sendiri. Itu yang saya kira juga yang harus dipertajam lagi ya untuk ke depan gitu, karena ya ini kan sebuah hal yang baru. Dan tentunya itu pro kontra biasa lah untuk sesuatu hal yang baru ya, tapi bagaimana ke depan itu tadi terpenting kan bagaimana sepak bolanya tidak terganggu itu, Bung. Sebenarnya itu kan marwahnya itu sepak bola.
0: Artinya siapa dong yang diuntungkan? Penonton, pemain, pelatih, atau atau komersial? Gimana ini?
1: Ya kalau pelatih kan kemarin ada yang mewakili sudah jelas tidak puas. Kemudian pemain juga ada yang bilang tidak terlalu perlu gitu. Buat penonton ya terkadang ada ini juga, Bung. Artinya kan harus jeda dulu. Biasa terbiasa kan kalau kita bicara penonton kan biasanya mereka 40 menit jeda, mereka mungkin akan turun untuk untuk melakukan hal-hal lain gitu untuk sesaat, mungkin 10-15 menit gitu ya. Buat saya keuntungannya ya tentu buat FIFA itu sendiri, buat penyelenggara lah gitu.
0: Karena begini, Bung, kalau saya ngelihatnya kan ada aturan yang aturan FIFA baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ. Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ. Kiper ataupun juga lemparan ke dalam. Artinya ditekankan, ayo bermain terus, bola harus mengalir terus. Tetapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya. Sementara ya, satu sisi konsepnya pengennya ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Gimana nih, Bung?
1: Iya, kalau saya justru lebih cocok itu loh yang Bung Rudi sebut tadi soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif buat dimainkan, karena ya penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Piala Dunia ini kan mahal. Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu, bukan hal yang lain gitu, Bung. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lemparan ke dalam tidak boleh lebih dari 5 detik, kemudian juga tendangan ke gawang juga tidak boleh dari 8 detik. Itu yang saya kira hal-hal yang positif gitu. Buat saya kalau kita bicara turunannya, hydration break ini yang perlu sebenarnya ada tanda tanya di sini gitu. Ini kepentingannya untuk apa gitu.
0: Terakhir, Bung Jupri, secara keseluruhan berarti kehadiran hydration break ini meningkatkan, menurut Anda ya, akankah bisa meningkatkan suatu turnamen, pertandingan, atau justru sebaliknya?
1: Ya, kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu ya, Bung. Artinya kan ini sebenarnya pertimbangan kalau FIFA bilang kan memang untuk itu tadi apa, mencegah kemungkinan adanya heat stroke gitu, kepanasan dan lain-lain gitu. Tapi terkadang kan dalam pertandingan ada yang main malam juga, kecuali mungkin main siang hari, saya ya wajar gitu, karena kan cuacanya sangat-sangat panas dan pemain, apalagi kalau kita bicara pemain-pemain dari Eropa, mereka kan tidak terbiasa gitu bermain dengan cuaca panas. Itu yang saya kira memang ya pertimbangannya harus di ini aja, paling tidak harus di inilah, harus lebih dipertajam lagi, Bung, hal-hal seperti ini gitu. Atau apakah ini memang perlu atau memang tidak, tapi ya ini karena ini kan prerogatifnya FIFA ya, kalau kita bicara soal aturan ini, artinya ya tim-tim ya mau nggak mau ya manut-manut aja gitu soal ini. Tapi pada akhirnya kan ya kita kan ingin menonton sepak bola yang menarik gitu sepanjang pertandingan 45 kali 2 gitu. Jadi kita lebih ke aspek itunya gitu, soal apakah ini nantinya akan berlanjut atau tidak, ya nanti mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari FIFA.
0: Baik, terima kasih Bung Jupri untuk waktunya sudah ngobrol bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Bung Zain.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia di segmen Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita memasuki pertandingan kedua seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana nantinya kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan dari grup G antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Dan di samping saya sudah ada komentator Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, Bung Estu, Belgia melawan Iran. Kemarin ada keluhan di mana pemain Iran katanya merasa kelelahan ketika bertanding melawan Selandia Baru di pertandingan pertama. Seperti apa faktor kelelahan, yang mana memang kita tahu Iran hanya diperbolehkan satu hari berada di Amerika Serikat dan selebihnya menginap di hotel yang ada di Meksiko. Ini ya, beda negara nih. Bagaimana Anda melihat Iran menghadapi situasi seperti ini?
1: Iya, ini situasi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan, dan pasti memang menyulitkan, karena setelah pertandingan bahkan mereka harus buru-buru pergi dari stadion untuk kembali ke bandara dan meninggalkan Amerika. Menurut saya ini sesuatu yang layak dikritik lah, ini tidak fair lah untuk sebuah sportivitas gitu. Dan dikatakan kapten mereka Mehdi Taremi, ini sesuatu yang ini bagi mereka ini adalah bencana gitu, dalam tanda kutip bencana buat buat Iran. Tetapi Iran berusaha untuk tetap berjuang gitu, di pressing dengan apapun kondisinya, mereka tetap pengen bisa menjalankan tugas dengan baik, termasuk mereka ingin di pertandingan kali ini melawan Belgia mereka ingin minimal tidak kehilangan poin atau tidak kalah gitu, karena mereka ingin mencari rekor pertama dua pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan pertama mereka di Piala Dunia, karena sebelumnya mereka selalu kalah di dua pertandingan awal
0: gitu. Oh, seperti itu ya. Dan Anda melihat di pertandingan pertama ketika melawan Selandia Baru, apakah Iran sebetulnya memang selayaknya mendapatkan perlawanan sengit sehingga berakhir dengan dua sama, atau sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah seharusnya Iran ini bisa mengungguli Selandia Baru di awal pertandingan di grup G?
1: Yang pasti Iran ini lawan Selandia Baru mereka bisa dikatakan kesulitan dengan faktor kebugaran dengan itu tadi, dengan keadaan yang mereka terima. Tetapi mereka ya tetaplah pejuang yang cukup luar biasa ya, dua kali tertinggal bisa menyamakan keadaan, dan bisa dikatakan Iran ini tidak sekedar berjuang di lapangan gitu, mereka juga berjuang di luar lapangan, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi mereka makin kuat secara tim, secara kekuatan tim, secara ideologi bermain mereka gitu dengan baik. Apalagi kita tahu Iran kemarin bermain sangat tidak kenal lelah gitu ya. Dan dari catatan mereka sebelumnya, Iran ini mereka kan sudah melakukan persiapan cukup matang di Spanyol, seperti di Turki dengan beberapa uji coba, walaupun mereka adaptasinya di Meksiko ya, bukan di Amerika, karena mereka stay-nya di Meksiko, tidak ada akses jalan ke Amerika dengan mudah. Bahkan di pertandingan pertama lawan Selandia Baru itu ada 10 orang yang visanya tiba-tiba ditolak gitu, terus 6 orang banding, akhirnya 4 yang diloloskan lagi dapat visa gitu, termasuk akhirnya salah satu staf teknik mereka bisa gitu. Tapi rombongan delegasi dari federasi mereka kan ditolak semua itu, mulai dari ketua, presidennya, ada wakilnya, ada satu lagi orang yang mengurus logistiknya itu ditolak satu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang harus mereka hadapi. Tapi ya Iran tetap Iran. Kita tahu Mehdi Taremi juga pernah dalam tanda kutip ketika negaranya mendapatkan serangan kemarin, dia tuh pengen pulang, pengen membantu serangan itu gitu, pengen jadi tentara gitu. Jadi waktu itu dia main di Turki ya, jadi dia harus, dia pengen pulang, tapi ya ternyata ya
0: ya itu faktor politik yang kita gimana ya, agak miris sekali, seharusnya kita tidak membahas itu, ya, ya. Ya, kita pisahkan dari olahraga ya, tapi ternyata iya gitu. Dan kita masih akan bahas nanti dari tim Belgia. Namun sebelumnya, Bung Estu, izin kita terima pendengar dulu, Bung Estu ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, seperti apa prediksi dari Anda, para pendengar? Silakan di line telepon kami. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Pak Sarwi. Ada Bung Estu juga di sini. Silakan, prediksinya selamat bagaimana
2: Estu,
0: nih?
2: Selamat dini hari, Bung Estu.
1: Selamat dini hari, Pak.
2: Salam olahraga.
1: Woy, salam olahraga.
2: Iya, iya, iya. Halo, halo.
0: Iya, iya, silakan Pak Sarwi. Bagaimana ya prediksinya?
2: Kalau prediksi saya si kayaknya Iran kok ini ya.
0: Apa?
2: Kewalahan untuk menghadapi Uruguay ya.
0: Belgia, menurut Belgia.
2: Saya, oh iya, untuk menurut menghadapi Belgia ini.
0: Iya.
2: Melihat permainan-permainan dari Belgia ini kayaknya 1-0 nih untuk Belgia.
0: 1-0 untuk Belgia. Baik, Pak Sarwi. Iya. Terima kasih. Iya, kita lihat nanti.
2: Iya.
0: Jangan-jangan benar gitu.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Sarwi. Sehat selalu. Kita ke Rembang. Ada Pak Solihin. Selamat dini hari, Pak Solihin. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, Jaya.
0: Iya, Pak Solihin. Silakan prediksinya.
3: Kalau prediksi dari saya ini karena faktor politik ya.
0: Sana lagi nih gitu.
3: Ya, iya ya. Semoga bisa dipisahkan antara politik dengan olahraga nih Mas. Tongesu ya. Dengan ya, kalau prediksi saya tetap dukung tim kita, tim Asia. 2-1 untuk Iran.
0: Oke, 2-1 untuk Iran. Baik, terima kasih Pak Solihin ya.
3: Oke, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
4: Selamat dini hari Bung Khabir.
0: Iya, gimana Pak John? Jagoin siapa nih?
4: Selamat dini hari juga Bang yang satunya.
0: Halo Pak, Bung Estu.
1: Saya Estu Pak.
4: Ya, kalau melihat dari permainannya Iran dan melihat juga dari permainannya Belgia, 6-1 kalau aku untuk Iran.
0: Oh, 6-1.
4: Ya, kita buktikan aja nanti.
0: Kenapa yakin sekali akan membantai Belgia nih? Apa dasarnya Pak John?
4: Oh, yakin sekali. Mereka itu kalau ketemu Belgia itu hilang kundunya itu. Buktikan nanti.
0: Baik Pak John, kita lihat nanti ya seperti apa hasil pertandingannya. Apakah betul sampai 6-1 ini? Baik Pak John, terima kasih, sehat selalu ya.
4: Oke.
0: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari Pak Leman.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
5: Bung
0: Estu.
5: Estu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana Pak Leman?
5: Ya. Kalau saya megang Iran adalah 2-0 aja, itu kan. Iran itu kan salah satu di Asia kan, yang kuat di Asia. Jadi apa namanya, Iran itu kan salah satu negara yang sempat canggih, sempat hebat gitu, Bung Sabil itu.
0: Iya. Kalau Belgia ya, canggih saja juga kan?
5: Ya, canggih juga ya, tergantung pemainannya Bung Sabil gitu.
0: Iya, kita lihat. Tapi jagoin Iran ya, siap.
5: Oke, ini yang namanya kan bola itu kan bola Bung Sabil gitu. Jadi kita lihat aja nanti Bung Sabil gitu.
0: Iya.
5: Oke, gitu aja Bung Sabil. Makasih Bang Istu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Leman. Kita satu lagi ya Bung Istu ya. Ada Boleh. Pak Rahman di Situbondo. Selamat dini hari Pak Rahman.
6: Selamat dini hari. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Pak Rahman. Semangat nih kita ya pagi-pagi gini ya.
6: Oh iya.
0: Ya, ada Bung Istu juga di sini. Silakan prediksinya Pak Rahman.
6: Oh, salam kenal tuh Bung Istu.
1: Salam kenal Pak.
0: Bung Istu Pak.
1: Saya pakai U Pak.
6: Oh Bung Istu ya, Bung Istu ya. Salam kenal Bung Istu dari Pak Rahman Situbondo.
1: Iya Pak.
6: Oke, kalau menurut dari permainan, ya, kalau saya prediksi dari Iran, ya.
0: Oh, Iran, iya. Skornya?
6: Iran. Pur untuk Iran itu 2-0.
0: 2-0. Baik, kalau begitu Pak Rahman. Terima kasih atas prediksinya. Sehat selalu.
6: Salam olahraga berjaya.
0: Jaya, Pak Rahman.
6: Selamat.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ternyata banyak yang dukung Iran. Ini mungkin karena faktor sama-sama Asia nih Bung Estu ya. Walaupun secara kertas harus, di atas kertas harusnya Belgia lebih diunggulkan dengan kedalaman skuadnya juga. Bagaimana Bung Estu melihat mengomentari pendengar kita nih?
1: Iya, yang pasti Iran memang secara catatan pertandingan terakhir mereka cukup bagus ya terutama di Asia ya. Tapi kalau catatan menariknya adalah tren menarik dari statistik mereka adalah dari 8, ada 8 dari 9 pertandingan terakhir Iran itu menunjukkan babak pertama mereka terulang di babak penuh. Jadi atau babak pertama mereka unggul 1-0 itu bertahan sampai selesai. Itu 8 dari 9 pertandingan mereka terakhir. Terus
0: itu posisinya menang, lagi menang atau lagi apapun, iya, lagi kalah juga sama.
1: Kalah apapun juga. Jadi kondisi itu sebenarnya dimiliki oleh Iran, catatan seperti itu. Terus ada 5 laga terakhir setidaknya menghasilkan 1 gol di babak pertama. Artinya Iran selalu mencetak gol di babak pertama. Ini menurut saya juga bagian dari penting dari Iran ya. Terus untuk tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa Iran itu mencoba untuk menjalankan misi untuk tidak kehilangan atau tidak merasakan kekalahan pertama dalam 2 pertandingan terakhir di Piala Dunia. Dan misi itu terlihatnya mungkin positif ya, karena 8 pertandingan terakhir mereka waktu 90 menit di Piala Dunia itu hanya sekali kalah gitu. Jadi mereka 4 kali menang, 3 kali seri gitu. Ini menurut saya cukup signifikan untuk ke fase selanjutnya. Dan ketika lawan Belgia ini mereka sepertinya mereka lebih bertahan, lebih kuat dengan kalau sebelumnya mereka 4-4-2 dengan di lini depan itu ada kapten Mehdi Terami dan juga Muhanlu, ya, Sehiyar Muhanlu. Sekarang Sehiyar Muhanlu itu dicadangin dan mereka memperkuat lini belakang. Jadi mereka tidak pakai 4-4-2 tapi pakai 5-4-1 ya di pertandingan ini. Di lini belakang mereka menggunakan beberapa pemain yang sebenarnya kemarin cadangan tapi dia dimainkan di lini belakang. Yang menariknya adalah pemain yang paling ratingnya tertinggi kemarin yaitu Ramin Rezaian ini kemarin kan 1 gol dan 1 assist. Dia kan bek kiri sebenarnya. Nah, posisi sekarang dia ditempati di winger kiri. Ini pemain yang tiba-tiba melakukan penetrasi seperti itu dan sepertinya memang si Ramin Rezaian ini diposisikan untuk menjadi perusak lah seperti di pertandingan ini. Kalau kemarin memang dia ditempatkan di fullback kiri ya, tapi sekarang agak didorong ke depan.
0: Ya memang selalu diperlukan ya pemain-pemain yang punya kemampuan menggiring bola yang baik sehingga memecah konsentrasi lawan dan ada satu pemain di depannya yang kosong gitu ya, sehingga menciptakan ruang nantinya gitu ya. Dan itu fungsinya ada di Rezaian tadi ya.
1: Iya.
0: Yang memberikan kontribusi 1 gol pada laga pertama. Dan di sisi Belgia sendiri, ini masih mengandalkan Romelu Lukaku, kemudian di belakangnya ada Kevin De Bruyne gitu ya. Ini masih wajah edisi-edisi yang lama. Ada yang bilang Belgia ini sudah melewati masa-masa emasnya ini.
1: Yang
0: siapa Anda melihatnya?
1: Yang tersisa di era emas ya tinggal 2 pemain, Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. Ya. 34 tahun mereka dua-duanya gitu. Ini eranya Hazard dan kawan-kawan ya. Gitu.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya ada di cadangan Axel Witsel juga, tapi dia cadangan. Tapi yang menarik di starter mereka di pertandingan malam ini, mereka mengganti 3-4 pemain mereka. Di bek kanan mereka tidak menurunkan Timothy Castagne, mereka menurunkan The Keepers, lalu di jangkarnya menarik. Dan justru yang menarik di jangkar, biasanya kan duetnya Amado Onana sama kapten Yuri Tielemans. Tielemans. Dua-duanya ini Aston Villa yang kemarin juara di Europa League kan. Tapi saat ini mereka juga justru mengganti Raskin yang dimainkan bersama Tielemans. Dan di depannya tidak lagi memasang Jeremy Doku, tapi ada pemain baru dimainin. Dan strikernya, kalau kemarin starternya adalah Charles de Cattelare, agak susah namanya. Sekarang Romelu Lukaku. Tapi bedanya adalah Romelu Lukaku itu kemarin masuk di menit ke-66 cetak gol, walaupun on goal ya.
0: Iya, akhirnya diputuskan on goal.
1: Iya, diputuskan on goal. Tetapi catatannya adalah Romelu Lukaku ini adalah satu-satunya pemain nomor 9 yang dimiliki oleh Belgia sekarang. Kalau Charles de Cattelare ini pemain yang sebenarnya agak false nine kalau dimainin sebagai pemain nomor 9. Jadi dia sebenarnya kan bukan nomor 9 murni, dia winger atau kadang-kadang malah justru jadi gelandang serang gitu. Tapi sekarang ini benar-benar memainkan wing striker murni yaitu Romelu Lukaku, dan ini kemungkinan akan menyulitkan walaupun secara usia sudah 34 tahun tapi Romelu Lukaku tetap ya Romelu Lukaku lah, tetap dengan pergerakan cukup bagus, dengan kemampuannya cukup baik gitu. Dan ini ini sepertinya akan mencoba untuk mengganggu lini belakang Iran yang memang disiplin dan kokoh, tapi beberapa celah dimaksimalkan, coba dimaksimalkan Belgia, termasuk mereka ketika kemarin kebobolan dua kali oleh Selandia Baru itu. Posisi-posisi penempatan penyerang atau bomber yang bisa membobol gawang dari Iran itu coba dimanfaatkan dengan memasukkan Lukaku.
0: Ya, melihat pemain-pemain yang diturunkan tadi sudah Anda sebutkan daftar susunan pemainnya ya Bung Estu ya. Seperti apa nanti strategi yang diterapkan oleh kedua tim? Apakah Iran akan tampil bertahan, Belgianya menyerang, atau akan main hati-hati di awal nih?
1: Yang pasti ada catatan menarik dari Belgia sendiri. Jadi 4 dari 7 gol terakhir ke gawang mereka itu tercipta di sebelum menit ke-25, antara menit pertama sampai menit 25. Jadi itu yang harus jadikan catatan buat Belgia, terutama di belakang mereka. Tapi mereka juga di 4 pertandingan terakhir menghasilkan gol tepat di 1 gol di babak pertama, sama dengan Iran sebenarnya catatan. Nah, ini juga menarik. Nah, bedanya memang kali ini adalah Iran sepertinya menumpuk pemain di belakang. Tidak seperti sebelumnya ketika lawan Mesir mereka bermain lebih terbuka. Ini Iran sepertinya lebih bermain menunggu di pertandingan ini. Jadi ini menurut saya yang akan jadi hal yang perlu diwaspadai oleh para pemain Belgia, karena dengan menurunkan satu orang striker Romelu Lukaku ini tentunya akan banyak apa istilahnya servis bola ke dia, tetapi jangan lupa juga bahwa mereka juga akan menghadapi tembok yang kokoh di milik Iran. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin lini tengah, Tielemans dan pasangannya sekarang ya, kalau kemarin Onana sekarang
0: Raskin.
1: Baru Raskin ini akan berbeda, dan ini akan menjadi salah satu kunci dari Belgia bagaimana mereka bisa memotong serangan ketika bola menuju ke pertahanan mereka bisa dipotong seperti itu. Tapi pertandingan ini sepertinya akan lebih terbuka walaupun Iran lebih bertahan gitu.
0: Iya, kemungkinan akan lebih bertahan di sisi Iran ya. Artinya Belgianya akan lebih keluar, mungkin mencoba mencetak gol. Tapi Anda sebutkan tadi bahwa keduanya sama-sama punya rekor selalu mencetak gol di babak pertama. Artinya kita nanti akan disuguhkan gol-gol ya. Kita berharap begitu ya. Kita senang kalau pertandingan banyak golnya.
1: Iya.
0: Kalau di awal-awal sudah terjadi gol, apakah akan seagresif itu dua-duanya? Kemungkinan mereka mencetak gol di babak pertama seperti apa, Bung Estu?
1: Iya, saya ini patokan saya adalah kemarin waktu Ekuador ya, Ekuador Curaçao ya.
0: Iya.
1: Ekuador Curaçao itu tidak ada gol tapi seru sekali. Beda dengan ketika pertandingan Tunisia lawan Jepang gitu, terjadi gol banyak gitu tapi timpang gitu. Kalau pertandingan ini sepertinya yang satu akan menyerang, yang satu akan bertahan, tetapi tidak akan ada ball position yang dominan sih. Jadi masih akan so-so lah, akan 50-50. Walaupun gak 50-50-50, tapi paling tidak tidak terlalu jomplang lah untuk ball position di pertandingan ini.
0: Iya, karena Iran juga salah satu klub timnas terkuat di Asia ya. Selain dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dan di grup G ini semua poinnya masih imbang satu ya. Dimana pertandingan Belgia sebelumnya melawan Mesir juga berakhir 1-1, sedangkan Iran melawan Selandia Baru berakhir 2-2. Seperti apa peluang di grup G ini secara umum untuk kedua kesebelasan yang bertanding, Belgia dan juga Iran? Apakah keduanya masih punya kans untuk lolos ke 32 besar?
1: Ya, mentalitas akan menentukan dari grup ini, dilihat dari pertandingan pertama. Karena ya itu tadi, dari 4 tim yang ada, Iran memang yang paling tidak diuntungkan dengan dia harus terbang bolak-balik ke Meksiko, Amerika gitu. Tapi lihat cara berjuang mereka, ini mentalitas akan menentukan. Dan kalau pertandingan ini ada yang kalah, ya itu salah pemenangnya adalah tim yang punya chance paling besar untuk maju selanjutnya. Karena di pertandingan terakhir mereka juga masih ada pertandingan hidup mati lagi gitu. Walaupun mungkin masih ada peringkat 3 terbaik yang bisa lolos, tapi kemenangan di pertandingan ini akan menjadikan tim pemenang itu paling terbuka untuk melaju ke fase selanjutnya ke 32 besar dengan lebih ringan.
0: Ya, karena di beberapa grup lain juga ini walaupun masih 2 pertandingan tapi sudah diputuskan nih. Sudah dipastikan juara grupnya dan juga tim yang tersingkir seperti Turki ya, sayang sekali ya. Turki bermain baik 2 pertandingan sebetulnya, namun hasilnya 2 kali kalah dan akhirnya dipastikan tersingkir. Begitu juga tuan rumah Meksiko yang 2 kali main, 2 kali menang juga langsung dipastikan lolos ke 32 besar. Artinya di dua pertandingan awal pun kita sudah bisa menerka ya, bahkan memastikan siapa yang akan lolos sebagai juara grup, siapa yang tersingkir. Namun Bung Estu, ini ada kritikan juga terkait dengan head-to-head, karena yang dilihat head-to-head dulu ya. Katanya ya, beberapa kritikan di media sosial ini tidak adil karena ada tim yang harus tersingkir terlalu cepat. Padahal dengan Piala Dunia ini diperbanyak jumlah pesertanya, diharapkan partisipasinya akan lebih panjang. Tapi ternyata dua pertandingan lebih cepat. Selalu ada pro kontra. Namun kalau selisih gol duluan juga nantinya disebutnya tim yang ada di grup yang ada tim lemahnya dianggap diuntungkan daripada grup yang lain. Seperti apa Bung Estu melihat polemik ini?
1: Iya, selalu ada polemik, selalu ada perdebatan dalam setiap aturan yang ada.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita dari lihat, memang beberapa aturan terakhir, aturan gol tandang kandang, terutama termasuk di Liga Champion Eropa juga tidak diberlakukan lagi. Dan mau nggak mau ya pilihannya selisih gol atau head to head.
0: Yeah.
1: Ya pilihannya kan sekarang pilihannya head to head gitu. Memang ada kontroversi, bahkan hydration break aja ada kontroversi juga. Yang nggak sebagai ini hanya kontrol apa, ini hanya menguntungkan komersil aja aja. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini juga menguntungkan tim lain. Karena beberapa timnya juga kami manfaatkan hydration break ini dengan untuk riset strategi ulang gitu. Tapi balik lagi, segala aturan yang pasti disepakati dari awal dan itu harus dihormati semua tim gitu. Termasuk kemarin kartu merah Miguel Almiron juga seperti itu. Dia pertama kali korban aturan dari turnamen ini kan, dengan menutup mulut ya.
0: Hanya nutup mulut kartu merah. Tapi Bung Estu, ini kita nampaknya telah melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melakukan sepak bola atau kick off. Dan pendengar, tentu saja nanti jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung, laporan pandangan matanya bersama dengan Erik Hamzah, Bung Erik, dan juga Senpi Hilhamsyah, Bung Senpi. Tentu saja masih bersama komentator Bung Estu. Dan segera kita saksikan jalannya pertandingan antara Belgia melawan Iran.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Iran.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
8: Ya, baik. Terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Los Angeles di Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan di Grup G Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Belgia menghadapi Iran. Saat ini saudara pendengar, Belgia turun dengan jersey berwarna merah dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Iran turun dengan jersey berwarna putih dengan kaos kaki berwarna putih. Iran saat ini dari tempat kami melaporkan berada di sisi sebelah kanan, sementara Belgia berada di sebelah kiri. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini adalah Dario Herrera dari Argentina. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah dimulai babak pertama dan kali ini langsung Belgia berusaha mengambil inisiatif serangan namun mampu dipatahkan. Iran berusaha melakukan serangan balik cepat namun juga lagi-lagi mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Iran ataupun dari Belgia. Ngoy kali ini Belgia menggiring bola dia di tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti dari Iran, mundur ke belakang kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan kepada pemain nomor 22 Sailemakers. Masih Sailemakers menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Iran. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing, namun masih membentur pemain dari Iran. Nemati tadi hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Iran. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Nampaknya The Kuiper bersiap-siap. Sementara ada 3 pemain dari Belgia, atau ada 3 hingga 5 pemain dari Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti dari Iran. Bersiap-siap Kuiper melakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Iran. jatuh di kaki lagi pemain dari Belgia. De Bruyne kirimkan umpan crossing, mampu terjadi kemelut, dibuang saja tadi. Oh, nampaknya ada benturan antara Romelu Lukaku tadi dengan penjaga gawang Biren Van dari Iran. Nampaknya kaki dari Lukaku tadi mengenai dada ataupun mengenai leher dari kiper Iran, langsung membuahkan kartu kuning yang pertama bagi Romelu Lukaku, striker dari Belgia yang pada pertandingan pada pagi hari ini diturunkan sebagai starter. Masih kita nantikan Romelu Lukaku langsung mendapatkan kartu kuning setelah tadi dianggap melanggar keras kiper dari Iran. Masih berdiskusi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ali Reza Ben Ramvan, maksud kami tadi, kiper dari Iran yang masih mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan ataupun terkena kaki dari Romelu Lukaku. Masih mendapatkan perawatan kiper Ali Reza. Dan sementara saat ini, saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 4 detik 20 dan sejauh ini

bagi tim medis memberikan perawatan kepada Ali Reza. Masih memegang kepalanya namun sudah mampu bangkit kembali. Nampaknya Ali Reza masih mengalami sedikit cedera. Nampaknya Ali Reza, kita nantikan saudara pendengar apakah masih dapat melanjutkan kembali pertandingan atau justru digantikan oleh kiper lainnya dari tim nasional Iran. Saudara pendengar, saat ini juga nampak stadion Los Angeles di Amerika Serikat sudah nampak penuh oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 70.240 kursi tersebut saat ini mayoritas terlihat didominasi oleh para pendukung dari Belgia. Ya, nampaknya sudah mampu bangkit kembali Ali Reza. Langsung tendangan dari mulut gawangnya. Kali ini Iran berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, namun mampu dipatahkan tadi. Maksudnya Romelu Lukaku tadi mengirimkan umpan kepada Saelemaekers, namun mampu dipatahkan saja tadi serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Belgia. Kembali Belgia kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Kevin De Bruyne belakang kepada Ngoy, maju terus ke depan. Ngoy umpan lagi ke belakang kepada Michel, melebar kali ini ke sisi sebelah kiri. Ada De Bruyne yang sudah berpindah posisi. Torsat kali ini, masih Torsat. Ada dua pemain dari Iran yang berusaha melakukan perebutan bola. Pemain Iran tadi mampu mematahkan serangan balik yang dilakukan oleh Belgia. Kali ini Iran berinisiatif melakukan serangan. Oh, bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne. Memasuki kotak penalti dari Iran. Tendang langsung. Oh, hampir saja tadi Kevin De Bruyne, pemain yang memiliki pengalaman di Piala Dunia, memperkuat sejumlah tim seperti Manchester City dan kini bermain untuk Napoli di Serie A Italia. Tendangan kaki kanannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Kembali Iran mencoba melakukan build up dari belakang. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mampu dipatahkan lagi-lagi. Kali ini Belgia menguasai bola dari sisi sebelah kanan. Ngoy tadi kirimkan ke depan kepada Raskin. Raskin kepada pemain dari Belgia lainnya. Kali ini Tosar yang sudah maju ke depan untuk menyambut bola. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Tosar. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Langsung saja Iran lempar bola, namun tidak akurat tadi lemparan ke dalam. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Belgia. Dari tengah lapangan pertandingan Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Kali ini Torsat kembali. Masih Torsat mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing. Ada De Bruyne di sana. Oh, masih membentur. Bola rebound tadi. Bola muntah hasil tendangan De Bruyne tadi. Hampir saja mampu dimanfaatkan, namun Ali Reza nampaknya tadi masih cukup sigap untuk mengamankan gawangnya tadi. Nampaknya The Quippers tadi yang melakukan tendangan memanfaatkan bola rebound, namun masih selamat gawang Iran hingga memasuki menit ke-9 di babak yang pertama ini. Kali ini Iran kembali menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 3 ada Hashafi. Maksudnya tadi ke depan kepada Taremi. Namun bola kembali mampu dipatahkan oleh De Bruyne kali ini. Atau Tosat menguasai bola dari lapangan tengah. Pendek saja kepada Tielemans. Yuri Tielemans, kapten dari Belgia. Kirim ke depan kepada Raskin tadi. Umpan back pass lagi ke belakang kepada Ngoy. Kirimkan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri.

0: kepada Raskin. Bermain 1-2 bersama Romelu Lukaku. Bermain kali ini para pemain biasa, tapi dibaca dengan baik tadi oleh Nemati. Umpan lagi ke tengah, dipotong lagi dengan baik oleh para pemain Belgia. Masih kali ini Belgia tak henti menggempur pertahanan dari Iran. Pemain nomor 23 Raskin arahkan ke tengah, sodorkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Menir. Bermain 1-2 kali ini dengan pemain Salemaker. Umpan tadi maksudnya dipotong dengan baik oleh pemain dari tim Iran. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi lagi-lagi berhasil diamankan oleh pemain Belgia dari sebelah kanan. Menir ke tengah lagi kali ini, Torsat coba merangsek ke tengah. Bermain 1-2 Romelu Lukaku, dipotong tadi oleh Haji Safi bola, tapi lagi-lagi bisa dinetralisir oleh pemain nomor 4 yaitu Khalil Zadeh yang mampu menyundul ataupun dengan back passnya tadi ke belakang hasilkan, ataupun dengan santai-santai saja Ali Reza Benafad masih mendribbling bola di kotak penalti sendiri ke sebelah kanan kali ini kepada Hardani ataupun Husin Kanani. Masih coba umpan lambung, itu juga adalah Taremi. Terjatuh satu pemain tadi dari Iran, bukan sebuah pelanggaran. Berhasil dikuasai penuh kali ini oleh Ngoy di pertahanan Belgia sendiri. Dorong kali ini pada Menir. Back pass lagi. Bermain 1-2 ke sebelah kiri kepada Michel. Dorong lagi ke depan ada Kevin De Bruyne. Siapa yang tuju Kevin? Ke kanan lagi kali ini kepada Menir. Masih terus menggiring bola kali ini Menir. Coba melewati satu pemain tetapi tidak berhasil. Justru kali ini Ngoy mampu melewati satu pemain dari Iran. Umpan ke sebelah kiri. Kosong kali ini. Ada De Kuproy. Masih kan ini ke tengah lagi. Alirkan lagi masih. Ke tengah masih ada Menir. Coba bermain-main terus Belgia. Umpan job kali ini kepada Romelu Lukaku. Coba di heading tadi. Tetapi lagi-lagi Nemati ataupun tadi Hardani mampu menetralisir pergerakan dari tim Romelu Lukaku ke sebelah kanan kali ini. Salemaker, masih Salemaker. Bermain 1-2 meskipun ada satu pemain dari Iran masih terjatuh. Tidak ada bola fair play kali ini. Tillmans dari sebelah kanan, cop lagi ke depan. Dipotong dengan baik tadi oleh Khalizadeh. Ali ini, masih Iran. Salah membuang bola, justru jatuh kepada Ngoy. Alirkan ke tengah lagi kepada nomor 4 yaitu Michel yang jauh kali ini membantu serangan dari Kevin De Bruyne. Masih di tengah, alirkan ke sebelah kanan kepada Tillmans, masuk kotak ke penalti, tengah kaki kanan, masih ditepis dengan baik tadi oleh Behran Van, kiper dari tim Iran, dengan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Baik sekali percobaan dilakukan oleh Tillmans, hasilkan tendangan sudut sebelah kiri dari Behran Van. Kali ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan kaki kanan, memberikan kode tangan kanannya kali ini melengkung ke dalam kotak penalti. Masih terjadi atau jatuh kepada Ngoy, tapi sayang tendangan dari Ngoy sendiri yang memang agak dengan rambut gondrong gimbalnya ini tidak mampu mengarahkan tendangan tepat kepada Ali Reza ataupun Behran Van. Tadi tampaknya satu pemain ataupun kiper dari Iran meminta lagi perawatan saat tadi terjadi benturan bersama Romelu Lukaku, menyebabkan masih kesakitan tadi kiper dari Iran ini. Kita nantikan apakah mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Sudah kali ini sudah bangun lagi, menit 22, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Ali Reza ataupun Behran kali ini masih menggiring bola pelan-pelan kali ini ke depan, sudah melambung melewati garis tengah, di heading tadi pemain nomor Rezain. Umpan lagi ke tengah, maksudnya kali ini Thibaut Courtois masih dengan santai alirkan ke sebelah kanan. Thibaut Courtois dengan jersinya berwarna hijau, maksudnya tadi tuju kepada Romelu Lukaku, tapi dipotong dengan baik. Oh, jatuh kali ini kepada pemain Taremi. Umpan ke sebelah kanan lagi, berbahaya kali ini pemain Iran. Bukan hand, tapi handball dinyatakan tadi oleh wasit Dario Herrera. Berbahaya ini posisi, kita nantikan akankah menjadi peluang yang memang matang dan bisa dikonversi menjadi gol setelah tadi satu pemain dari tim Belgia tertangkap handsball. Pemain nomor 23 yaitu Raskin agak sedikit sengaja mungkin, tetapi wasit tidak memberikan hukuman kartu apapun bagi Raskin ini. Posisinya memang cukup jauh, 23 meter dari gawang tim Belgia, tapi posisinya agak tegak lurus sedikit ke kiri Sementara ada 4 pemain yang menghadapi bola dengan baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Ada pemain nomor 6 Eza Tolahi, ada juga pemain nomor 23 Rezain, ada juga beberapa kapten kesebelasan juga Haji Safi. Kita nantikan siapa yang akan menendang. Biasanya akan melakukan dengan jarak ini, ada knuckle ball yang biasa dilakukan oleh Ronaldo. Tapi kita nantikan, fluid sudah dibunyikan, namun 3 pemain ini masih berdiskusi siapa yang akan mengambil. Mencoba set piece kali ini para pemain dari Iran, menatap tajam ke gawang siapa yang akan tuju ataupun langsung ke dalam gawang dari tim Belgia. Sudah dilakukan Haji Safi. Oh, dekat sekali, berbahaya. Gol guri. Bagaimana Taremi tadi lolos dari penjagaan yang memang tidak diduga oleh lini pertahanan dari Belgia. Set piece yang sangat menarik dari tim Iran mampu menjebol gawang dari tim Belgia di menit 25 ini. Bung, gimana ini golnya? Lumayan keren banget ini.
1: Iya, yang pasti kan sepertinya ya, ini memang skema yang sudah diatur. Walaupun ada
0: sedikit ya nampaknya. Ya.
1: Tapi bukan di posisi pemain, ada satu pemain yang lebih duluan lari, tapi ada bukan di posisi yang mendapatkan bola. Dan yang pasti ini skema ini sepertinya memang sudah diatur dalam latihan mereka. Sengaja Haji Safi yang melakukan tendangan, yang bersiap adalah Ramin Rezain. Ramin Rezain ini pemain yang pertandingan sebelumnya mencetak 1 gol dan 1 assist, dan sepertinya dia yang menjadi diawasi, tapi justru yang melakukan tendangan adalah Haji Safi. Dan inilah pengalaman seorang Mehdi Taremi ketika dia melepaskan diri. Naluri seorang pemain nomor 9, naluri seorang striker sangat kentara sekali dilakukan oleh Mehdi Taremi. Walaupun di pertandingan ini dia harus bekerja keras tanpa rekannya, karena biasanya dia akan berduet dengan Sahriar Mohanglu. Dan tampaknya masih ada review untuk gol. Apakah ada offside tadi, satu pemain yang lari lebih dulu, apakah dianggap sebagai offside? Ini masih di review gol dari Iran yang dicetak oleh Mehdi Taremi. Tetapi apapun hasilnya nanti, entah kalau misalnya pun gagal jadi gol, skemanya cukup bagus sekali yang dilakukan. Dan ini sepertinya skema latihan yang sengaja dilakukan oleh para pemain dari Iran dengan menempatkan 2-3 pemain dan menempatkan Ramin Rezain yang berada di posisi akan mendang bola. Dan biasanya memang dia yang melakukan, tapi justru Haji Safi yang melakukan.
0: Kita nantikan decision-nya adalah gol atau tidak. Memang akankah gol nampaknya offside ya. Offside terlebih dahulu posisi dari Taremi. Meskipun offside tapi tipis nampaknya ya.
1: Betul. Bung.
0: Tapi nanti kita nantikan seperti apa memang. Tapi sayang memang Iran yang memang tadi harus unggul ya.
1: Secara skema cukup bagus sebenarnya apa yang mereka lakukan, dan ini sepertinya memang sudah menjadi template latihan mereka. Tetapi memang satu pemain berlari lebih dulu di depan Mehdi Taremi, walaupun memang sebenarnya tidak mendapatkan posisi umpan bola, tapi memang larinya lebih ke depan gitu. Jadi tentunya menjadi offset jadi gol ini harus dianulir. Tapi memang skemanya menarik sekali.
0: Ya, kita nantikan bisa gebrakan apalagi Iran, karena memang dengan set piece tadi Iran sempat mencetak gol tapi dianulir. Tapi kali ini Belgia lagi coba di dalam kotak penalti. Tosan kali ini kepada Lukaku dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh Kalizadeh. Umpan lagi ke depan, dipotong lagi oleh Ngoik. Ini berduel para pemain Iran dan juga Belgia, dimenangkan oleh Iran. Terinjak dari satu pemain, tidak bukan ataupun semua kan sebuah pelanggaran. Dari sebelah kanan kali ini Raskin coba lagi menerjang, kali ini para pemain dari Iran bermain 1-2 tadi bersama Menir, tetapi diambil lagi oleh para pemain Belgia. Romelu Lukaku kali ini di depan, coba lagi ke Raskin dengan umpan lagi tadi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne. Umpan chop arahkan kepada Menir, kontrol dengan baik ataupun tadi pemain Salemaker, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh sebelah kiri tadi dari pemain Iran Haji Safi. Ke sebelah kanan lagi, masih kali Kevin De Bruyne bermain 1-2 bersama Tielemans. Baik sekali Kevin De Bruyne, masuk ke dalam garis penalti. Romelu Lukaku kepada Tielemans kembali, dihadang lagi tadi-tadi oleh para pemain dari Iran. Oh, lolos kali ini Menir, umpan ke dalam kotak penalti, lagi-lagi dipetik dengan baik hingga memasuki menit ke-28. Skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Iran.
2: Ya, baik, Iran langsung mencoba melakukan inisiatif serangan kali ini dari sisi sebelah kanan. Umpan tadi maksudnya kepada Taremi, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel. Umpan lagi ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih bermain-main bola di dalam kotak penalti sendiri. Ali Reza, kita nantikan. Ada Romelu Lukaku yang sudah mendekat. Tendang bola jauh ke depan. Tidak akurat tadi. Hanya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break kepada kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi cukup menarik beberapa peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan. Yang saya catat tadi juga sempat ada beberapa kali upaya tendangan, salah satunya dari Kevin De Bruyne yang cukup berbahaya, namun tendangannya masih melenceng tinggi di atas mistar gawang. Kemudian juga dari Iran tentu saja yang menarik tadi, gol yang berawal dari set piece, tendangan bebas Mehdi Taremi tadi golnya, namun sayang dibatalkan karena sudah dalam posisi offset. Anda melihat seperti apa pertandingan di awal-awal babak pertama ini, Bung Estu?
1: Ya, dengan melihat ball position 72 berbanding 28, artinya memang serangan di penguasaan bola dikuasai oleh Belgia, dan kelihatan sekali Belgia memang cukup lebih intens ya, masuk ke sampai ke pertahanan sepertiga pertahanan terakhir dari lawan mereka Iran. Tetapi kalau dilihat dari permainan lini belakang Iran dengan menumpuk 5 pemain bertahan di situ, bahkan ada satu pemain bertahan sebenarnya tapi dimainkan di tengah, yaitu Ramin Rezain di situ, walaupun memang Ramin Rezain adalah winger atau fullback, tetapi memang cara bertahan Iran cukup sejauhnya cukup bagus. Di luar itu memang kiper mereka Ali Reza juga bermain sangat bagus meskipun sempat tadi terjatuh, tetapi poinnya adalah kiper ini mampu menjaga kekuatan ini belakang mereka menjadi makin solid. Terus lagi di mereka pemain seperti Hanani, Kalizadeh maupun Hanani, meskipun mereka adalah pemain back tengah ya, dengan bermain bertiga bersama Ali Nemati di sana, tetapi mereka juga beberapa kali melakukan pembantu serangan ke depan. Tetapi ketika bertahan mereka juga sangat cepat menutup ruang, dan selalu ada 5 orang sangat disiplin para pemain Iran ini ketika dapat serangan dari Belgia, selalu berada di kotak 16. Mungkin Kevin De Bruyne bermain sangat bagus sejauh ini ya, Kevin De Bruyne ataupun pemain-pemain di tengah mereka termasuk Leandro Trossard dengan tusukan penetrasi dari sebelah kiri lini serang mereka cukup bagus. Tetapi balik lagi, Iran sejauh ini dengan komando seorang Kalizadeh di belakang cukup bermain sangat bagus, bahkan Ehsan Haji Safi juga melakukan tugasnya dengan sangat baik, dan ini menurut saya akan terus seperti ini. Belgia akan terus menguasai keadaan, tetapi mereka tidak mudah untuk melakukan membuka peluang gitu, dan ini sepertinya akan menjadi hal yang berbahaya bagi Belgia kalau mereka lengah sedikit, karena serangan balik cepat dari Iran ini cukup bagus, terutama dari sisinya Ramin Rezaian di sebelah kanan atau kiri dari pertahanan dari Belgia sendiri. Jadi meskipun diserang, tapi counter attack-nya Iran ini berbahaya, dan terbukti beberapa kali Mehdi Taremi walaupun bekerja sendiri dia sangat kuat untuk melepaskan diri dari hadangan para pemain belakang dari Belgia. Dan kita tahu yang pasti, kita tahu back mereka Nathan Gueye juga beberapa kali melakukan serangan, dan ini berbahaya jika mereka lengah dalam bertahan.
2: Iya, baik, terima kasih Bung Estu komentarnya. Dan sudah mendengar, kita langsung menuju kembali ke Stadion Los Angeles untuk mendengarkan secara langsung laporan pandangan mata di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar, saat ini bola lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap Maxim de Kuipers lempar ke depan kepada Nikola Raskin. Masih Raskin dari sisi sebelah kiri, ada pemain dari Saleh Hardani tadi yang berusaha merebut bola, namun kembali ke belakang. Kali ini bola dipindahkan saja. Kembali Belgia mencoba membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Iran. Kali ini Nathan Gueye masih menguasai bola, pendek kepada Brandon Mitchell. Pindahkan bola tadi maksudnya ke sebelah kiri, namun wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya membentur wasit tadi. Dilanjutkan kembali saudara pendengar, kali ini Nathan Ngoy dari lapangan tengah masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sebelah kiri, ada Nicola Raskin di sana. Umpan ke belakang kepada Brandon Mitchell. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Tosart. Umpan ke belakang lagi kepada Nathan Ngoy. Pindahkan ke kanan kepada Thomas Munir. Kembali pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Leandro Tosart. Pendek saja kepada Nicola Raskin. Pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Nathan Ngoy, kali ini bola kembali dikuasai oleh Mitchell. Ke depan tadi maksudnya kepada Kevin De Bruyne. Terjatuh Kevin De Bruyne, namun bukan sebuah pelanggaran. Maksudnya tadi serangan balik cepat akan dilakukan Iran, namun mampu dengan mudah tadi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belgia. Kembali Belgia, kali ini dari sisi sebelah kanan Thomas Munir. Pindahkan lagi ke belakang kepada Nathan Ngoy. Ke depan kepada Kevin De Bruyne yang sudah mampu bangkit kembali. Kevin De Bruyne. Kembali Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Leandro Tosart, masih Tosart menguasai bola ke depan kepada Yuri Tielemans. Kirimkan umpan closing, sundulan langsung. Oh, hampir saja sundulan dari Romelu Lukaku tadi, memanfaatkan umpan crossing dari kapten Yuri Tielemans. Masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Iran. Selamatlah gawang Iran di babak yang pertama hingga saat ini hanya menjadikan tendangan gawang bagi Iran. Siap-siap Ali Reza tendang bola jauh ke depan, ada Taremi di sana, namun mampu dihalau saja bola. Bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne yang langsung terjatuh. Kevin De Bruyne nampaknya dilanggar keras tadi. Masih kita nantikan siapakah. Oh, namun bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu nampaknya. Taremi tadi bertabrakan nampaknya, Taremi dengan Kevin De Bruyne. Namun hanya pelanggaran biasa atau wasit tidak mengeluarkan kartu. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Maxim de Kuipers meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Belgia. De Kuipers pendek saja ke Kevin De Bruyne. Kembali lemparan ke dalam. Maxim de Kuipers kepada Kevin De Bruyne. Kembalikan kepada Kuipers. Ke belakang kepada Yuri Tielemans. Umpan crossing tadi mampu dihalau saja tadi. Kembali bola, terjadi duel bola udara. Thomas Munir kembali menguasai bola, namun kembali jatuh, ada Kevin De Bruyne yang mencuri bola tadi. Liuk-liuk tadi Kevin De Bruyne, namun tadi terjatuh Kevin De Bruyne. Bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu, namun wasit Dario Herrera nampaknya memanggil kapten dari Iran, Sojai Khalizadeh, Ehsan Hazab Haji Safi tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran keras tadi nampaknya, dan kali ini menghasilkan tendangan bebas yang jaraknya tidak begitu jauh atau hanya berjarak cukup dekat nampaknya dengan kotak penalti dari Iran. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Maxim de Kuipers dan Kevin De Bruyne bersiap-siap lakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Kuiper kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola meninggalkan kotak penalti dari Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan, namun dipatahkan saja oleh pemain dengan nomor punggung 6 Said Ezatollahi tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Lempar saja bola langsung kepada Thomas Munir. Berikan pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Brandon. Brandon Michel, masih Michel. Berikan lagi kepada Ngoy. Ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Kembalikan kepada Ngoy. Masih Ngoy, kembalikan kepada Munir. Di sisi sebelah kanan kirimkan umpan terobosan tadi. Maksudnya kepada Alexis Salemakers tadi nampaknya. Namun membentur tadi salah seorang pemain dari Iran bola, sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Thomas Munir. Di sisi sebelah kiri pertahanan dari Iran bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan dituju? Sementara ada 5 pemain dari Belgia yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Iran. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena terlalu lama memegang bola nampaknya Thomas Munir. Terlalu lama memegang bola dan lemparan ke dalam kali ini justru diberikan kepada Iran. Haji Sapi lempar jauh ke depan, ada Mehdi Taremi tadi maksudnya, namun dibuang saja bola. Ada Lukaku di sana, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Iran. Kembali terjadi duel-duel bola udara. Kali ini Mehdi Taremi menguasai bola. Oh, terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brandon Michel di lini pertahanan dari Belgia. Masih bermain-main bola dia. Pendek kepada Nathan Ngoy. Membawa bola, berlari cepat ke depan. Berikan kepada Nicola Raskin yang sudah berada di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Maxim De Kuipers. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne tadi. Hampir saja tendangan Kevin De Bruyne memanfaatkan umpan lambung tadi. Masih cukup lemah tadi. Dan dengan mudah tadi ditangkap saja oleh kiper dari Iran, Ali Reza. Kembali Belgia kali ini dari tengah lapangan pertandingan melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Thomas Munir, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Tielemans, namun mampu direbut oleh Haji Safi tadi nampaknya. Kembali kali ini bola berhasil dicuri, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi Romelu Lukaku menguasai bola tadi dan terbuang kembali peluang yang dimiliki oleh Belgia.
0: Memasuki menit ke-42 di menit-menit akhir babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Iran coba lagi membangun serangan, namun diamankan lagi bersama tadi oleh Ngoy, dan ini terjang oleh satu pemain Remika di sana. Betul Remi kali ini, tetapi satu buah pelanggaran tadi di call oleh wasit Dario Herrera karena mungkin Taremi menjegal pergerakan dari Menir tadi, ataupun handsball dinyatakan tadi. Cepat dilakukan kali ini serangan balik dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri. Masih kali ini tadi the keeper umpan kena power penalti tadi, tetapi masih bisa diamankan lagi oleh barisan pertahanan dari Iran. Tidak henti di situ kali ini, masih Belgia ke sebelah kiri. Torsan bermain satu udah bersama Lukaku, diambil tadi oleh Godos, umpan lagi kali ini coba lagi ke sebelah kanan, tapi Ngoy mampu lagi menetralisir pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Iran. Tielemans kali ini, Belgia umpan cap ke dalam kotak penalti. Solo kali ini tenaga kaki kiri tadi dari Kuper, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh Ali Reza. Dorong lagi kali ini ke belakang, Tielemans masih Belgia kali ini. Raskin dari tengah sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Kevin De Bruyne. Terus bermain-main kali ini 1-2. Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy masih enser ke sebelah kiri kepada Michel, didekati satu pemain dari Iran, seberangkan kepada Tosat dari sebelah kiri. Tosat kali ini melewati satu pemain dari Iran, bermain 1-2 Kevin De Bruyne dalam kotak penalti kepada Tosat, kepada Raskin. Oh, tendangan kaki kiri ataupun tadi Salemaker, namun bisa diterjang dengan baik tadi oleh Kalizade. Umpan ataupun tendangan yang dari Salamaker dibaca dengan baik dari pergerakannya oleh Kalizade. Aman lagi gawang dari tim Iran ini, bertubi-tubi permainan ataupun serangan dilakukan oleh Belgia memasuki 1 menit waktu normal di babak pertama. Ngoy kali ini dari tengah melewati garis tengah, masih kali ini Michel ataupun Raskin geser lagi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne. Bermain satu bersama Tielemans, masih melakukan segitiga. Tiga pemain dari Belgia ini dari sebelah kiri penyerangan mereka. Raskin kali ini dorong ke depan kepada Tosat. Bermain ke belakang lagi kepada David De Bruyne. Tosat maksudnya tadi dicocor dengan baik oleh Taremi. Sehingga lagi-lagi mentah serangan yang dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois jauh kali ini keluar dari serangnya. Mampu tadi dikejar oleh pemain dari Iran Mohabi, tapi terlalu jauh sehingga lebih dekat karena pemain Belgia kali ini dari kemarin. Raskin dorong ke depan kepada Romelu Lukaku kali ini. Sebelah kanan masih dibantu oleh Menir, tetapi di ataupun dinetralisir tadi oleh Haji Safi. Dibuang lagi jauh. Bola lagi kembali terus jatuh di pertahanan dari Belgia. Namun tak ada seorang pemain pun dari Iran yang mampu menyambut. Geser kali ini ke sebelah kanan. Belgia kali ini umpan lambung kepada Romelu Lukaku. Tahanan dalam kotak penalti. Masih terus bermain, diusir dengan baik tadi. Dorong lagi kami nih, Taremi bermain 1-2 ke sebelah kiri. Kali ini Iran melakukan serangan balik. Pemain nomor 8 yang Mohebi, oh terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali dari Tielemans, umpan dari Tielemans kepada Romelu Lukaku, tetapi jauh-jauh sekali memang umpan yang dilakukan oleh Tielemans, tidak mampu digapai dengan cepat tadi oleh Romelu Lukaku, sehingga menyebabkan aman lagi gawang dari tim Iran memasuki tambahan waktu 8 menit. Wasit Diogo Herrera memberikan tambahan waktu yang cukup lama karena memang ada beberapa kejadian tadi termasuk checking VAR. Ali Reza ataupun Ben Rafan kali ini coba ke depan kiper dari Iran tadi, menyasar ke tengah namun lebih dekat kepada Thibaut Courtois. Alihkan ke Michel kali ini. Dorong lagi, masih para pemain dari Belgia. Raskin coba didekati oleh De Kuyper. Back pass lagi, masih Raskin kali ini. Chop ke depan yang dimaksud tadi adalah pemain Kevin De Bruyne. Berduel tadi dengan nomor 4 Kalizade. Mampu lagi menetralisir pemain-pemain dari Iran. Pemain kali ini dari Iran masih Hussein Kanani. Rupanya lemparan ke dalam untuk tim Belgia agak sedikit bersih tegang tadi. Kedua pemain dari Belgia dan juga Iran geser lagi ke sebelah kanan. Masih kali ini Belgia terus mengurung pertahanan dari Iran. Dari sebelah kiri Raskin bermain 1-2 bersama Kuyper. Tosat kali ini dari sebelah kiri coba menghadang tadi satu pemain dari Iran, yaitu Saleh Hardani, mampu mengeluarkan bola tadi. Namun kali ini serangan lagi dari Belgia ke sebelah kanan lagi ke tengah. Masih ada Michel dan Ngoy yang sangat jauh membantu serangan dari tim Belgia. Ke sebelah kiri Tosat tahan dada. Baik sekali kali ini Tosat mencoba mengelabui satu pemain dari Iran. Dorong kali ini kepada Romelu Lukaku. Bermain 1-2, coba tendangan tetapi mengecoh ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne. Masuk kotak penalti, dihadang satu pemain dari Iran. Dengan kaki kanan masih bisa dihadang lagi-lagi oleh para pemain dari tim Iran, sehingga dibuang dengan cepat tadi oleh pemain nomor 8 Mohebi dari Iran. Jatuh lagi dari pemain Belgia Michel kali ini. Berlari cukup cepat kali ini dari tengah. Masih Michel back merangsek ke tengah kepada Romelu Lukaku. Bermain 1-2 di dalam kotak penalti kali ini. Masih Romelu Lukaku, masih kepada pemain lainnya. Lagi-lagi mampu Kalizadeh tadi mengumpan ataupun membersihkan serangan yang dilakukan oleh Belgia. Hampir saja tadi memang dengan tubuhnya yang kekar, Romelu Lukaku mampu melewati bahkan 3 pemain yang dihadang tadi. Belgia lagi-lagi kali ini melalui Michel ke sebelah kiri kepada Tosat, arahkan kepada Kuyper. Masih kali ini Belgia melewati satu pemain dari Iran, tetapi dicocor tadi oleh pemain dari Iran, kakinya terkena hadangan dari tim ataupun Tosat nampaknya, sehingga terjatuh. Pergerakan yang dilakukan oleh pemain Iran bukan sebuah pelanggaran kali ini Michel. Waktu tambahan sudah memasuki menit ketiga, skor masih 0-0. Belgia tidak henti terus menggempur kali ini dari sebelah kanan. Masih Menir, arahkan lagi ke tengah, didorong tadi ke sebelah kirinya. Raskin kali ini didekati oleh pemain Iran lainnya, Taremi. Dua pemain kali ini bahkan bermain satu Tielemans, tetapi diambil oleh Taremi lagi. Dan pemain Iran ke sebelah kiri kepada Mohebi ataupun pemain lainnya tadi coba lagi-lagi keluar serangan, namun tidak menemui lagi Taremi yang berada di depan karena Taremi cukup repot juga untuk membantu pertahanan dari tim Iran. Belgia kali ini dari tengah, coba lagi sebelah kiri, masukin ini The Cooper, dorong kali ini kepada Tielemans, terjatuh Tielemans, sebuah pelanggaran tadi, akan dilakukan free quick tadi maksudnya, tapi wasit menahan terlebih dahulu sehingga bola tidak jadi dioper dengan cepat tadi. Justru sekarang pendek saja dilakukan pemain Belgia Tielemans dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada The Cooper, coba mengeker tadi ke dalam kotak penalti kepada Raskin, masih Belgia dari tengah, Kevin De Bruyne kali ini alirkan ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy, no, baik sekali kali ini hadangan kepada sebelah kanan, masih Menir dalam kotak penalti, coba ke tengah tadi, terhadang lagi-lagi. Satu aksi yang baik dari barisan pertahanan dari Iran, mampu menetralisir dengan baik tadi setelah masuk dengan cukup bagus hingga menit di detik-detik terakhir ini.
2: Iya, baik. Saudara pendengar, sebuah peluang tadi dimiliki oleh para pemain dari Belgia. Namun sayang sekali tadi tendangan dari Selemakers tadi nampaknya yang masih belum juga menemui sasaran. Dan saat ini saudara pendengar, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, sementara babak ataupun tambahan waktu sudah memasuki menit kelima dari 8 menit yang diberikan. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan, lagi-lagi dipatahkan, terjadi duel bola udara, terjatuh lagi nampaknya satu pemain dari Iran, Mohebi nampaknya. Siapakah yang melakukan pelanggaran? Oh, nampaknya tadi ada Alexis ataupun Thomas Müller tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang berjarak sekitar 20 meter dari depan ataupun dari kotak penalti dari Iran. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor punggung 23 di sana lakukan tendangan bebas tadi masuk dalam kotak penalti dari Belgia, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Leandro Trossard langsung tendang jauh ke depan, namun bola membentur tadi, bentur salah seorang pemain dari Iran yang nampak mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya yang memang terkena bola yang ditendang oleh Leandro Trossard tadi nampaknya. Ya baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir tambahan waktu babak yang pertama, kedua kesebelasan nampaknya masih bernafsu untuk bisa menciptakan setidaknya satu gol sebelum turun minum. Kali ini bola berada di kiper Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan, di heading saja tadi bola oleh pemain dari Iran, jatuh di kaki pemain Belgia, tendang saja, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Kali ini Iran berusaha melakukan umpan terobosan, namun lagi-lagi mampu dipatahkan oleh Maxim The Keeper tadi, yang maksudnya mengirimkan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun bola berhasil dicuri. Oh, umpan yang tidak akurat, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Nathan Ngoy, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ataupun ya sisi sebelah kiri, Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana yang sayang sekali tidak mampu menyambut bola crossing tersebut, terjadi kemelut dan bola kali ini kembali berada di kaki pemain dari Belgia, kirimkan umpan crossing lagi Maxim Cooper, dibuang saja tadi oleh Kalizadeh tadi nampaknya. Kali ini Belgia melalui kaki Kevin De Bruyne, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, menjauhi kotak penalti dari Iran, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih kita nantikan. Oh, sudah meniupkan peluit tadi wasit Dario Herrera dari Argentina, sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, untuk membahas jalannya pertandingan babak yang pertama ini, kita serahkan kembali kepada Bung Sabil. Silakan, Bung.
3: Baik, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik atas laporan pandangan matanya di babak yang pertama. Belgia melawan Iran. Masih bersama Bung Estu nih, Bung Estu. Kita mengomentari jalannya babak pertama. Harapan kita akan adanya gol di mana biasanya Belgia dan Iran bisa mencetak setidaknya satu gol di babak pertama. Ini tidak terlihat di pertandingan ini. Skor masih kacamata, Bung Estu nih.
1: Iya, yang pasti pertahanan Iran sangat bagus sekali. Mereka menempatkan cukup efektif dengan menempatkan 5 pemain di belakang. Ada Khalizadeh, ada Nemati, Kanani, dan juga dua left apa fullback mereka. Sedangkan dari Belgia sendiri, Torsat, Kevin De Bruyne melakukan penetrasi yang cukup bagus, serangan cukup bagus, tetapi memang serangan yang cukup bagus mampu ke sepertiga terakhir pertahanan lawan, tetapi juga pertahanan lawan juga cukup bagus. Jadi menurut saya ini catatan yang menarik dari pertandingannya adalah beberapa kali hal yang coba dilakukan oleh Belgia. Entah, tetapi sebenarnya Belgia juga cukup punya peluang-peluang yang cukup matang. Tetapi lini belakang dari Iran cukup bagus. Jadi kalau lihat di babak pertama, credit point plus mungkin kepada lini pertahanan Iran gitu, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga harus tetap melakukan hal yang sama karena memang serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia. Catatannya adalah dari shoot on goal aja, sebenarnya kalau di shoot on goal kelihatan sekali bahwa total dari yang ada dari 11 kali yang dilakukan oleh pemain Belgia hanya 4 kali. Ini adalah secara akurasi kan memang agak-agak jomplang, sedangkan Iran 2 shoot aja dengan 1 mah kelihatan sekali mereka jarang masuk ke kotak 16 atau jarang masuk ke sepertiga pertahanan terakhir dari Belgia. Sedangkan untuk catatan yang lain, dari touch box-nya ada di ketika di kotak 16 kelihatan sekali bahwa ada 22 sentuhan atau 22 akselerasi yang dilakukan oleh para pemain Belgia, dan ini tidak sedikit dari sepanjang 45 menit 22 kali sentuhan di kotak 16. Artinya mereka sudah melakukan hal yang baik, tetapi memang belum terjadi gol, dan juga bermain bagusnya seorang kiper Adi Reza plus disiplinnya pemain bertahan dari Iran. Ini membuktikan bahwa Belgia berusaha untuk semaksimal mungkin menyerang, tidak pernah berhenti, tetapi memang belum menghasilkan gol. Lalu ada final pass di terakhir ya, final third di pertahanan lawan. Kelihatan sekali ada passingnya mencapai 170 dengan akurasi 78% berjumlah 133. Ini kelihatan sekali bahwa memang pemain-pemain dari Belgia tidak lelah untuk menyerang, dan kembali lagi dimentahkan oleh para pemain dari Iran dengan catatan sapuannya mencapai 23 sapuan dengan intercept 9 kali. Artinya mereka para pemain dari Belgia menyerang, melakukan serangan bertubi-tubi, tetapi temboknya juga tebal. Jadi ini sebenarnya permainan cukup bagus ya. Walaupun memang sedikit jomplang karena Belgia terus menguasai bola, menyerang bahkan lebih dari 70% mereka menguasai bola gitu. Artinya mereka sangat kuat sekali dalam penguasaan bola, tetapi balik lagi lini bertahan Iran cukup bagus. Dan kenapa saya lebih cenderung memberi credit point plus kepada Iran, karena mereka bertahan sejauh ini sampai masih sangat disiplin, apalagi tiga pemain mereka, Nemati, Khalizadeh maupun Kanani, bermain sangat disiplin. Lalu cover dari Godos maupun Izzatullahi, terutama Izzatullahi walaupun sempat terdapat kartu kuning, dia mengcover dengan baik lini pertahanan dari timnya.
3: Iya, dominasi Belgia terlihat sangat jelas dan Iran memilih untuk bermain bertahan. Apakah ini memang strategi yang dari awal diterapkan atau kondisional melihat Belgia yang begitu superior ini melakukan agresi serangan?
1: Belajar mungkin pelatih Amir Galone belajar dari 2 gol yang tercipta di lawan Selandia Baru. Mereka kebobolan lebih dulu dengan bermain sangat terbuka. Mereka punya potensi kebobolan di pertandingan ini karena memang Belgia secara kualitas lini depan mereka cukup bagus ya. Lini mereka cukup bagus, apalagi mereka memiliki Lukaku di posisi depan, ada Salemaker, ada De Bruyne, ada Trossard. Khusus untuk Salemaker dan Trossard, ini dua winger yang sangat mobile sekali, terutama Leandro Trossard di sisi kiri ya. Di sisi kiri mereka beberapa kali penetrasinya mampu penetrasi yang diakhiri dengan crossing-crossing yang bagus gitu, atau umpan-umpan mendatar yang bagus. Tetapi memang kembali lagi lini belakang Iran cukup disiplin sejauh ini. Lalu juga peran seorang Kevin De Bruyne sangat mobile sekali, dan Kevin De Bruyne beberapa kali memberikan passing maupun mendapatkan peluang melakukan tendangan, tetapi balik lagi temboknya terlalu tebal. Nah, ini yang menarik sekali adalah para pemain belakang seperti Anatan Ngoy juga mungkin dalam tanda kutip gatal ya. Jadi dia beberapa kali dia posisi back tengah, tapi beberapa kali mengisi sebagai seolah-olah sebagai
3: fullback kanan juga ya, tadi ya.
1: Seolah-olah kanan ya. Benar, seolah-olah sebagai fullback dia melakukan tekanan dan ini sebenarnya menarik sekali, karena sampai back tengah gergetan untuk ikut menyerang, karena memang serangan-serangan mereka selalu patah, walaupun memang sudah masuk kotak 16 atau sepertiga pertahanan terakhir dari tim Iran.
3: Baik, Bung Estu, nanti kita coba review ya bagaimana jalannya babak kedua. Dilihat dari babak pertama tadi, Belgia nampaknya masih belum mencetak gol walaupun begitu dominan. Kita nanti lanjutkan di babak kedua, Bung Estu, komentar Anda. Dan saat ini kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Laporan yang disampaikan Yurike Fitri.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadiran

0: Kiranya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
1: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan penistrian dek Duku Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
0: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
2: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja lebih diperluas lagi, diperbanyak.
0: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bulog Natuna Tengah merenovasi gudang Ranai dan Sedanau sejak April 2026 dan ditargetkan selesai Juli hingga Agustus 2026 tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Laporannya disampaikan Analia Widi.
4: Perum Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi gudang Bulog di Ranai dan Sedanau masih terus.

0: selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung baik yang di lantai maupun yang di sedanau.
1: Sementara itu, warga Sedanau Baktiar mengapresiasi adanya renovasi gudang Bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif, terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat, dan sekitarnya.
2: Ya, pada prinsipnya ya kita sangat mendukung ya renovasi itu. Kita sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan itu.
1: Meski tengah dilakukan renovasi, Bulog Natuna memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: rekan yang memandu jalannya pertandingan. Silakan.
1: Ya, pertandingan babak kedua sudah dimulai. Kick off langsung tadi. Pemain yang baru masuk di babak kedua yaitu Jahan Bah. Coba tadi pergerakannya di sisi sebelah sayap kanan. Langsung menggebrak tadi pertahanan dari Belgia di detik-detik awal babak kedua kali ini. Belgia berada di sebelah kanan kami dan juga Iran berada di sebelah kiri kami. Kali ini Belgia masih dari belakang. Ngoy, coba kali ini berikan tekanan lagi para pemain dari Belgia. Ngoy, arahkan ke sebelah kanan kali ini masih dari pemain Belgia. Coba lagi dorong pemain dari Menir. Umpan lagi ke tengah kali ini. Masih satu pemain dari Belgia. Umpankan dalam kotak penalti kali ini. Masih ada Tosard. Umpan kali ini David De Bruyne dalam kotak penalti. Masih terjegal tadi pergerakannya oleh Kalizade. Baik-baik tadi pemain ya ini Kevin De Bruyne mampu terkecoh pemain dari tim Iran. Tendangannya masih bisa diblok oleh Kalizade. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri ke Pure, ke depan lagi, dibuang lagi-lagi oleh pemain Iran. Dorong lagi kepada Kevin De Bruyne, bermain 1-2, diambil lagi tadi ke belakang kali ini pada Kalizade lagi, dibuang oleh para pemain Iran, jatuh kepada pemain yang baru masuk nomor 7 tadi, Jahan Bahas. Tetapi pelanggaran yang dilakukan di sebelah kanan pertahanan dari Iran oleh Jahan membuat wasit Dario Herrera dan satu pemainnya ini Tosat masih terlihat kesakitan karena terjangan yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk sekali lagi nomor 7 Ali Reza Jahanbah. Membuat wasit Diego Herrera masih berdiskusi apakah akan mendapatkan kartu atau tidak. Kita nantikan menit 47 ini, skor masih 0-0, belum ada pergerakan yang dilakukan. Mungkin Bung Estu sedikit ini langsung ada perubahan yang dilakukan oleh Iran nih, Bung.
2: Iya, dengan menggantikan Hardani digantikan oleh Ali Reza Jahan Bahkas, ini tentunya mengganti pemain bertahan dengan pemain yang lebih menyerang, walaupun dia sebenarnya posisinya mungkin agak-agak diberbantukan untuk bertahan juga, tetapi Ali Reza Jahan Bahkas ini bisa bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Artinya dengan mengganti pemain yang lebih menyerang, ini tentunya akan membuka ruang bagi Iran untuk lebih keluar dibandingkan sebelumnya. Dan kelihatan sekali di menit 45 tadi Ali Reza langsung melakukan serangan. Walaupun di menit ke-47 tadi ada sebuah pelanggaran atau fault yang dilakukan Ali Reza Jahan Bahkas kepada Leandro Tosat, sampai kaos kakinya
1: robek ya,
2: robek, terlihat robek seperti itu. Apakah ini akan direview? Tapi sebenarnya tampaknya bukan mendapatkan kartu, yeah. Tapi ini kelihatan sekali bahwa Ali Reza selain sebagai winger dan juga gelandang serang yang diperbantukan untuk menyerang, dia diperbantukan untuk lebih bertahan bagi Iran yang memang bermain lebih bertahan di pertandingan ini.
1: Ya, kita nantikan sebuah free kick yang dilakukan Kevin De Bruyne dan juga tadi the keeper, siapa yang akan mengambil Kevin De Bruyne ke dalam kotak penalti, tetapi dihadang lagi-lagi tadi oleh pemain nomor 19 Nemati. Baik sekali kali ini pertahanan yang dilakukan oleh tim dari Iran. Kita nantikan kali ini beralih ke sepak sudut dari sebelah kanan. Kevin De Bruyne lagi-lagi menaruh bola, sudah memberikan kode dengan tangannya kepada pinggang kedua-duanya. Sementara itu duel-duel terus terjadi dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne melambung kali ini, diusir lagi-lagi oleh para pemain dari Iran. Lagi untuk kedua kalinya di babak kedua ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan sudut dari sebelah kanan. Pemain nomor 7 ini pemain asal Napoli. Kita nantikan seperti apa umpan yang dilakukan. Perwit sudah dibunyikan, memberi kode kedua tangannya. Kali ini Kevin De Bruyne melambung ke dalam kotak penalti. Terlalu jauh kali ini, masih ada pemain. Oh, hampir tadi tendangan voli dilakukan oleh Salemakers tanpa kontrol, langsung menendang bola umpan hasil dari Kevin De Bruyne, tapi sayang masih menerpa dari jaring gawang kiper Ali Reza sehingga belum mendapat gol hingga menit ke-49 ini. Baik Belgia maupun juga Iran kali ini sudah dilakukan serangan balik. Coba kali ini Belgia dari sebelah kiri, masih De Kuyper angkat kedua tangan, balikan ke belakang kepada Michel kali ini. Masih Michel, ke tengah kepada Tielemans. Dorong lagi kepada Michel, alirkan ke sebelah kanannya kali ini Ngoi. Menggiring bola melewati garis tengah Ngoi dengan kecepatan tinggi kali ini. Dorong ke sebelah kanan, masih satu pemain dari tim Belgia Selemaker. Back pass lagi kepada Menir. Umpan lagi ke belakang, masih santai-santai Michel kali ini, masih para pemain Belgia. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, arahkan lagi ke tengah kepada Raskin. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Ngoi. Dihadang satu pemain dari Iran. Sebelah kiri lagi kali ini kepada Selemaker. Masih kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti. Bermain satu dah Tielemans. Oh, balikan lagi back pass tadi kepada De Pure. Kalau dengan kaki kiri, masih lagi dihadang. Henti di situ. Sebelah kanan lagi masih De Pure. Orang lagi kapan ini kepada pemain lainnya. Tomar Sundol tadi. Sayang sekali. Trossard maksudnya tadi lolos dari penjagaan di dalam kotak penalti hasil umpan Kevin De Bruyne, tapi sayang merubah skor hingga menit 50 ini.
3: Iya, sebuah peluang langsung didapat oleh Belgia tadi melalui sundulan dari Leandro Trossard, namun sayang sekali sundulan pemain asal Arsenal tersebut masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Iran yang dijaga oleh Ali Reza Ben Ranfa. Masih 0-0 skor untuk kedua kesebelasan di menit-menit awal ataupun di menit 51 di babak yang kedua ini. Tendangan gawang dilakukan oleh Ali Reza Ben Ranfa ke depan, maksudnya kepada Mehdi Taremi. Ada Mehdi Taremi, namun penguasaan yang tidak akurat, terjadi duel bola udara meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan pemain yang baru masuk tadi, Ali Reza Jahanbaks tadi. Masih Ali Reza Jahanbak, lempar bola jauh melambung tinggi, jatuh di kaki para pemain Iran. Oh, tendangan langsung mampu ditepis tadi oleh Thibaut Courtois yang masih cukup sigap. Kali ini Ali Reza kembali kirim umpan crossing, dihalau saja. Lagi-lagi ditendang bola jauh ke depan oleh Leandro Trossard tadi. Kembali terjadi duel bola udara, namun mampu dengan mudah ditangkap oleh Courtois. Tendang langsung ke depan, di sana ada Kevin De Bruyne, namun bola bergulir cukup cepat dan lebih dekat kepada Ali Reza Ben Ranfa, kiper dari Iran, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kali ini Leandro Trossard melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Yuri Tielemans tadi yang kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Leandro Trossard tadi. Namun sayang, nampaknya sudah terkena offset ataupun tangannya tadi sempat menyentuh bola. Kali ini tendangan gawang ataupun tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Ali Reza. Kirimkan umpan ke depan kepada pemain Iran lainnya, pemain dengan nomor punggung 23 Ramin Razayan. Kirimkan lagi ke belakang kepada Ali Reza Ben Ranfa. Masih mencari rekannya Ali Reza. Tendang bola jauh ke depan mendekati garis tengah lapangan pertandingan, namun keluar saja bola tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja Maxim De Kuipers ke belakang kepada Brandon Michel, pindahkan ke tengah kepada Nathan Goy. Masih Nathan Goy sendirian, dia membawa bola, kembalikan kepada Michel, lebar kembali ke sisi sebelah kiri kepada Brandon. Ada Romelu Lukaku tadi yang berhasil menyambut umpan dari Leandro Trossard tadi, namun sayang sekali bola tadi mampu dicuri, dibuang saja, tendang ke depan. Kembali kali ini Belgia melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, berikan bola kepada Kevin De Bruyne, namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Kevin De Bruyne ataupun dari Nikola Raskin yang tadi tidak mampu mengecoh barisan pertahanan dari Iran. Yang dicuri tadi bolanya, tendang saja jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kirim umpan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. ke depan kepada kapten maksudnya Yuri Telemans, namun mampu dicuri oleh Ali Reza Zanbax. Masih Ali Reza pindahkan bola kembali kepada Ramin tadi, umpan crossing tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki para pemain Belgia yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini Thomas Munir di sisi sebelah kanan kirim umpan ke depan kepada Salim Akers di sana. Oh, masih belum akurat tadi umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Belgia. Sementara itu sempat mengancam tadi beberapa pemain dari Iran, salah satunya melalui tendangan Mehdi Taremi tadi. Kali ini, saudara pendengar, Belgia kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Romelu Lukaku kirim ke belakang kepada Yuri Tielemans, kepada Nikola Raskin, alirkan ke sebelah kanan kepada Nathan Ngoi, kepada Thomas Munir kali ini menguasai bola, kembalikan kepada Nathan Ngoi, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Salim Akers, masih Salim Akers. Dicuri tadi namun bola kembali jatuh di kaki Nathan Ngoi. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Leandro Trossard mendekati kotak penalti dari Iran, kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, terjadi duel bola udara, dihalau saja. Tendang bola jauh ke depan meninggalkan lapangan pertandingan. Disundul tadi, tendangan jauh yang dilakukan oleh bek Iran tadi sundul saja oleh Michel tadi nampaknya dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sektor kanan luar ataupun kanan dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Iran. Sementara itu ada 3 pemain yang langsung dimasukkan oleh Rudi Garcia. Siapakah yang akan diganti? Terlihat satu di antaranya ada Munir, kemudian Nikola Raskin dan Salim Akers nampaknya yang ditarik keluar, digantikan pemain Belgia. Nampaknya Munir, Raskin dan Salim Akers dimasukkan Kastanje, Van Naken dan Luke Bakio. Sudah memasuki menit 57 nampaknya pelatih dari Belgia Rudi Garcia langsung merubah strategi untuk setidaknya bisa menciptakan gol di babak yang kedua ini. Ya baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ramin Rezain. Lempar bola jauh ke depan ada Mehdi Taremi. Mehdi Taremi terjatuh, Mehdi Taremi, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Maxim the Kuipers. Nathan Ngoi pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik ke belakang kepada Michel, ke depan kepada Yuri Tielemans, ke depan lagi kepada pemain Belgia tadi yang baru masuk, nomor punggung 20 Hans Van Aken nampaknya. Masih Hans Van Aken, pindahkan bola ke tengah kepada Kevin De Bruyne, alirkan bola ke sisi sebelah kiri ada Leandro Trossard, kirim umpan crossing, siapakah yang dituju, ada Kevin De Bruyne, tendangan langsung, oh terjadi gelut, masih ditendang oleh Maxim the Covers. Oh sayang, sayang, seribu kali sayang, tendangan bola muntah dari Kevin the Keepers tadi mampu ditangkap tadi oleh Ali Reza Ben Rafat. Masih aman gawang Iran meskipun terus-terusan digempur di babak yang kedua ini. Kembali Belgia membangun serangan dari lapangan tengah. Michel, masih Michel, pindahkan ke sebelah kiri kepada Maxim Kuipers, pendek saja kepada Leandro Trossard, masih Trossard menguasai bola ke tengah kepada Romelu Lukaku tadi nampaknya, namun dihalau saja bola ke depan ataupun ke barisan pertahanan dari Belgia. Kembali bola jatuh di kaki pemain Belgia Nathan Ngoi, menggiring bola sendirian dia, pindahkan ke sebelah kanan ada Leandro Trossard kepada Van Aken, belakang kepada Yuri Tielemans, melebar ke sisi sebelah kanan ada pemain dari Belgia tadi, ada 2 pemain yang berusaha menghadang, kirimkan umpan, umpan closing, out. Terjadi lagi-lagi kemelut, bola kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Kevin De Bruyne pindahkan ke tengah kepada Leandro Trossard, ke depan maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun bola tadi bergulir cukup cepat meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi tendangan gawang bagi Iran.
1: Ya, memasuki menit ke-60 kali ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Tiga pergantian langsung dilakukan oleh Belgia. Bagaimana langsung tadi anti teori juga dilakukan oleh pelatih dari Belgia yakni Rudi Garcia yang langsung menjawab kali ini dari sebelah kiri Belgia. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dipetik lagi oleh Alireza tadi, Alireza Ben Ravan. Umpan yang dilakukan pemain nomor 20 Hans Van Aken tadi dari sebelah kiri, kali ini sudah dilakukan Alireza ke depan melewati garis tengah, arahkan kepada Taremi, pemain asal Olympiakos ini berduel tadi bersama pemain nomor 7 Alireza Cahanbog. Oh, terjatuh meskipun bukan sebuah pelanggaran, diambil oleh Trossard kali ini. Masih Trossard, coba lagi arahkan lagi ke sebelah kanan Kevin De Bruyne, alirkan kali ini. Oh, baik sekali Michel bermain kali ini ke sebelah kanan kepada pemain nomor 11 Dodi Lukembakio. Coba lagi Luka Bakio, masih menggiring bola, arahkan ke depan kali Kevin De Bruyne, melakukan penalti, masih terhadang lagi-lagi oleh Khaliza Badeh tadi. Sebelah kiri kali ini Iran, coba lagi membangun serangan kepada pemain yang lainnya tadi, Haji Safi, diambil oleh Ngoy, baik sekali Ngoy, ke tengah lagi kali ini kepada Trossard, masih Trossard. Coba mengalirkan lagi kemana gerangan ke sebelah kanan kepada Dodi Lukembakio, masih dalam kotak penalti, ke kiri di shoot nih ataupun berhasil lagi-lagi dimentahkan oleh kiper Ari Reza tadi. Bola sebenarnya menuju Van Aken tetapi bola muntahnya agak sedikit kaget tadi Van Aken dan langsung terpental lagi dengan tendangan kaki kiri dari Van Aken, tidak mengarah sama sekali ke gawang sehingga aman lagi gawang dari tim Iran ini. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, semakin seru saja, tempo meningkat hingga menit 67. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini dari sebelah kanan, coba tadi Taremi, umpan lagi ke belakang, bermain lagi dari tengah, masih anak-anak dari tengah kali ini Iran Godos. Coba lagi ke depan, berbahaya kali ini pemain Iran, lolos Sarpi keluar dari sarangnya tadi Thibaut Courtois setelah bola yang dilakukan tadi menghadap kepada Taremi dengan cekatan tadi. Kiper asal Real Madrid ini mampu mengamankan bola. Belgia kali ini dari tengah lagi di Michel ke sebelah kiri ataupun Van Aken tadi kepada Tielemans, arahkan lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, pemain nomor 5 De Kuyper, coba lagi ke tengah Tielemans, kapten kesebelasan. Menerobos kali ini, bermain satu bersama Kevin De Bruyne, masih kali ini para pemain Belgia, kali ini sebelah kiri lagi kepada De Bruyne, ataupun umpan kaki kiri kepada Romelu Lukaku, maksudnya tadi menghadang pergerakan yang dilakukan, tetapi bola terlalu deras sehingga tidak menemui sasaran. Hingga menit ke-63 ini terus memberikan instruksi dari pinggir lapang pelatih Rudi Garcia terhadap Belgia yang masih menemui kebuntuan dengan tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain dari Iran, baik dari kiper ataupun memang back-back yang sangat tangguh. Sayang sekali memang belum berbuah gol dan membuat memang lini depan dari Belgia belum menuhi sasaran kali ini. Kevin De Bruyne dari tengah, cobalah tadi dijegal dan pelanggaran dilakukan oleh nomor 14 yaitu Godos, cepat dilakukan namun diambil lagi kali ini para pemain Iran. Dari tengah lagi pemain nomor 8 Mohebi, dorong lagi ke sebelah belakangnya pada kapten kesebelasan Haji Sapi. Coba ke depan, yang dimaksud tadi adalah Taremi, berduel bersama Ngoy, bukan sebuah pelanggaran meskipun kedua pemain terjatuh justru kali ini. Tendangan sudut bagi Iran, meskipun tadi duel agak sedikit dorong-dorongan, bola nampaknya terakhir terkena dari Ngoy sehingga wasit memberikan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Hati-hati memang Belgia dengan set piece yang dilakukan oleh tim dari Iran ini, mampu bisa memberikan ancaman. Sebelah kanan kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Iran dengan jersey berwarna putihnya, akan diambil oleh pemain nomor 3 Rezain kali ini dengan kaki kanannya, menggunakan sepatu berwarna pink Rezain kali ini. masih melihat tajam, menunggu para pemain pergerakannya. Terlebih dahulu sudah ditiupkan peluit oleh wasit. Kali ini coba dilakukan, arahkan kemana, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kepada nomor 4 tadi. Hampir saja Kalizadeh menang duel padahal tadi, tapi arah bola tidak menemui sasaran dan membuat lagi-lagi sia-sia peluang yang dilakukan oleh Iran. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Iran ataupun Belgia, maksud kami. Dua pemain dimasukkan, nomor 8 digantikan Mohebi, akan memasukkan dua pemain juga. Mohebi akan menggantikan siapa gerangan, dan juga kapten keselasan Haji Sapi juga mendapatkan perubahan. Mohebi dan Haji Sapi dikeluarkan, memasukkan Torabi dan Muhammadin. Torabi kita nantikan, Muhammadin akankah membuah perubahan lagi bagi tim Iran. Sudah dilakukan kali ini, cepat geser lagi ke sebelah kanan, masih Belgia melalui Luka Bakio, umpan lagi ke tengah, ngoil ini dari belakang, bebas. Oh salah kali ini pergerakannya, lolos tadi satu pemain, apakah last man atau tidak tadi kesalahan? Ya, last man dilakukan tadi, professional foul dari Ngoy, kesalahan yang sangat-sangat dasar tadi, terlepas bolanya dan sempat ditarik dan bahkan mendapatkan langsung kartu merah dari wasit dari Rio Herrera, karena memang tadi hampir saja lolos setelah pergerakan Taremi dan membuat wasit langsung straight red card. Bung Estu, seperti apa melihatnya, kesalahan dasar?
2: Iya, yang pasti dari bawa pertama tadi sebenarnya Ngoy ini sangat rajin untuk berserangan, seolah-olah dia ingin mengganti serangan, tapi posisi dia adalah sebenarnya di defender ya, dia lebih ke belakang. Tetapi baru saja tadi kesalahannya adalah ketika dia akan melakukan safety first atau ke belakang, kontrolnya tidak sempurna dan bola direbut oleh Taremi, dan mau tidak mau dia harus menarik Taremi untuk menjatuhkan Taremi, dan ini benar-benar professional foul yang membuat memang wasit langsung memberikan kartu merah, dan sangat wajar sekali diberikan kartu merah karena memang Mehdi Taremi orang terakhir ya yang, dan kalau tadi bola lolos bisa jadi itu menjadi gol, karena peluangnya sangat sangat besar sekali, dan Ngoy sudah sangat ketinggalan, jadi mau tidak mau memang harus melakukan itu, dan ini sebuah keuntungan bagi Iran bermain dengan lebih banyak pemain, satu pemain memasuki menit 67 menjelang menit ke-70 ini.
1: Iya, satu pemain harus keluar dari Belgia. Kali ini set piece dilakukan oleh Iran, coba lagi diusir oleh pemain Belgia, bermain dengan 10 orang meskipun sejak tadi menit di ataupun awal babak kedua ya, Belgia mampu menggempur, tapi kali ini kalah jumlah pemain karena memang tadi Nathan Ngoy sayang sekali harus diusir oleh wasit, mendapatkan straight right card. Iran kali ini dari tengah coba lagi membangun serangan, anak-anak dari pelatih Amir ini coba geser lagi ke sebelah kiri, didekati tadi pemain yang baru masuk, Muhammadi coba umpan ke dalam kotak penalti, masih dipatahkan tadi oleh Tillmans. Justru kali ini dilakukan serangan balik oleh Torsat, masih Torsat pemain nomor 10 ini, geser ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Dodi Luka Bakio tadi, back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Kali ini para pemain dari tim Belgia agak sedikit mengendurkan serangan karena sekarang ini bermain dengan 10 orang. Oh, Romelu Lukaku berduel tadi bersama pemain nomor 19 Nemati, dimenangkan oleh para pemain Iran, tapi jatuh lagi bola kali ini penguasaan oleh pemain dari Belgia Tillmans yang sekarang mundur menjadi back. Lini tengah ini coba lagi kali ini Kevin De Bruyne, arahkan ke depan yang dimaksud adalah Thibaut Courtois, tetapi penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh pemain nomor 5 dari tim Iran ini, sudah dilakukan cepat dari tengah, geser lagi ke sebelah kanan, kali ini Nemati, orang lagi kepada Kalizadeh, main-main kali ini dari sebelah kanan Hussein Kanani. Terus kali ini para pemain dari tim Iran nomor 6 kali ini arahkan lagi kepada Nemati, masih kali ini arahkan ke sebelah kiri kepada ini. Coba lagi Iran membangun serangan, pemain nomor 14 kali ini orang-orang kali ini kosong, kali ini berbahaya, tetapi Sayang tadi umpannya tidak memenuhi sasaran sehingga hingga menit ke-69 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
3: Iya, nampaknya Iran langsung melakukan serangan-serangan cepat memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka saat ini, di mana mereka saat ini masih bermain dengan 11 orang pemain sementara Belgia terpaksa harus bermain dengan 10 orang setelah Nathan Ngoi tadi di kartu merah oleh wasit. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan untuk sementara waktu dihentikan untuk dilakukan hydration break untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi Anda melihat seperti apa ini, terutama kartu merah tadi yang sayang sekali. Sebenarnya Belgia bermain cukup baik, namun tadi sebuah kesalahan yang nyaris berbuah gol, namun ada pelanggaran last man ya nampaknya Nathan Ngoi tadi, sehingga langsung dapat strike red card tadi. Anda menilai seperti apa tadi?
2: Yang pasti Nathan Ngoi melakukan kesalahan individu ya, kesalahan sendiri, kesalahan yang fatal yang dilakukan sendiri, dan memang tadi kontrolnya tidak maksimal gitu. Akhirnya bola lepas dan dikejar oleh Taremi yang kita tahu Taremi punya kecepatan dan mau tidak mau harus ditarik, dijatuhkan, dan tentunya sebuah pelanggaran profesional atau professional fault yang sangat kentara sekali membuat dia harus di kartu merah karena Medi Taremi adalah orang terakhir. Tetapi pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Nathan Ngoi tadi adalah ini soal konsentrasi di belakang. Walaupun mereka menyerang dan kita tahu dari babak pertama tadi Nathan selalu membantu serangan, tetapi ketika mereka lupa bahwa mereka adalah defender, mereka harus selalu menjaga kedalaman kekuatan bertahan mereka, dan itu sepertinya tadi sedikit lost concentration atau kurang fokus berakibat fatal sehingga Nathan membuat timnya rugi karena kehilangan satu pemain, dan ini tentunya akan berpengaruh pada Belgia yang akan terus menyerang dan tadi memasukkan beberapa pemain ya, langsung 3 pemain dengan tipe-tipe yang lebih menyerang, tetapi dengan kehilangan satu pemain tentu akan merugikan. Kita tahu bahwa tadi Hans van Aken dimasukkan menggantikan Salemaker, dia adalah gelandang serang. Lalu ada Luke Bakio, ini adalah gelandang kanan, dia lebih menyerang menggantikan winger, dan ini akan membuat para pemain-pemain ini terpaksa harus membantu ke lebih bertahan, termasuk tadi Luke Lukio maupun Hasban van Aken, walaupun posisinya mereka gelandang serang. Dengan kehilangan satu pemain tentunya daya serang dari Belgia akan berkurang dibandingkan sebelumnya, dan ini sepertinya mereka juga memasukkan TAT menggantikan Romelu Lukaku, dan saat ini pun Belgia tidak memiliki striker murni lagi karena TAT sendiri adalah pemain yang lebih cenderung agak bertahan. Ini pemain yang bisa dikatakan Arthur Tiate ini posisinya adalah center back atau back kiri, dan dengan kehilangan satu pemain akan memainkan false nine mereka. Siapakah yang di tempat false nine, kita lihat apakah di sana Kevin De Bruyne atau pemain yang lain. Tapi yang pasti serangan mereka pastinya tidak akan se-energik atau se-mobile di sebelum-sebelumnya karena memang harus kehilangan pemain satu pemain, dan ini tentunya merugikan mereka di saat Iran mulai keluar untuk menyerang. Tetapi balik lagi Iran juga harus hati-hati karena beberapa kali pemainnya juga melakukan fault. Ini juga akan berbahaya bagi mereka ketika melakukan serangan ataupun ketika mendapatkan serangan balik.
3: Iya, baik, terima kasih Bung Estu atas analisanya tadi. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan, dan kali ini bola berada di para pemain dari Iran. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan crossing, namun tadi mampu dihalau oleh Brandon Nisel, tendang bola jauh ke depan namun kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Hardan ataupun Ali Reza Shahanbakh tadi pindahkan ke tengah kepada Said Ezatollahi. Kali ini berbalik, Iran yang mengurung pertahanan dari Belgia setelah unggul jumlah pemain memasuki menit ke-74 ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga pertandingan masih 0-0 atau belum ada gol yang tercipta hingga babak kedua ini. Dan kali ini saudara pendengar, Iran tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun dihalau saja tadi dengan dada oleh Kuipers yang mengirimkan langsung kepada Thibaut Courtois, langsung ditangkap, kirimkan umpan pendek kepada pemain dari Kuipers, kali ini menyisir sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke depan kepada Leandro Trossard, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Hans Van Aken, belakang kepada Brandon Michel, kali ini ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, tengah kepada kapten Yuri Tielemans, pindahkan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 5 Kuipers, tengah kepada Yuri Tielemans, tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran, masih mencari rekannya pemain dengan nomor punggung 16 Said Ezatollahi, belakang kepada Alizadeh, kali ini dari sisi sebelah kanan Ramin Razayan, pindahkan lagi ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 13 dari Iran, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Milad Mohammadi, masih Mohammadi kuasai bola, tarik ke belakang kepada Godos tadi, tengah kepada Said Ezatollahi, belakang lagi kepada Khalizadeh ataupun Milad Mohammadi, masih bermain-main bola Iran, ada Godos tadi, pindahkan lagi ke sebelah kanan, ke depan kepada Mahdi Torabi, masih Torabi kirimkan umpan crossing, terjadi tadi duel bola udara namun tidak mampu dijangkau tadi, hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Belgia. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 76 di babak yang kedua ini. Kali ini meskipun kalah dalam jumlah pemain, namun Belgia beberapa kali sempat mengancam. Kali ini serangan dari Iran berhasil dipatahkan Hans Van Aken, kirim ke belakang kepada Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Dodi Lukebekiau tadi. Kali ini alirkan bola ataupun tarik ke belakang kepada Timothy Castagne, tengah kepada Yuri Tielemans, masih bermain-main para pemain Belgia di barisan pertahanan. Arthur Teate yang baru masuk tadi menggantikan Romelu Lukaku, depan kepada Hans Van Aken, kembalikan kepada Arthur Teate, pindahkan lagi ke tengah kepada Brandon Michel. Sebelah kanan kali ini ada Castagne di sana ataupun Dodi Lukebekiau, terjatuh bola meninggalkan lapangan pertandingan, namun justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Sementara Iran kembali melakukan pergantian pemain, pemain nomor punggung 20 Shahryar Moga Honlu tarik keluar, dan nantikan siapakah yang diganti pemain Iran. Nampaknya langsung melakukan strategi atau melakukan pergantian pemain, melihat mereka saat ini unggul jumlah pemain, masih Iran bermain-main bola di lapangan tengah. Lan masih menguasai bola, Saman Godos ataupun Said Ezatollahi kepada Ali Reza Zahanbakh, masih kali ini Milad Mohammadi melebar ke sisi sebelah kiri, mendekati jantung pertahanan dari Belgia, memperlambat lagi tempo pertandingan para pemain Iran. Kali ini bola berada di barisan ataupun di lini belakang dari Iran, masih memancing para pemain Belgia untuk setidaknya bisa membongkar pertahanan mereka. Mohammadi kirimkan umpan crossing ke sebelah kiri, ada Mahdi Torabi, masih Mahdi Torabi kirimkan umpan memasuki kotak penalti, terjatuh pemain Belgia. Nampaknya siapakah terjatuh, salah seorang pemain Belgia, nampaknya Brandon Michel di sana. ataupun Maxim the Keepers tadi yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ali Reza Zanbaks. Tendangan bebas dilakukan oleh Thibaut Courtois, langsung pendek ke depan kepada Michel, ke depan lagi kepada Kevin De Bruyne dari sisi sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Iran, terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran, bola berhasil dicuri oleh para pemain Iran dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Alirkan bola ke depan kepada Mohamadi, ke depan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 19 ataupun 14, Saman Ghoddos tadi, maksudnya kepada Mehdi Taremi. Namun bola cukup mudah tadi ditangkap saja oleh Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 16, Mahdi Torabi, yang langsung mengalirkan bola ke sebelah kiri kepada Ramin Rezaei. Kirimkan umpan closing dengan mudah tadi, ditangkap saja, dipetik bola di udara oleh, oh nampaknya berhasil dicuri oleh pemain Iran. Tendang langsung, oh ih, tepis tadi, cukup baik nampaknya jauh ini penampilan dari Thibaut Courtois tadi, yang mampu menggagalkan tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Iran Said Ezzatollahi tadi, yang menyasar tiang dekat sebelah kanan gawang dari Belgia. Selamat masih gawang Belgia. Kali ini Belgia mencoba membangun serangan. Bakiau dari sisi sebelah kanan, umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi tendangan dari Dodi Luke Bekiau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, pendek saja langsung pemain Belgia kepada Yuri Telemans tadi, namun dicuri, dibuang saja bola tadi oleh pemain dengan nomor punggung 20 dari Iran, Sahriar Moganlu tadi, yang masuk di babak yang kedua. Kali ini
1: memasuki menit ke-82. Kali ini tim dari Belgia coba lagi. Thibaut Courtois alirkan ke depan, maksudnya tadi mengarah kepada Bakiau, tapi dihadang oleh kepala dari Kalizade. Lemparan ke dalam dari Timothy Castan, arahkan lagi ke belakang, bermain-main bersama Michel. Kali ini Timothy Castan, umpan ke depan yang tersebut adalah ke Bakiau. Masih ke Bakiau menjadi false nine pada pertandingan di babak kedua ini, karena memang tadi ataupun saat ini tim Belgia harus bermain dengan 10 pemain, karena satu pemain mereka belakang ini Nathan Ngoy harus mendapatkan straight red card langsung dari wasit Dario Herrera, sehingga Belgia harus bermain dengan 10 orang. Dan kali ini ataupun bagaimana tendangan yang dilakukan, tendangan bebas berada dari sebelah kiri sektor pertahanan dari tim Iran, akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne dan juga The Cooper dengan tendangan kaki kirinya, sedangkan De Bruyne dengan kaki kanannya. Dua pemain menghadapi bola, bola Trionda yang merupakan bola official dari pertandingan dari Piala Dunia ini. Kita nantikan, ternyata hanya akan dihadapi oleh Kevin De Bruyne, sementara empat pemain berada di dalam kotak penalti dari timnas Iran. De Bruyne kali ini ancang-ancang melengkung ke dalam kotak penalti, masih ditinju oleh Ali Reza tadi, coba lagi diambil oleh para pemain dari Belgia sebelah kiri, masih para pemain Torsat kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi-lagi oleh pergerakan dari pemain Iran. Berbahaya kali ini, coba tadi dipotong lagi, jatuh kepada Tillmans dari kiri. Kali ini Tillmans umpan dengan kaki kiri menghadang, berbahaya tadi Hans Veneken, tendangan kaki kirinya tadi menyentuh pemain Iran, namun wasit tidak memberikan tendangan sudut, karena memang peluang di kotak penalti tadi disodorkan ataupun coba ditendang oleh Hans Veneken dengan kaki kirinya, tetapi wasit memilih untuk memberikan tendangan gawang saja. Pemain nomor 6 digantikan oleh pemain nomor 18, ini Ezzatollahi, yang semakin memberikan juga ancaman untuk tim lawan. Pemain nomor 18 kali ini Hussein Zadeh masuk untuk menggantikan Ezzatollahi Hussein. Sementara tendangan gawang sudah dilakukan cepat kali ini, Ali Reza dari belakang masih kiper dari Iran ini sudah melambungkan bola melewati garis tengah, dorong tadi kepada pemain Anita Remy, jatuh kali ini ke belakang lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua menggantikan Lukaku, Arthur Tate. Back pass jauh kali ini kepada Thibaut Courtois, dorong ataupun sapu bersih ke depan, jatuh kali ini ke kepala dari pemain dari Iran, Khalizadeh. Umpan lagi masih Hans van Aken dari tengah Belgia, kali ini arahkan ke sebelah kiri ataupun meminta pergerakan kali ini dari Tosat, mampu kali ini menusuk. Tosat arahkan ke sebelah kanan, kosong kali ini satu pemain dari Belgia, masih coba diumpan ke kanan, berkotak penalti, masih antara kanan. Oh, lagi-lagi percobaan di dalam kotak penalti oleh De Gepul, masih terhadang oleh kiper Alireza Berafan yang memang tampil ciamik dengan penyelamatannya, yang justru ini memang peluang yang sangat baik. Bagaimana De Gepul tadi coba dengan tendangan kaki kanannya mendatar, tetapi kesigapan dari Alireza Berafan membuat skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-85 ini. Kali ini Iran coba lagi dari sebelah kiri, arahkan lagi ke sebelah tengah para pemain dari Iran, sodorkan kali ini kepada pemain nomor 23. Masih kali ini Iran di belakang pemain nomor 13 Hussein Kanani, dorong lagi kali ini meminta para pemain lebih ke depan. Hussein Kanani yang bermain sebagai bek tengah ataupun gelandang bertahan juga kali ini meminta rekannya agar lebih maju lagi. Pemain nomor 23 tadi dari tim Iran coba ke depan kepada pemain nomor 7 tadi. Nah, pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu Sahriar yang juga memasuki ataupun justru offset terlebih dahulu posisi dari Sahriar, sehingga tidak jadi pelanggaran. Dan pergantian langsung juga dilakukan, anti strategi kali ini Kevin De Bruyne diganti oleh pemain nomor 26 yang masuk di babak kedua ini, mencoba untuk mencari solusi. Pematih dari Rudi Garcia ini, Fernandes tadi masuk, coba lagi kali ini Belgia, back pass jauh kepada Thibaut Courtois, masih memegang bola tapi sodorkan ke depan. Satu pemain dari Belgia kan ini lolos, berhasil tapi ditahan dada dengan santai tadi. Oh, jatuh berani sekali tadi Alireza, kiper dari Iran, tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain dari tim Iran, dorong ke depan. Maksudnya tadi yang dituju adalah pergerakan dari sebelah kanan, tetapi sayang bola terlalu jauh sehingga balik lagi kali ini ke pertahanan dari Belgia ke sebelah kanan. Masih ada Timothy Castan ke depan kali ini, bukan sebuah pelanggaran mungkin sebut kali ini. Dari sebelah kiri Iran coba merangsek memasuki kotak penalti, bermain 1-2 dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan, masih tersentuh lagi tadi pemain nomor 18 ini dari tim Iran, jatuh kali ini kepada pemain nomor 19 dari tim Iran, dan justru ada call terlebih dahulu dari wasit, sehingga tadi memang serangan yang dilakukan oleh tim dari Iran ini tidak bisa menemui sasaran hingga menit 88 kali ini. Thibaut Courtois dari belakang kembali ke Michel, coba membangun serangan kali ini. Michel yang kehilangan patternnya, ngoi ke depan, yang dimaksud adalah tadi pemain nomor 26, berbahaya tadi. Coba lagi para pemain dari tim Belgia, Fernandes, Pardo tadi yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne. Kali ini pasti Pardo arahkan kepada Tosat, masih di tengah kali ini bermain 1-2 bersama Hans van Aken, diusir lagi-lagi oleh pemain Iran, jatuh kali ini kepada lini belakang Arthur Tate. Umpan lagi kali ini kepada Tielemans, bermain 1-2 bersama van Aken, masih Tosat jauh kali ini, coba tekan, umpan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini Timothy Sain, umpan ke bola penalti, dihadang oleh Khalizadeh tadi pemain dari Iran. Coba lagi dari tengah kali ini Hans van Aken arahkan ke sebelah kanan kepada Luke Bakayo, masih umpan dengan kaki kiri melambung, karena ini berbahaya, tersentuh tadi pergerakan satu pemain yaitu Tielemans, tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun duel terjadi tadi bersama pemain Iran lainnya. Hingga menit ke-89 ataupun memasuki menit 90 masih belum ada skor yang tercipta baik bagi Belgia maupun juga tim dari Iran.
3: Ya, baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir waktu normal, Belgia meskipun bermain dengan 10 pemain namun tidak mengendurkan serangan mereka. Sebaliknya Iran juga berusaha bermain lebih menyerang untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Kali ini tendangan bola jauh ke depan tadi dilakukan oleh Thibaut Courtois namun bola jatuh di kaki Ramin Rezaian. Alirkan bola ke sebelah kiri kepada pemain Milad Mohammadi. Masih Mohammadi, ada Mehdi Taremi tadi, belakang lagi kepada Ali Nemati tadi. Masih Ali Nemati, pelan dia membawa bola, berusaha direbut oleh pemain Belgia. Umpan kepada pemain Amir Hussein, Hussein Zadeh tadi. Terjadi kemelut. Oh, sayang sekali. Masih Iran menguasai bola di dalam kotak penalti dari Belgia. Dikirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Ali Reza Zanbaks. Namun dipatahkan tadi peluang yang dimiliki oleh Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan dari lapangan tengah Hans Panaken. Maksudnya tadi kepada Yuri Telemans. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Ali Reza Zanbaks. Pindahkan ke belakang kepada Halizadeh tadi. Masih pelan bermain-main para pemain Iran mengurung pertahanan dari Belgia. Kali ini Iran berhasil mencuri bola namun kembali direbut tadi bola oleh Leandro Trossard. Kirim ke belakang kepada Arthur Teate tadi. Kembalikan kepada Trossard, kepada Kuipers, ke depan kepada Hans Panaken. Alirkan ke sebelah kiri kepada Matheus Fernandes. Masih Fernandes maksudnya tadi kepada Deate ataupun Hans Panaken. Kali ini Leandro Trossard kembali meliuk-liuk dia di dalam ataupun di luar kotak penalti dari Iran. Kali ini di sebelah kanan masih Trossard maksudnya ataupun Castagne tadi. Maksudnya kirimkan umpan crossing namun masih membentur pemain Soje Khalizadeh tadi. Lemparan ke dalam langsung saja bola kali ini dikuasai oleh Dodi Lukebekiau. Castagne kirimkan umpan crossing. Terjadi duel bola udara tadi. Hampir saja Belgia tadi. Brandon Michel yang sudah maju jauh ke depan tadi. Namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh di atas mistar gawang dari Iran. Masih selamat gawang kedua kesebelasan ataupun belum ada skor yang tercipta hingga memasuki menit kedua tambahan waktu babak yang pertama. Tambahan waktu yang diberikan adalah 5 menit di babak yang kedua ini. Sementara kedua tim bermain lebih terbuka untuk melakukan serangan-serangan balik cepat. Kali ini Hans Panaken melebar kepada Fernandes tadi. Masih Fernandes, kirimkan ke tengah kepada Lukebekiau, kepada Arthur tadi. Masih Arthur, kembalikan kepada Matias Fernandes. Masih Fernandes, masuk kotak penalti dari Iran. Tendangan langsung masih belum akurat tadi, tendangan kaki kanan Matias Fernandes yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne tadi. Tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Belum berhasil percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para pemain Belgia maupun pemain Iran. Kali ini Iran dari lini belakang melakukan serangan cepat ke depan. Namun bola berhasil dicuri tadi oleh Leandro Trossard. Terjadi perebutan bola. Namun bola kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Menyisir lapangan tengah. Kembalikan bola kepada Yuri Telemans. Pendek saja kepada Kuipers. Alirkan bola ke sebelah kanan. Ada Timothy Castagne. Berikan kepada Dodi Lukebekiau. Tendang langsung. Oh! Dodi Lukebekiau tadi. Tendangannya hampir saja tadi namun masih melenceng tipis tadi di tiang sebelah kanan dari gawang Iran. Tendangan Dodi Luke Bekiau tadi hampir saja menggetarkan jala gawang dari Iran, namun belum berhasil tadi menemui sasaran. Tendangan Dodi Luke Bekiau, kali ini Belgia melalui kaki Hans Panaken, dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Memasuki detik-detik akhir tambahan waktu di babak yang kedua. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di babak yang kedua dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata yang dapat saya sampaikan di pertandingan grup G antara Belgia menghadapi Iran. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil. Silakan, Bu.
0: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Luar biasa pertandingan yang sangat menegangkan, diwarnai kartu merah dan juga sebetulnya hujan peluang namun tak kunjung gol, utamanya dari Belgia ini ya. Namun setelah ada kartu merah, ya Iran mencoba untuk balas melakukan serangan namun juga tak kunjung berbuah gol.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat,

0: Sampang pagi ini.
1: Baik pendengar, senang sekali saya Ratna kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini di sini 22 Juni 2020 ini, kita akan hadirkan pembacaan murotal dengan ayat suci Al-Qur'an tentunya. Dan untuk hari ini kita akan hadirkan pembacaan suci Al-Qur'an surah Al-Hajj. Dan langsung saja kita ikuti bersama pembacaan pengajian murotal pagi hari ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان

الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

التوفيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم

بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا

membaca Al-Quran pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagi

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI Sampang yang sangat kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah, untuk kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang dahsyatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengutip dari kitab Nasaihul Ibad. Beliau mengutip hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang keluar dari hinanya maksiat menuju mulianya taat, maka kata Kanjeng Nabi, orang itu akan diberikan kecukupan oleh Allah dengan tanpa harta, tanpa memikirkan harta. Atau orang itu akan dicukupkan oleh Allah dalam urusan hartanya. Maksudnya, orang itu akan ditenangkan hatinya, yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang selalu taat kepada Allah dalam apa yang diperintahkan oleh Allah, yang kedua, Allah akan menguatkan orang itu dengan tanpa tentara. Maksudnya seperti apa? Maksudnya Allah akan memberikan pertolongan dengan kekuatan Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan memenangkan orang itu terhadap musuhnya dengan tanpa golongan atau dengan tanpa oknum. Yang mana Allah akan menolong mereka semua dengan diri Allah. Allah akan menolong dengan sendirinya. Dari hadis ini, mari kita preteli satu-satu tentang dahsyatnya taat. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang keluar dari hinanya maksiat, maksudnya adalah orang yang mau untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan dia maunya itu hanya taat kepada Allah. Perlu kita ketahui bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah, maka orang itu akan hina di sisi Allah. Tetapi orang yang mau taat kepada Allah, maka orang itu akan mulia di sisi Allah. Saya contohkan bahwa maksiat itu memang benar-benar bahaya. di dalam hadis yang lain, Rasulullah itu mengatakan bahwa seorang raja itu bisa menjadi budak sebab dia itu mengikuti hawa nafsunya. Sebab dia itu bermaksiat kepada Allah. Contohnya adalah peristiwa yang ada di sekitar kita, yang baru-baru ini ada seseorang yang menurut pandangan manusia dia itu seorang gus, seorang kiai, seorang dosen, seorang dokter. Itu kok ternyata mencabuli mahasiswanya, mencabuli pasiennya, mencabuli santrinya. Maka maksiat yang dilakukan oleh mereka semua, yang aslinya dia seorang dokter, yang aslinya dia seorang profesor atau dosen, yang aslinya dia seorang gus, tapi karena dia maksiat, dia mengikuti syahwatnya, maka seorang dokter, seorang gus, seorang kiai itu akan menjadi seseorang yang ada di tingkatan bawah. Maksudnya seperti apa? Kalau kita melakukan maksiat, kita akan hina di mata Allah. Bisa jadi kita juga ikut hina di mata manusia. Ada seseorang yang tidak bisa berhenti untuk mengkonsumsi narkotika, yang mana itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Ternyata kok dilakukan? Walaupun dia seorang yang tinggi pangkatnya, tapi dia akan hina di mata Allah. Makanya oleh Rasulullah dikasih ancer-ancer, dikasih rute bahwa orang yang mau meninggalkan maksiat menuju taat, maka Allah akan buat seseorang itu menjadi mulia. Maka gimana? Apa yang didapatkan oleh seseorang yang mau taat kepada Allah, atau orang yang mau meninggalkan maksiat, yang mana maksiat itu akan menjadikan seseorang itu menjadi orang hina, dan amal taat, pekerjaan yang melalui atau menimbulkan ketaatan kepada Allah, maka pekerjaan itu akan menjadikan orang itu mulia. Maka Allah akan memberikan tiga hal kepada orang yang mau selalu taat kepada Allah. Yang pertama, kata Rasulullah, orang itu akan dicukupkan oleh Allah dengan tanpa harta. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah Allah akan membuat orang itu tenang hatinya. Kita tahu para muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa ketenangan jiwa, ketenangan hati kita itu tidak bisa disangkut pautkan dengan harta. Tidak bisa. Apa karena orang kaya itu bisa tenang hidupnya? Oh tidak, belum tentu. Belum tentu. Makanya kata Rasulullah, orang itu akan dibuat oleh Allah cukup dengan tanpa, merasa cukup dengan tanpa harta. kita tahu bahwa orang itu bahagia karena banyak harta. Tidak serta-merta seperti itu. Karena banyak orang kaya tapi ternyata keluarganya hancur, anaknya amburadul, gak bisa diatur, sumpama. Banyak. Tapi kalau orang yang mau taat kepada Allah, maka kata Rasulullah, orang itu akan dicukupkan oleh Allah. Seperti itu. Walaupun tidak terlalu kaya, tapi selalu ada. Mau beli beras, ada. Mau beli motor, ada. Mau beli mobil, ada. Semua yang diinginkan, ada. Itu adalah bagian dari pemberian Allah terhadap orang yang taat. Kemudian yang kedua, dahsyatnya taat kepada Allah adalah Allah akan menguatkan orang itu dengan tanpa tentara. Maksudnya seperti apa? Maksudnya Allah akan memberikan kekuatan pada diri orang itu dengan tanpa tentara atau dengan tanpa orang lain. Kita tahu bahwa di dalam perang Badar, orang muslim itu jumlahnya 313. Kemudian orang non muslim itu ternyata lebih dari 3.000. Bayangin, 300 melawan 3.000 atau 30.000 atau 3.000 lah. Seumpama, bayangin satu orang melawan 3 orang. Kalau kita pikir secara naluri, itu jelas orang Islam akan kalah. Kenapa akan kalah? Karena orang Islam waktu itu jumlahnya 313, sedangkan non-Muslim itu jumlahnya 3.000. Orang Islam waktu itu belum jago dalam peperangan dan belum lengkap senjatanya. Tapi orang kafir, semua makanannya ada, gizinya ada, kuat ototnya, semua. Tapi apalah, karena berkatnya taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah atau Rasulnya, ternyata Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang tentara-tentara muslim. Dengan cara apa? Dalam kitab sejarah dijelaskan, ternyata Allah di waktu perang itu mengirimkan malaikat untuk menemani para tentara-tentara muslim atau pasukan muslim, sehingga yang dilihat oleh tentara non-muslim atau orang kafir waktu itu ternyata bukan 313, tapi puluhan ribu. Nah, itu bukti bahwa kalau kita mau taat kepada Allah, Allah akan memberikan kekuatan kepada orang itu. Dari cerita yang barusan, itu bisa kita simak bahwa memang benar, kalau Allah sudah memberikan kekuatan kepada seseorang, maka jelas orang itu akan menang. Jelas itu akan menang. Itu yang kedua, dari dahsyatnya taat. Kemudian yang nomor tiga adalah Allah akan memberikan kemenangan terhadap musuh-musuhnya dengan tanpa golongan atau dengan tanpa jamaah. Yang mana orang itu akan ditolong langsung oleh Allah. Apapun yang menjadi kendala bagi orang itu, maka Allah akan menolongnya. Semua kesulitan-kesulitan yang dia alami, itu mesti ada jalan keluarnya. Sesuai yang ada di Al-Quran, وَمَيَّتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجًا. bahwa orang yang mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan orang itu selalu punya jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah bahwa ketika kamu semua memang benar-benar taat kepada Allah, mau berbakti kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkanmu sendirian. Allah pasti menolongmu di saat kamu lagi sedih-sedihnya, atau kamu lagi muram-muramnya, suram, lagi suram, ingin punya masalah kok tidak ada jalan keluarnya. Tidak akan, asalkan kamu mau selalu taat kepada Allah. Kenapa? Karena memang kita yang mau taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Takwa itu kalau di dalam kitab-kitab umumnya pengertiannya adalah mau mengikuti segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya takwa. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjadikan kehidupannya itu selalu punya jalan keluar. Contoh, dia punya masalah tentang harta seumpama, maka jelas Allah akan memberikan harta itu. Kemudian dia punya masalah karena anaknya nakal seumpama, Allah tidak akan membiarkan seperti itu. Allah akan memberikan jalan keluar dalam segala masalah yang dihadapi. Kemudian ayat selanjutnya ternyata wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang mau takwa kepada Allah atau taat kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kata Allah, Allah akan memberikan rizki kepada orang itu dengan tanpa hisab atau dengan tanpa disangka-sangka. Jadi seumpama saya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian di hati saya kemudian kok ternyata pengen sarung BHS seumpama, ternyata 2 hari atau 1 hari dari kepengennya saya itu ternyata ada orang yang nganterin sarung itu. Nah itu namanya rizki yang tidak disangka-sangka. Seumpama saya mau makan sate seumpama, nah ternyata 1 hari atau 2 hari kemudian ternyata ada orang yang mengundang atau ada orang yang mengantarkan sate. Jadi memang rizki yang tidak disangka-sangka itu memang Allah akan selalu berikan kepada orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal, bahwa kalau kamu masih suka untuk melakukan maksiat, maka Allah akan membuat dirimu hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kamu semua mau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu semua akan dibuat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat kepada saya sendiri, pada khususnya, dan semoga apa yang disampaikan oleh saya dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat kepada orang lain pada umumnya. Dari saya pribadi, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para antum sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi hari ini dan selanjutnya kita akan menuju Pro 1 Sumeneb untuk mengikuti berita pagi tepat pukul 6 dan langsung saja kita menuju Pro 1 RI Sumeneb.
1: Tunggu di Mutiara Pagi selanjutnya untuk memberikan manfaat, menebarkan manfaat bagi pendengar di rumah. Saya Gita Ayu pamit, terima kasih penyuluh agama Kemenag Sumeneb Ustadz Faisal Rimzani. Di Mutiara Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.
3: Pro 1.

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan juga bisa menjadi sebuah tambahan pendapatan.
2: Sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti Berita Pagi Senin 22 Juni. Saya Gita Yu akan menyampaikan informasi selengkapnya. Pemkab Sumenep memberikan bantuan bibit tembakau kepada 20 kelompok petani dan dari hasil dana bagi hasil cukai tembakau yang mencapai 2,1 miliar rupiah. Waisul Karni melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP menyalurkan bantuan benih tembakau kepada 20 kelompok tani pada tahun 2026. Program tersebut bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHJHT dengan total anggaran mencapai 2,1 miliar. Kepala DKPP Sumenep Khainur Rasid mengatakan, bantuan ini merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan DBHJHT yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi sektor pertanian, khususnya komoditas tembakau. Penyaluran bantuan telah dilakukan sekitar satu bulan lalu kepada kelompok tani penerima yang tersebar di berbagai kecamatan. Menurut Khainur Rasid, DKPP tetap konsisten menggunakan varietas perancak 95 atau M95 yang dikenal sebagai varietas unggulan khas tembakau Sumenep.
1: Jadi harapan kami dengan adanya bantuan bibit ini, benih ini adalah bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan juga bisa menjadi sebuah tambahan pendapatan pada akhirnya kalau sudah bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah tanaman tembakau yang diharapkan. Semoga nanti iklimnya bagus, cuacanya mendukung, ya, dan tembakau tahun ini menjadi sebuah hasil tembakau yang sangat memuaskan.
4: Total benih yang disalurkan mencapai sekitar 300 gram per paket yang jika dikonversi dapat menghasilkan kurang lebih 900 ribu bibit tembakau untuk didistribusikan kepada anggota kelompok tani. DKPP Sumenep juga berharap bantuan tersebut dapat mendorong peningkatan produktivitas tembakau sekaligus memperkuat pendapatan petani di tengah upaya pengembangan sektor pertanian daerah.
3: Pemkab Sampang menyiapkan obat hama gratis untuk para petani tembakau. Alvin Wairi melaporkan.
5: Dalam upaya menjaga stabilitas produktivitas komoditas unggulan daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menekan pentingnya respon kolektif dalam menanggulangi ancaman organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Kepala Disperta KP Sampang Siono mengimbau kepada seluruh petani tembakau agar senantiasa menjalin koordinasi yang proaktif dengan petugas lapangan setelah mendeteksi gejala serangan hama maupun penyakit pada lahan pertanian mereka. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Pertanian dalam memberikan perlindungan maksimal bagi para petani. Sebagai wujud nyata dukungan teknis tersebut, pihak dinas telah menyiapkan cadangan pestisida dan sarana pengendalian hama yang didistribusikan secara gratis kepada para petani yang membutuhkan.
6: Kemudian yang kedua, kalau memang ada serangan hama penyakit, kita juga siap dengan pestisida cadangan. Sehingga petani hanya modal lapor aja nanti ini obat-obatan akan kita berikan secara gratis. Tanaman yang ada ini nanti kita juga memperhitungkan untuk bisa melakukan pengamanan produksinya. Artinya pertumbuhan pertanaman ini akan tetap kita ikuti.
5: Lebih lanjut, Suyono menjelaskan bahwa serangkaian program intervensi ini dirancang tidak hanya untuk menekan laju kerugian akibat OPT, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi tembakau di Kabupaten Sampang. Dengan adanya obat hama gratis ini, diharapkan ketahanan ekonomi sektor pertanian tembakau dapat tetap terjaga dan semakin kompetitif.
3: Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang strategi penguatan sektor tembakau di

0: agar tanaman tembakaunya tidak berisiko gagal panen.
1: Jadi harapan kami dengan adanya bantuan bibit ini, benih ini adalah bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan juga bisa menjadi sebuah tambahan pendapatan pada akhirnya kalau sudah bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah tanaman tembakau yang diharapkan. Semoga nanti iklimnya bagus, cuacanya mendukung, ya, dan tembakau tahun ini menjadi sebuah hasil tembakau yang sangat memuaskan.
2: Saya Muhammad Sahlan di Galangan. Cuaca tanam tembakau yang tidak menentu, menurut saya sebaiknya ditunda dulu. Kalau dipaksakan, harus menghadapi risiko dan gagal panen.

0: Tembakau Madura siap menjamin kesejahteraan petani. Jadi topik komentar berita pagi hari ini disampaikan oleh Supriyadi.
1: Selamat pagi. Tembakau bagi Madura bukan sekedar tanaman. Ia adalah denyut ekonomi, harapan keluarga, sekaligus identitas yang diwariskan lintas generasi. Setiap musim tanam, ribuan petani menggantungkan masa depan mereka pada daun yang kelak menentukan biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, hingga perputaran ekonomi desa. Namun hari ini tantangan yang dihadapi tidak lagi sesederhana soal cuaca. Ketika produksi meningkat, harga belum tentu ikut terangkat. Ketika panen melimpah, pasar belum tentu mampu menyerap seluruh hasil petani. Di sisi lain, biaya produksi terus naik, sementara tuntutan kualitas dari industri semakin tinggi. Disinilah pertanyaan penting muncul. Apakah petani hanya akan terus mengejar kuantitas atau mulai beralih pada kualitas dan kepastian pasar? Kita juga perlu jujur melihat perubahan zaman. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Karena itu, masa depan tembakau tidak cukup hanya dibicarakan dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi inovasi, hilirisasi, dan perlindungan petani. Tembakau Madura masih memiliki tempat yang kuat di pasar nasional. Namun kekuatan itu harus dijaga dengan tata niaga yang adil, kebijakan yang berpihak, dan keberanian untuk beradaptasi. Sebab pada akhirnya yang harus dipertahankan bukan hanya komoditasnya, melainkan kesejahteraan petani yang hidup dari komoditas itu. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi, berjejaring bersama RRI Sampang. Dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, YouTube kami, RRI Sumeneb. Kami beralih ke info lain. Proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa DD tahun 2023 menjerat Kepala Desa Peragaan Daya, Kecamatan Peragaan berinisial IM terus berlanjut. Berkas perkara telah memasuki tahap penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum setelah dilakukan pelimpahan tahap 1 oleh penyidik kepada Kejaksaan. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Sumeneb Endro Rizky R. Lazuardi menjelaskan pada 8 Juni penyidik telah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian. Tahap tersebut bertujuan untuk menilai kelengkapan formil material berkas perkara sebelum ditentukan setelah memenuhi syarat untuk dinyatakan P21 atau lengkap. Jika masih ditemukan kekurangan, penyidik akan diminta melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum.
2: Dari tanggal 13 Mei sampai 21 Juni besok masa penanganannya, terus tanggal 8 Juni kemarin sudah tahap 1 penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara apakah sudah cukup. Kalau cukup sudah bisa P21, kalau belum berarti harus ada yang dilengkapi sesuai dengan petunjuk CPU-nya.
0: Dan selain itu, Kejaksaan Negeri Sumeneb telah memperpanjang masa penahanan tersangka IM berlaku 13 Mei hingga 21 Juni guna mendukung kelancaran proses hukum. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Sumeneb melakukan penahanan terhadap IM 23 April lalu setelah bersangkutan ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan ADD tahun 2023. Gabungan Organisasi Wanita Sumeneb menggelar seminar parenting bertema Healing Parenting, mendidik anak tanpa luka untuk mendorong pola asuh

0: Berikut laporan Ruka Yasin.
1: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar seminar parenting bertema Healing Parenting Mendidik Anak Tanpa Luka. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua, khususnya ibu, dalam menerapkan pola pengasuhan yang sehat, penuh kasih sayang, dan bebas dari trauma emosional. Wakil Ketua GOW Sumenep Siti Nur Asiah mengatakan, keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak, karena itu orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter, nilai kehidupan, serta masa depan anak. Menurutnya, tema mendidik anak tanpa luka menjadi sangat relevan karena masih banyak orang tua yang tanpa sadar menerapkan pola asuh kurang tepat akibat pengalaman masa lalu maupun tekanan kehidupan, sehingga melalui seminar ini, para peserta diharapkan mampu membangun pola pengasuhan yang lebih sadar, sabar, dan sehat.
2: Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sumenep sebagai wadah perhimpunan berbagai organisasi perempuan yang memiliki komitmen untuk terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas keluarga, khususnya dalam hal pengasuhan anak. Karena kami meyakini bahwa perempuan, terutama seorang ibu, memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang unggul dan berakhlak mulia.
1: Sementara itu, psikolog dari Poli Jiwa RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar dan Rumah Sakit Esto Epu Sumenep Nidaul Iman Ia mengatakan, konsep healing parenting berfokus pada penyembuhan luka batin orang tua agar tidak diwariskan kepada anak. Dengan kesehatan mental yang baik, orang tua akan lebih mampu mendidik anak secara sadar, sabar, dan penuh kasih sayang.
3: Saya berani menjamin selama ibu ada di taraf kesehatan mental yang baik, yang normal, tidak ada ibu yang ingin melukai, ingin menyakiti anak-anaknya. Tidak ada. Mendidik dengan cara yang disiplin mungkin iya, tapi untuk melukai, menyakiti, melakukan kekerasan yang berlebihan, sepertinya tidak ada.
1: Seminar Parenting GOW ini juga membahas dampak psikologis pola asuh terhadap perkembangan anak, mengenali pola pengasuhan yang berpotensi melukai tanpa disadari, serta strategi membangun hubungan yang lebih sehat antara orang tua dan anak.
0: Program Sekolah Rakyat Sampang di Madura mencatat kekurangan calon siswa jelang SMA asal Sumenep pada tahun ajaran baru ini. Ima Fadila melaporkan.
4: Jenjang Sekolah Menengah Atas SMA Sekolah Rakyat Sampang Gabungan Madura Raya yang berasal dari Sumenep dilaporkan kekurangan calon siswa tahun ajaran baru ini. Dengan demikian, tidak ada kelas jenjang SMA asal Kabupaten Sumenep. Ketua Tim PKH sekaligus Tim Penjaringan Calon Siswa Sampang, Muhammad Hakim menjelaskan, semua kuota kelas masing-masing kabupaten telah terpenuhi kecuali jenjang SMA asal Sumenep.
5: Sementara tidak ada cadangan, tapi ada dari Sumenep memang minta, karena Sumenep kan nggak ada SMA-nya, minta studi ditaruh ke Sampang, cuma masih belum kami sepakati karena banyak pertimbangan, khawatir ada masukan lagi nanti di tingkat kabupaten.
4: Saat ini seluruh kabupaten di Madura Raya sudah mengkonfirmasi jumlah calon siswa yang berhasil dijangkau. Masing-masing jenjang dialokasikan kuota sebanyak 90 calon siswa yang dibagi ke dalam 3 rombongan belajar. Berbeda dengan Sumenep, pemenuhan kuota untuk Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Pamekasan dilaporkan telah terpenuhi sepenuhnya. Meskipun saat ini panitia tidak menyediakan kuota cadangan khusus, pihak Sumenep telah mengajukan permohonan interkoneksi antar daerah. Skenarionya, jika dalam perjalanan terdapat siswa dari Sampang yang mengundurkan diri, maka posisinya akan langsung diisi oleh siswa cadangan yang diambil dari Kabupaten Sumenep. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan daya tampung sekolah rakyat secara menyeluruh di Madura Raya. Adapun seluruh finalisasi dan penyesuaian data akan ditetapkan secara resmi dalam rapat pleno penentuan yang dijadwalkan pada 25 Juni mendatang. Ima Fadila melaporkan.
0: Digitalisasi usaha terus didorong, Pemkab Sampang sebagai strategi memperkuat daya saing UMKM, memperluas jangkauan pemasaran produk lokal. Hairul Umam melaporkan.
6: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta pertumbuhan usaha berkelanjutan. Hingga pertengahan Juni 2026, Tercatat sebanyak 30.214 pelaku usaha di Sampang. Jumlah tersebut meliputi wira usaha baru, pedagang kaki lima, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kepala Koperasi dan Usaha Mikro Diskop Bindak Sampang, Evi Haryati, menyebut UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Sektor makanan minuman mendominasi pertumbuhan usaha masyarakat.
7: Atau digital ataupun nggak bisa lewat marketplace atau dijual dengan yang sangat sederhana melalui status WA atau melalui Facebook atau melalui Instagram. Yang beli kan bukan hanya orang di sekitar kita, tapi orang yang jauh di sana bisa menikmati apa yang kita pasarkan.
6: Kata Evi, untuk mendukung transformasi usaha, Diskop Bindak rutin menggelar pelatihan pemasaran digital. Pelaku UMKM didorong memanfaatkan marketplace dan media sosial guna memperluas jangkauan pasar. Dari Sampang, Madura, Khoirul Umam melaporkan.
8: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Ribuan keluarga di Sumenep bersiap menyambut kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci. Kloter pertama tergabung 7778-7981 dijadwalkan tiba hari ini dengan waktu yang berbeda. Muhammad Ali melaporkan.
9: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
10: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
9: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
11: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
9: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jamaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing.
0: Rombongan jemaah haji asal Pamekasan telah kembali ke tanah air. Pemulangan dilakukan bertahap pada 20 dan 21 Juni lalu. Purnama Iswantoro melaporkan.
12: Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan telah kembali ke tanah air. Pemulangan para jemaah haji dilakukan secara bertahap pada 20 dan 21 Juni 2026. Total 1.384 jemaah asal Pamekasan yang menunaikan ibadah haji tahun ini, satu di antaranya meninggal dunia di Mekah. Sekretaris Daerah Pamekasan Taufikur Rahman berharap kepulangan para jemaah haji sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, serta menjadi teladan di tengah keluarga dan lingkungan tempat tinggal.
13: Mudah-mudahan dampak dari 40 hari di Tanah Suci bisa memberikan dampak bagi keimanan sosial, bagi masyarakat, dan utamanya bagi Kabupaten Pamekasan.
12: Pada kesempatan tersebut, Taufik juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, petugas kesehatan, pembimbing ibadah, serta semua pihak yang telah bekerja keras membantu, melayani, dan mendampingi jemaah haji sejak keberangkatan hingga kepulangan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
8: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

Polres Sumenep menggelar turnamen e-sport Mobile Legend Road to Kapolri Cup di Aula Sanika Satya Wada Polres Sumenep Sabtu lalu. Ini menjadi ajang pencarian talenta muda berbakat di bidang olahraga elektronik sekaligus wadah pembinaan generasi muda melalui kompetisi yang positif dan kompetitif. 28 tim dari Sumenep turut ambil dalam turnamen tersebut. Para peserta memperebutkan mewakili Sumenep pada kompetisi tingkat Polda Jatim sebelum melaju ke ajang nasional di Kapolri Cup yang diselenggarakan di Mabes Polri. Kasat Reskrim AKP Agus Rusdianto mengatakan e-sport saat ini berkembang menjadi cabang olahraga yang memiliki prospek besar. Menurutnya, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi sarana pengembangan bakat potensi para pemain muda bidang e-sport. Melalui turnamen ini, Polres Sumenep berharap dapat mendukung perkembangan e-sport di daerah sekaligus mempererat hubungan Polri generasi muda melalui kegiatan yang edukatif, kreatif, dan berorientasi pada prestasi.

Baik, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa menghubungi telepon 0328-662-317, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Rupi Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang Pagi hari ini. Di hari Senin ini pendengar ya, semuanya tetap semangat. Oh sekarang libur ya, aduh enak banget ya. Makanya di jalan tuh agak-agak sepi pendengar. Kalau biasanya jam segini aktivitas masyarakat yang hendak mengantarkan putra-putrinya ini biasanya sudah lalu lalang. Untuk pagi hari ini untuk jalanan sekitaran Jalan Imam Bonjol ya nampak sepi ya. Karena kebetulan di wilayah kami ini berdekatan dengan sekolah SLB, ada juga SD dan SMA juga banyak ya di sekitaran ini. Jadi biasanya nampak sekali, tapi hari ini begitu lenggang pendengar ya. Dan apapun itu mungkin bagian yang saat ini tengah menikmati libur ya, para guru mungkin ya, semuanya selamat menikmati weekend ya. Anak-anak kita nih semuanya jangan apa ya, paling enggak selama liburan ini bagaimana mereka itu tidak terlalu fokus dengan gadget atau HP ya. Nah kadang-kadang ini anak-anak kalau sudah libur, nah ini dia nih, selalu HP dan HP terus, game dan sebagainya. Berilah aktivitas atau kegiatan yang mungkin bisa sedikit mengurangi intensitas anak-anak kita untuk bermain HP atau gadget benar ya. Berilah mungkin kegiatan atau mungkin bisa diarahkan untuk bagaimana kita misalnya peduli dengan lingkungan, entah berkebun atau apa ya selama liburan ini. Jadi berilah kegiatan agar tidak terlalu fokus dengan bermain gadget pendengar seperti itu. Oke, kita masih lanjut perjalanan X kita di Sampang pagi hari ini. Dan berikutnya akan kami informasikan tentang harga-harga pokok ya, harga pangan yang mungkin hari ini perlu Anda tahu, khususnya di kawasan Kota Sampang pendengar ya. Untuk harga-harga seperti beras premium ini untuk saat ini turun Rp200 ya, dari harga Rp14.900 menjadi Rp14.700. Dan untuk harga beras medium ini sama pendengar, oh maaf, naik ya. Kalau kemarin di harga Rp12.950, sekarang di harga Rp13.260 pendengar ya. Jadi naik sebanyak 2,37% ya. Dan untuk gula kristal ini juga, untuk gula ini kalau kemarin di harga Rp17.200, sekarang di harga Rp17.190. Diturun 5% pendengar ya. Untuk minyak goreng curah ini dari harga Rp20.400 menjadi Rp20.600, ada kenaikan. Dan untuk minyak goreng premium ini mengalami penurunan dari Rp21.620 menjadi Rp21.300. Dan untuk minyak goreng kemasan sederhana ini di harga Rp18.600 menjadi Rp17.400, mengalami penurunan pendengar ya. Untuk minyak kita ini mengalami kenaikan dari Rp16.300 menjadi Rp17.260. Jadi harga pokok ini pendengar ya. Dan untuk daging sapi ini masih sama ya. Di harga penurunan ini di harga Rp125.200 menjadi Rp120.600 pendengar ya, mengalami penurunan sekitar 3,72%. Untuk daging ayam ras ini juga mengalami penurunan sekitar 0,90% dari harga Rp32.500 menjadi Rp32.270. Untuk telur ayam ini mengalami kenaikan hanya Rp200 saja, dari harga Rp25.200 menjadi Rp25.300. Dan untuk harga kedelai impor ini di harga mengalami kenaikan dari Rp12.500 menjadi Rp13.500. Untuk kedelai lokal ini Rp13.000 menjadi Rp14.400 pendengar ya. Untuk harga cabai merah keriting ini mengalami kenaikan yang sangat-sangat luar biasa ya, dari harga Rp37.800 menjadi Rp43.000. Dan untuk harga cabai merah besar dari harga Rp38.000 menjadi turun ya, dari harga Rp38.300 menjadi Rp36.300. Untuk cabai rawit mengalami kenaikan dari harga Rp55.300 menjadi Rp57.750, mengalami kenaikan sekitar 4,42%. Untuk kentang
Kentang ini mengalami penurunan pendengar dari harga 15.200 menjadi 14.300. Untuk tomat ini juga mengalami penurunan dari 11.500 menjadi Rp11.100. Wortel juga mengalami penurunan dari harga 14.800 menjadi Rp12.700. Dan tadi pendengar ya, berbagai bahan-bahan pokok, bahan pangan ya, untuk hari ini di hari Senin 22 Juni 2026. Baik, benar tadi berbagai informasi pangan, dan selanjutnya kita akan menginformasikan tentang cuaca. Untuk cuaca hari ini, Ketua Sampang begitu cerah ya. Dan seperti apa informasinya setelah beberapa single berikut, nanti kita akan hadir kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Baik pendengar, masih di Sampang Pagi, 50 menit lepas dari jam 6 ya, sebelum kita menuju Jakarta untuk mengikuti berita sentral. Masih ada informasi untuk Anda terkait informasi untuk kawasan kota Sampang dan sekitarnya pendengar. Dan untuk informasi perakhiran cuaca untuk kawasan kota Sampang dan sekitarnya, hari ini pagi ini ya, seperti Sampang, Camplong ini sedikit, cerah pendengar ya. Dan ini juga masuki sore hari juga cerah, tetap cerah berawan, namun suhu udara meningkat ya. Dan tetap waspadai, tetap waspada berhati-hati ya dengan yang mungkin bisa saja, untuk cuaca bisa saja berubah ya. Untuk wilayah pesisir juga, dan angin agak sedikit kencang tentunya dan panas. Jadi bagi Anda mungkin ya selama siang tentunya atau di sepanjang hari ini, jangan lupa untuk selalu tetap menjaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu banyak minum air putih agar tidak dehidrasi pendengar. Dan pastikan juga selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG ya, dan update selalu ya tentang perakhiran cuaca setiap hari. Oke pendengar, dan jangan lupa sekali lagi tepat pukul 7 kita akan menuju Jakarta untuk mengikuti berita sentral. Kita akan menuju Pertiga Jakarta nantinya. Dan jangan kemana-mana, tetap ikuti kami, siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

dan ratus ribu bibit tembakau yang didistribusikan kepada anggota kelompok tani. DKPP Sumeneb juga berharap bantuan tersebut dapat mendorong peningkatan produktivitas tembakau sekaligus memperkuat pendapatan petani di tengah upaya pengembangan sektor pertanian daerah. Baik, dan nanti kita akan ngobrol dengan narasumber kita pada pagi hari ini, pendengar, yakni Kabid Sarana Pertanian DKPP Sumeneb, Rina Suryandari, dan juga Ketua Bidang Penanaman Apti Sumeneb, strategi dengan Bapak Rubaiki, ya. Kita akan membincangkan mengenai penguatan tembakau di Madura. Saat lagi tepat pukul 7 kita akan menyatu bersama Pro 3 RRI Warta Berita Sentral. Saya Gita Ayu masih menemani Anda, jangan khawatir ya, saya menemani sampai di titik 10. Kita jelang Warta Berita Pro 3 RRI Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali melepas.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU